May madaya niya tadi. Inyo diya ba sablah ti si jalay na day rumah sewa makay nanto buliah gatudah niya tadi. Diya makay diya nda agaya niya. Lebuah kita tanya bala pemberita niya ay madah. Okay nama ko to nda diterima orang bekerja. Datai ko bandua siti diya de orang ketawa kaku madah kegamal ko to jai ko ya. Bekeni penyai gamazang to. Jadi gamal lah peringannya lagi. Aku udah mendak gambar to. Benar aku macam leman berita ya. Aku mendak gambar. Aku sigi nemu. Muah ya tu tadi segi empat peningan mu kita maka kutaknya. Maka kutak kasut ke diberi tu berdirinya. Bekinya gamal ya. Nyuka bakal gamal kutak kasut. Bersegi gamal. Kau seminak berdengerinya. Bak menua sedap ada denzang tu. Dekat ngau korangnya tadi. Baka muah kerak. Laban muah ke bersegi. Maka muah kerak. Bulu bansu. Maka bulu bansu kerak. Nyak kengujuang yang tadi. Dekumai orang kerak. Tu dah tuai. Ini nak. Lebuah ke the interview. Para pengermai berita. Ya ke nemu kisah sino ya tu tadi. Dia denzang tu. Maya ke megai mikrofon. Nyo kita getar peningak. Nyo lembut tulang. Nyo kurus tu tuai jarang makai laban nama ke buah duit ke de bekal hari menua yang tadi nyu dah habis de kena beli ke pemakai de kena ngiga kerjaan tibiu ke yang tibiu kita tambang taksi lagi tambang bas nyu nak utai ge mentu dah tuai nyadi yang madah tadi minta tolong meh siapa-siapa ke sanggup ngambil ko kerja nak kisah ko gaji janji bisi kerja kasih apa indai ko menua de ngarap ke ko gawa ketegah agama jai bakal ko tak kasut. Laman berita kita terubah dikirim ke tuai rumah Luang Jambi di sebawah di terima kasih tuai rumah. Kita mansang ngagai laman berita kita kedua ke sekali itu. Bado genang ya. Kita ingin nang orang tip pedias dekat Birak. Di menua England dan peninggal. Bisi siko lelaki itu nyadi pintar, nyadi pandai, nyadi landia. Udah bekal keluput ketegah pedias dekat Birak. Tentu kita pedih tengok aku. Bedau kari-kari leman berita udah nusi ke pemanggar. Ko kita ndak dengar kita cerita tu. Nyak mutak nyadi besikok lelaki bernama Tommy Hughes. Kala ya nyak tadi peningau udah kena stroke. Kena stroke lebuah kebetaran Birak dalam jamban. Ah kisah ya nyak pun ya tadi. Ya pedih sama ya paginya muat-muat perut ya. Nak lemak ke pansut? Ndak ke pansut ndak. Ke ngujuang kenyak tadi. Lama dalam jamban bininya tu sati nama pengawal laki ku tu. Lama mendalam jamban dia diam. Ketua-ketua pintu agunya tadi narai ke nyawan. Apa? Badi terluput. Derumpang bini pintu peningah. Pedainya terinya meluat ke mata. Ketegal ke kena strok. Ah, angin ahmar ke? Okey, angin tikus saya punya kepada beli. Angin ahmar ke? Kena strok. Alu udah baik ke hospital ke peningau. Lebuah dutu ngecia, ngak dutu madah ngege bini ya. Nasib ya ada taban ketemu ke hospital gitu. Laban ti mimet dak ke tadi itu. Sah ku kak madah ku dutur. Nama pun kena strok. Ku bini nanya ku dutur. Ya tu, Birak sendat ya tu. Engkanya nan tu leh Birak ngujuang benar leh beteran. Maya ya beteran yang tadi. Darah hanyu niki. Kau dutur, bila darah niki ternyata ngujuang kena stroke. Au piak kau bini ya. Uleh gerai dutur, uleh tamannya lubah-lubah meh. Kau dutur apa ni ngau? 10 hari ya luput. Ha, ditidurkan, ditinduk ke orang ya tadi. Udah bekal ke Birak sendat. Kau ngujuang kayak kena stroke. Anak saya sebarang, au Birak sendat. Nanti dengan saya ke sendat Birak, anak nak naban diri ke hospital. Tahu ke ngagih klinik. Nah lah kena stroke. Tundik-tundik ke au. Ah, nama dia udah bekal 10 hari. Nama teh jihnya di. Maya kencelak ke mata tadi. Dia ada nyo gini-gini yang lelaki bernama Tommy Hughes tu. Nya yang madah nama tak ada pedak ku tutup nyelai. Kau yang madah ke bini ya. Nama teh pedak dia deh. Kok bini bisik tepat peti atau pedak dia. Nak lain maka bisik numbur. Bisik tertulis-tulis. Teh ada pedak ku tu. Nyanyin gama burung keingat bapun kayu nyanyo. Bisik utai tulis-tulis bisik numbur. Aku yang mana gama teh kala-kala bak dia ku. Ya mana ke bini ya. Oh nuan tuk ngigau nuan tuk. Ku bini ya. Pulai ke rumah. Ya lalu ngelukis. Lalu ngalau. Tai mayu. Mayu macam utai deh. Kalau habis dinding. Peti ISD, cuntiang ya deh, de, okay cuntiang apa nya? Tersegi de gagak mana de cat, mana mana bisik gambar-gambar utai de gagak ya. Nyu landiak yang rong, lama tu dini landiak nak.
dedero yang mana hotel degagak ke ngujuang bini terinan turin tau. Nama ulah dia tu tak nyelai orang bukai kerja. Dek tak gila nyunting utai bakal nemiak ke bini. Ngai nyadi ngajak utai temu utai dikerindu ko. Ko lelaki bernama Tommy Hughes tu. Nak tan bergolai ngoyah bini pun ninggal ke ya. Tang lelaki bernama Tommy tu nak ada rawat ayah ni kudik meh. Dek ngai bergolai ngaku. Nak gak ko ya. Aku kak ngelukis saja. Gagak gambar mana ya? Maka cecunti yang tai mana-mana tak ada gagak ya. The color yang mana-mana. Ha. Jadi itu ngujuang ke bala dutur. Lalu mansiak ya nama ke buah ya tok beketok. Ha? Lebuah ya ke berpersa baru. Jadi sidak tertemu ke bisi utai dalam muntah. Ada dian kira munyi jakuk tundik kita. Ya. Bisi suat mimit utai dalam nyin. Wayang ke bisi putus tau kangus. Aku ngujuang ke untak landi nero yang tadi. Nyupan suat. Ha. Ke ngujuang ke lelaki. Itu tadi lalu muka galeri. Galeri itu tadi muka tempat no mandang ke utai kedai draw, utai kedai lukis, utai kedai color. Mayu hame barang dia beli orang gambar-gambar ke de chat di mana-mana hanya tadi mana tak ada gagak ya ke berbola ke ngujuang kaya tadi lalu berduit eh ringa tadi peringa. Jadi lelaki itu nadai dalam tahun 2012 sebab udah bekau ya ke ngidap sakit riman. Nyak tadi kisah penghidup lelaki ketegal ke birak sendat kena stroke ke ngujuang ke lebuah ya ke angkat hari tinduak 10 hari ke di tinduak korang ya lalu landia ngelukis utai ngala utai ha, nyamu tak kenyadi peningal. Terima kasih ngagai unggal bel IL lari serah tuak kudah ngiruam ke leman berita kita ke sekali itu bisi siti gi dikiruam ke cerita dari menua Jerman ha, duduk jenuh kita kunusi ke kita cerita dari menua Jerman tu dari Munich Jerman ngenang senentang jalai jam jalai sekuat oh dini dia tu di Sarawak dia tu anang ngumai nak nyangkuang aku di Miri jam di Bintulu jam di Selangau jam mimit adi Sibu jam mayuah di Semanggang dia di Serikai di Bentangur din datai kita di Kucing datai di Lunduk nadai nak jam menua kita sebut aja taman dini Samarinda taman Belian belian stabil yang guna stabil semua dia tu nan sigi jam magang. Jadi mayu macam kita dekat ngeliah ke daerah area jam ni pia. Kita yang kata bisiknya ngai mai kereta ngai ke sangkut dalam jam ngena motosikal nanti ke semak tadi ngena bersikal nanti semak mamai jalan kaki. Jadi nama utai dia kerja sikut lelaki di benua Jerman dan lebuah sidaknya tadi kena jam. Lelaki tu bernama Benjamin. Bakal orang bukai menganurun bekerja peninga ya. Ya bisik kereta. Dan ketegal luar ke diau yang tadi kelalu jam bulan siti majak nambah kereta. Bulan siti bekerja masuk bulan siti. Nyo nak boleh main kereta lagi. Oh nak boleh tau. Nyamai kau kena bas kau ya. Nama dan depan bas. Mai Benjamin. Nurun ngagin dua ke bekerja. Dua bekerja 2 kilometer dari rumah. Tanya amat tadi ketegal jalan kelalu sekut. Jam punya kau kita ingat. Kau ngujung ke yang tadi ah. Ada pakai yang ajak kereta ya nurun yang nak bas peningan ada ke lama ya nurun kerja yang nak bas kau ngujuang ke semua orang sama bakaya berkena ke bas kau ngujuang ke basnya pun kena jam nyu sekuat kadang boleh kadang nak ya depan bas lah ben orang nyu sekuat sama bertepan ke bas jadi berundiang tu dah ya yang tadi apa berkeni metuk kau ya ngena kereta nak uliah ngena bas ngena uliah nyu mayuah ke orang berundiang yang peningan nyamai kau ngena bersikal. Dia beli bersikal, alung ngena bersikal meh nurun kerjanya main meh ya. Tang nak lama genya tadi 2-3 bulan. Ya ke ngena bersikal, pedaknya berkedua-dua segorang dari belakang. Nitiah ke yang ngena bersikal. Nyo jem baru gak jalai. Akai pedih nanti Benjamin. Tu sanal ke dua tu berketuk ku ya. Bekeni macara tu. Jadi maya nyak peningai ya dua-dua abatisi sungai. Dua-dua abatisi sungai. Jadi sungai kedua ya dua-dua tu ya. Bernama Sungai Isar di Munich. Nik dedin ya duduk badia saya ke beberati ku te jam kene makutukan nurun kerja ngena kereta kediri nak uliah ngena bas tu sah ngena bersikal pun orang maiwa bekeni kap jalan kaki pemadiri getunya peluan rusan datai dupis ku ya peninga seraya ke bejaku seraya meda air sungainya air sungai yang tadi rarat ari ulunya rarat kili betul-betul nuju ngagai upis sekian berpikir peninga lebuah ke meda bala serati bala itiat menom main dia
apo nyamai aku tak nyemerai ko rundi yang ada dia nyamai ko tak nyemerai ne ko ya amai amai de beli ya baju kena orang nyemerai yang peninga de beli ya siti bag getah yang tadi gari kasut semua stokin utai kena kena gawa disimpan dalam bag nya lalu duduk luang mana mana de baik ya nyemerai peninga nah sigi nak tamai biak nya nah sigi kena orang berikan de kena orang tamak ngagai biak ke de beli nya tadi ada kena air baju terjun ke sungai yang pendengar sungai isarannya tadi nak nyemeraya tadi punya kokor pun tadi nak nyemeraya ingin beranyut ya kilik kan lalu datai bapengkalan nak jauh hari upis datai dia dian ya nikai lalu bertukar gari datai dia pihak punya main agak berketuk ke 20 minit aja hari rumah hanya pendengar tanya mah tadi bakal cerita ke tadi 2-3 bulan adanya semua orang ngau beranyut kegujuan ke sungai isarannya tadi ya ke bab Munichnya nyo penuh lah orang nyo jam jalai jam sungai pun jam laban orang medak ya beranyut semua beranyut ngoyo macam-macam tekenya ni nada cara langit ngaja makagi kusuang bekenina ilak ngika cerita ya nya bercerita ke dua ke dikirim ke BLEL Lari Seratua. Terima kasih puas-puas kita ketawa. Uji kita berperindang dulu. Uji kita ngetuna lemak au. Udah lagu telgi bisik duit ilman berita ngantik kita. Temu baru kita udah tahu au.

Mansang ngagi round di kedua program leman berita kita ke minggu tu. Kita nampuang leman berita cerita kita ke sekali tu. Kita mansang ngagi leman berita kenyadi di Jakarta, Indonesia. Nak panjai cerita tu, nyak ke buah aku, ngarap ke kita mendiang ke mamai. Oke, ninga aja pendiang ke kita mamai. Jadi lelaki itu banget tu sehati. Ha? Yang tadi nama aku buah Nunu Pia Sendora Gawak ketegana oleh Nikit Pangkat atau sigi carut ke pampai sitik tu nyadi di menua Jakarta, Indonesia din. Agensi berita detik di menua Indonesia madah ke lelaki tu nama pandai ya tadi As. Ia berumur 43 tahun. Nunu Upis ya, ianya Upis perkara pengangkut wilayah Bangka Belitung di Jakarta, Indonesia din. Udah bekal peminta ya. Ia minta dari Nikit Pangkat ngagai bos ngagai ketuanya tadi ketegal lama udah kawak. Ia minta Nikit Pangkat nada jauh hari 3B ngagai 3C kan yang Nikit kelas nya reti ya. Dia pinta ya bekenya tang nak de kemenar ke pegawai ya. Selamat pagi tuan. Nyadi aku tu lebih dah 10 tahun kawak di tu tuan. Minta kasih ke kita me tuan aku tu. Nanti uliah meri aku tu Nikit Pangkat mimit me tuan pamam eh. Kena nambah ke gaji. Kuya mandah ngagai bos itu terngagai ketua itu. Berketuk ayak. Kai ngai ngai menar ke nuan tang. Ukai nuan aja ke kak minta pangkat. Orang bukai mayuah bandar itu. Kelebih 10 tahun gawak. Bisiknya 15 tahun. Bedau mula Nikit Pangkat. Nah ngagik nuan tu baru 10 tahun gawak itu. Nanti bisik jadi kila ilah gau. Kok ketua itu peningah pu pedih mati ya. Nada itu nak mudah-mudah hati peningah. Kengujuang ke tadi. Orang bukai udah pulai. Tinggal dia aja ada upis dia. Bandar sidak ke gawak tu tadi. Ya ada peda orang dalam CCTV. Kinding-kinding. Ngesan gilin minyak. Gilin binjirnya tadi. Lalu di muimbur unsai ya. Upis ke nur ketuanya tadi gawa. Upis bilik upis bosnya tadi. Lalu tunung kenapa. Pukul 6 lemai ya tadi. Hari kesamanya. Udah bekau di tunung ya. Ya nak lari. Ambil ya, gambar dia. Lalu berselfie dia. Nah namu nama utai ke dia. Sebuat eba dalam nyangka ya benua betik tua. Madah ke diri ngajak bosnya. Ya pernah ada bos. Angus upis dia. Laban dia. Ngai Nikit ke pangkat aku. Ko ya madah ngagai. Engka nyambi jako lem titu ak pelaba aku. Kenya mencerita ya. Ke ngujuang ke upis nya tadi retuang. Laban nama ke buah, mayo upis rada dia nagi upis lama de gaga ari kayu. Na sigi kayu ke kerik-kering. Tu ngujuang ke ya tadi peninga de temu orang polis sigi nemu. Laban gama CCTV udah de temu orang de. Tambah mega ayahnya tadi sigi ngaransi de peda orang. Tu ngujuang ya ditangkap polis. Kau ngujuang kaya tadi pun dukung orang. Leman berita tu dikirim ke kaban aku. Ianya ngadan Radin. Hari kucing tu buat. Terima kasih ngagain wana. Tuan ku dah ngirim ke leman berita tu. Ya, berkedekati. Nanti ukai rezeki kita bedang. Minyak Nikit Pangkat. Au. Kita mansang ngagain leman berita kita ke penudi. Leman berita ke baru duliah ku amai-amai. Dikirim ke kaban aku. Ianya Dom Dines. Hari kucing di tu. Terima kasih tuan ngagain wana ku dah ngirim ke leman berita tu. Ngenang sebuah pulau di menua Scotland dan pulau tu ndak megak besar 15 km pemesai pulau tu 28 ikut aja orang dia batas pulau tu tang ya bisik sebuah sekolah sekolah primary 4 ikut aja nembiak bersekolah bak sekolah primary-nya nyadi dia tu sidak benung ngigak cigu siapa cigu ke ulih nyadi guru besar sekali banyak bak sekolahnya tadi alaban dia cigunya tadi semua mata pelajaran yang tadi subjeknya dekat diajar ya. Jadi sidak dekat merik gaji £61,000 setahun. Tak pula ngagi duit kita lebih hari RM320,000. Gaji diberi orangnya setahun ya RM320,000. Rumah disedia kurang makai pun bisik. Kenang duarnya megak bak Pulau Fola. Tu nama pulaunya. Pulau Fola. Pulau Fola tu nasi gimayu lah. Utai tumbuh pihak mega jelu kelebih lagi buruang kena sigi jarang daripada di serata dunia bisik bak pulaunya berangin pulaunya serta mega mana benda daripada rampak menua dia nadai stres dia bak pulaunya laban dia nadai kedai nadai berbuai ke duit dia sigi nyimpan duit makai sedia kurang rumah sedia kurang nah di ni nungi gak lagi api air semua sekolah megang tanggung
Gaji RM320,000 setahun. Hanya amat tadi sidak ya, sekolah primary Faula tu, benong juga cigo. Cigo sidak dia, ya ke pincin nak lama lagi, bernama Beverly McPherson. Jadi sebedau cigo ngau kepala pengajar untuk pincin, sidak ya bergigak ke siku cigo dekat nganti bandurnya. Empat ikut je nembiak dajar. Nah, nanti kita bisi hati dekat ngajar, empat ikut je nembiak, nada stres, rumah bisi, makai dia sedia aku rata, nada asyik rata dia tau. Makai ikan aja lah bawa aku dedin. Tau nguji ngiga kerja bak pulau Faula dia tau. Di menua Scotland dia dentik nakal celap. Aku nak nakal celap. Dedin tadi bisik mana utai daripada. Jadinya tadi peningan leman berita kita ke minggu tu. Terima kasih lagi kita aku dah bergulai sejalan dengan aku. Berlama program ke minggu tu. Aku Edmund Langi merik besar terima kasih lagi kita. Bertemu baru kita. Ba leman berita ke bukai. Mumpu aku. Bye bye.

0: Okey, kita berkulai bahawa YFM segmen Pegerak Pagi kita sehari itu. Bahawa YFM kalai bahawa segmen Pegerak Pagi kita sehari itu. Kita mega dekat berkongsi ke info-info serta mega berita-berita untuk kita semua. Kalai sehari itu kita dekat berkulai dengan Yon atau ke Sharon bahawa Bintulo untuk sehari itu. Yon, nombor berita Yon.
1: Tok Neil, yang kau mat hari kami buat Bintulu, Tok Neil.
0: Oh, di Bintulu dia benong panas, Yon, hari dini hari
1: panas.
0: Tadi?
1: Ya, panas.
0: Pula kau mat hari dini hari tadi, nah. Hari tumbuh pagi tadi, nah.
1: Ya.
0: Okey, Yon, terus ke ngau report dari kita SKS di Bintulu, okay. Itu, nah.
1: Okey, terima kasih, Neil. Mari selamat pagi, Genua. Selamat berjalan ke pengawal lalu. Mari selamat pagi, mengalami bala peningat ke benda mengulam kita bahawa ke pagi itu. Jadi, berita ke dipusik aku, hanya rombak pengerami Serak Aku Sayang 2026. Tikas Bintulu, Tok Neil. Serituk hari kedua, kalai pukul 8 pagi, sudah buka. Sidak ke berjual, Tok Tadi, Neil. Lalu dia dan pukul 10.30 pagi itu lagi, dia majlis perasmian program Serak Aku Sayang Bintulu 2026. Lalu bisik megak mayu macam pameran ke diatur itu, bisik megak muka kaunter perkhidmatan dan pendaftaran e-peraduan. Lalu muak kelemah itu lagi bisik aktiviti sukan bak kawasan tapak program menyanyak wall climbing, bisik pekit memanah tradisional, pekit slingshot ngau pekit nyurak anak mit bak pentas utama ngau ke nadir hati itu pekit berapi tok ke masak masakan tradisional bak Bintulu kitchen tok spiak ngau namanya mini studio kita itu jak tok Neil.
0: Oh, renggot-renggot bau
1: ni. Renggot-renggot bau. Jadi namanya bisik cabutan e peraduan tok kediatur nintiang hari bak kemah Sarawak pavilion ngau services. Lalu nama kini kau madahnya ya ke grand prize ya Neil utai ke diantik-antik bala peringat tok. Ianya ura kereta kita ianya Proton Emas. Siapa nak bertuah tahun tu ke mai pulai kereta tu Neil. Sama-sama kita ngantik pergi lah tu Neil.
0: Kalau ke kita RTM eh. Nak kalau boleh grand prize.
1: Nak boleh pala nama petugas nak boleh.
0: Nak boleh ne.
1: Ini yang ajak meh. Oh. Jadi aku berkongsi megak program malam tu lagi Neil. Malam tu lagi bisik konsert rakyat ngau siaran secara langsung piala final Piala Malaysia. Pukul 8 malam tu lagi. Jadi sama-sama kita datang itu. Kita meda Kuching City laban ngau Johor Darul Takzim ba skrin ke besai. Lalu bisi mega diatur konsert ngau sidak kemerenan tu lagi ianya Iwan Dasri, Rahmat Mega, Chien Eng, Yadi Ben Dijaksa ngau Dayangku Fazilah. Jadi ngaunya ngelalau bala peningat kelebih lagi kita ke dia buat pelilih menurut dulu dia tu haram sampal kita datang kita laban mayuh megak kaunter bayaran ngau perkhidmatan ke dibuka tu nguntang ke pengawal kita ke kelebih lagi kita ke pedis kat mindah kin gitu. Jadi di tu sedak ya datang jadi muka kaunter macam-macam kaunter ke bisik dibuka di tu. Awak ni? Pelabak aku ni tadi dengan nak report ku kuliah di pengusik aku angat lah tu berdaya ngapis panas meluar tu.
0: Oh dah angat lah pukul 8.30 aruh ya agak
1: ya.
0: Ok Yon, okay. Terima kasih Yon.
1: Sama-sama pagi selamat pagi ke pengawal agai Hanuan
0: ngat ke terus angat meh nak ngacau pengawal kita yang itu.
1: Ya betul. Okey, bye-bye.
0: Okey, bye-bye. Yon Ari Bintulu lasa ke jalan dia tu bisi diatur Sarawak Ku Sayang kita ke dia di Bintulu tak tahu sebab datai meh ngelawa SKS atau ke pengerami SKS ya ke dia tu buat pada bila lama Bintulu grand prize EV emas 2 eh 2 emas emas 5. Emas 5 ni tadi ianya EV kereta kereta bateri punya electric vehicle. Okey, terus berkata dengan kami Bawai FM. Lagu kita ke sekali tu lagu Ari Haley pelakon.

Multiband ke lagu ke diberi nama Joget Anang Naban ke Tui. Okey, malam tu ingat JDT dekat bersatu dengan Kuching City FC. Lama sudah tim Mari Sarawak nak masuk ke final. Jadi tu main final Piala Malaysia atau ke Malaysia Cup Stadium Nasional Bukit Jalil. Kita akan turun serta ngaram ke Likun datang bandur ke dituju jaga ulah menyikaku kemari sampai hana moy sengapa Anang mega provok bala penyokong Bukai bagi penyokong JDT. Okey. Nak tahu aja segmen pengarah pagi bergelang aku dan Stephen 23/5/2026. Okey, kita dengarkan lagu baru Ari Ihsan Lee. Sweetie Sayau ditangkan kengau lagu gawai. Kena ujung ke pengarah pagi sehari itu.

Lintas Hari Radio, kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia perlu tingkat peranan dalam ekonomi dunia. Suria Home bantu rakyat depani krisis bekalan global. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Sahleuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Sejalan
1: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
2: Saritu, 23/5 tahun 1988, Konsil Negeri Sarawak udang menar ke Siti Usul nukar menira Sarawak lagu kebangsaan Sarawak ngau moto Sarawak terdibantai ke Menteri Pengobrumah Sarawak Mayanya Celestin Ujang maya awam ke diatur bak Konsil Negeri Sarawak. Tajak pihak usul nyenerima mayu macam balas ari bala kaban dewan yang kaum dibantah kaban Konsil Negeri Kelakak Dato' Amar Haji Yusof Putih timadah ke curak celum bak menira barunya nang keman ketegal bisi kawal ngau simbol perkara tina mana serta orang tibenung ngulit. Ya megak madah ke pengirau berkawal lagu Sarawak baru Ibu Pertiwiku tinganti Sarawak bahagia serta moto baru tidilanggur dekat muai identiti ngau nilai tradisi rakyat Sarawak kendang udah bisi. Celestin Ujang maya nyimpul jurai bak awam tu nyemetak madaka ubahnya sebagai arif ngawak timandang ke identiti rakyat Sarawak ke bendar serta pemansang menua. Nama kenyak, kenyauri tahun 1848 tuk kelima kali menira Sarawak diubah nyadi sebagai ari evolusi sejarah. Ubah simbol Sarawak ukai reti nejuk kawarisan lama tang kena negap ke jati diri Sarawak bak konteks ke busayagi. Tajak pun mayuh dipetalat serta dibantah, usulnya tetap dikemenar ke Konsil Negeri Sarawak nyadi siti pemutus rasmi perintah menua Sarawak.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Okey, mana pengrindu hari dengan Edward Nicholas Frederick ngau clearance hari ini mai jam kita pukul 9.22 minit pagi. Bergulai ba awak wai 9.12 hari 6 ke sehari itu 23 hari bulan 5 2026. Kalai ke pagi itu kita terus bergulai ngau aku Sam nyentuk ke pukul 12 tengah hari itu lagi. Terima kasih Daniel Steven ke baru dah bergulai dengan kita hari pukul 6 nyentuk ke pukul 9 pagi itu tadi ya. Jadi bawa awak Y 9.12 ke pagi itu aku terus merindang kita ujung minggu tengah lagu-lagu pemerindang, lagu-lagu gawai nyerumba kita ke dekat nyambut dari gawai ke dekat datai. Jadi nak ngira nama pengawak ke dekat diatur kita sarito pelabak kong ke mayuh kita ke bisik pejalai mindah ujung minggu tu lebih haki kita ke dekat berbeli ke barang. Lalu pihak mereka kita ke dekat ngulu pengerami ke bisik diatur menua kita. Jadi ngarap ke semua pengawak ke dekat diatur kita sarito mucur. Lalu terima kasih kita ke pagi tu ke bisik awak mendiang ke YFM angkanya bisik ke baru angkat Dani ya meh laban ujung minggu bisik ke belelak nadai minda atau pihak mereka angka nadai utai ke di perumban mereka ke pagi tau ya. Jadi harapkah terus segulai sejalai ngau kami nyentuk ke ujung segmen kita ke pagi tau lagi ya. Okey, jadi bakal selama pukul 10 pagi kita dekat mendiang ke tanduk program Randau Pemansang ke pagi tau. Kita berperinan dulu ngau lagu kedua Aria Desa Makas Nguntia.

0: BCSP Global dalam telefon ni, Mac.
1: Hati tu dah, Mac. Dia tu, udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global, udahnya tekan scan and pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelima harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uli mega dikena bapak luar. Nyamai dikena lebih bayar awan.
0: Nyamai-nyamai mentip ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
0: SP Global, duit now QR, anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
2: Nai, nama angin baka pependiau Mel. Ya, manya ah. Mel, oh Mel. Apa nama utai dibeli nuanya nya berdunjung utai buat troli? Nya tu Brian ke dak jari para ringku berbaik ke barangnya.
3: Be, dia nya isi. Nasib nao di bisa. Tuk, tuk. Tuk gi. Nolong ku ngasuh ke troli ku tu dulu. Pedak di barang aku tu. Nya nak terpegai ku utai jari ku tu. Gi meh ku cia di makai kampuang. Asuh din, dujung din kereta ku.
2: Nya aku harap kenuan tu Mel. Tenakan aku ke penyawah kereta indah tu. Nya dujung tanjung din dikengkah kereta tu pihak.
3: Iya, nama yuk te lara. So kajak jak ne.
2: Apu. Nama kereta indah tu nya syarat. Kumai kutu aja barang dibeli nan tadi, Mel. Ya kapa utai tu ngayuh tu ah? Nya nadai agi bonet nge penduduk belakang tu undur ngkah barang nuan.
3: Eh, seselit ke dia aja meh. Tu air lemenit. Tu kue. Tu air kutek. Air semeti ya nak mayuh. Kat 30 keria aja. Bedaunya, ni ke kue, kia, baju, tancut, gaun melana lagi, malah gelas, pinggai, mangkuk, bedau magiang sih, bedau beli magiangnya.
4: Ancik deh, utai kena beli mel, maya pengrami itu. Mata, si kiamu, bedau utai kena jual orang, tang berundiang meh, patut kena utainya dibeli. Nama guna nanti kita yang beli ya, ukai nama, takut bulan bedau hapus, nyoba ketua ketunjuk jari.
2: Bah, dah tu meh. Dah tusun ku magang barang tu. Aram, tu makai kampuah, makai kepadanan tadi neh. Neh, nama bengkutunya penuh ngebarang deh. Dini anak ku duduk ada Mel. Mel.
3: Nai, amat dah. Kasih ya tu dah kabar ku tu.
5: Pesan tu, Ari YFM.

Oke, selamat ngintu hari gawai lagu hari Raban SKK Production. Kena merindang kita ke pagi tu ya. Hanya di sehari tu udah 23 hari bulan 5 ya. Artinya tinggal kurang lebih seminggu berkenyal game eh. Kita bangsa Dayak kedekat nyambut pengerami hari gawai ke tahun tu ya. Nanti daripada mayuh bala kita ke udah nyedia ke diri kedekat nyambut pengerami hari gawai. Bisiknya kau udah meli tiket bilun dekat pulai ke menua. Lalu pihak muka bisik kau udah berbeli ke barang. Bergagak ke kuih roti. Dikena kita ingin tu hari gawai itu elak ya. Okey, jadi ngau nyak muka tu berkongsi ke berkawal ngau atur skim merga maksimum musim pengerami nyerumba hari gawai 2026. Kalau ya upis Menteri Dagang Dalam Nua ngau belanja pengidum dekat berjalan ke skim merga maksimum musim pengerami hari gawai 2026 ke berengkah 27 hari bulan 5 nyentuk ke 4 hari bulan 6 tu ilah ya. Okey, jadi BC 12 bangsa barang ke dijaga harga berserimai dengan SHMMP hari gawai 2026 kenyang kawam babi itu daging babi, daging babi perut, daging kerbau import, manua tua hidup, sayap manua, kubis segala import, bawang borak, cabai rangkai, buah nyur igi, buah nyur parut, ngau mega santan. Hanya 12 bangsa barang ke di Jakarta nyerumba skim mereka maksimum musim pengerami hari gawai 2026 tu ialah ya. Okey, jadi urat dagang dipinta nitih ke atur ke udah ditetapkan. Kalau urat dagang kena nitih ke atur tu dekat di trade ke atur nitih ke akta 723. Kalau orang siku-siku ke nak nitih ke atur reka maksimum tu dekat dihukum nyentuk ke RM100,000 atau ke hukum jail nak lebih hari 3 tahun atau ke kedua-duanya sekali ya, atau ke compound nyentuk ke RM50,000. Lalu company boleh dihukum nyentuk ke RM500,000 atau ke di compound nyentuk ke RM250,000. Okey, jadi penyalah ke nak ngengkah ke tanda curak kalas abak barang ke di Jakarta ungkup orang siku-siku boleh dihukum jail nyentuk ke RM10,000 atau ke di compound nyentuk ke RM5,000. Lalu company boleh dihukum nyentuk ke RM20,000 atau ke di compound nyentuk ke RM10,000 ya. Okey, hanya sekedar hari atur ke ditreat ngagai orang dagang ke nak nitih ke atur nyerumba skim harga maksimum musim pengerami hari gawai 2026 tau ya. Ke berengkah di pejalai ke hari 27 hari bulan 5 nyentuk ke 4 hari bulan 6 2026 tu ialah. Okey, jadi kita ke beli ke barang muka harap ke sama nemu meh ngatur bajet kita impu kalau pihak muka beli ke barang nitih ke patut ya. Okey, kita ke angka benuang dalam kereta ngagai pasar tamu kini atau ke ngagai palan beli ke barang kini ke pagi tau ya. Harap ke nyakap mengikun kita impu barang tu jalan.

Okey, ya, ai tua kapit dari Angela Lata Jua angka kak ngabasa bubu kini ke sari tu atau ke pagi tu kini tumu amat gene. Lapan kak nemu berkeni ke asai ai tua kita ke tahun tu ke bisi bisa atau ke asai bukai kini yang buka lagu dikenal merindang kita ke pagi tu munyi kaku tentu merindang kita ngau mayuh lagu-lagu gawai nyerombak kita bangsa Dayak ke dekat nyambut pengerami hari gawai ke dekat data ya. Okey, lalu pengerami nerima pengabang hari gawai Dayak 2026 bisik meka dekat diatur bak kompleks Unifor Kuching kena 1 hari bulan 6 2026 tu ialah ya. Jadi pengerami nerima pengabang tu dekat diatur berengkah pukul 9 pagi nyentuk ke 2 ngali hari lalu temuai ke Hadi Pebasa ke dekat Pulau pengerami tu ialah ianya Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugah Bas ya. Jadi manusia mayuh maka sama di kangau datai ngericah ke pengerami nerima pengabang Hari Gawai Dayak 2026 dekat diatur bak kompleks Unifor Kuching 1 hari bulan 6 2026 tau ya. Lebih lagi kita akan ke nadai pulai ke menua nyambut gawai di negeri lebih lagi di Kuching itu atau sama-sama datai ngulo pengerami nerima penatai bala pengabang Hari Gawai Dayak 2026 tu elok ya. Okey, jadi sudah tu lagi kita dekat mendiang ke dulu tanduk program Randau Pemansang ke pagi tu. Dan sebenarnya tu lagu Hari Agustin Merikan ngau Jenarino Hari Gawai

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, ana ninggal ke utai ke dipandu. Api, enak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

0: FM. Okey, selamat mai pendengar Manyuh kita kaki dengar kami YFM. Okey, didengar Bandar Kuching 101.3 FM kelimpah guna RTM klik tau ke channel My TV. Ke lemai tu kita baru buat program Randau Pemansang di Pulau Kami pukul 8 malam. Jadi tanduk program tu tak didengar hari 6 pukul 10 pagi. Ke sehari tu megak bakal selama dalam program kita Randau Pemansang. Kita bisa bergulai dengan siku megak ianya temuai ke dikangau untuk kita ngisi program arah mansang untuk ya sehari tu. Ke lemai tu laban kami sebuat kira ke berpeluang datai ngagai menua tunggak ke Ulu Engkari di Lubuan tu hanya rumah rantau ke Mayau Manis di Lubuan tu ya. Okey, kalau itu laban ke tu berpeluang berantau gua siku mega temuai ke dikangau hanya pengulu pergi anak wau gua kita bakal ke lemai tu. Jadi aku mai kita terus berkala engau pengulu kita kira kemadah dari dulu pengulu penatuan wan gulsi kemimit perjalanan wan ti dicirinya di pengulu tak kemaya ti ti agingan.
1: Terima kasih ngagai wan DJ. Mati abu kewedah ngatur randau ngau aku kelemah itu dalam curung radio buka kelemah itu. Jadi nama aku nyak pergi anak wow hari rumah ngindang rantau ke Mayau Manis. Dulu aku bekerja jadi penolong jurutera DJK Arah Sarawak.
0: Iya.
1: Lalu pencen tahun 2021 aku dalo de ciri ke jadi pengulu. Bulan 3 tahun 2024.
0: Iya.
1: Kira-kira masuk ke 3 tahun ke tahun tu. Lalu tugas aku ianya pengulu Batang Kari, memegang kuasaan Batang Kari. Ke yang kaum semua rumah sepemanyai Batang Kari 11 buah rumah. Ngau 4 buah rumah dari Bawi ulu mana?
0: Semua ya.
1: Nah, semua ya.
0: 15.
1: Ah, 15.
0: Awak. Tu kira ke berandau senentang menua tunggak kita tebal lagi ba Engkarimpu pengulu ngelansak dulu sejarah bala pembesai pengari rakyat siapa bagi pengari rakyat ke kalak megai tau ke ia kenyaga pilihan menua kita ke subak nyentuk ke dia tu ke dikingat nuan boleh berkongsi ke penerangan dulu tu kira kedai ngingat ke baru sejarah bala pengari rakyat ke kalak megai kita ba
1: kira nak jawa iga aku ngepun hari pengari dun dun N34 batang air.
0: Iya. Yeah.
1: Kedulu YB Mikai Mandau. Udahnya YB Dublin Untiang. Lalu ke dia tu. Lalu dia sambung Dr. Malcolm Musin Lama. Lalu apa peringkat parlimen P203 Lubuan tu. Dulu Jawa Gerang bisa 5 penggal
0: ingat yeah.
1: Udahnya William Nyalau YB William Nyalau YB juga Muyang sepenggal lalu ke dia tu YB Roy Angau anak Jengkwe kelebih harinya tempat tu daerah Lubuan tu
0: yeah.
1: Lalu dia tu Tuan Dio kami ianya akui hijau.
0: Ya ke Benung Mangku Pengawal
1: oh, itu ne.
0: Ya. Okey, jadi peringkat Banyuh ya ke baru mending ke program kita ke lemai itu kita kepada kami live mega. Okey, Benung berandau engkau pengulu pergi anak wau bekaul engkau sekedar hari ubah pemansang ke udah dibaik ke dekat dibaik ke dikarap ke dibaik ba ungkup kita ba sita engkari di Lubuan tu itu. Tu nyo ngalih ngagai perkara pemansang tu pulu. Tu menang senentang perkara pelajar dulu ne. Tau. Jadi anu biak ba pilih menua kita di tu dini sidak ya bersekolah. Ya sidak ke sekolah primary. Dan yang nampu ngagai sekolah primary ba dini.
1: Jadi ba kuasaan Batang Kari. Di tu bisi doa itu sekolah primary.
0: Ya.
1: Yeah. SK nang ibu ngau SK Lubuk Pantau.
0: Tahu. Oh.
1: Itu sudah belajar hari prasekolah ngangai primary 6 tahun 6. Mm-hmm. Lepasnya sudah ngai secondary.
0: Oh, secondary.
1: Secondary tahun 1 ngai tahun tahun 3 atau terus ngai 5 bukannya. Kemayu ya ke SMK Lubuk Hantu.
0: Oh.
1: Lalu bisik sekedar kita pilih ya.
0: Heeh.
1: Agai MRSM betul.
0: Heeh.
1: Pom 4 pom 5.
0: Iya.
1: Bisik sekedar terpilih ngagai sekolah sain dia tu.
0: Iya.
1: Berapa tahun tu bisik dikirim ke pom 1.
0: Anu biar kita ba pilih
1: begitu
0: ni. Oh.
1: Lalu mayang kagai pom 6.
0: Heeh.
1: Nembiak di tu sudah masuk lagi SMK Kelili,
0: yeah.
1: SMK Semanggang, lalu lebih harinya bisa ya, bukai keterus dari pom 5,
0: yeah.
1: Masuk politeknik sebelah Kucing ngau tempat bukai ya kemana Rizal dia tuh mayuh masuk IPG,
0: mm-hmm.
1: Institut Perguruan membuka de Kucing,
0: oh,
1: de
0: okay.
1: Batu Lintang. Waktu lintang ngau de Bentanggur.
0: Oh.
1: Lebih harinya nyoge peringkat universiti kemayu ya masuk age tanya. Hmm. Universiti Unimas.
0: Oh.
1: UITM UPM kada Bentulu ke ke Tabukai. Ngau sekedar ke Bukai ke ngambil technical.
0: Oh.
1: Mayu maka gua simban Bukai.
0: Mm-hmm. Oh, sudah ke nampak pelajar berenggat secondary ketika setinggi harinya. Kiranya pula dengan negeri kin.
1: Ya, negeri kin. Oh, semua dengan negeri kin.
0: Oh, jadinya sekedar hari penerang ke dikunci ke pengulu pagi ke kita tentang perkara pelajar dan biar pilihan menua itu di menua negeri Lubuk Hantu itu.

0: ibu antu tu laban nuan ke nyadi pengulu ba sita di tu nama kini serbana tau ke peminta bala pindai ke kalak didingan nuan tau ke kedi kenatai ke bala manyuah ngagai nuan tu agi nampung sentang para pelajar tadi au.
1: Ba di tu laban apa inai ba kuasaan tu kuasaan ke bagi aku mayu agi nya orang bertanam tupi.
0: Iya.
1: Jadi penatai nya nak tentu nak tentu meruan tiap bulan.
0: Iya.
1: Jadi tapi sekolah kat tiap hari nurun. Oh. Jadi nya perlu ke belanja. Ba belanjanya ke kurang ba ke datai.
0: Oh.
1: Kelebih lagi lebih ba primary kurang lagi masalah. Maya nyong secondary.
0: Banyak nyu pulai ngagai negeri nyu jauh lagi.
1: Laban dari benua ulu jauh amat ke pasar. Ting nengah ai bisi 3 jam. Bayar motor ai sekali mansa 200 setengah dia tu. Sekali mansa.
0: Sekali trip.
1: Dan nyu pulai bukannya muka ngah. Jalai bala ngena kereta. Nanti mayu apa kunci bayar lagi bayar tambangnya pun sama 200 setengah ke kelubuan tu keng keleli 200 setengah nanti sampai ke Semanggang 300 tipe kunci lebih lagi tiap apa yang naik sebuah rumah 2 iku 3 iku nyaka susah dua minggu bala nembiak pulai
0: dua minggu sekali.
1: Siti penanggul ke besai dikira mayangan dia masuk agai form 6. Sudah perlu ke komputer?
0: Ya. Laptop.
1: Registration aja masuk ke laptop bisa kira 4,000.
0: Ya.
1: Gulang pakaian macam-macam pakaian. Berat amannya, Pak.
0: Lebanyak nyu mungkal
1: baru nanti. Rumah panjai. Nyaka penekol.
0: Jadi kita nemu laban benua tu ngak ke ulu engkari lubuan tu sehingga benua ke jauh di lawak kita tebal lagi kami sebuat laban ke datai dari benua Bandar Kuching dan nemu gitu kira-kira ubas jaga pa jauh penyawah pejalai ngagai benua di ulu engkari tu nah atau kenang ngambil kenuan pu bercerita ngau lenak gigai bala menyuah kudu dengan kita ngau bala kemenung kemenak kita live penyawah benua kita di tu nanti sebabnya laban kemindah nak jalan air ni berkenuan kau dah nyebut tadi nyumayar tambang perahu 250-300 kedua tu kira kau boleh lawak kita nak jalan darat tentu manyuah ke dekat dikenang di tu tuan ke dengan manyuah bukan ni cara kita boleh ngenatai ke diri ngagai benua tunggak kita atau kita ke hari benua itu kita akan pansut ngagai negeri awak
1: ya dulu nang amat siti aja ngena air aja
0: awak
1: pengalaman nanti bukan nurun mudi kira 3 jam ongkos sudah aku sebut tadi
0: iya
1: dia tu mana mimit bisa jalai raya nama jalai raya tanya jalai bala
0: iya
1: jadi penanggul ya tu jalai bala konsesi bala 60 tahun orang ke kerja bala 2-3 tahun habis lama nunggu dah pulai baru 10 tahun nanti kayo ketua dalam mayanya nadai orang minta jalan
0: jalan nak dintu ni
1: nak dintu lalu ngarap ke kami rumah panjai ke mana bergempuang kin kita bergetuar huyung tapi jalan 50 kilometer nadai daya kami
0: bergetuar
1: huyung
0: ya.
1: Hati ke tulang ke sejam dua jam sehari ke lebih harinya jalan majak rusak hari-hari lalu ingat aku dalam penglama 8 tahun tu jalai hari jalai balaknya hari simpang setamang baru kulu gitu sampai kalak ada grading
0: lalu berdau ya
1: sampai kalak ada sapu larti jadinya kangen usah kami
0: tu nyu nguyeng agi kenang serentang pemansang bak menua kita di tu tebengulu au bakal ke udah di pedanuan bida ke di pedanuan nanti dibanding ke ngau 5 atau ke 10 tahun ke udah lalu boleh berkongsi ke mimin sekali ke baru dia nuanya udah mesti ubah mimet kene tau ke segi memerlukan perubahan ke saya lah untuk kita ke dia bab menua ulu itu
1: ubah namanya ubah. Hmm. Tapi aku kan ngenang 10 tahun kelepas
0: ya
1: pedih pedih mimet lebih pedih ya nama kebuah dulu peruntukan perintah lagi kurang
0: ya
1: nyari susah nar berbagi kenya lalu ngarap kenya datai ge kami menua ulu bisi susah mimin nyalai tuba bisi ninga cerita aja kadang-kadang nadai daripada datai ba kami nyalai dia tu dalam kandang 5 tahun ke tau ke tenya dulu mai ubah laban perintah nyoda bisi ge peruntukan yeah, yeah. Maka jalai bala kadia tu bisi pemanah hari perintah Sarawak perintah GPS tidak akan ngambil alih jalai bala ya ke pengarap kami ngambil semua jalai bala ke seminak jalai kuliah dikenal kami ke pasar ke upis ke klinik ke sekolah oleh dami perintah pulainya di jalai negeri kelebih harinya jalai udah mupuk-mupuk dan itu mayu apa case ya beka dulu bukan nge kami itu ambil kebandingan jalai kami itu 1.5 kilometer sudah udah ada semen ngena peruntukan dari konsesi balak tanda itu jalai kancur bangsa kita sadar ya amanya lalu 800 meter udah ada semen JKR lalu ngena peruntukan Maris lebih harinya perintah dia tuh udah bisi peruntukan nengah ya kayak neng itu jalai kok nengah jalan perhubungan desa Maris semua tuh hari JKR lalu nambah nanya bisi RTP ke Debre YB melalui YB. Lalu dia tu megang. Baru Debre YB Datuk Malcolm bisi 100,000 kena ngeripe jalai ke depan saat kita tadi ke tu dah.
0: Yeah.
1: Nanti kan agak ada. Kalau lebih harinya merak kami sebana, merak sebelah WhatsApp group, mbak Facebook jalai teruk. YB impi pun kena jangka pendek udah merek 5,000 kena ngerepenya ke 2-3 hari itu
0: jalan ke balik rusak ya
1: nih nanti RTP nya ke masuk nyalai terima kasih agak YB dua ikonnya udah ningat sebenarnya kami rakyat ke itu tang penanggol jalannya namanya
0: aman
1: jalai ke tusur udah suah kok nganjuangnya nyalai ke tusur besok pansak kita tadi nambal nanti mah maya hari ini hari JKR ke hari tidak YB
0: agensi ke berkawal nih
1: berkawal
0: jadi pilihan manjuah balik kita ke di benda kami live bisa juga dikongsi ke sekedar hari klip video lebih kami sebuat ke data yang agak menua ulung ke hari itu video tak dapat balik kita ungkap ya penjalai kami sebuat hari pasar lebuh antu din nyentuk kami oleh data yang agak menua ulu engkari itu tua bengal dulu program kita akan tahu pemansang tu engkau citik lagu dulu lagi tua nampung baru balik kita akan dengar kami terima kasih pemanyu dengar kami secara live di RTM Kelita ke channel My TV terima kasih ya lagi tua baru.

0: Okey, program Randau Pemansang Kedai ke Lemai itu hari 5 didengar kita pukul 8 malam. Didengar kita program ya, tanduk ya, hari 6 pukul 10 pagi. Jadi ke sehari itu, bertuah nar lepas kami sebuat ke Uliah Nemuai dengan Gaya Menua itu ngak ke Ulu Engkari. Jadi sempat enggak berendau engkau temuai ke di Kangau ngisi awak kita ke Lemai itu. Program ke didengar kita enyak penggulu pergi anak wow itu nampak baru senentang atur pemansang ke diasai kepala kita pada itu. Jadi itu nampak baru randa tua itu penggulu projek pemansang ke Benung di Pejalai ke kerja itu nyengkam projek ke udah dipinta kepala kita tadi itu ada ngelasa bimbing senentang projek jalan eh nyengkam si projek bukai
1: au mahu projek-projek udah dan beri YB kami ikutnya. Ah, buka rumah, buka ngeripe rumah, buka atap,
0: yeah.
1: Ceiling, tile, kipas, pagar, bisa pansangannya. Api solar, bisa diberi orang lalu tawa, telkom.
0: Iya.
1: Lalu api elektrik, hari Sesko penyuka datai. Tajaknya udah lama kami nganti, yang udah lama berdiri 6 tahun ku udah. Tapi yang kayaknya udah lama game kami nganti.
0: Oh, juga ada tekanan nih.
1: Oh. Oh. Jadi, otak kira pinta tadi nih. Otak ke penuh, kira pinta kami lebih hari jalannya tadi jembatan.
0: Oh.
1: Jembatan kira sitik lorong lah. Oh. Jembatan Valley Bridge ke apa. Karena nukar jembatan gantung kami nya. Pama agak perjalanannya tak kaya-kaya. Nanti perjalanan itu buat orang baik ke, nanti baik barang, berkari itu ke pasar, main buah lada, berguni-guni, boleh di pasar, beli baja, beli terbuka,
0: itu sana. Berangkut jepang dia
1: sendiri. Ngarap ke peminta jembatan ke Sungai Engkari,
0: berantau
1: ke manis itu, boleh ada pujur ke, tu udah ada taiba MP lalu udah ada bayang ngagai ngagai parlemen ngagai kementerian luar bandar. Nah nemu kini ke pengujung ngarap kata okey mah. Lawan pedih senar gak kami menyemrai sungai.
0: Iya. Yeah. Bisa diperkunci ke video mengat sentang kami sebuat ke data iba menua tu tadi mansak jematannya. Nunda aku takut nunda tadi gantungnya. Ya segi. Maya tua ke ngenaknya tua ke berenggo barang segi pedias ni. Okey, tu nyungguin ngagai produk hasil dari menua kita di itu tebal lagi ba menua tu ngak ke Ulu Gari itu pengulu. Ia ke udah mujur di kemansang ke sekali ke ba utai tanam tak ke hasil dari perni jari baru tadi ke banyak benda lada ni. Kan oleh pekunci ke bimit.
1: Hau. Jadi ia ke dia tu. Otak kepala ada kerja kami itu hanya berkebun lada. Beka bertanam ke padi sudah kurang. Dia tu ngemeran ke kebun lada. Sawit mesti susah mimin. Bukan kita nak meda, bukan jalan yang tadi biang megang. Nyalai ladanya kena kerja. Tapi kami terima kasih yang agak pihak lembaga lada hitam.
0: Yeah.
1: 3 tahun lepas tidak sudah bisa nolong kami mulai subsidi. Lalu tahun tu sudah cukup 3 tahun sudah habis ke dulu tidak datang itu baru. Lalu tidak rindu benda pengerindu pengrajin. Lalu pengeransi yang hati bala rakyat itu ngerja lada. Nyalai. Ngarap-ngarap mujur tahun-tahun ini ada tulung lembaga lada baru. Lalu teh bukai beka hasil siti nyari ikan tagang kami sistem tagang. Sistem tagang kami nggak pajai cerita. Kami ngagak ke diri suah udah minta ngambai jabatan pertanian. Ngagai jabatan perikanan darat. Dudi-dudi itu bisa meminta ngagai forestry. Medah ngora dulu dia bisa. Forestry kengin tu udah. Tanya lalu dau nyari. Ya kedai tu nyampau. Tolong hari ikannya. Mayu ada beli kami serumah ampu mayar ke besai. Hanya bisa dia tahu sebut semua sekedar lalu mana harga.
0: Tahun ke mayar nubuh ke sistem tagang tagging.
1: Bisa 5 tahun sudah.
0: Okey.
1: Ada tu nyuh sudah masuk ayah ke taratur lagi. Bisa orang jaga ke ke nyala ya, ke nyual ya, ke nyibun harga. Hari itu nyanyi di kami meli baja ke diri. Nggak leban lama kan nunggu tolong bantu hari ke hari.
0: Iya.
1: Pihak yang berkaitan.
0: Hari utai tanam tadi pengeluh, engkau ikan ke ditupi kita sistem tegang tu, engkau hari pengelandik jari bala badi tu, engkau bisik udah dijual kita ba market luar. Lepas itu kita bidah bisi internet. Keduanya engkau ketuanya oleh ngelaku yang nak cara iklan secara online. Bisik ni?
1: Oh. Jadi utai ke gagak ngena pengalik jari. Itu amat hari dulu. Dulu orang agak aku kira lebih 10 tahun, 12 tahun dulu.
0: Oh.
1: Itu tiap pintu orang agaknya. Ngagak buat kumbu. Lalu buat kumbu ni ada jual semuanya yang kari itu.
0: Oh.
1: Agak skim gempuruk dia ada hidro dia. Sampai ke Sekerang, sampai ke Betung, sampai ke Lubuan tu, ke Seriaman. Mayu ada jual. Jadi dia tu lebih harinya ia ke lawan buat kumbu sekali sedang ngagak 4 itiknya. Oleh jauh laju lagi kan. Kelebih harinya utai kalau segi ini ngagak buat sungkit. Hanya mal lagi. Ohnya sekedar bisa dijual. Ke sekedar anti minuman bisa peluang medak maya pengalami maya ketetai tiap ke laki tiap ke indo hanya baju sungkit. Serap sungkit, kain sungkit. Jangan kemari ada kena. Kain kebat sekedar.
0: Sudah ke belajar ke pasal hasil mengenai jarinya? Sehingga belajar di bala tua di tumpu? Pada nak tumpu lah.
1: Nang belajar dari orang ketua ini lah. Sebenarnya kurang lah kayak ngerjanya dia. Lepas dia itu orang yang ngerja mani, yang ngerja buri. Engau mayo tu bukai, nya sedai berjual kediri kiri. Nada pedanya, orang online orang kaya utai. Nada ada peda, dan sumpah ada peda. Bayar berapa itu, nurun, mulai nada lagi. Udah beli.
0: Laku punya. Kedai tu lepas kita ada mesti internet sambung ya, cukup mana. Yang kaum kami sebuah tadi buat sangkai pendai tadi, bah jematan tadi pun line dari segi udah. Kira kira tak kembali kita cukup. Dok kita yang datai ke berita ngagai benda luar, kita oleh telefon. Berandau engkau peranak di luar dedian. Okey. Berikan banyak ke dia tu kita lagi berandau engkau temui ke di kangau untuk program randau pemangsang bila engkau perlu pergi anak wow hari pelilih menua di engkari lubuk antu itu untuk pada hari itu ke dedinga kita hari 5 pagi lah tanduk program dia ianya pukul 10 pagi hari 6. Atau kira ke aku main nuan tu kira ke jauh tinjau tau perlu kira ke tinjau tua ungkap yang masa depan. Okey. Nama kini ubah tau ke pemangsang ke dikerkak ke nuan. Dalam niat hati nuan sebenarnya nuan tu tadi kira ke ngelengkap nuan jadi pengulu di sambung bala-bala kebukai.
1: Dia tiap ikut tuai tidak enang bisa berniat. Niat ke pemujur. Niat ke pemangsang. Tiap menua ke kebukai. Jadi bukan mengaku tapi aku sending dia tu. Jembatan. Jalai. Sebenarnya apa jalai? Bisa laban buka jalai simpang kami 6 kilometer. Kedai tu nya 100 meter kada kerja RTP. 5 kilometer udah ambil JKR ke ngeripe nanti dah dah nanti dah. Dalam 6 bulan tu bulan Rudi. Lalu kelebih lagi bekapi kami sebut tadi, ngambil ya, udah mau jual, udah meruan. Lalu kelebih harinya Sekolah.
0: Oh.
1: Sekolah. Kasihan medak bala cikgu. Kasihan medak bala nemia. Dia dua titik sekolahnya. Dia sebut sekolah dah.
0: Yeah.
1: Jadi perincangannya nang udah bisi perintahkan ngadu ngarap ke. Maya tu, maya aku nyoba doela sekolah udah ada duk baru.
0: Oh.
1: Sekolah baru. Nah, terbesar lagi.
0: Oh.
1: Keselamat lagi. Lalu kenyamai lagi no nembiak belajar. No bala cikgu ngajar.
0: Iya.
1: Semua boleh ke mana kemudian sekolah apa mana.
0: Iya. Tu benang tentang sebana dau peminta peranak badi tu pengulu Labanuan Kemegai kira dalam 15 buah tadi ni. Oh, okey. Berkini cara kita pengulu tau ke tuan rumah mutar ke penanggul tau ke serana ke diratai ke bala rakyat. Peranak kita di tu. Kali kita hanya berhubung terus dengan UPS Menteri tau ke berkini ni.
1: Oh,
0: tau ke berkongsi mimpin?
1: Jadi, abad tu aku dalam kandang 3 tahun tu udah. Ba UPS. Aku kerja ba UPS pejabat daerah Lubuk Hantu.
0: Ya. Yeah.
1: Tiap hari 5. Aku milih hari 5 laban bala daerah rakyat dahulu tu tidak bisa peluang nurun ke nya. Laban yang maya sida yang ngambil anak. Tau kebanyakan anak ke sekolah.
0: Oh,
1: Kelebih harinya kami bisa grup. Grup saya dah tahu ngubung aku ngena grup. Aku dah ngadu ke grup.
0: Yeah, yeah.
1: Grup. Tu air rumah Batang Kari.
0: Oh.
1: Bisa semua bala tu air rumah. Bisa dia megang. Lebih harinya ke rakyat biasa. Bisa grup. Batang Kari, grup Batang Kari.
0: Oh,
1: yang tadi itu rumah Batang Kari. Kita ingin grup Batang Kari. Lalu lebih harinya saya tidak tahu kontak ke kumpu.
0: Oh.
1: Ngena nomor 0139 856 5125.
0: Iya, jadi nomor pengulu pergi tadi bisa dekat di ayan aku ba screen itu bala kita engkau yang ceritai ke dekat di kenatai ke gai pengulu. Secara direct laban yang pun tadi madah nada rahsia jadi lembur ada di ayat bak screen TV kita di tu ni jangan mesti kenang tau ke perkara bukai ke ndak ditanya tau ke di sebuah tua kenyari pun randau tadi pengulu engkau mesti sekedar penerang bukai ke dekat di pengungsi ke nuan tau engkau mesti sekedar tadi tanya yang ada di tanya aku ke dekat di pengungsi ke nuan
1: mana kanya laban di tu kami 15 buah rumah.
0: Oh.
1: Nang mayu penanggul. Sedang ikan. Mansa aku, udah dengar pendiang aku. Sedang melalui hari WhatsApp grup tadi.
0: Oh.
1: Hari minit, mitu yang sedang kedanyuang 6 kali setahun. Lagi opis. Harinya aku medak nama penanggul, nama kayak bincang. Kelebih-lebih lagi, maka dia tahu. Semua rumah panjai dan kari itu udah berumah baru magang.
0: Oh.
1: Tinggal 2 buah rumah lagi. Enya rumah nangga mengka ngau rumah nangga hukum kudah ngos. Segal tabak.
0: Oh.
1: Tabak kalau ada kerja udah siap. Jadi nangga mengka tahun tu tadi udah ada sungkur orang semina nembuk ke dalam. Jadi ngarap ke semua itu laban. Maya ketemu YB, YB mana magang.
0: Oh.
1: Tidak enak bekerja ke pengawas tidak.
0: Oh.
1: Terima kasih akhirnya kaum. Lalu kami, aku juga selalu berwasap, selalu nganjung. Peminta dari bala rakyat. Kadang-kadang terus lagi tidak. Sekedar nanya dari tidak, asu anjung ke pusat khidmat. Hanya selalu danjung.
0: Iya.
1: Yeah. Lalu, ya bidang otai kerja kerja aku melama tu muji nolong bala rakyat mujur sida pemujur aku nya ngambil gagah kecek udah ngatur.
0: Yeah.
1: Udah minta nanti nya bisa dia kerja orang. Nyalai hari nya aja hari aku.
0: Oh.
1: ngarap ke kita boleh ketemu baru nyamai carai lantang senang bide lansia ngarap ke kita terus bertuah berlimpah dalam jaga Tuhan selalu.
0: Iya, jadi randau kami dua pengulu bagi anak wow ke lemah itu. Kebenarnya kita itu beruai hanya rumah ngindang nih di rantau ke Mayau Manis. Benua tunggak ke Engkari di lubuk tu itu. Jadi sudah ke berkenang ke sedar hari penerang dengan saya ke pengulu pergi tadi. Enggak peringat manyu, balik kita tempat lagi kita ke dia berpilih benua lubuk itu. Atau tu begak kita hanya berasai. Gagati sampai kita itu dah ngasai kita sudah ubah pemansang sudah dibaik perintah kemegah benua kita di itu tempat lagi bak pengari rakyat kemegah kita hari cerita dun, hari cerita parlimen. Jadi program ke lemai itu program randau pemansang lemai hari 5 pukul 8 malam tanduk ya tadi dengan kita kena ke hari 6 pukul 10 pagi di keluarga kami hari YFM Iba di Kuching. Jadi ke kami sebuah tepung dulu enggak bala kru perbitan kita jadi hari ke kami sebuah hari RTM Kuching yang juga pengurus YFM Inyak Cik Monica Midi enggak bala kukai sama dengan kita bak ulung kari itu bak rumah ngindang rantau ke Mayau Manis. Berbesar terima kasih ya. Bas tambut kita sebuat ke cukup mana ungkap kami ke datai nemuai ngagai menua di di Ulung Kari Lubuk Hantu. Berbu bagi kita ba awak bukai dalam program rantau pemansang bawa kebukai ngau kami seminat di YFM. Sebulai sejalai. Terima kasih.

mengakhiri Norman Ebenezer tuis ujung minggu. Hanya di bawah ujung minggu tu tentu mayuh pengawak ke diatur kita ya. Lebih lagi dekat mai pala diri sebilik ke raun balon biak kita pan udah berengkah permisi. Tentu bala pindai guna awak tu ya mai diri sebilik. Berjalai tahu ke ngolok sekedar hari program ke bisik diatur ujung minggu tau ya. Jadi harap ke semua pengawak ke diatur kita ujung minggu tau ulih mai penglantang hati pengagak hati ngakai kita sebilia ngamaga kita impu angka kita ke mendiang ke awak Y912 ke pagi tau benar mansang ngakai nur ke dituju alupiak maka angka benar berjalai rawan maka ke dia tau ya. Okey, jadi tadi kita baru dah mendiang ke tanduk program Randau Pemansang. Jadi bak jam ke penudi tu lagi terus merindang kita ngau lagu-lagu jong minggu tu peninga. Lebih lagi munyi kakum ke lagu-lagu gawai kita nyerombak hari gawai kita ke dekat data ya. Okey, jadi berdau terus bergulai abang awak Y912. Tu lagu Siti lagu gawai hari Joshua Jos Awum hari gawai kena merindang kita ke gig mendiang ke awak Y912 ke pagi tau.

0: atau ngenang gawai kita keliat ngawai keliat tu nyata dek macam.
1: Ada macam kan? Suah mak aku tanya orang tentang tu kena asmin nerang ke minta nerang ke dia. Jadi gawai asal kita keliat dia itu kita lembong itu padi lembong banyak kita udah tahu. Jadi ngabang kita dari rumah sebuah ngaji rumah sebuah nak sama hari.
0: Kau
1: udahnya jadi dia tu utai kena lainnya. Dekumai gawai daya nya bepun dari kumai Sarawak dai kelia daya dai dulu age are are tau are orang pun mungkal gawainya semua udahnya nyu degaga ke mana kita pejako awak ke lebak kita dia tu nyu berbuat ke nak anda masuk jam gagak siti hari indoor balai ban tadi sama pula tahu ngintu utai ke kumai gawai lalu tang gawai tu kumai gawai daya lalu ya nak sama ngau gawai batu gawai kelingkang kau ke gawai
0: buruang kita
1: tamak bulu betul ya nak sama
0: kau
1: ya semina hari kena balai ban ngingat kederimku bisi adat bisi atur kena bergempuang ke penemu, kena bergempuang ke ati, kena ngampun pengendiri itu saya sudah sekelanjur dari kerja. Jadi, nyak me tujuh orang ketua yang agak hari gawai dayak tu. Jadi, lalu gawai dayak tu, muka tahu dintu yang nangira nuan makai pengharap lama, tahu ke nuan orang Kristian, tahu ke orang pengharap bukai.
0: Iya.
1: Selagi ia ngumbai dalam perhubungan bangsa daya jadi ia ngintu gawai daya ngocara yang pun jadi selamat gawai daya moga ngagai bala kaban kedatang din sama-sama kita nyaga mengalikun diri sekumbang musim gawai itu.
0: Terima kasih Pak Pengajar Inyak Jimona Tawai beri selamat hari gawai daya ke tahun tu lalu sampai ke semua kita mujur dalam semua pengawal gayuku.

aku gawai Ari Reza Reho ya, gawai data ya ke mega dikenal merindang kita ke pagi tu ya. Okey, jadi berkawal ngau pengerami Sarawak ku sayang ke benong dia tu di Bintulu. Jadi panggau besai jam ke dia tu ya. Benong dia tu pengawal jadi ke program Sarawak ku sayang. Padang bilon lama di Bintulu. Jadi pengerami berjadi ke pengawak berjadi ke pengerami itu inya hari Premier Sarawak atau patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Abang Ji Yopeng. Okey, lalu malam tadi mega dia deh Premier Sarawak bisik mega berjadi ke pengerami Makai Lemai ya, bergulai dengan tuai community di pagi menua Bintulu. Jadi lebuh ke berjakuk pengerami itu dia di Premier Sarawak madah ke Bintulu dekat nyadi bagi menua atau ke kanan menteri ke terubah di Sarawak ke dekat ngembuan sistem kereta api yang dengah langgur pemansang pen railway Bintulu nyengkaum jalai kidurung nyentuk ke Semalaju. Jadi Premier madah ke projeknya sebagai hari langgur timpuh panjai pemansang Bintulu kemega seraris ngau langgur pen railway Borneo Jemaah Hilak ya. Hanya dia mega udah beranau ngau perintah besai dikena ngemendar atau ke berjalan ke projeknya ya. Hanya dia madah ke nanti perintah besai bedau liah melanja penuh. Hanya dia madah ke perintah Sarawak dekat bergempung nyedia ke belanja dikena ngemansang ke projek sistem kereta api dengan langgur pemansang pen railway Bintulu ya. Okeynya sekedar hari jakuk muka ke besik di pansut ke Premier Sarawak tempat tinggi Tan Sri Abang Johari Tonoping bak pengerami Makai Lemai bergulai ngau tuai komuniti ngau tuai Raban Bansa di Bintulu malam tadi yang berserimai ngau program Sarawak ku sayang. Okey, jadi ke dia tu tadi agi nganti Premier ke dekat berjakuk ya berjadi ke program Sarawak ku sayang. Okey, jadi lagi terus merindang kita ke pagi tu bak jam ke penudi awak Y912 atau lagu hari Select Band Ngenggam Semaya.

0: Dulong ku len lah. Jap, dulong, dulong, dulong ku uji miet di radio nyari semanya. Udah ke cerita tu mayo. Udah ke orang mayo. Kepala muka cerita agak pedih sehingga itu.
1: Au, nyau. Nato mendang landang kali ini ngalah.
2: Amainya, benar mai tu apa peliang di tu tadi. Halu nada puang si teh, uji kita kemuakian nyau, kau bisa puang lagi.
0: Apu puang si puang ni jap, tang bisa salah mengit bangku, si dah kuta pakai yang berdia.
2: Nama andor tau nyau, si kungkop bala kuta ngobala bangku pakai yang di tu nyau.
0: Hi, ni bisa, kau yang namanya jap, mama udah ngkas si dah kuta, si dah bangku, tanahnya udah dambu orang banyak.
2: Ya, nama palan dorang kah kereta di to ukai dempu mesti amai wap ya. Berapa sih dah beli palan yang agak kunci ya?
0: Ini sih dah sih belinya. Nah, segi penyakit orang dia tahu. Perengka mesti amai wap. Maka perengka sih dah ke ya, perengka sih dah ini ya. Nyau peturun sih dah ya tempunya.
2: Nanti bakat tu nyau. Anang juga oh tu abu nyau. Nyen sih tu nyen mesti puang dah. Nyen ujung nih mesti puang ah. Nanti mangku dan nanti kuta. Lagi makung tang ketua. Cepai nyennya. Lagi kudara kian.
0: Nipu ah. Menjap. Anang unda orang. Wow, kayak bisik baik kita. Kena tuanan kepalanya. Anang juga penyakit.
2: Juga oh denya. Ni buat apa guna ke kuta? Aku umpu tahu mengetan kenyak ketua lagi. Siapa berani? Anang lah tua jemah orang yang nemu dek. Nanti tuan majah berkata tua. Lu nak dah tuan no boleh palandung kah kereta atau lagi. Lagi ngetak tua. Ketuk. Tuan aku masuk. Ketuk.
0: Ih, aman bingki yang mensiasi kutu.
2: Nyau. Bito nyau. Pakai yang bito. Nyau, pakai. Kito.
3: Pu, bisi orang. Yo, kumaya ku tenadai orang tadi. Dis ngom duom, bito ampun duom. Kumaya ku tenadai mensio. Tapi enggak palan tu tak kuat.
4: Anang terunda-runda. Palan nunkah kerita mensia mayuah. Nang dimpu semua. Anang berambu. Sapa dulu ia mengempu pesan tu di baik YFM.
2: Hey, ujap nene nama dijap, jap, duduk dijap, jap. Jerah aku nyau, jerah. Aduh, nasib apa dia lain sepuat. Baik kata orang baku tak kayu, aku nyau, kayu.

0: Lagi pronounce doa ya.
1: Kita ngai-ngai. Kami buat pantai, kami belagu pada kita punya belakang.
2: Aku andal mai lawan sari tu kita kasih 2 kejutan.
3: Perina yo.
4: Rugi nan ini. Aku mengantai nama berita ngan.
5: Ingat ke pengari kita di Limbang maka ke tengah hari itu.
4: Ah, oh. Tu kenio. Kalau
6: minta orang bau.
4: Bisa balat tu minta. Tu kenio.
7: Sama pagi meh.
8: Kau jadi kira ke duit tu bocornya kira bisa orang bau meh.
1: Kita sirap norak.
9: Carta Kenyalang tahu di pada ba Facebook YFM Iban. Ninti arena pukul 1 tengah hari terus ninga ke kami.

0: Jadi batu suan mula-mula ya pengawak kita iban kita angkat. Oh, ni mang. Kita angkat ngagai rumah baru, mesti kita mangkot tiang dulu. Udah kita mangkot tiang pagi, udahnya tanam muraranya tengah hari. Unya lemai baru kami ke lemama yang tu nimang kuning. Penamanya gawai yang kuning. Rumah baru. Udah dia temu semalam-malam nimang pagi tamak nama yang kuning. Udah yang kuning itu dia tamak kita bagi sekaya rumahnya nganyuang-nganyuang penjelap. Semua hantu kereta di kangau kami ngemai penjelap bagi sekaya rumah. Udahnya temu timangnya. Udahnya tahun bukai baru de tau gawa ute bukai ya gawa ute bukai baka de baka gawa nima bulu nima pangau
1: arti ya
0: Udahnya baru kita gawa nima tua. Udah ada temu udah ada gawa nima tua nyoton bukai udahnya baru kita iban tau pegawai. Erti kita pegawai mula kita pegawai kita terus aman sao. Udah kita gawai terus aman sao tawan bukai baru kita gawa kelingkang
1: itu
0: kelingkang tua. Penama kelingkang tua. Udah ada gawa kelingkang tua baru de nangari gawai lesong pengawak kita iban itu ketusuan adat kita iban. Udah ada gawa nangari gawai lesong. Udahnya baru dek tau gawak tau gawak kenyalang. Udah dek gawak kenyalang ton bukai ante dek gawak baru dek gawak ijo pumpuang. Udah dek temuk gawak ijo pumpuang age ke dek kak pegawai timangnya penyai nya baru dek gawak sanau liau. Jadi abak pengawak kita iban sanau liau tajau tu de bumbuh tutuak ngebesi buriat tajau orang ken utuak buriat tajau ngebesi de pilih ya. Pilih orang ke udah kuram jerinya nutuak nyante ya orang sengapa numuak budak tajaunya ngobesi tajaunya belah nanti orang keberani nyak baru belah budak tajaunya nadai belah tajau
1: ini sebuah demak kan
0: jadi tersangnya cuak ke dia jangkam ke dia ngawuran enam animar panjai timang pemain datai basano liau gawai orang nyong agai orang nyanyo nempalai ke saya gawai 8 hari 8 malam kami ke timang baru gawai atmo pengawak tusuan ada iman nyai apa ada iman
1: iya
0: jadi apa pengawak orang gawai antu jadi orang gawai antu to nyak orang gawai ngelumuk nyak nama gawai antu dambe orang nyabak ino nyabak jadi orang lelaki orang kenemu nima jaluang ada tu orang nima jaluang mangau kantu sebayar aku to nemu nima jaluang tak aku ngai dambe orang ngai aku pengawaknya lebannya pengawak antu sebayar nyai apa tujuan ada timan jadi apa pengawak sanawari nyak nak nimang sanawari udah babi dan nyuang orang manik kai sak galek kena tanya demik orang inok kemirik piriangnya makai udah babi demik makai kira ya pukul 11 gayang orang babi nyak pedak dati nyak ya pengawak sanawari jadi nanti orang bisa nimang babi itu sengai tanya timang orang semalam-malam pagi orang ngayang babi nyak baru orang mendati babi nyai apa tusuan nadat ketiban jadi apa pengawak yang nima tua pagi tumu temu nada kalah lawan orang nima tua tumu semua arti dia nima tua tumu tawas hari nima tua atmo jadi apa pengawak dia nima bulu nima pangau lawan kira ya pukul 9 temu lepas datai ino antu kena padah mana datai tadi kena padah ngabang pagi orang ingin berkumpul ngiga orang ke nyet bulu ngiga orang ngantua pangau siapa ino panai ino sini jadi nyat kangau kura dulu ya nyet bulu pagi lawan dia semua kira ya pukul 9 ngagai pukul 10 semua ngawak 50 dede nima ngawak buka nyet semuanya penyai bakal orang pegawai itu sampai 2 hari 3 hari 4 hari jadi timang nanti orang pegawai wai ingka nua pagi ngale hari mau es malam timang sehari-hari ngage pukul 1 mau ingka nua ade ingka 2 hari 2 malam ade ngage magi antara 5 hari noe mau ade ngage kuat padi baru 6 hari nya baru timang mau ade ngage nyimpan ya urang pegawai 7 hari ade timang ambil gawai yang ngage nempel ke saya 8 hari 8 malam.

Okey, lagu-lagu gawai kenang ricah ke pengrami hari gawai kita ke dekat data ya kurang lebih seminggu lebih lagi ya Raban Bangsa Dayak ke dekat nyambut pengrami hari gawai. Ya tadi berami baru hari Raban KMP ya. Okey, jadi tu mega berkongsi ke sekedar hari program-program bukai ke basic diatur di menua kita. Tu berkawal ngau pengawal nucu vaksin anti rabies ngagai jelu tupai ya. Ke diatur sar itu 23/5/2026 diatur pa SJKC Chong Hua Sungai Tengah Jalai Sejijak Kuching. Jadi pengawal tu diatur berengkeh hari pukul 9 pagi tadi ya, nyentuk ke pukul 4 lemai tau lagi. Jadi kita ke bisi ukui tupi atau baik ukui kita ya, bertucuk vaksin anti rabies. Lalu tentu ke ukui kita tadi gerai nak ngandung. Lalu bumur 3 bulan ke atas ya. Jadi lebih ke data yang anda ingat mai kad vaksin ukoi kita ngau mega tinggi kita ke mai jelur tupi ya. Okey, lalu program ke sebaka mega enya basic diatur ba meraduang enya ba tulai association Bintangur mega ke diatur pagi tau tadi ya nyentuk ke pukul 3 ngali hari tau lagi sama mega ya kita ke dekat mai ukoi bertucuk vaksin rabies atau datai ngakai andur ke disebut akunya tadi ya. Okey, hanya sekedar hari akan andur atau kepala nungatur program nucu vaksin anti rabies ke diatur sari tau ya. Okey, hari terus merindang kita ke pagi tu peningah atau area Besti, Kirik, Don, Big Tom ngau meka stand akai dai lagu gawai meka kena merindang kita.

0: kita susah juga. Kena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu madah kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola. Semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: 32 itik lagu.
1: 32 itik lagu udah juara bak carta sapa juara. Hari tahun 2024 ngagai 2025.
0: 32 itik lagu dicalon ke bak anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: 32 itik lagu.
0: Tang Smina 24 itik lagu ajak dekat dipilih ngagai semifinal SCSJ ke-9.
1: Ni bagi lagu untuk semifinalis dekat mujur ngagai regat semifinal.
0: Terus sekulai sejalai ngau YFM ninga ke berita pemadu baru bekaul ngau SCSJ ke-9.
1: Dekat datai anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 ngelati ke industri muzik Iban.

Tekura Maya Gawai Florence hingga Roy Jilum Jimat ya lebih hakik kita ke Pandu Kota Iba Sumai Kota di dapur lebih hakik kita ke angka ngadu ki atau ke kui ya ke dekat di nah kita maya ri gawai tela jadi anda nak berjimat ngau utai ke di Pandu kita dikenal kita nyeliah kari sebarang penusah kehendak di sadang nyadi ya. Okey, nyadi sama-sama kita nyokong tim menua kita Kuching City FC malam tu lagi ya final Piala Malaysia 2026 ke dekat bertemu dengan tim JDT. Kita sama nemu ya tim JDT itu tim ke Madu kuat jadi kita sama ngarap ke tim Kuching City FC uliah meh mujur lawan JDT ke malam tu lagi ya ke dekat diatur ba Stadium Nasional Bukit Jalil di Kuala Lumpur. Okey, sama-sama meh kita ngarap ke tim kita boleh jadi champion apa final Piala Malaysia. Nadai utai kena uliah ya. Nanti nyemaknya nang udah atur ya. Okey. Jadinya megak ngujung ke awak Y912 kita ke pagi tu. Terima kasih mayuh kita ke udah bergulai dengan aku Sim. Kenyau dari pukul 9 pagi itu tadi. Maka selama 12 tengah hari kita boleh mendiang ke berita tengah hari. Nangkan kenyau lagi bergulai ba awak ngela tengah hari. Apakah selama mega ya? Nanti ingat bergulai ba program ke Dianti. Bala peninga kita ujung minggu. Program carta kenyalan. Okay. Jadi harapkan kita boleh terus bergulai ba awak ke bukai. Okey, lagu ke penudi atau hari Doni Lang ngantak ke hari gawai. Nangkan kenyal lagi hari Regan ngau Bob Harris. Gawai udah datai. Selamat pagi, selamat hujung minggu. Bertemu baru.

Itu menabur ke berita tengah hari di YFM Iban Kuching kena ke hari 6/23 hari bulan 5 tahun 2026. Hari kedua program Sarawakku Sayang SKS 2026 bagi benua Bintulu diterus ke pagi tu gal pengawak berjalan kaki Breeze Walk hari Tanjung Batu Ngagai Palan Falak Bintulu. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg sama bersih datai ngericah kagi aktivitinya kedigulu manja begah renggat mensia manyu. Program lepa ke terbilangnya ke dia tu ukai Serina Maran

gaya hidup berpengurai tambegak menjadi pelansar dikenang rapid ke kaul antara ketua inggau komuniti dengan cara ti lantang serta berbaik. Pengudah aktivitinya Premier Inggau Bala Temuai di pebangsa kebukai Nguluk Pengawak Ngiru Pagi bak sebengkah food court di Bintulu. Ia megak ngena awaknya begulai inggau mensemanyuh inggau orang dagang bak palanya. Berbangunnya ia megak ngemata ke transaction sistem sumbangan keperluan asas Sarawak Skars bak sebuah pasar raya. Premier diperambu berjadi ke program Sarawakku Sayang bagi benua Bintulu 2026 di Lasar Kenyalang Bintulu, Sarito. Sepenyampau 23,367 kes nipu nengah online direkod dalam tempoh 4 bulan ke terubah tahun tu. Nitih ke Sapit Menteri Communication Tio Ni Ching penyampau pengerugi manggai 680.3 juta ringgit. Bah tahun 2024 sepenyampau 35,470 kes direkod ngau pengerugi 1.5 bilion ringgit. Tahun Siti yang tadi sepenyampau 74,744 kes direkod ke mungkur pengerugi berungkus 2.9 bilion ringgit. Enggaknya lebih 11,000 program kempen internet likun sudah dibejalai ke di serata benua Kenyau hari bulan 1 tahun 2025 nyentuh ke 30 hari bulan 4 dikena ngelaban penyalah cyber. Penanggul terkerugak bak cyber ukai seminat ngaul pengerugi bak perkara wang dan mega nyengkaum pengawak ngerambai ke isi negatif bakal buli cyber judi ngau berita palsu. Ia mansi ke jakunya lebuh berjadi ke Carnival Community Campaign Internet Likun ringgat pelilih menua Kuching kemari. Berbangganya dalam program bukai sepenyampau 766 pengamal media di serata menua tu udah nerima pemain dari inisiatif Tabung Kasih Ed Hawana Kenyari Yadipun ke dalam tahun 2023. Temungkur penyampau dibantu sepenyampau 2.24 juta ringgit. Sapit Menteri Communication Tio Ni Ching madaka nyak megak mungkur 45 ikut pengamal media di Sarawak hari tempoh 2023 nyentuk ke kemari. Ia mansit ke jakunya lebuh di kerandau pengarang berita bak program pasar seni Love Bandar Kuching 2.0 di Kuching Demalam. Bak programnya sepenyampau 8 ikut pengamal media di Benung Napi Penanggul Pengerai serta dituntung penusah nerima pemberi dari Tabung Kasih Edo Hawana. Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Bakun atau SMK Belaga dipilih jadi sekolah pemungkal berjalan ke program Bertanam Bertupi Pintar Inisiatif Sarawak Energi. Kaban Kunsil Negeri Adun Murum Kennedy Cukpai Ugon madah program nyapsi penau jadi pengurandang ngagai transformation pelajar ngau pemansang bertanam bertupi moden di menua pesisir. Tu nyata ngayan ke transformation digital tak berengkah di kemujur baringat sekolah yang kaum di menua pesisir dengan cara berkenak ke teknologi moden bakal Internet of Things IoT automation ngau sistem bertanam bertupi pintar. Kuih nambah nyamri penguntung ngagai sekolah ngau pengajar dengan pelasar belajar praktikal berpelasar ke teknologi moden ti mantu menegap ke cara ngajar serta kaul teori ngau application dunia nyata. Kennedy mansik ke jakunya berpengurami ngelancar ke program bertanam bertupi pintar inisiatif Sarawak Energi berdewan SMK Bakun Sungai Asap Belaga kemari. Berita kita ke Penudi. Festival Menuai dan Cerita Rakyat Sarawak SHFF 2026 berengkah dibuka sehari itu di Kampung Main Asal Sarawak SCV. SCV dengan
penerang berita, madah ke pengawak ke diatur UPIS Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau Seni Pemerindang Sarawak begulang ngau Lembaga Penggalakan Pelancongan Malaysia Mega ngemarat ke pengawangatan ke budaya Serai Meri Inspiration ngagai anbiak rabak baru angkun ke pesaka asal. Beramai ke leka jago Celebrating Heritage Inspiring Future Pengurami dua hari berumur yang megak bisa menyediakan aktiviti bukain yang kau mandang ke main asal ngau music, demonstration mandu pemakai asal, main asal ngau mandang ke budaya, tinyurangkum manyuh macam bangsa di Sarawak. Perkara di pemadu dikerinduk ke bak pengeraminya, ianya drama musical Belawan Bireng, The Hercules of the Kaliman River di mantai ke bala bujang berani legenda dari Community Kayan. Menuju-ujung ke berita tengah hari kita ke tengah hari itu, berita tengah hari di Tusun Ratna Saimin dari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamga berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.
1: Jerana jerita lama Sarawak.
2: Saritu 23/5 tahun 1988. Konsil Negeri Sarawak udang menar ke Siti Usul nukar menira Sarawak lagu kebangsaan Sarawak ngau moto Sarawak terdibantai ke Menteri Pengobrumah Sarawak Mayengak Celestin Ujang maya awam ke diatur bak Konsil Negeri Sarawak. Tajak pihak usul nyenerima mayu macam balas ari bala kaban Dewan yang kaum dibantah kaban Konsil Negeri Kelakak Dato' Amar Haji Yusof Putih timadah ke curak celum bak menira barunya. Nang keman ke Tegal bisik kawal ngau simbol perkara tina mana serta orang ti benung ngulit. Ya megak madah ke pengirau berkawal lagu Sarawak baru Ibu Pertiwiku tinganti Sarawak bahagia serta moto baru ti dilanggur dekat muai identiti ngau nilai tradisi rakyat Sarawak kendang udah bisik. Celestin Ujang maya nyimpul jurai ba'um tu nyimentak madah ke ubahnya sebagi hari pengawak ti mandang ke identiti rakyat Sarawak ke bendar serta pemansang menua. Nama kenyak, kenyau di tahun 1848 untuk kelima kali menira Sarawak diubah jadi sebagi hari evolusi sejarah. Ubah simbol Sarawak ukai reti nejuk kewarisan lama tang kena negap ke jati diri Sarawak bak konteks kebusayagi. Tajak pun mayuh dipetalat serta dibantah, usulnya tetap dikembar ke Konsil Negeri Sarawak jadi siti pemutus rasmi perintah menua Sarawak.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Ingat ke YFM, radio kemerdekaan kita ditinggari.

0: program Rundown Minggu. Ngena tai ke sekedar penerang, berkawan kau sekedar isu, tau ke topik ke di kerandau. Nambaga Station, Kuching, Seri Aman, Sibu, Pintulu, Miri, Ngau Limbang. Ninja hari 6, jam keterubah, ngelang tenhari.
1: Ya, datang meja jam untuk kita bergulang dalam program Rondau Minggu tu untuk pia ngelah tengah hari 23 hari bulan 5. Maka selama kami di Kuching endak Kediri bergulang kau pengeluar program kita Balimab Gas Station enya Sri Aman Sibu Bintulu Miri engkau Limbang untuk pia jam ke terubah sudah tanyingkan agai carota kenyalang ya nangkan kenyal lagi kita terus agai menua utara di Limbang. Hello Limbang.
2: Hello, Emma. Selamat tengah hari.
1: Iya, selamat tengah hari, Dom. Gaya kita di Limbang, Dom.
2: Gaya hari kita di Limbang cukup panas, cukup hangat.
1: Sebabkan kau Kuching.
2: Laban nanti nuan baca berita tadi di Bintulu, diatur Sarawak ku sayang jadi Balimbang not enya benong diatur dia tu Northern Region Music Festival 2026.
1: Iya, nyentuh pagi lah nih.
2: Yang tak pergi lah out.
1: Okay. Tua terus sebagai menu Miri. Hello Miri.
3: Ya, hello Miri.
1: Okay.
3: Nyo batuk dulu tu MA.
1: Nama berita B.
3: Oh, berita tu sampai bagaimana gaya ridi mirip pun menyeko dom tadi bisik panas tang malam kemari banget hujan kami di Miri tu MA.
1: Awak.
3: Jadi kira ke puji Tuhan, Miri udah bisi hujan. Nang lama tu akai.
1: Angat meh.
3: Awak. Nyung okay. Kan jadi kan masih nak kami luai duam neh.
1: Okay, di Miri bisi temuai sarito lagi nabe.
3: Iya betul. Yeah. Tajak Miri sarito kangi gao neh.
2: Kabel lain
3: minggu. Kabel lain, iya.
1: Iya. Sehingga yang menyertai rindu minggu ke penuh di sudah gawai ni.
2: Iya.
3: Laman rindu yang kita kat rame udah ni.
1: Kita nguji ngagai Bintu dulu nanti nadai penanggul bukulah enggak pengari kita. Hello Bintu lo. Sedatu lagi ba mini konti kita ba lapang ke Lasar Kenyalang.
2: Baiport.
1: Ipo lama.
3: Okay. Apple lah mak.
1: Lagi kita nganti signal lagi. Lagi nganti signal hari sidak ya. Okay, kita ngagai menua Sibu. Hello Sibu.
4: Hello MA, selamat tengah hari.
1: Okay, Lucia, nama berita.
4: Berita dari Empu mana? Gaya hari pun nak gabangan panas. Di Sibu kemarin hujan banget hari pagi sampai lemai.
1: Okay.
4: Ya.
1: Hari miring ngerapit kita di Sibu nih.
4: Ya.
3: Piak me, yang kuang.
4: Kita gerai magel nah.
3: Gerai
2: puji Tuhan.
4: Banyak banyak kemaya berengkah kemisi.
1: Saudem.
2: Nanti bakal aku tu bedau kemisi nanti 30 nya ke hari nah magi kerja genya 30. Kira ke 1 hari bulannya mah pemisi original pemisi itu nyanya gawai deh.
1: Kira ke lu ngabang medom deh.
2: Lu ngabang menya. Kalau lagi kak kerja, lagi kak gawak saya tu.
1: Awak, betul. Okay, nampak dah kemanya komisi, Lucia?
4: Nadai komisi, kami dua di Jemar. Ngantik balau dah ratai lah komisi ke.
1: Gintir seduainya ke kota tonton eh?
4: Nadainya bergintir kami di tu deh. Laban menuanya, nyamai di lawak ke, udah temuk pulai ke. Nadain tu belum mana. Nak kebangat kak gawak punya ngedum. Kaya, aku tengah tinggal ke pengawak deh.
1: Menjalankan amanah deh.
4: Ya.
2: Tuan punya.
1: Kita ngagai Suraman, tabaku Ibian di Suraman. Hello, Suraman.
5: Halo, Kuching.
1: Hello, Bian. Mari berita, Bian.
5: Berita mana? Panas berengkah di pagi tadi.
1: Nyangkung pengawak.
2: Limpu mana, Ben?
5: Mana?
1: Temu udah ngulian mie, Ben?
5: Pukul 10 tadi. Merendam.
1: Merendam, nih. Okay. Nyak, yang gue jingga gaya Bintulu baru kita, ya. Nyak, dah pasti dah. Hello, Bintulu. Agi sudah, ya. Agi instrumental. Nginjau bala sudah MCR lagi lah. Ngangau ke... sidak ri konti original kita di Bintulu sudah ngagai mini konti ne. Ya, ya. Pulangkan nuan tapi engkau program kita rundown minggu tu topik ke dah dipilih. Birinya ngenang senentang tujuh gawai Dayak ditumbuh serta di itu di Malaysia. Bagaimana engkau temui ke sini dengan nuan bak konti dia teruskan nuan tapi.
3: Iya, aw. Oh, okay,
5: lagi. Berita dari berita mana?
3: Iya, Ben.
5: Iya.
3: Nama berita Ben.
5: Berita mana? Bisa orang baru kita ke nama tu.
3: Aura nama
5: ni. Aura bisik bau ya ke pemaduk baru. Oh. Dari Miri.
3: Oh, namanya Bian. Lain Bian tau nama kau.
5: Bau upis je pian.
3: Oh. Hari ni datai beritanya
6: Bian. Bisik macam mana ni? Lau kena mau di ni.
5: Anak lah like ya. Aku tak jangan nak ngau joget ngan taik diri ulian tu.
3: Apo?
1: Ulian ni Ben.
3: Kati kati si dah seriaman tau nemu berita tau netang ne utanya nak berjalan tau nemu berita.
5: Biasalah.
1: Bi tua nguji ngan ngau si dah Bintulu baru ne. Hari Ben Konti ya. Okay. Hello Bintulu.
7: Hello.
1: Yun.
3: Nya ya. Yun nama tinggal kami Yun.
1: Kami Mumbai. Mumbai bala kita berjembi ba Lasar kenyalang tadi Yun. Kenyalang.
3: Hari hari mini konti tu Yun.
7: Anak aku ba konti di to.
3: Konti. Okey.
1: Okey kak mujur menya terus sangai nuan tapi.
3: Mujur. Okey. Okey terima kasih ataja Iben to terima berita di bedau temu. GPN ku ya tadi. Okey jadi sarito Amiri dekat mai bisi ngemai sikut temuai ayanya tang sebenarnya nanti nadai penanggul MA laban aku udah engkah kita tempo temuanya nanti nyuma ulih live terus hari Facebook YFM tu MA ulih kini
1: aba namanya
3: kita pun remix tu
1: aba sikit sekali nih.
3: Iya betul.
1: Barang ya nanti balas tidak induk tu dah gab magang aku lihat aja live.
3: Nanti balas doanya berdaun. Nang acau betang ulih nuan terus tukang dari Miri. Laban udah sedia V-mix tu tadi. Nanti nanti penanggol lah.
1: Ulih.
3: Okay. Jadi sekali lagi selamat tengah hari balap peringah. Batang randau tengah hari tu. Ianya tujuh gawai daya ditumbuh serta dintu di Malaysia. Jadi ngau tu aku ngalu ke penatai ahli panel kita. Ianya Dr. Nielsen Tandang Anak Edwin Unding. Unding. Okay. Oh, doktor nama berita nang sarito?
8: Ya mana berita tu?
3: Mana berita ya, ni? Kira ke tu kedua kali ni datang konti ke Miri tu?
8: Ya.
3: Kedua ni. Okey jadi nama terima kasih ulih limpang ke studio berkongsi ke penemu ati cukup mana ari pansiat nuan atau Dr. Nielsen tang sebdau kita yang berengkah mai bala peringa berkelala dulu temu kita ini Dr. Nielsen Tandang Anak Edwin Untin tu inya ngemuan pelajar PhD dalam mansiat Jaco Iban atau ke Iban linguistik. Okey jadi ya udah kalak jadi ya kalak gawak jadi pengelica alati Jaco Iban grade DG54 di Institut Penarak Pengajar Kampus Kampus Sarawak IPGKS di Miri nyentuk ke pincin kena 2004 ni betul ni doktor?
8: Ya betul.
3: Jadi api megak ia nembuk ke pelajar tikas doktor psycho filosofi dalam pelajar Jaco Iban dari Universiti Pendidikan Sultan Idris di Perak tahun 2017. Pihak megak balap peringat ia sikut hari panel di ibu serta bersawup ngadu serta jadi ke pelajar Jaco Iban di dalam program ijazah sarjana muda perguruan di Malaysia tiudah main pemujur pas serniah MQA dalam tahun 2019 di IPG Campus Sarawak Miri. Tok mega ia mega sikut hari panel ti sama ngau nampak silibus kos bachelor degree pelajar Jaco Iban ba University Malaysia Sarawak belabuh hari 20 hari bulan 2 2025 ti udah mujur di kemenar ke Opis Menteri Pelajar Menua Malaysia berujung bulan 4 tahun 2026 tu tadi ne doktor.
8: Ya.
3: berita. Kira ke besai, kira ke temuai tipu basah tu. Okay, orang munyi korang cukup lah dia. Bak penemu lebih lagi bak 7 gawai ada ya tontok ne, doktor. Aw, jadi kita terus ke ngau randau kita minggu tu. Jadi tu lagi setiap session ada ke talk ke sok tanya berkawan ngau randau kita sehari tu tadi. Jadi apapun dari miri atau tu tadi doktor. Jadi nama kebuah kita tebal lagi saruk madah ke 7 gawai daya dikena ngintu pengawal udah baduk ngetau tu tadi doktor.
8: Ya dulu meri besai, terima kasih ngagai Radio Television Malaysia ke udah meri awak sekali lagi ngagai aku ngenang pasal 7 gawai Dayak tu ngagai bangsa kita Dayak di menua kita di tu. Meri besai terima kasih maka ngagai wan Brenda ti udah kiruh ngangau lalu meri awak ke mana benar tu. Balam menjadi peninga ti di kerindu kebuah alai kita selalu benar saru ke 7 gawai Dayak tu. Dekumbai kita ngintu pengawal udah badu ngetau laban nadai pansiak ti bebatang sebedau tu seminok pansiak ti bisik digago ianya udah tahun 2018 ti dekok nentu ke namo kebuah gawai Dayak diintu di menua kita di Malaysia ditu. Jadi nitih ke pansiak ti dipejalai ke dia penyaruk tu nyadi laban selalu benar bangsa kita Dayak empu lebih lagi kita iban ngumbai konsep ngintu gawai itu tau ketukuh rundi yang kita ngintu gawai itu sama ngau pesta menuai di Sabah ha? Jadi penyaruk tu ti suah benar ngasuh kita Dayak tau ke kita iban ketebal lagi ngintu gawai Dayak tu ndak tentu kiruh madah ketujuh pasal gawai itu nadai diasai ke kita berguna benar dah tak nejuk kena ke pengasai hati kita ya jo. Jadi kelipah harinya penyaru setegal ti de sama kengau konsep pesta menuai di Sabah balo kita medok penyemak gawai itu ngau pengau kita ke bumai bertahun lebih lagi kita iban eh. Lalu laban maya tu kita iban ke udah tembuk ngetau suah benar ngintu pengau gawai bukai ke besengkuk pawat ngau gawai padi bakal gawai bersimpan gawai niki ke padi ke rumah gawai batu jadi dia ada kita saru ngumbai gawai Dayak ke dintu kita kena ke 1 2006 tu de kumbai kita gawai ngintu udah baduk ngetau lalu lantang benar kita nyawut ya ti orang nanya kita padahal kita kena masa petara kudah merik padi ngagi kita jadi ditu kita berjaku ke 7 macara ngintu tinggal suah kita saruk bala peninga ya kebenar 7 ya dikena kita nunjuk ke kita Dayak tu siti hari raban bangsa kebisik di menua Malaysia tu nyak kebuah ya dipinta caranya tadi kita ngintu ya lalu dia serimbai kita ngop ngawak kita kudah badu ngetau jadi nyak otak ke ngasuh kita asaru dia tu Brenda
3: ya okey, aw terima kasih doktor penerang ti cukup tu tadi berkawal ngau bekawa ngau nama tok ke 7 gawai Dayak gawai Dayak dikena ngintu pengawal udah baduk ngetau tu tadi jadi kita terus ngagai adum di YFM Limbang.
6: Okey, terima kasih Brenda di Miri. Jadi sebenarnya aku sekali lagi meri terima kasih agak temuai kita doktor ke oleh datai ke konti di Miri ni doktor. Selamat
8: hari ya, kawan. Terima kasih
6: untuk ngan nama dah di Kediri doktor aku tu Dominic Inawigan ke di Kelala orang di Jedo Mari Limbang ni.
8: Terima kasih. Limbang,
6: ne. Jadi tanya ke sekali tu yang kawan munyi kenuan terengka bisa saruk. Engkanya nak nemu nama arti tau ke hari ni penatai asal gawai Dayak tu doktor.
8: Okey, terima kasih yang agak pengari kita Eri Limbang. Terima kasih dom katanya nuan. Hari ni penatai asal gawai Dayak kita itu ha. Balo peninga di kerindu ha? Asal gawai Dayak tu dipinto lalu digago ngau kemendar perintah menua kita dalam tahun 1965. Tu Ari Pinto balo pengari tau ke kedekumbai kita dia tu balo menjadi yang dekumbai kita yang berhormat Dayak tau ke ahli Dewan Undangan Negeri Dayak mayanya subak dikenak sidak ya ngenatai ke ngambil ke bisi nunjuk ke banso kita dayo semua bisi nguan menua tu. Lalu leko jaku gawai dayo tu bala peningo. Data yari leko jaku turu tu dalam penemu jaku linguistik tu jaku turu tu jaku dua leko duiti leko jaku gawai ngau dayo. Gawai tu bempu dua reti bala peningo. Reti ti keterubah ianya rami, pengerami. Lalu reti ti kedua ianya kena kita ngintu adat tau ke pengarap lama kita adui ti nyak le kebuah yak nang asuh kita saru jadi ditu lebih me kita berjaku ke gawai dayo kita berjaku ke pengerami pengerami ari dayo lalu ari ni leko jaku dayo tu datai dah leko jaku dayo tu tinitih ke pansia dalam linguistik kita iban ti bepun di pansia bak tahun 1938 ngi Anthony Richard lenak benda nerang ke semua tai tu ianya banso kebisi nguan menua tu tau ke siti ari etnik kebisi nguan menua tu de kumbai dayak nya sekali kenya dayak bidayuh dayak iban dayak orang ulu kudah dipecah ngage sub etnik kudah nya dia tu de kumbai dayak lun bawang dayak kelabit kenya kebukai kebekenya jadi tu jadi lebuh maya nya suba leko jaku tu di tempat sida jadi ke ari gawai dayak. Bala menjadi siti ari namanya department tau ke upis ke mansia leko jaku kita iban di menua kita di Sarawak di tu enya tunjukah foundation nitih ke pansia tunjukah foundation buat dalam bub serberti sida ya bub tu benuk mayuh dah dijual sida nerang kerti gawai daya tu ngena leko jaku pengerami ti dintu raban bangsa daya kena ke 1 hari bulan 6 pengerami ti dintu raban bangsa dayak kena ke 1 hari bulan 6 hanya erti hari gawai dayak kita itu jadi lebih banyak gawai dayak tu dikemendar ke perintah menua dalam tahun 1965 lalu diberi hari kemisi tau ke hari lepo tau ke nembiak kami hari itu dikumbai sedak ya hari cutinya nyak jaku orangnya ngik kita hari kemisi ya nintiang tahun kena ke 1 hari bulan 6 ngambil ke gawai itu diintu kita kena nunjuk ke raban baca dayak sama bempu nguan menua tu lalu bisik tanggung pengawak nyaga ngemata ke menua tu jadi berkenyak aku asal nama hari gawai dayak tu datai ngagai ngagai kita ya terima kasih ya.
3: Oh, okay, jadinya penerang tu tadi balap ringa ianya berkawal ngau hari ni penatai nama hari gawai daya tu tadi. Okay, jadi kita terus ngagai di Bintulu, Yuan.
4: Oh, okay, terima kasih Habi. Jadi melalui ke penatai teman kita ya, Dr. Nelson. Selamat tengah hari, Doktor.
8: Selamat tengah hari.
4: Oh, jadi Tok tanya kami hari bin dulu Tok Doktor. Jadi inti gawai dayaknya ukai gawai pengarap lama atau ke gawai asal adat iban atau ke etnik dayak dibukai. Bekeni ianya tadi ulihnya di siti hari atik dintu raban bangsa dayak di Sarawak Tok Doktor.
8: Okay, terima kasih yang agak pengari kita di bin dulu. Balau peningo. Siku hari pengari dayak tik mai batang penemu tu, batang penemu berkawal ngau hari bangsa dayak tu ngagai perintah menua Sarawak ianya Datuk Trazenda bok urang tahun 1963 iaitu ahli Dewan Undangan Negeri orang Hindu ti keterubah bermenua kita di itu. Jadi batang penemu ia tu dikenatai kia ngagai Tan Sri Datuk Amar Steven Kaluningkan kepala menteri kita mayanya subok. Jadi batang penemu tu dipadah ke mayanya ngambil karaban baca dayak bisi ari besai. Ari besai kena mandang ke sidak bisi bempu menua tu serta nunjuk ke penyerakup ngau pangan diri. Nampungnya megak, pengawak ti minta ari gawai dayak tu dikerandau ke dalam tahun 1964 buat tikas kabinet menua Sarawak. Mayanya tuduh penemu tau ke jaku nembiak kemiari tu cadangan tau ke nanti jaku kita iban sadang ya sadang penemu kita mayanya ari gawai dayak tu lalu diterima serta dikemendar ke perintah menua Sarawak ti lalu ngujuang ke gawai dayak buat tikas negeri buat peringkat negeri ku balon nembiak ke dia tu buat tikas negeri state level tu di ia ti keterubah lalu diintu kena ke 1 hari bulan 6 tahun 1965 buat rumah kita dayak di Kuching rumah dayak di Kuching Siti agi penemu ti nyemetak benar nitih ke pansia Nigel Ega siku ari orang selalu merik penemu ngagai Bodion Post dalam tahun 2020 yang agak Siti pansia ti tetemu ke Lebuah menua Sarawak tu agi dipegai perintah kolonial, agi dipegai perintah British keliok. Gawai tu kalau dipinto lalu dikumbai Hari Bangsa Dayak, tau ke Dayak National Day. Tang penemu tu ndak diterima sekedar bala pemesai perintah mayanya, laban irau ke gawai ti baka tu tau ngerugak penglikun menua. Nama kebuah laban Bangsa Dayak tu ngasai ke diri mayu buat menua kita di tu tau ngapi rundiang sidak ya, lalu bergempuang rapiat lagi, lalu peluang tu dikena nyungka rundiang tik lalu temegah karaban Bangsa Dayak. Jadi takut kebising agak penyarut ya, nu kau ngemedia suara bukai leban kita munyiku jaku kemiari itu majority taya kebenar belum menjadi tang tajak pan piok dalam tahun 1963 gawai tu dikemendar ke din tu ngena Hari Gawai Dayak. Nyadi gawai ti patut diintu semua raban Bangsa Dayak ti nyeng kaum etnik Bidayu, Iban, Orang Ulu. Jadi gawai tu ukai dikena ngintu pengarap ti bersangkut paut ngau petara atau ke pengarap lama tang digezet. Dipadah ke lalu dikumbai gawai Dayak. Perintah menua Sarawak lalu meri ari komisi menyuk aku bepun tadi. Kena ke 1 bulan 6 nintiang tahun. Jadi bekenyok ku kebuah alai gawai Dayak tu ndang patut diintu kitai keraban Bangsa Dayak di menua Sarawak itu. Ya. Terima kasih yang kita tanya.
3: Okey, terima kasih doktor. Jadinya penerang berkawal ngau enti gawai Dayaknya, ukai gawai pengarap lama atau ke gawai asal adat Iban atau ke enik Dayak ti bukai bakal ni yolinya di Siti Ari ti diintu araban Bangsa Dayak di Sarawak tu tadi balap ninga hanya di atau saya tanya Ari sidak bintu lu tu tadi tangan sebenarnya kita sebenarnya pun baru tu lagi doktor kita beri awak ngagai doktor kita bernafas dulu ne okey kita berperinan dulu Siti lagu Ari Doni Lang tu diberi nama nganta ke Ari Gawai.

0: Iya, Siti lagu Aridoni Langto ngantak kari gawai. Sigi amatnya nih dokter. Nanti kita nak ngantak me gawai tu lagi. Nah ramai kita ini. Okay, jadi kita ya terus nampun baru randau kita balap ninga ngagai kita ke baru bukulai kami awak ke awak jam ke dia tu kita bisik temuai sikut temuai ini Dr. Nielsen ianya temuai kita kena randau minggu tu berkawal ngau topik kita ianya nama tujuh gawai daya ninting tahun neh doktor. Okey, jadi kita terus ngagai Lucia di Sibu.
1: Oh, terima kasih Abi. Lalu kita ngelalu ke Dr. Nelson Tandang untuk tengah hari itu. Selamat tengah hari Dr.
2: Terima kasih ngagai tuan dia.
1: Oh, jadi rindu mereka mendiang ke utai ke dikenaan untuk ke disarak nuan lebih agak pak RNT kita untuk ke randau minggu itu. Jadi hari utai kudah diterang untuk ke dikenaan nuan tadi dutun ya. Bak tanya sida hari bin dulu ngenaan 1 bulan 6 untuk tadi. Nyuka ga nemu bakal kami di Sibu itu. Nah, lebih agak aku ke pengari pak YFM Sibu itu kan nanya nama kebuah kini ini dutun. Hari gawai dayak itu diintu kena 1 bulan 6 ini tiang tahun. Entah ya, ukai munyi ku nuan tadi. Kena merek terima kasih agak petara tu dah ngemujur ke pengawak bumai bertahun ngau penembok kita ke bangsa ke ngetau tu tadi. Nah, dutu.
2: Ya, terima kasih agak nuan dia Lucia pengari kita hari Sibu. Balau peningo 1 hari bulan 6 tu buat kalendar kita Iban, buat kalendar kita Dayak Iban. Maya kita ke Lepoh, maya kita ke free time lapang maya kita maya tu. Laban kebuah pihak, laban udah baduk ngetau, padi udah dibai, udah disimpan kita. Lalu sepanjai ujung bulan 5 nyentuk ngagai tengah bulan 6-nya kita lagi mayuh maya lepo. Sebedau kita berengkah manggul baru buat tengah hari bulan 6-nya ke tahun baru tikak datai. Laban penghidup kita Iban kelia ya bala peninga ndang pengawak bumai bertahun nadai kita ngerja pengawak bukai. Jadi kita ngemerat ke pusin umai tahunnya kenyadi ke kalendar kita Iban. Jadi berduduk arinya Raban bangsa Dayak kelebih lagi etnik Iban balat kisuk kiruah ketegal pengawak bumai nyentuak ke ngagai hujung bulan 5 nintiang tahun. Jadi di menunggu kita di Sarawak ndang tebal lagi di Wan Raban bangsa Iban. Di nitiah ke Pansiak buat tahun 2017 aku subak ianya bisik 36% pemayuh mensia ti diau bumno Sarawak tu ndang kita Iban. Engau tu balo tetuai Raban bangsa beketuai politik engau perintah menua milih 1 hari bulan 6 nyadi kari gawai Dayak. Laban maya tu ndang maya lepo maya ke free buat Raban bangsa Dayak ti nyau kok sampal ngemeran ke pengawak bumai bertahun di menua kita. Laban nangkan ketuk sida e dekat nyendia ke pengawak ke bumai baru dalam pusin penghidup bumai kita bangsa Dayak. Jadi ukai ketegal sida e nekan ke udah pengawak maya bumai tu e nama kebuah sida e ndak milih bulan 4, nama kebuah sida e ndak milih bulan 7, nama kebuah sida e ndak milih bulan 1 belo peninga ti dikerindu ke aku. Laban maya nya kita Iban ngai sida ya kiruah ngau pengawak ke Ramim ketuk lepas sida e nang numpu kerundi yang ngawati sida yang ngawak bumai bertahun dah. Jadi nyok mah batang kebuah alai 1 hari bulan 6 tu dipilih ngambil ke kita Iban bisik mayo alai kita belelak lalu ngerami bangsa diri kudah diberi perintah menua kita ngagai kita kena ke 1 hari bulan 6 nyok tadi. Jadi nyok mah kebuah 1 hari bulan 6 dipilih kita, perintah menua. Terima kasih yang ngagai tanya nuan.
1: Oh, terima kasih mengat ke penerang Nuan Dutu ngambil ke teto nyemetek ba semua kita nama kebuah 1 hari bulan 6 tu tadi nah. Oh, kira ke pulai baru ngagai Nuan tu be.
0: Ya. Okey, terima kasih Lucia. Jadi terus ngagai Nuan Iben di Sri Aman.
3: Okey, terima kasih Brenda. Selamat tengah hari ngagai Dr. Nelson kita.
2: Terima kasih.
3: Nama kita Dr. Sekumbang udah mentar gawai.
2: Gerai nak ya tu.
3: Oh. Jadi kami di Suriaman tu dokter kan nanya nama kebuah gawai ti bersangkut paut ngawa pengarap lama baka gawai bersimpan gawai batu gawai senawari pian muka gawai burung ngawa gawai adat bukai pian muka sebengkah pengerami kesuah di kumbai kita gawai tikah gawai melah pinang suah di intu maya gawai Dayak tu tajak pan ia nade kawal ngawa gawai Dayak. Okey dokter.
2: Okey, terima kasih ha. Tu megak Siti ari penyaru ke selalunya di bok kita bangsa. Laban sidak ya ndak betati ketujuh ngau cara ngintu. Aku ngambil ke bandi yang balap peningau tidak kerindu ke aku. Bok ujung tahun lebih maya kita ngintu hari Christmas. Tu aku ambil ke bandi yang tu ambil ke kita boleh medak utai tu dah. Dalam kita ke ngintu hari Christmasnya, kita lalu ngintu hari pengada. Tau ke kita ngintu selamat ke Thanksgiving bagi anak kita yang sudah boleh degree. Aku nanya bagi kita pulai baru. Kati kalau lebih maya kita ke ngintu hari pengada tau ke Thanksgiving anak kita sudah boleh degree-nya. 25 hari bulan 12-nya. Hari Thanksgiving-nya, nemu magang kita harinya hari Christmas lah. Beketuk ke gawai dayak kita nya. Hari gawai dayaknya dah diintu kita kena satu hari bulan 6. Gawai bersimpan, gawai batu, gawai berpadi, bukai, ngau gawai pengarap lama kita diintu mayanya kena kita ngintu hari gawai dayak tu. Laban kita iban ngai masau belanja ngau masau hari. Batang ya ditu balau peninga kita iban tu orang ke berkelimat. Lebuh maya datai satu hari bulan 6 tu nyu mulai ke pengingat aku. Maya aku agi meet orang tahun 70 di rumah panjai kami di rumah Puak Betung Subak. Gawai tu dikumbai kami satu hari bulan 6 tau ke gawai bulan 6. Nadai kami nyebut ya gawai dayak. Disebut kami dien nganti bulan 6 bila erti ya bulan 6 nya gawai. Ke balau kita ya. Jadi dalam ya pihak kebuah halai gawai bukainya dintu kita mayanya laban kita iban dekat berkelimat belanja, berkelimat hari ngambil ke lebuh maya kita nyudah ngerja ngau bumai bertahun nangkan ketuk lagi belanjanya bisik dikena kita kebukai ke ukai tak dikena kita ngintu gawai aja. Jadi leko jaku berkelimat itu tinggal suah kita ngintu gawai bukai pihak mega perintah menua kita lebuh maya sidak ya ngemendar ke satu hari bulan 6 tu jadi hari gawai dayak. Sidak endak kalau nagang gawai pengarap lama kita diintu barangku kita ngintu ya. Nya alai kebuahnya suah kita medak orang nikah pun satu hari bulan 6. Orang niki ke padi pun satu hari bulan 6. Atuk tinggal suah nebiak kami hari tu saruk. Oh gawai berpadi satu hari bulan 6 tu. Tang kebenar ya ukai. Ya nang hari gawai dayak. Tujuh ya. Tang cara ngintu ya nya. Tinggal masuk ke macam-macam bansuah gawai. Tinggal nitih ke pansiak. Anthony Richard dalam bub ya tidak gagak ya hari tahun 1938 belum menjadi kita iban bisik 73 bangsa gawai 73 bangsa gawai pama kita iban kan eh? Kita tak bergawai 73 kali nya dalam setahun tak cukup bulan ke 12 kali kita bisik yeah. 73
0: anda cukup hari
2: ialah kita ya jadi tang nadai siti dalam gawai nya madah ke gawai dayak. Nadai ditemu Anthony Richard leko jaku gawai dayak lebuh maya yang mansiak buat tahun 1938. Nyau tahun 1965 baru leko jaku gawai dayaknya tumbuh balau menjadi. Jadi bekenya aku tai ke nyadi ngambil ke kita nemu nama kebuah gawai bukai. Dipasuk ke kita kena kita ngintu hari gawai dayak. Dengar jaku aku gawai bukai dipasuk kena ngintu. Ukai tujuh ngintu ya balau peninga tidak kerindu. Terima kasih ya.
3: Okey, terima kasih doktor. Ya. Yeah. Kapan kita di Miri dia dalam perambunya doktor dekat ngatur program etika.
2: Terima kasih.
0: Kenapa dia ne? Lagi nombor.
2: Ya.
0: Benar oh. Sarito.
4: Okey. Jauh lenak dia di dengan pendaram dari Dr. Nelson Tandang temu ai kasih di kang. Terima kasih doktor.
2: Terima kasih yang
4: lalu. Oh, nanti nunda ya. Tin unda bagi jam tersegin lah umbas dan kita berjurai ke topik Siti ya. Kita rindu berkenang kenyak ya. Ngambil ke sipu lagi agak penemu bala rembak baru ni.
2: Terima kasih ya.
4: Topik lagi kami di Kuching ni be.
0: Iya betul terus ni.
4: Nampung baru tu doktor ngenang ya. Senentang ubah pemansang dunia kemaya hari tu meri segang ngagai cara gawai dayak di itu menjadi nama penemuan senentang perkara tu.
2: Oh, terima kasih ngagai pengarik kita hari Kuching. Terima kasih DJ Matthew. Mana nak tanya anonya? Asai ke nyawut tanya Viva maya belajar keliak ninganya. Ubah pemansang dunia kemaya hari itu merik segang ngagai gawai dayak din tu. Bala peningo ti di kerindu. Siti ari segang, segang buat dalam jaku kita iban tu kenyamai nak dikingat ke kita. Kesan ku jaku kita ya. Aku jaku Melayu, kesan. Jadi amat segang ke mana ngagai ngagai penghidup kita ianya gawai dayak dia tu, buat jeman ke dia tu. Mayo dia tu nyadi ke klien dagang. Klien dagang ku aku ditu nyadi ke platform, business platform. Ya ke klien tu platform deh. Jadi ke klien dagang alai kita nambah ke penatai pemisi. Bakau utai ke kerja kita ba gawai dayak bazar kemaya hari tu. Kami di Miri ditu rami benar 21 hari sida ya. Nak nemu nyampo juta duit ke uliah elak. Elak kita ningah. Jadi erti ya ditu malam menjadi segang gawai dayak buat dunia kita kami hari itu dintu kita ngambil kaya meri belanja nambah ke penatai pemisi nambah ke peluang oleh kita ngagak dagang ke ngepan lama kita ke cultural lama kita ke patut ditunjuk ke kita ngagak orang bukai ke bedaung lalu kita laban siti dikingat ke kita ubah dunia pemansang dia tu nanti nembiak kita nekan buat dalam Facebook tau ke dalam chat GPT ngote bukai buat internet dia tu the objective of gawai dayak tik kita nekan ke sawut orang dalamnya to celebrate harvest festival nya ote ke kok datagang pantiak tu belum jadi tik kita anang alah laban sawut ke depadah ke orang dalam Facebook dalam digital dalam nini bagi ya dia tu chat GPT kemadah ke laban penemunya di program orang madah ke gawai dayak tu gawai kena ngintu dah baduk ngetau. Ya kebenarnya penemu di pengasai hati sidak ya. Laban lebuh maya perintah ke ngagok ngagai kita dia tu betapi ngudunya kebaru dia tu utai tu ndak boleh disawut kita itu ndak nengah peluang ke mana betul. Jadi ubah dunia ke maya itu ngubah message information yang datang ngagai balon biak kita lalu tanggung pengawak kita ke apa indai kena kita napi ubah pemansang tu aki ini kita inti balu ucuk kita nanya pula itu lagi namo tuju kita ingin tu gawai dayak tu aki sawut ngau betul bala bala peninga nanti kita nak ulih kita nyawut ngau betul anak nyawut yang dalam ngena Facebooknya sigit salah ke dalam Facebooknya berani aku madah ngagi kita jadi kebuah lai pihak laban pengelola hari perintah menua kita dekat dikingat ke kita kengemendar kari kemisi 1 hari bulan 6 nya kena kita madah ke gawai dayak tu ndang kena kari nando kita raban bangsa dayak bempu menua tu nya alai lebuh maya kita mantar gawai ia bisi awak kendang patut alai kita ngintu ya bala bala peninga nanti uliah nak uliah kita mantar anak banget nu mantar bulan 4 me kita ya mantar gawai tu kira kenyu ujung-ujung bulan 5 bekenya anang tanu nadai adat ia kita iban tak terberengkah hari bulan 1 sudah mantar gawai ke kita. Ngai nyadi ya bukannya. Jadi pengawak kita ke mantar gawai itu tadi diulih semak-semak kagi. Ha? Sebedau gawai ke nyadi itu. Antara kandang bulan 5 tu mana lah kita mantar. Tu penemu pansiak tu ngabik ke kita ndak dikelala orang. Tak nadai adat dalam kita ingin tu gawai. Lalu bukannya baga lebih banyak kita nutup gawai. Tidak dikumbai kita ngiliang bidai. Tak ke ngiliang tikai. Ha? Pengawak ke nutup gawai itu diulih balau peninga tajak penadai dipadah ke. Buat hari tik kedua, hari tik ketiga, nang patut kita iban, nutup gawai kita. Anang ni sampai bulan 9 lagi, kau pengerabing kita nutup gawai. Tak tentunya mai, kita tu dah dengar, bila kita peningat, tang tu siti hari, tau ngelesai ke adat kita, tau ngelesai ke gawai kita. Tak nadai, tak barangku kita. Nu sepanjang tahun, nyepan kita uliah ngintu oleh gawai dayak. Namo dah reti gawai dayak nanti udah bangsa nyok ngagai kita. Perintah kemeriknya ngambil ke kita dikelala siti raban bangsa. Tang kita berduaan awaknya. Ngasuh kita di kelesai kurang. Kasar jaku aku tu tang ngambil ke balok peninga sama betati ketu. Nyak lain buka gawai kita, mantar gawai semak-semak ngau ujung bulan 5. Tutup gawai kita, namo dah nak uliah dalam kandang bulan 6 nya. Aku nemu lepas ngenak peluang tu kita ngangau ke bala menteri kita datai ngerami tu lepas kita kau boleh belanja. Tang dalam ya piok. Nanti yang kain tak degagak bulan 9 belum peningat tadi kerindu. Padah ke kita nama

0: Jadi banyak aku sahabat hari aku bagai Nuan DJ Matthew. Terima kasih ketanya Nuan.
1: Okey, terima kasih gagai penerang kuda di Kenatan Kenuan, Dr. Nelson Tandang, temui ke sempat ke kita ngisi awak randau minggu tu ke petuai ke bala kita hari Miri FM, Brenda Sarita. Nah, boleh kenuan baru untuk Brenda?
2: Iya, jadi terima kasih Dr. Nelson lebang dah berkongsi ke penemu tujuh gawai daya tu tadi. Jadi bisik jaku lalau tak ke pesan gawai hari Nuan tu Dr. Nelson sebenarnya kita nutup program randau minggu tu.
0: Okey, terima kasih. Terima kasih Brenda. Mana anda peluang tu? Dikena nyimpul penemu randau kita. Aku Arab Bendar. Kita sebuat Arab Bendar. RTM Arab Bendar. Perintah Menua Sarawak, Perintah Menua Malaysia tu Arab Bendar. Kita Raban Banjar Daya betati ketu, betati ketuju ngau kebuah gawai daya di intu kita ngambil ke kita belurus runding orang bangsa Bukai. Belurus runding orang bangsa Bukai kebuah halai gawai dayak tu di intu di Malaysia. Lalu aku harap mega harap ke kita dayak ti bisik kaul ngau media rama, surat berita, radio, television, ngau semua ke bisik sangkut paut buat dalam digital tu. Ngemetul ke penemu tu laban objektif gawai dayak di intu. Objektif tuju ya di intu ndang dikenak masa serta merik pengelala ngagai raban bangsa dayak ti sama bempu menua ngau dunia tu. Jadi tuju tu dekat ditahan ke atau dipadah ke kita yang ngagai nembiak rebak baru tidak kok datai ngau orang bangsa Bukai berengkah hari maya tu. Jadi merik selamat gawai daya ngagai semua kita. Tuhan ngau kita. Terima kasih.
2: Okey, terima kasih. Sekali lagi Dr. Nelson, tanda anak Edwin unting sudah merik awak diri limpang gusi ke penemu ti cukup mana bekau ngau tujuh gawai daya pada tumbuh serta di intu di Malaysia. Nyigi sekali lagi merik selamat hari gawai mega ngagai Nuan Doktor.
0: Terima kasih.
2: Ngagai kita lima ngau semua bala peninga kita. Jadi kira ke kita nutup program Rana Minggu tu atau MA?
1: Ya.
2: Pula dengan Nuan baru.
1: Terima kasih Brenda di Miri ngau temui kau dah digangau Dr. Nelson Tandang anak Edwin Untiang kaban kita mega tentu ya kesal meda laban kita ikau dah berengkah live temu tadi ingat begau saya meda ke carta menyalang temu live kebentar ya kita laban kita temui carta nih.
2: Ya,
1: terima kasih ngagai Dr. Nelson kau yang nimpang dari mui awak nubur kita ikau sama berandau ngenang sedentang pengrami gawai ke dintu kita daya. Terima kasih semua. Aku menggangga si lagu dia kita terus ingkang gai carta kenyalang minggu 21 nangkan ketua lagi ngau lagu Ari Joshua George Aum Ari Gawai.

0: Pay Global dalam telepon ni, Mac.
1: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu, udah uleng kena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global, udahnya tekan Scan and Pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari Perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bambu luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
0: Nyamai yang main mentepi ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
0: SP Global, duit Now QR. Anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
2: Scholarship biasa Sarawak tu entah ya penggal scholarship Sarawak tu kuadu raman dibuka sekali lagi bagi dia ke nyulut bak sisi 2026-2027. Scholarship berprestis tu 6 ungkup anak Sarawak bak mayu buka pelajar bakal nyelering perubat akaunton unoran gau kebuka itu miawak dua anak Sarawak nyulut mimpi lalu disukung ke pelajar tim mana. Arif minta kemudi kena hari 5-29 dan bulan 5-2026 pun gau atur ngulih ke scholarship tu boleh diambil bak website http://www.yasasarawak.org.my tau tanya bak section scholarship nombor 082-44-2686 Yasa Sarawak ketegak anak Sarawak jemahilah.

0: Ya, kita sebuah bertemu baru di Altar Tari Nyalang Minggu 21, 123, hari bulan 5 tahun 2026 di Seri Aman Ibin Limbang Dum Lucy Adi Sibu Yundi Bin Tulunggau B di Miri. Kita mengatakan PC juri kita sudah standby di kontinya ya. Aha, Isnanala, bak minggu ke?
1: Perudi.
0: Ya, ungkap kita cerita kenyalang juri jemputan kita. Terima kasih, ya gila limpang hanya di juri jemputan kita ungkap ya. Sorry tu, nah. Awak nama berita dah.
1: Mana gerai tu berita
0: nayo? Oh, mana awak?
1: Nama berita balak kapan kebukai?
0: Iya, udah ayan ba jendela mana? Kita dia.
1: Mengat hari kita sore tu nah.
2: Betul.
0: Awak pelabak aku Lucia kita rubah bertemu engkau juri kita di FB Live
3: ni. Konti FM terubah bertemu basike to na esna.
1: Ya betul.
3: Hanya di seberang to bertemu lama. Aw nama berita na?
1: Mana gerai nama berita
3: na? Aw mana ya? Bayi amnya puji Tuhan. Aw sama regawai tumu mereka na. Tahu minggu ke penuh
1: sama regawai.
3: Ya. Dan ini sudah buka ya.
0: Ni bi nak munyi bi.
2: Ui, ditop, ditop. Sama dengan gawai juri.
1: Sama dengan gawai, buka
2: di rumah. Ya, kira ke boleh main lagu Pesan Nuju Sulu, metode ni. Lama hari ke penudi.
0: Udah lagunya minggu yang tadi.
2: Udah, biar. Apa?
3: Lama, tinggal bas tu.
2: Tinggal bas, ya, nak cau. Terlebak di tinggal kurang, dah lusia, ya, nak cau.
4: Apa? Kecewa nak punya dia, bayi.
0: Nada ke salah repeat lagu punya lagi nih laban je permintaan permintaan ping
4: jam jam minggu siti deh nyom hari udah tahu baik baru
0: engkanya data yang hati ada dua yang minta lagunya deh
2: nak cau
4: kami
2: kami nemu kami tu siapa nih Lucia
4: juri
2: iya
3: lagi mata ni ngapa yuk
0: nama Ben
4: selamat ngalari juri
1: selamat
4: ngalari nama lagu kawin siti ya ke
2: jaga
4: sebentuk ai berkelala pengantian nya lagi juri. Tujuh ngagai Brenda. Lain dah lagu request Ibian tu ne. Tujuh ngagai Brenda.
2: Hari pun tadi Ibian.
0: Siti ge lagu ya Ibian nya sebentuk tinjian Ibian.
4: Mai duite.
0: Tentu ya kan nganyo cincin dulu ke tanda Ben.
3: Menahu si dah minta lagu buat juri na.
1: Sayang. Lagu pasti dah aku ajak lagu tu lagi.
0: Yeah. Okey, pendengar manyu akan sudah mendak kita live. Moga terima kasih. Pelabak aku kita sebuah terus ninggal ke pemutus minggunya kemarin na.
2: Ya.
0: Boleh ya?
4: Betul. Ya,
0: boleh. Okey,
4: ya.
0: Kita mendengar pemutus carita kita minggu 20 minggunya kemarin.
4: Lagi berenang sebuah ya.
1: Kita ngagai kami buat pantai kami berlagu pedak kita pun nyawa belakang.
0: Aku anda lemah lepas hari itu kita bersih 2 kejutan.
4: Perina ya.
5: Rugi nani. Aku mengantai nama berita.
6: Ingat ke pengari kita di Limbang maka ke tengah hari itu.
4: Awak.
3: Itu kini. Minta udah rempau.
4: Bisa balas tu. Itu kini
1: sama pagi meh.
7: Awak jadi kira ke duit bocornya kira bisa orang bom.
1: Kita. Sirap Nora.
8: Carta Kenyalang tahu di peda ba Facebook WiFi Miban Ninting Arena pukul 1 tengah hari terus ninga ke kami
9: Carta Kenyalang
10: tujuh

0: Carta
1: Kenyalang.
2: Ya, cerita kenyalang minggu 21 sorry tu ya. Oh, siapa ke batuknya dah?
0: Ni sudah aku buka itu.
2: Oh,
3: Okay, bisa berundian ke lagu Tincin nama tadi.
2: Oh, sebentuk tinggi.
4: Sebentuk tinggi.
2: Oh,
4: ngam rekan-rekan tadi.
2: Iya.
3: Ngam dah bin rekan-rekan.
2: Oh, ngam dah gabian nih lawan mirinya di juara enggak lagu ya genggam jariku nih Ben.
4: Ya, betul.
0: Ya, betul.
2: Semuanya atur tua. Atur petara magangnya Ben dah.
4: Ya kebatuannya awas saya pengantian.
0: Oke.
4: Yang po gawas deh Ben. Tahu yang po.
2: Kini kebunyi lagu sebentuk cincinnya juri. Sada mimik dulu.
5: Sebentuk tincin beri nuan dulu.
0: Iya.
2: Ini dah betul lah mainnya ke mana. Tanya Abi.
0: Aku ya lu tanya aku ya. ME tu lagi pengari aku hari miri tu siko bisi dua tang siko tu ya berumban 82 lagi yang bisi pengawak. Kena rehearsal kena malam tu lagi inya pengawal gawai bazar tu lagi deh.
2: Okey, Miri minta dulu lah.
0: Iya, betul.
4: Dulu Mama Miri.
2: Okey, Miri.
0: Anak kenyado Mama.
4: Paham kami, Ibu paham.
2: Okey, Miri dua ya.
0: Iya, betul.
2: Okay, dua. Okey, bin dulu deh.
3: Nadai.
2: Bedau ne.
4: Kesal
2: dengan anak mudah Nadai ya, kesal. Nadai. Okey, Lucia di Sibu.
3: Oh, di Sibu bisa dua.
2: Dua nih, okay. Bian, non di Sriman Bian.
4: Siko.
2: Siko nih.
4: Ya.
2: Okay, Limbang lima.
4: Siko aja. Siko. Ada tamayo.
0: Malang.
4: Nggak kena bayi lagi. Simpan dulu. Mana sabun Limbang. Siko aja cukup.
2: Mbahnya dom.
0: Okay.
2: Apakah kita akan nyimpan pengirinduk meh dom Siko aja nih?
4: Ya.
0: Amatnya nih.
2: Oh, okay.
4: Lepas rekam besok cincin lagi.
2: Iya. Kucing mega siku nanti ampit datang lagi siku kaya sempat lagi siku kau lagi nih. Anak kedai tu hanya siku dah standby di konti kita.
4: Awak ke B dulu.
2: Kita ngagai orang ke Bendung Bahagia dulu. Leban dia B Bahagia ngagai Miri dulu.
4: Muda tucu mana dulu?
0: Anak umaiku bahagia hari-hari aku tu tucu bahagia senyum. Kaya hari tu aja lu sih aneh.
2: Iya. Okay, dah standby. Dah standby dengan Inuan.
3: Bayi benda ada bahagia nanti kau nyawut orang.
0: Mana kau nyawut sih? Tua kita isi dah iun mesti kawan cari tahu.
3: Nanti udah kawan dah. Asal ke asal kamu? Asal nak ke nak dekat ngau nepi iun? Ambil nyaman.
6: Aku tu nanti kau ngau tek sebengkah aja lah.
0: Nanya.
3: Nama ke sebengkahnya iun.
4: Ikat.
6: Tek kemana
0: nya? Tek kemana? Nama tek kemana nya iun?
3: Okay. Nanti nak ngau-ngau berjual berbazar aja ke kami dua FB ngau dengan aku.
0: Iya. Kena ngau bala pengabang ni.
2: Okay. Siapa nama pengari Mbak Miri tak?
0: Okay, aku minta nombor madah ke diri dulu. Tu kira kumang tu kira minta yang pun madah laman tu siku mesti ke madah ke tu laman tu juara kuntau tu minggu tu tadi.
4: Juara kuntau.
0: Oh, juara kuntau. Nya ku madah nya.
4: Lagi pasang darah nama kuntau lagi lagunya.
2: Siapa nama nanti darah?
7: Hello, nama aku Valerie Menyiana Anderson.
2: Valerie.
4: Mana?
0: Nganya di nak mana ya juara solo Indo kuntau tu tadi
4: kau. Nanti kau mayo tanya aku, tanya aku tengok kuntau ni.
2: Ya. Bungai nama kau di pandangnya seringnya.
7: Bungai tembung satu, bungai kerambit Indo, bungai double lapan, ngau namanya.
4: Mana?
7: Bungai helang. Bisa empat
4: tembung.
2: Empat.
7: Ya, tembung satu.
4: Nemu main kayu.
7: Nemu.
2: Ya. Beda-beda nih.
4: Semak di B. Mira ada aduh mana
0: aku nak tahu. Nanti Iben ya tadi kuntau ya terus Valerie tadi.
4: No. Anang itu punya lah.
2: Okey, lagu
4: nama Erika ya tadi. Kumai ku Erika.
0: Iya, kesbaka-baka Erika. Amai ni.
2: Lagu nuan Valerie.
7: Ku mai lagu Aus Pengerinduk Ketegal nuan.
2: Ya. Lina betul melagunya.
0: Awak. Okey, Valerie dah sedia nak?
7: Sudah.
0: Okey, jadi kita dekat menyang ke juara Kuntau Solo untuk tadi pengerami gawai naik bazar 2026 ke Diato di Miri. Ianya Valerie dekat main lagu, Hamija lagu Rainy Pet dulu, yang main lagu Aus ke Tegal Pengrindu Nuan.

0: Okey, nyanyi pengari hari miri tu MA.
1: Iya, Valerie ni.
0: Iya, Valerie.
1: Okey, kita terus beri peluang agai juri mengenai ke komen dia untuk pemikir kita ke terubah tu.
0: Okey, hello Valerie.
2: Hello.
0: Okey, jadi kelunakan sadar nyawa nanya bisik. Okey, tang vibrato berujung sebutannya perlu kak pandai kontrol mimin au.
2: Okey.
0: Udahnya ti boleh sebutannya lembut kage. Dari segi tempo semua manah magang. Okey, jadi terima kasih. Thank you.
2: Okey, thank you.
0: Sama-sama.
1: Iya, nganya di lembut lah bayar darah guntau. Never lagi
0: nanya MS. Betul.
1: Aw nanti Valerie itu muru kue jengka aku tiga tanjung kue lari Valerie. Okay, all the best again Wan, ke enggak berpakaian malam tu lagi Valerie nih.
2: Okay, thank you, thank you semua laban dan ingat sadar nyawa aku.
1: Iya, Maya ya koros tadi dah rindu ninga ya si asik asik asik kita orang lagu apa panggau
0: ya. Aku itu ngau ya, mepetanda itu.
1: Iya, lingga-lingguat kami bak kunti itu. Terima kasih Valerie.
3: Amai, amai patut ya jadi juara. Oh,
1: iya.
3: Baru dah mendak video ya.
0: Kau nama tu Ben. Lebannya purih apa ya?
3: Oh, anak apa? Anak guru apa?
0: Bukan anak guru. Uji mana ke siapa nama apa nun?
2: Nama paiku Anderson anak rantai. Nama familiar ya Apian.
4: Oh, Apian.
1: Oh, penyanyi kita.
4: Okay. Penyanyi Apian.
2: Penyanyi lama.
4: Betul ke gama Apian tadi?
2: Ya.
1: Nah, dia kan lama laban dia bedau pansun gaw lagu baru nih.
0: Betul.
1: Salam kau Abang Nun.
2: Okey.
4: Dede.
1: Salam Dede lah salah.
2: Iya.
0: Dede ku Thai MA.
1: Okey.
4: Halo Jilis B.
0: Abang. Nare semua tu cemburunya dong. Iya.
1: Okey B, mini love hari kucing tapi. Eh, kayak B. Salah. Pernama tadi.
3: Valerie.
0: Okay,
1: kita ngegai pemikir kedua ni. Terima kasih Valerie. Okay,
2: thank you.
1: Okay,
0: kita tukar ke klinik dulu. Beranda dulu, mari kita anang way.
1: Pemikir nombor dua hari miri ni. Okay, balam manyu ayah ke dekat natai ke poin buat FB kita 20 hari FB 40 hari balap penyampai radio kita 40 hari juri jemputan hanya ya. Okey.
4: Oh.
1: Anang gue.
4: Hari kedua, hari miri ni.
1: Miri nya ya, anang gue. Aku nge-zoom dulu ya. Okey, nya ya. Siapa nama tu?
4: Udah on mic. Udah on mic ni.
1: Nanti B ngenyak ke. Okey.
0: Mana ke diri dulu.
5: Okey. Okay, nama aku Daniel Brody.
1: Oh, Daniel. Oh, ya ke salah selipuannya, Daniel?
5: Ya,
1: pakai bermuda non ayam buat TV. Okay.
4: Terima kasih, Daniel. Datang konti.
5: Alright, sama-sama.
0: Akhirnya, nih.
1: Amai. Ngelamat tu dengan nyawa aja, balu bang ribut dah.
0: Betul.
1: Awak.
0: Okay, Daniel tu hari ni penata Daniel? Daniel?
5: Okay, asal aku tu hari batu ni lah, tapi dah menetap bermiri di tu.
0: Oh, nyak bisi awak nurun konti ni, ni tu? Oh, baru pindah ke miri?
5: Nak lah, memang dah lama menetap di tu kan lah.
0: Okay.
5: Asal menua sikit ni lah.
0: Oh, asal menua ni lah ni. Okay, kira aku orang niah betul, MA?
5: Ya, betul.
0: Okay, lagi lagu kebaik non? Cerita?
5: Lagu kak ada banyak cerita. Pengerindu putus di tengah jalan. Hari kelmayang band.
0: Ya. Tadi awas ketiga pengerindu nuan. Dia tu pengerindu putus tinggal, di tengah jalan. Nama penyanyi.
4: Udah
0: putus. Mbak ya. Okey, jadi itu pengari kedua hari miri. Ya Daniel. Adakah mic lagu pengerindu putus di tengah jalan. Hari kelmayang band. Okey, jadi Daniel nuan ke diri ke berkenih diri ni. Okey. Okay, udah sedia, Nan?
5: Okay, sedia.
0: Okay.

0: MA Ari Miri Daniel.
1: Okey, Daniel Brody. Aku muda pendiam bakal anyai menjadi Peter John Jaban. Dikit ayah berarti ya.
2: Kau pada wak ini.
1: Iya. Nya anyai Miri kami sik anyai kucing. Terima kasih Daniel. Okey, kita terus sebagai komen juri.
3: Okey, hi Daniel.
4: Hai, hai.
3: Saya kau sudah tahu, mesti telefon ya nak?
1: Ya, ya, main telefon.
3: Baru yang mendapat nama. Sama berkelala, Daniel.
4: Hai, sama berkelala juga.
3: Okey, jadi kualiti suara di mana? Bisik keunikan manpo. Bina kak nyaga apa tentang tempo ngau pitching ngau mimik tadi au. Okay, jadi sebutan semua jelas, terang didengar. Jadi, terima kasih, Daniel. Dan kita okay. Kerimpu ke cetaknya.
1: Ya, ya, mesti showmanship yang berusia style berlagu buat konten.
0: Ya.
1: Oh, terima kasih Daniel, selamat hari gawai.
4: Selamat hari gawai kita semua lah.
1: Nyangkung lah ngerada air pengayun malam 31.
4: No problem.
1: Okay, terima kasih.
0: Okay, terima kasih Daniel. Okay, aku nganjung sinak tu dulu.
1: Okay, kita terus ngagai menua sibu. Nanti dah bersedia Lucia.
5: Dah bersedia di tok ni.
1: Mi udah gak panduk nama irau ni.
5: Oh, jadi aku bisa dua iko ino darah baju ada tunggak aku di tona kalau kita dengan zoom kau dua ya tau zoom dulu. Oh, dah dengan kami aku bisa ketok kamera kami 360.
1: Tiga anak aku suang pun kamera nih. Okay, siapa nama mang?
6: Nama aku Flora Anapuso.
5: Ya, aku Michael Flora Libat.
7: Sal kuninga tadi.
1: Amai, engkau dah berbalik nih. Okay, Flora, hari ini datai.
6: Aku datai dari menua Julau.
1: Oh, Julau. Okay.
5: Hari Julau tadi, memang siapa ngau dia tadi?
6: Aku ngau saya nak balak ayah aku.
5: Anjung kita, nah. Sikit selalu ninga cetak nyala untuk ke dia suh belaya.
6: Selalu ninga, laban indai ku selalu masa yang cetak nyala yang.
5: Masa yang cetak nyalang ke masa radio?
6: Masa radio.
1: Okay. Lagu kak di baik nuan Flora.
6: Nesal.
1: Ari Sita Jun.
8: Nesal.
5: Kena turut lagu yang tadi nih. Pengerinok nama kena kode nih tadi. Nyu nesal dia tau.
1: Ya, pengerinok putus tengah jalan.
0: Nama yang leka nusun lagu sarito.
5: Nemo sedap. Lepas aku dah bawamnya.
1: Ya. Mesti pendengar madah ke audio sedap yang tak tu terang tang monitor ke bak konti tadi hari PC kita FB terang inggar ngena handphone kumpul tadi mengat terang volume ya. Nyengkau mari volume juri kita
5: tahu restart baru ke telefon ni kemedaknya nah.
1: Iya, tahu ke engkau dah sepiak dah masang Bluetooth is connected ke ya. Dah yang nyeblaban bunyi.
5: Nyu nangkap ke bakannya.
1: Iya, lelak dengannya baru ai lah nah. Bluetooth device is connected ke ya. Baru ai sinti bertanjuk connected. Okay, Flora.
5: Berengkah Flora nah.
1: Ngambil kena nasal.

0: Iya.
1: Steady. Yang putu aku ya. Orang nama Flora sikit lah dia belagau.
2: Betul. Ya bunga ada.
1: Yang kita berdua dia ngagak nama anak Flora. Ngicak
2: belagau. Ngicak belagau. Amat.
1: Jadi Flora tu baru udah ngau pulai bertanding bak peringkat negeri seringnya nah. Kategori nama Solo. Anu di sekolah. Kemari berapa? Kemari berapa? Jaga. Pum berapa ada mayang?
3: Pum tiga.
1: Pum tiga.
0: Lagu nama di bayi mayang berpaket?
3: Menamakanmu cinta.
0: Okay.
1: Jadi ngajar dalam pengawasi ke atau nak? Kau juri kita subah hari mid enak hari terdika ngau.
3: Ya betul.
0: Okay. Komen juri.
4: Okay. Hai Flora.
1: Mesti kau dah.
0: Awak dengar nyak dulu kalau ke mesti penangkut pendiam.
4: Okay. Hai Flora.
3: Hai.
4: Okay Flora, nuan ngembuan kualiti ton tercukup mana? Mina hari segi tempo tadi ke jaga-jaga mimet au bahagian terperasa. Nyak mimet tadi kat tergelincir tadi kan. Okay. Jadi secara keseluruhan cukup mana sedanya warna Flora. Praktis kemayu hake au. Ni nemu cuma hela nun muju warngau mana-mana pekit ke dianjur ke bab menua Sarawak tu au. Okay. Terima kasih Flora.
3: Okay, sama-sama DJ.
1: Ya boleh nganti sida anti
4: DJ. Eh DJ, kalau DJ. Bintu
1: dulu lah.
0: Au.
1: Nganti anti flow. Nganti anti flow lah.
0: Au. Kalau okay. Nimang orang kekawian Bambiri lah agak flow.
4: Okay.
1: Nanti memang ke tanya memang GPN atau si koda nanti ke Bambiri ni tadi.
4: Okay.
0: Raya agak putar semerah
4: sana.
0: Sibu.
1: Mau deh kasih kama mutang
2: ya kau putar bukannya jangan sih. Nyamai
1: pengawat. Kenyal kenyal. Baik kita yang ngontrol.
0: Yeah.
4: Okay.
0: Siapa nama Nimang?
1: Apa nama Nimang? Balaya nanya.
5: Nama aku Christine Katrina Injau.
0: Christine.
4: Christine.
6: Christine. Christine Inja. Wah, lawa.
1: Nama. Nama ni nama kangau bas sekolah.
5: Christine.
1: Christine.
4: Christine.
1: Apa Melayu hasil teh jago nak. Ya siapa kangau Inja ada.
5: Inja ini.
0: Nama kangau. Nama kangau ni.
1: Nama kangau.
0: Awak.
1: Okay. Christine Inja. Okay lah.
2: Sama school dua itu?
1: School dua ada meyang.
5: No.
1: No.
2: Oh, kawan ah.
1: Berkawan sesuai nah.
5: Au.
1: Au,
2: tenang. Okay.
1: Sekolah, sekolah di ni.
5: Aku sekolah ba SMK Jolau.
1: Au, sikau yang tadi deh, Flora.
5: SMK Jolau 2.
1: Au, sikau ba sekolah 1.
2: 1.
0: Au, tu abang MA kananya nuan tu injau. Kau orang nyebut ayat tadi anang, nanti nuan ngangau ku ayat bikin sil aku makan nuan lagi awak. Abang MA nuan tu kan nanya nuan lah. Okey, nuan tu terubah kau sike ni.
5: Ya.
0: Tang lama tu selalu ninga sike, medak sike live di FB. Okey, terima kasih laban ke berani ngayan ke jerimpu bakat nuan ngagai bala manyuh di FB kita lah ni.
1: Ya, luai tu pun bela pula hari tanya ngau tanya peringkat negeri nak.
5: Ya.
0: Okay. Teddy ya. Ya.
2: Teddy ya.
1: Tapi lagi pun tiga mau lagi menuju ini matan.
0: Lucia form 3 sebab kita tengkar yang buat.
2: Oh.
0: Ai lemai.
1: Lemai
0: hari. Oh, lagi duduk bergelebat dia saya ya.
2: Amatnya kita nak bisik kain ba jari sebenarnya apa le. Okay.
1: Mau deh malam yang tahu deh datai dunia kian belagu. Nama lagu
5: tarai. Abi pengerindu tua.
2: Oh jaga. Okay.
1: Dah sediam yang kena beh tua.
5: Oh.

0: Ya, dah ambil kau Christian ya. Lah.
1: Tajak muziknya Miet pesai, ya, miet pesai. Nama ke buah nasa.
0: Puan hija senan mu nama ke buah. Oh. Baru ajarin nekan
1: pedang. Kesal.
2: Pedang. Aku nak daya negu tadi tu nya kesal aku mendingan tadi.
0: Kumpul pun kesalnya. Oh, okay.
1: Okay, nama saya laban nyu syok ninga yang belaga deh.
0: Ya, nyu linua deh.
1: Ya.
0: Aku bala komen namanya munyinya deh. Slow deh angkat ke kupu ke nyadiak ke kupu.
2: Tau.
0: Tau, tenang awak ke kita ninga nyawa ya nah.
1: Betul.
0: Okay, Juri.
3: Okay, hi Christine.
4: Hi.
3: Nervous mimet tadi ya?
4: Ya.
3: Okay, tapi nuan bisi keunikan suara nampu. Adanya sada nyawa nampan lunak di dengar luan ya. Mina tempo tadi kak jaga mimet out. Bisi kak tanya mimet tempo tadi. Enggak baik nuan nervous kini. Okay, jadi teruskan ketua ramada. Practice mayo lagi. Nanti nuan ngai kak muai asai nervousnya. Tau practice depan cermin tau. Ayuh kaki practice depan cermin sikit boleh ya. Nampan kalau suah ngorong bertanding, suah ngorong berpikir ya.
4: Yeah.
3: Okay. Thank you, Christine.
4: Thank you.
2: Ya kesal muda abang Steven dah muda ya live.
5: Ya kesal. Ninga tanya abang MA tadi.
3: Engkau sama abang sih.
1: Engkau sama abang.
0: Apa yang kita ngikat puyen kena gawai.
2: Tang ba abang MP nade nanggul lah studi nyawa ya.
1: Okay, au.
2: Terima kasih Christine.
1: Ya, yeah, thank you Christine.
2: Au, ngai kepala ibu di ngeries buat kuntingan.
5: Lekak ke dia lagi.
2: Okay, bye Christine. Okay, nuan dom, abang dom.
6: Oi,
2: au, dah sedia bala nuan dom.
6: Ah, udah sedia nih.
2: Awah.
6: Nunggu ay.
2: Kejap. Okey, kita ke Limbang nih.
6: Ada. Nunggu ay nih Limbang tu.
2: Nih gaya style kamera di dalam putar 360.
6: Ya, sama semansa kita itu kamera kita.
1: Manual bang.
2: Bengkunya lagi kita bedak kendi kunggang lagi. Ya, gak benar numpu mua juri kameranya. Kendi kumawannya lagi. Segi ayan perut tu lagi mangut sembarangan yang gap nyanyi tak lagi. Okay dom.
6: Okay nunggu ya.
2: Ni maka kau macam beritahu lah yah muat dia dalam.
6: Nunggu ya.
5: Dengar apa buat?
1: Serius mega mat dom.
2: Buat kau. Ni aku muda bakal orang standby queue kau macam beritahu lah yah.
6: Okay kau dah bisik kah?
1: Salah kameranya dom.
2: Agi nunggu ya. Agi rumah yang ramah Limbangnya dom.
6: Okay, macam berita ni.
2: Banyak ya. Okay.
1: Okay, cun.
6: Oh, jadi awak
2: tu,
6: bisik, anu tu

0: lancar, lancar yang ada
1: anak kesadoan doang.
0: Enggak baik pancar
2: kita terus.
0: Pancar buahnya dong kalau terang.
1: Oh, sempat apa pengaruh di Limbang tau?
3: Ambil ke kita nemu tu tadi yang tu tu kai ukai ban.
1: Ukai ban. Oh, okay. Siapa nama?
4: Saya Vanessa.
1: Oh, Vanessa dari asal Limbang.
4: Ya, saya asal Limbang.
1: Okay.
0: Bangsa Vanessa.
1: Miss. Eh, Vanessa.
4: Saya Lun Bawang.
0: Oh, Lun Bawang. Oh,
1: okay.
3: Hmm. Okay, jadi lagu Saritu Vanessa.
4: Oh, lagu saya hari ini dari Florence Low, Atinuan Atiku.
0: Lagu tu abang abang Steven suka lagu tu.
3: Okay, berdiri kah Vanessa?
4: Iya.
3: Okay.
4: Boleh.
1: Orang Lun Bawang.
5: Kita nak temu lagu si tak ya? Dah kau nak temu kita lagu ni boleh buat?
0: Iya. Anang ke panjai ke sama pagi nak nemu nyebut nak Alicia.
5: Nadai.
0: Amat pedih ya kita tak.
5: Nengai gua morning makan.
0: Morning to you.
4: Boleh saya start?
3: Okay kita terus nih.
2: Boleh
1: Miss. Ya.
0: Boleh ya. Abang Seriaman dah standby. Beri poin.

0: nak bunyi sih lah.
1: Ya. Ya tadi pengari
2: ni pengari. Ni aku ke sesepuh ni ngah.
0: Ya.
3: Yang ni ngah aku tidak sesepuh pada siapa.
0: Berdiri bulu roma aku ni ngah nya.
2: Apa yang ujian pokok yang lagu?
0: Kenapa nya alus ya? Tapi amatku yang nenyuk kekesal ni ngah yang lagu nya.
1: Ya.
0: Okay.
1: Nah, oh, komen juri. Bibi tak bos.
4: Oh, empat dah on MBA.
1: Okay.
4: Telepon. Jaku apa? Muka tertarik.
1: Yeah.
0: No.
4: Lagi. Abang MBA lagi terpegun.
0: Abang MBA. Tuku am ya
1: lagi. Lagi. Nekan, lagu nekan ya TV. Lagi.
4: Dilarang menekan-nekan ya. Okay. Hi Vanessa. Selamat petang. Oke, okay, quality tone dan suara kamu bagus. Cuma kamu perlu kontrol vibrato kamu sikit ya. Oke, okay, jadi secara keseluruhan semua oke, okay, walaupun kamu bukan Iban, tapi sebutan kamu jelas dan tidak pelat. Ah, sofa. Terima kasih kerana sudi hadir dan orang kata bawa lagu Iban dengan baik sekali. Thank you Vanessa.
5: Thank you.
1: Ya, yeah, insan yang paling tabur adalah abang Steven kita di Seri Aman. Nang kebuat ya, Pak TV pedak kita dia.
2: Nyoi korang bukai, korang patutlah
1: dengan kita tahu pedak bahan pon siapa ke dulu chat tadi ya. Bukti ya.
3: Juri bukti ya tadi.
1: Okay, terima kasih Vanessa.
0: Ya, mantap Vanessa. Kira ke mayuh pengari mana mana magang minggu tu ni?
2: Ya, udah pula gawai sira.
0: Iya.
2: Udah pula ke menua. Mayuh nemu nyampai pada hari Johornya. Birun pukul 5:30 kayak kedatai. Minggu tu jaga. Pukul 2 mana-mana ya.
0: Nah.
1: Oh, baik
2: kan baru. Balari mayuh mayuh nah.
0: Betul.
1: Balari Johor mayuh nemu belagu ni.
2: Mayu, dah cukup training yang tadi.
1: Saya dah tergawak Pak Syahlam, Pak Negeri Sembilan.
2: Hari Abu Dhabi pula gawai bisa
0: makanya.
1: Puan nak jadi ini yang berkapal, Den.
2: Lama udah nak pulai.
1: Ya.
0: Ini mau belagu.
1: Betul. Bila kita ke dampi-dampi yang kau kuntinya, tahu lah limpang minggu baru ni. Sekarang kita kena puah ke ruai kita lah. Kami itu gawai lah.
3: Aku nak memat minggu baru.
1: Awak
3: amatnya 30,000
0: lah. Nanya aku, aku nangis meh.
3: Ate aku, ate kedite aku, ante ba lima to. Bene satu kebenaran. Baik ku 30 lah, tapi sarito pengari lima to tadinya na ingat. Kayaknya terpaksa aku mai Benesa sarito.
1: Nama tu bunyi bateri habis
3: ni.
0: Iya.
3: Ba ya.
1: Hari ini tu.
0: Nah, ini ngaku tadi.
1: Aku ngembai headphone aku ba konti, bunyi mikrofon wireless kita ke habis bateri je dah.
3: Ya,
1: nyak memunyi ya.
3: Ya kak.
2: Si makak aku tiga ngok kita, makak me betul itu buah kita tau.
1: Eh betul. Tadi lagi tegap pada dua tu.
2: Ya, baru nak memuak mira.
1: Okay, limbang udah nih. Kita ngagai Seri Aman tu kan?
3: Okay, okay, okay.
1: Pengari aku ni kucing ada begawat ada.
3: Ingin suar penuh doa dulu. Kangi jas kamera menyuk kita tadi manual. Nasib tu bisa pemegai.
1: Aku tu amat tu berdiri ngalih ke kembali lagi ayan perut ketua lagi kita enang larau. Minta okay, diri
3: suyam. Okey, senyap peserta kami. Sari tu.
1: Anang gue, aku ngezoom tu. Ibian ni.
3: Ya.
1: Ah, nyak ya.
3: Lelaki terakhir semanggang tu.
1: Nanti aku nak dengar semuanya mata. Kembali aku NK yang gayan tadi.
3: Ya.
1: Pada mana jam?
3: Okey, bos.
6: Okay, aku Jerry dari Seri Aman. Tapi kerja apa bertuang, Den?
3: Yang sudah jasper tu, orang majlis.
1: Okay, Jerry ni.
3: Berapa kali sudah itu, bos?
6: Kedua.
3: Nah. Okay, minta nombor diri dulu. Ya, dekat main lagu. Kira ke rata dari lagunya kebuka tadi, Patah Tiang Sukong. Okay.
1: Lagu dari Robert Galang ni.
3: Ya ya. Okey. Ni bedak.
1: Ibin ada beri peluang bila ibu kita dengar tahu Jerry tu bian. Ni sudah ya, sudah.
2: Bisa, anti... berarti ke kumanya, nanti sebab bisa retinya.
1: Iya.
2: Bajunya.
1: Aku kelihat banyak sekolah, mau shop pun punya.
2: Siapa, siapa nemunya?
1: Nih ingat ku, nih ingat, ingat ke.
2: Ingat ke dulu ke Ben.
1: Oh, peringat manjua, sudah ke selalu betul dia kena kumanya dah nama, ya kena nama panjangnya, tak tampil abah FB lagi kita berfungsi kena.
0: Betul. Okay.
1: Okay. Kita berperindah ingat ke lagu kedis ada ke Mr. Jerry, nah. Ya. Patah tiang sukun.

0: Oke, terima kasih ya, Bos Jerry. Lelah sore itu, Bos.
1: Lelah. Aduh, ya habis sih.
2: Ya, man.
3: Awah. Oke. Kira ke oleh baiklah lagunya malam 31 mana Jerry baru ai.
0: Tu. Geng kita tu, Bos, geng orang pemata randau, pemata majlis.
3: Okey, steady Jerry. Okey, sudah temu reti pemata di Lucia.
4: Bedau ngante bala peningan nyaut ba Facebook lagi deh. Lagi kita nyebut dah ujung ya.
3: Awah. Dunia ini umpama layang ke sudah.
4: Ya anjay deh.
3: Okey, komen dari juri kita.
5: Okey, hai Jerry.
2: Ya, sama lemai.
5: Sama lemai. Jadi sedanya wan terang didinga. Sebenarnya pitching nak no, lari-lari tadi au. Adanya leka atau kesebutan no, terang megak terang didinga. Adanya ari segi pernafasan pun kak jaga mimik jadi au bisi semput mimik bunyi tadi ne.
2: Ya.
5: Ya, okey. Secara keseluruhan semua mana didinga. Terima kasih Jerry sudah limpang. Okey.
3: Iya.
5: Semari gawai.
2: Semari gawai pula.
3: Nanti Jerry lagu baru ai pula. Saya dah tukang ciong nak ngetu sekejap nyadong ai ni. Enggak berdansa ba mua pentas.
4: Betul. Ngamai peluang nak kore. Kada ke manza, kada ngagak dalam bom manza ka?
3: Iya. Sengaja.
4: Kita ke ngau orang bertanda deh.
3: Oh.
4: Kita ke pulai sekali setahun ya. Maya pulai ke rumah panjai. Ane juga kayaknya belama lah. Jadi numpang ngau.
3: Iya.
6: Amat okeynya tiap hari ya, ini sih
4: ya tamu kita ya tamu kita baru nanda kemisi nah bebengang ya. Kita
3: iya mana ya Siti udah kita covid sebab nih itu nyengenang kita ke besar dongkai udah covid sebab kita nyo jarang kunci ke gelas itu nih lagi kalian punya sudah kita covid nih kita suah nda berkunci ke gelas. Keduanya diram mangku nyari pagi tadinya isi ngawainya dan benar berganti ai akai amo data bayi dar tu benar aku semayang.
4: Bayi ante de nemonya umpai tu ci tambah kena nemo dah bayi ngajadi menak utak gay pala no.
3: Iya.
6: Iya ada yang ada gira.
4: Yo saya kebersih berlama ai nya
3: ngini. Engku amo mudanya
7: nyu.
3: Nyu belenyi yang ba mangku nya akai segi aso ku ganti ai nya ngai ngajadi dar. Dulu ku mabu.
4: Ante tu ada nya doang kempang dengan aso nukai belenyi.
3: Pukul 1:57 hanya dong air belenya. Pukul 2 lah buah aku ya.
4: Oi seng.
8: Dek muai tua apa ya?
3: Tua boleh buah bini yang nak muai.
8: Nai.
4: Malat. Malat nao.
6: Malat nao.
4: Kau ada
8: kalau ada kelagonya lah.
3: Okay. Jaku ke tang bala kita ke besar dongkai maya musim kurami itu tulisnya kita kekalkan hygiene yang menah lah. Bersih dah
8: betul.
6: Betul. Ya ke. Dah moden kena plastik ampun.
3: Betul. Nanti oleh nak ke
6: pakai buang.
3: Pakai buang yang nyamai gila. Bersih lagi.
4: Saya nak ke dia komo inai beli sebanyak tahun.
6: Betul.
3: Eh bala kita induk nya beli dia komo nya okey dikenanya oh panggil kita banyak mari aja pandang.
6: Ya, nyasa.
8: Pandang kan ya apa nya.
3: Plastik. Oh segala kontena ke berjenamanya semuanya banyak mari magang.
4: Ke pemaleksinya.
6: Koleksi.
3: Ala yang
8: apa kena lagi.
3: Ala yang kahikan ya kontena skariam buka kita gembai kita skariam dalamnya punya ikan itu skariam.
4: Oh, kedali yang kena pingat presti atau lantai entua nanya deh Iwan, tanya nya be. Oh, padahal kan uci pingai kan ngau orang ngabai yang.
6: Betul.
3: Oh, ni kena ditinggal ni.
6: Iya.
4: Entua ngabai angkat deh ke kiri wak uci pingai narai jako nya meli pingat presti mungkin tay.
6: Iya, pakai buang. Nah, kita rugi sigi ke ngau rami deh.
4: Iya.
6: Ya, baik entua sekali ni sih ya.
4: Baik sekali uci pingai baik sekali ngabai.
3: Kata inti entua nya merintah ya sama uci pingai belakang. Basuh untuk kau ke ya?
4: Amat tua aku ni, bukan jam 4.
8: Baik paket ya, 50 sampai dulu, tembo.
4: Aku ni pelin
6: ngan tua. Kuliah tapi habis upah ni.
4: Okay.
3: Gak sedia training maybe.
6: Nah, ni nama ibe?
3: Gak sedia training me kaku.
6: Ni buat training baik sekali.
3: Okay, di Kuching. Di Kuching sudah bersedia tu. Pemukit kita datai jauh okay. Hari menua semunjan limpang lagi kita di konti itu ya aku ngangkat ke pemukit kita udah kalau enggak kita CK berapa kutu ketiga atau ke kedua kali yang nikik ke konti kita itu nih si gaya ya tu cara orang tua gawat dan maut Kendaraan aku dulu. Kita akan ketawa.
4: Ketua sibuk lah.
3: Kita akan ketawa-ketawa. Ke anu-anu buat FB dia. Aku nak ingin.
4: Kenyam. Pekan satu aku musim kenyam.
6: Palatnya MA. Aduhnya.
7: Aduhnya. Aduhnya. Aduhnya. Dan tu senternya.
4: Aduhnya. Cepat kau dah tuai kau. Lubai.
3: Di sini main penimbang.
6: Bukan main yang anu ya abang tadi.
7: Tadi ngelarak aku sudah ya.
4: Ya. Saya
7: abang ya baru ya aku, orang lakinya
3: aku tu ada yang anu dia dia kemarin di maka orang macam berita wilayahnya dia mudi dia ke dalam tidak ya tu yang anu dia mendah dia kesal mendah benda sahabat kunti tadi
6: ya ya nak nak teratur doang tadi
3: aku madam ucak dua ikut ke benung depan kereta belakang
4: ngacau biu backgroundnya
7: lama gede lama gede masang ya tadi deh
3: sedua yang uji kejematan lupa nombor satu nya
7: okey kak
3: hanya ya berendam kau Mario kita.
4: Mario. Okay. Nama lagu de Mario?
9: Lagu Hari-hari Perancis. Pengerinduk Puntan.
4: Pengerinduk Puntan nya ujung cerita kita itu. Tahu Puntan. Mua hari tadi entelah.
3: Nak tanya dulu lah seraya aku ke milih lagu.
7: Oh, oh betul.
4: Kita mau ketuai dia nih, main
6: kemudian
3: meta berapa utai katakan itu tu maka kedriba bilonnya ni nada sangkai bersibu bilon tu dien ba Uganda dien salah tekan
4: jantung maka bilon
3: ba bilonnya nama lama tu ngagai sibu 35 minit kada MA driba yo lebih sejam nemu datai ba Uganda dien nama penyanyi
7: nama Jawa hanya Uganda dien nah
3: tahu
4: bisi sebut
3: bisi ipar gawa dien dah kata dah
6: Mario
7: nama siapa?
6: Mario. Mau lang ngambil.
4: Sama bisa ipa dia nih Mario. Ngambil sekali yang
6: Mary tau.
9: Kamat ini.
3: Iya.
4: Nanti berapa?
6: Nanti berapa?
7: Testing kamat.
3: Okay, dah standby Mario.
9: Okay.
3: Okay, hari semuanya tadi limpang kita di kontinu. Terima kasih tu lagu ya pengirim Puntan hari Harry Francis.

0: Okey, Mario pemakiat hari kucing ngau lagu ya pengiringu puntan. Okey. Komen hari Jori ya lagu cuncun tunga Jori ya.
1: Ya mo saya ke special mah saya kuda tunga lagu.
0: Iya.
1: Tu barang mak ningan dapat.
0: Saya ke nurun dina foto nai. Oh, seorang merintang pemijanya dah. Okey, komen Jori.
1: Okey, Mario sedanya mo ati cukup mana? Dari segi kawalan pernafasan, ngau tempo pan mana, sebutan penjelas ngau terang di dinga.
0: Okay.
1: Engkau sudah nanti dinga sudah tahu aku tapi aku sepiak ya dinga amat kau tadi.
0: Iya.
1: Okay, kau kau cipi yang tahu kau tegal ngau tua aku siang itu.
0: Segi amai. Okay.
1: Thank you Mario.
0: Segala bunyi kau kata tua ini, lah banyak lagu muak-muak tempo dah. Okay, terima kasih Mario. Ya. Oh, beranda dulu kita orang tua itu kan maut kamera atau pulang agak sana baru.
2: Okay.
3: Baru ngaku dalam kau.
2: Kira kau Yuan kita tinggal nih. Oh Yuan bisa tadi.
3: Bisa.
2: Empai.
0: Nama tak bisa.
2: Nama nih.
0: Nama Yuan.
3: Dah gegio tadi pegawai orang tua.
2: Oh.
3: Nama tersusun
2: itu.
1: Kira kira dah jalan. Ibu bener pun abang
0: ternyata. Manja jalan. Manja tak ngacau dia tu.
3: Mansa orang Indo benar ngeri yang kepala patung kau
2: dah. Keni keni kena di abangnya tu tadi. Oh. Si bapak juga.
0: Boleh. Anang ulu kau.
2: Okey.
0: Kalau kangen kita mana batibu. Sibu. Aku cium.
4: Aku dah dengar kau eme. Aku merting sarito.
0: Nanti kita akan aku cium ambil awak dua lemai. Ambil baku dia. Lelak me ngembuan lisian tu. Isna nya bisi menya.
1: Oh nyo nya yang kong kita ya.
4: Oh lalu baba bye
2: tu. Ngayen na stay me tu. Baba bye. Okay.
0: Bekeni gaya tu Yun.
2: Oh Yun
3: menang. Sini mak kangau.
4: Kangau dulu baru. Kelaku ke buat liput kita dia.
2: Kelaku.
0: Aku baku cinta
4: bisi. Ngujin
0: tu Yun.
4: Ngunyi orang lagi. Kasih ke Yon.
0: Ngapain-ngapain.
4: Ke Yon yang baik lagi.
0: Hello. Hello. Hello. Budak bersedia ya. Budak bersedia ya. Awak.
4: Bersedia.
3: Awak kita diraih ke.
2: Oh, buat miri tak kuci. Aku 85-423-634.
3: Ya.
0: Nanti pengen ada lagi Yon. Minta pengasih hari miri atau ke hari sibu lagi Yon eh. Hanya ya telefon baru nombor sebakar tak nak gue nguji beranda ya. Angkat dah bersedia. Hello.
5: Hello.
0: Oh siapa
2: eh?
0: Siapa? Ingat nama ya. Siapa tu oi? Oh nyaknya.
3: Ya ke kawai sih kenyang me ti Yon ya.
2: Oh. Lainnya. Gegeu
4: apa ya?
1: Si berapa jua?
0: Saya akan jam kita yang main L dalam konti ya.
2: Okey.
4: Okey.
3: Okey. Ya kau bisa L kita itu anak main kau ya. Iya tu numpuk pawang.
2: Iya.
3: Si kita bisa mengganggu ibunya. Saya hot away ya aku bisa
0: nadai tu away gay kemudah ya nunggu sebakar
2: ya nadai orang ngepon
4: bima bos nunja gelombang
3: apa si bu nguci ngamai kangau
0: okay
3: bang hello selamat ngeli hari hello
2: nama bunyi
0: jai
3: nadainya
0: jai
3: bunyi anak mayang
4: ya tadi
0: oh ya
3: tadi
4: ya tadi
0: engkau yang uji ke telefon baru beli ya kemari.
3: Engkau mat.
2: Engkau
0: mat.
3: Telepon kawai.
0: Ya, benar manggainya ba mija mayang abang madah ke info telepon baru.
3: Ya. Ngaga dan pun ngambil video nah ngicak ko madah mata telepon ne tidak. Oh,
0: ya.
4: Siapa aja tadi deh?
0: Ndak nemu.
4: Kabar DM eh?
0: Ukai ya.
4: Kau meh.
2: Kau meh. Ipar ya, pelabak kau.
4: Ipar ya. Ya, maknya ipar ya.
0: Ipar kubah Uganda. Uganda di mana kawak. Ya, maknya tuan-tuan yang menteri pun.
2: Arab Saudi, bisa. Mayu ipar ME tu.
3: Macam acia ipar. Ya, agak mayu penyangkai tu.
2: Ya, ikan kau ya. Abang meh, Rusia. Abang tu ya bersih tuai.
0: Ya. Saya dah nemu Mami Apple ni nganya. Saya dah menyinyak ngapi. Ngapi orang kena berapi. Tak
3: nak besar Mami Apple. Ngasanya ni ngan radio no.
0: Awak aku tu temu tujuh orang orang batu pula itu lagi.
4: Apa? Apa mereka? Anak pula ikut di TV ya. Ada batu lah mang apa dah?
5: Ada lah. Berita dia baca apa gila?
4: Yang pula baca hospital.
0: Gak jadi nyalian, tempo nyalian. Dia kan jadi.
3: Okay. Mestinya edit ya beritanya.
0: Jonathan menyalian. Okay. Lagi bisa 30 minit. Okay, kami minta derma lah nuan yun nih. Hari miri tak hari sibuk nih.
2: Okay. PM to PM
0: eh. PM to PM. Peningat kita ke telefon to 6113. Telefon kena nombor si 3. Walaupun harus ke kena nuan dia tu nya dikena aku masang lagu hari tiup. Pulai ngagai nombor 634. Ya bisa telefon ke kita.
3: Tau berkelip baru aku tau dia tau. Aku tengah mekan kau. Hello.
2: Bunyi mayo mayo.
6: Hello.
3: Ya. Siapa tau? Ngai menyanyi di negara ini korai.
0: Oh, aku kekeruas semuanya.
3: Aku kekeruas.
0: Ah, tu ucap tadi ada tukar nombor telefon ke atas. Bunyi berandau ya. Okay, hello. Hello. Istri tua Marajo balik.
4: Anak nambah ya.
0: Kalau dua-dua merajuk.
3: Restinya bisa dua lah dek no.
0: Ada eh.
3: Sampai nemu lagunya bisa dua.
0: Buku sejarah anak tunsang macamnya aja.
4: Ingat dah ya ke skrip nene.
0: Ingat. Drama keliat. Drama keliat deh. Okay, drama keliat deh kita mendak hari pagi, malam lagi di tanduk barunya. Pedak teh baru mai. Aura drama keliat, enggak drama dia tu lah.
4: Tambah wataknya, kau ingat kau dia belama.
3: Benar ya, nadai cerita, nada reti yang ingat siapa orang enggak mendaknya subah.
0: Laban dia lucu, kai lucu, ya kemacam bukannya tunsang.
3: Terubah mendak kau sano, kedua kali nyaba, ternyaba vivacity mendak tiga kali bendua bukai.
4: Tumbuh orang dua.
0: Nadai film filmnya ba panggung wayang, ba TV aja.
3: Nadai sedua mendak ba YouTube.
0: Pada radio. Oh, my Apple berma padam radionya. Saya tak ngapi noannya. Sebab isnan Allah merindah kita yang gawal lagu nih. Kira ke berantau sentang gawal kita tu. Pulai kini gawal tu dom.
4: Aku nanti pulai kebukai segi pulai ke menua kumpul imbang.
0: Nggak jadi ke pulai ke menua orang dom. Segi menua tempu.
4: Jangan bukan aku, nama akan dinanya.
0: Okay, pulai kini ke aku rumah panjai ke
4: pulai rumah panjai. Lepas
0: menua
4: nanti ni. Menua aku sikit berlimbang tu rumah panjai kami ke di sebuat rumah betuai ke tuai rumah girang. Kampung rumah panjai menuang Limbang. Tengah nak jauh hari pasal Limbang terus setengah jam.
0: Oh, datang jalan eh.
4: Datang jalan.
0: Nuan ni Ben.
7: Aku gawa dulu 31 pulai malam. Pulai ke pasar Sibau.
3: Lalu
4: rayu ke Sibau lah
3: Ben.
7: Sibu Jaya.
4: Ini kesetuai dia.
3: Sibu Jaya. Riam kita.
7: Nanti baik berbaik ke Simpan Durian.
4: Berkenawian.
7: Nyematan.
3: Ya, awam mana dengan sore ni ngaknya. Ya, pamau dia tanya. Ya, pejalai. Okey, kasih teh. Boleh? Berbaik.
7: Ini mau kali pak bak, siapa namanya ke TC Umpang.
3: Uliah.
7: Jelatuang dia.
3: Oli pak bak jelatuang.
4: PM to PM Miss Duai dia.
2: Nawa Miss Duai.
4: Nawa sama kita.
2: Ya.
0: Nawa
3: sama kita. Nawa kita.
0: Badi ni gawai yun.
5: Ayolah bedak eh.
7: Yun betul wang.
4: Lu punya dah bintu lo. Tu betul wang.
5: Ilah. Nak nemu gini.
7: Udah mesej bos aku. Badah ke apa lagi betul wang.
2: Jaga.
5: Nadai.
4: Ada nak soalnya ada Ben.
7: Selangau pasal ya jauh selangau.
4: Anda nggak serat teka-teki ni Ben.
5: Nak pansa hari langit aja selangau ya deh.
4: Hari langit dah ya Ben, dengan Cik
5: ni. Hari langit.
7: Ya. Mana aku tak baik.
2: Limpah kan. Kau
4: pindah, baik aku tak.
5: Pansa aja.
0: Okay, Nuan Delicia.
3: Di tau jaknya gak Kim.
0: Oke, okay. Dari minah kebukain eh.
3: Oh, minehnya bisa tem minehnya mayuhnya.
2: Yo nganti orang kangau nih sih.
3: Tuh nganti panggilan ya ketua.
4: Panggilan pemiri si T kumpul pemirinya.
2: Kumpul. Nyak panggilan lain yo.
3: Anu udah nak ke pemirinya.
0: Yo nih.
2: Aku kawak dulu baru ngabang kita.
0: Rumah ni je lawak dulu. Rumah calon nombor satu ke nombor dua, nombor tiga.
2: Apa banyak calon? Mayu ke calonnya.
3: Anak kira B, anak kira ngajul yeah. Himpo kian dah. Awak tidak calonnya ngapa yang?
2: Ngapa ya? Nanti orang kangau ja, ngabang piaknya. Labannya hari Minggu deh, jadi kena kari satu. Sikit cuti umum ke kita deh.
3: Kami ada satu gawa aja pedak kita satu bulan satu bulan enam. Ya.
0: Aku baru ngebak ke ngebak ke kalender tu 31 hari nama ne hari Minggu.
4: Hari Minggu.
0: Apo?
3: Ngaruh pala mangga kita
4: na. 30 lagi kerja 30.
2: Asa ikut tim kita itu mi 31 ya ne.
3: Udah nyak kita ninggal 31 kedire aku deh.
0: Aku gelar hari-hari sibuk nih hari satu ya.
2: Oh iya.
0: Amai satu hari bulan hari satu. Jai
3: hari bulan yang ngerakal.
7: Sama kita sih ya 3 hari bulan. 27 atau
2: 4 hari bulan sama.
3: Sama.
2: Iyo.
3: Nak berkerakal atau?
0: Nggak ada yang awaknya kita bekerja untuk masyarakat.
2: Betul.
0: Nanya juri kita tu. Dini juri tu pegawai.
4: Juri nak tanya kita.
5: Amat
2: cerita
5: tu. Meninggal kita. Kau ni, bakal kena tinggal.
4: Bakal kena ada ujuat juri.
3: Tidak berguna. Lu,
5: lain mat, lain.
3: Ya kerja MA.
4: MA nya, MA.
0: Udah setengah tunggu sudah. Kau cie biar dempak nak tanya.
2: Juri yang depan MA na,
3: main paling. Ya terima. Ya bukanya kemarah kita.
5: Ya baru map. Udah nak terlempai pia aja.
4: Lagu baru ya pia.
1: Oke, gawai tahun tu enggak buat kapit kini. Laban tahun yang kemarin udah buat suriaman. Gintir kami dua ya, pai sano deh.
3: Oke. Apa yang sudah aneh, aneh ngerakau ya.
4: Ya, baru statement mana, jujur statement tu.
1: Udah me,
7: semanggang peda ya jawab, panca aja semanggang.
1: Panca, hari-hari tanya.
7: Cuma dua.
1: Hari yang nyet, hari langit.
7: Oh, hari langit, amai di sibau.
1: Kira pia meh pegawai berkapit Oh rame sih dah kapit
3: ya tadi ni tidak un muhdin
1: oh
3: namunnya masa kita lagu gawai DMA
0: orang kasih kita belagu belagu mah kita
4: siapa belagu
5: galaunya wa
3: galau
0: ni lah 31 lah berebut kita belagu baru itu rumah.
3: Nah, berbuat kita DJ tu, kita suha dulu.
2: Betul, segi betul.
0: So, peluang saya belagu, ya, web lagu kita belagu buat TV, ayan buat FB tu nya. Orang minta magangnya.
4: Minta siapa belagu?
0: Bala DJ aku ke.
2: Lagu gawai.
0: Aku tu orang masang TV, nadai ada orang masang TV.
4: Bala DJ dulu.
0: Bala DJ, bala kita main dengan Isna belagu lagi.
4: MA lah dulu. Dia bala DJ.
0: Aku ke DJ tu, aku tukang masang TV kita itu.
4: Aw, tu kau masa TV mesti tulian eh.
0: Aw, belagu list ya.
3: Aku asal belagu. Masa lagu kak kau tanya.
0: Soal dia Iwan, ngai orang ngai dengar lagu, kerja kak belagu. Kan dengar DJ belagu.
3: Ada hidam munyinya, ada yang ngapi kutai.
0: Uji yang dah kata ski ada macam ya.
2: Ada.
0: Bagi kita ini macam buat tulisan kau.
4: buku sejarah tunsan.
3: Ya, Emilia gumai satu. Pasian aku gawai hari Sibu FM ko ya.
2: Ya.
0: Ya. Dini kumiannya ba.
3: Lah ba pe sebuah dini buku sejarah apa dah.
4: Sigi
3: kan.
4: Sigi hari puah yang mata buku sejarah tunsan MB yang.
0: Nah, dai mansak ba MB ko dito.
4: Nas bakal FB kita tahu.
3: Nas bakal kita tahu.
1: Engkanya kena hack.
0: Tidak nginjau sana lah lagu nih sana.
1: Nah, nyak me ya lu lengkeh ke waktu nak
2: susah maru ingat juri kenyak me.
1: Bayang. Baku madah tadi. Leka FB aja.
2: Leka me aja.
1: Nyak baru mak kurang ngerenok sama
3: uji, mana. Uji nyawa telepon baru kita kan nyari kini.
0: Sawat gak?
4: Okey, bisa masau leh.
3: Hello.
6: Hello.
3: Nyah.
0: Oh, amai.
4: Nyah. Nyari ah mamuni.
3: Siapa tau?
6: Claudia atau?
3: Claudia kesalu mau kami belagau.
6: Oh ya.
3: Nah, dek Yuan untung mak dek.
2: Apa?
3: Nah Yuan rana dulu ayo.
5: Oh, hello Claudia.
2: Itu kalah juara.
6: Hello.
3: Oh, juara kalah.
2: Kalah juara tau. Oh, ancek deh.
5: Kalah juara.
2: Cek deh, Yun.
0: Lagu nama apa ya, Claudia?
6: Lagu Baduk Kiru, tapi yang versi Lucy M.
3: Ya.
2: Baduk ya, Kiru. Ancek lagunya.
4: Aku baik sama Kiru dah tau.
2: Oh, ya, ujung cerita ni udah baduk kiruahnya.
3: Ngambil ya, mana? Dua kalau dia ngantai balai ibu ngiga lo.
0: Hari ini kalau dia telepon tu kalau dia.
3: Hari ini dek kalau dia.
6: Hari si bumpu baru datang.
5: Boleh si bu ne?
6: Ya.
2: Okay.
3: Okay. Gua harus apa ngiga? Kita bemboy hari ini.
0: Bemboy si bu me.
7: Ngambil nak delay.
0: Bisa persistent nanti.
3: Nah, dah saya kau buat sistem nak tuak dulu lah. Kek nanti dulu deh Claudia, beranak ngebalas.
2: Kira ke pulai gawai nang Claudia?
6: Ah?
2: Kira ke pulai gawai? Besi.
6: Ayah pulai gawai.
2: Oh, baru datang mamai ne?
6: Yo.
2: Oh, lawa misi dah tumu dah pulai ne. Oh.
6: Ya tumu cuti gawai.
2: Betul.
3: Laban ya pengajarnya ya.
2: Ya mat.
3: Oke, okay, udah sedia, Nuan?
6: Udah.
2: Nah. Kini Lucia lari.
0: Entah.
4: Ngiga oh, ngiga lagu.
0: Ya mawat mawat lagu.
3: Sudah aku baru nak benar dah. Sudah benar aku aja.
4: Sudah aja kami itu ke jauh. Ya.
5: Kena remote ja.
3: Sudah remote kena mulut ja.
0: Aku baru dah kecil apa kecil yang ada lagunya karaoke di sistem kita ini.
3: Aku ngiga by YouTube tadi.
0: Oh. Iya.
4: Dia menyebut tak menyebut.
3: Alex sudah minta tadi.

0: Ya, ne? Au, oh, terima kasih ya, Claudia.
1: Ya. Claudia.
0: Ya. Dia nanti bisa awet tada ulih ni ke studio ni kore.
2: Ya, jam saya jalan sibuk cerita.
0: Benuh ngalau beli kue kawan.
1: Ya, beli kue. Baik.
3: Minggu terakhir punya korang.
1: Ya, kedua nya ngecok buak ngeran buak.
0: Nak ngacang orangnya, orangnya dalam selalu nak ngejem jalan.
3: Nggak kukur.
4: Dan kau beli kue cikgu.
1: Anda ngepon
0: sedaya. Selamat hari pengajar ngekai Nuan, Claudia.
2: Terima kasih.
0: Ya.
5: Ya.
2: Ya, sama hari gawai ngekai semua kita dia agak.
1: Okey, semua gawai mereka. Terima kasih, cikgu.
0: Okay, bye-bye.
2: Bye.
0: Kak penang, nak
1: saya kena belajar.
0: Rupiah, me bye-bye.
1: Saya kena belajar ni, dong.
4: Belajar ni dengan cikgu belagong.
5: Kanya buat selamat tinggal dengan nyadi, kanya. Ini layan bunyinya.
4: Bye-bye. Nak tahu dan nyebutnya merenda dekat pengumpulan putai.
1: Jangan aku bye-bye-nya, anak dikenal kita ini. Kita bye-bye.
0: Ya,
1: kadang-kadang kita ke nganyong bala di airport eh.
4: Makan dulu.
1: Bye-bye. Bye-bye ngagai sano kamu puak ke sedaya.
0: Ya.
1: Anak ada bye-bye.
5: Betul.
1: Awak.
0: Kalau dia dipejurai ke sobat nah tanya ME.
1: Ya.
0: Anak nyebut bye-bye. Kayaknya muka kau kena kena lihat ke bye-bye nah.
1: Awak. Selamat bertemu kembali.
5: Selamat jalan.
0: Okey, kalau dia muka dulu dah lekat telefon.
1: Komen jori ngagai kalau dia cikgu kita.
5: Okey, Claudia tadi mana sadanya wah biasa sikit selalu ngau pekit eto ya. Udahnya tajak apa bisi delay tegal ngena arus telepon tadi tang uliah ditanya ya katanya tempo eto cukup mana. Udahnya ngambuan patah nyawa ti mana serta sebutan ti terang di dinga. Keep it up Claudia. Terus teacher Claudia.
1: Cikgu.
0: Nyung antai juri berdiri ke aku tu tadi.
1: Juri dah standby.
0: Berdiri lalu numpik ke jari ke tau.
1: Kalau dah standby akan merindah kita dengan lagu gawai ni.
0: Ya, kira ke ngari kenuan tadi Yun.
3: Okay, terima kasih. Nanti semua ada siap kuku ya tu Cia.
0: Ya, deh. Ya, deh. Lalu berbintang lah. Koyok kau. Dengar, dek dong.
1: Ben. Ben.
4: Dengar raja bos. Dengar raja bos.
1: Kepucian dia nyung kuyuk ke
4: Ben. Dengar raja.
1: Ben. Minjau dek Ben.
4: Cahaya kuyuk dia lagi bos.
0: Alu buruk kuyuk.
5: Ibil.
1: Okey. Mendingan manyuh kita kagi live. Okey, kita nemu leban bala kita segi ya benong kisuk nyedia rimpung itu gawai keduanya leban ke baru temu ngabala ipar. Abala ke baru pulai ba rumah berandau.
4: Okey. Tua,
1: bala mentua. Kingat bala kita kedunga mentuanya ti tadi ngangau mentua mentua na ujul-ujul nyu bro lagi ya.
5: Tahu. Biasanya.
1: Ucak. Nyu betuan dahnya nya. Nyu ndak ingat ke skrip lagi.
4: Tuan. Tahu
1: ah. Okey, nyak ya, ginjau isna bila kita ngasih lagu, lagu gawai tu, nyak ya. Lagu kaget pulai gawai. Ha, bala kita bala kita berdansa buat TV-nya lagi, aku jaga TV, ya berlagu ni, nyak ya. Okey, satu, dua, tiga.

0: Isnin alam baru dah mengenang kita dengar lagu yang gagit pulai gawai.
1: Okay. Sabar kah gawai? Ya, dengar lagunya.
2: Aku juga sabar. Aku dah bilang ngigak ya, aku kena ramai itu. Mana nak aku tiun?
1: Minyak lagu.
2: Aku dapat. Aku kena tiunnya. M.A. Yun.
0: Uli.
3: Uli.
0: Abang M.A. kita tu nak ngirau. Aku cakap.
3: Mulai abang baru.
0: Tukar kereta. Ya, jadi orang tua. Bila yang ngalih ke kamera je. Nyaja. Okay, 4 minit lagi. Beri peluang agak kita buat mari selamat gawai ngagai pinggan manyuh lah. Ya. Pengen wan lebih, laban wan solo.
1: Okay, out. Jadi ngotop mari terima kasih ngai juri kita Esna Lala. Ngala pernah mengulai kita hari pun serinya. Jadi harap ke bisik jodoh bertemu baru kita ini Esna. Ngoto meri selamat hari gawai ngagen wan ngobala bala peringa kita semua. Ngau kita 6 stesen mai kereti kita bertemu baru minggu baru. Anak gue begawai. Ya.
0: Okay, Lucia.
2: Oh, terima kasih ngagai bala pengari ke telepon ke datai ke konti tadi ne meng flow ngau Christian tadi. Udah ngari ke sibu lalu mereka selama ujung minggu mereka selama hari gawai ngagai semua kita ngagai juri ngarap ke terus muju ba dunia pemerintah.
3: Terima kasih ya. Lucia.
0: Okay, nyai ngagai dua tu Yun.
4: Okay, terima kasih. Selama ujung minggu mau pergi lah bertemu baru kita betul. Mana sama gawai. Siapa nak duty pergi lah dua mah sama gawai macam dua.
2: Ya, kau dah kumpul nak.
4: Ngonya.
5: Nadai. Kau nak duty pergi lah.
4: Nadai. Okay. Aku ngambil pelan untuk megak ngelalu ke bala peninga ke bintulu lebih agak ngagai. Lasa kenyalang.

0: Okay, baru gitu. Okay.
1: Oh, gurem Sarawak ku sayang ne.
0: Ya, betul.
1: Oke, okay. Ngagain wan tebian.
2: Oke, okay, selamat gawai guys semua kita ingin tu gawai nyangkong aku tu untuk ada salah kita lalu aku madah ja aku share question. Selamat gawai megang agai juri, terima kasih juri semuanya yang kami terperindang pihak mega. Nah, harap kelantang dalam semua pengawal okay, nonakan kita.
0: Share
1: yang
0: salah
1: betul. Iya. Ngagain
3: oke, okay, terima kasih Me. Jadi terubah tu meri terima kasih angga juri kita pemega Arab Kemujo ba industri muzik kita pemega selamat regawai dengan agenuan juri pemega guys semua. Oke, okay, terima kasih guys semua kita sebuat Lucia, Yon, Brenda, Ipin dan gau MA. Jadi hari 30 hari bulan mulai baru kita naik hari 4 pun aku lagi on air hari 4 sedari Limbang naik. Jadi sama hari gawai ngagai semua peningah YFM Iban.
1: Terima kasih Dom ngari ke kita sebuah kata nyalang minggu 21 serta terima kasih semua kita kuda-kuda kami live. Okey, ningga kami live muka radio kita. Terima kasih Mario dan ngari ke Kuching untuk pihak cata kenyalang tu lagu sakit gawai kena kita ngagai diri ya. Terima kasih semua, bye bye.

0: Cina, isi lagu rock.
1: Aku dilengkah genuan pia aja.
0: Tidak cukup rancang.

mana berjalan kita, pilih tak ke muka bajam ke patut. Seliah ke hari deriba lebuh lelak, ngantuk tak ke maya udah bising hirup air bisa. Anak nampung kereta bukai kelalu semak, titih ke semua atur jalan alun. Anak kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan timin. Hai, aku Henah Grinat. Mari selamat hari gawat, menuju semua bala kita daya di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita, gayu guru gerai ngamai, lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah mayuah, bertucung baka bukit, mungkat neraja, berkebung baka langit.

0: Segulai Sejalai Gau YFM Bab program 34 Seranyawa Mintiang hari 6 Gau hari Minggu Sepengelamak sejak Hari pukul 3 ngali hari Gagai pukul 4 lemai Randau gau balati landia Bak industri muzik Pengelandia jari Ngarang buuk Ngukir Fashion Movie Adat gau main asal Boleh menggadi pedat live Hari Facebook YFM Iban 34 Seranyawa 34 Stesen Radio RTM YFM Nyukung Industri Kreatif Sarawak 34 Seranyawa Lemban Baadan
1: Ya, terima kasih kaki kita kaki mengkam gelengau kami buat YFM jadi anda yang bakal selama moga nanti hari 5 engau nanti hari 6 kebendaya engau hari Minggu dia kita bisi program 34 Seranyawa Nemban Baadan lalu hari itu temuai ke bisi di kengau kami datang kaki konti YFM nya siko orang dagang ia ke ngemeran ke atau ke landia begagak ke kain bure jadi kita lalu ke temuai kita lemai tu ya jangan bergelang kau Madam Majori Belantau Anak Majang lemai tu selamat lemai ngagai nuan Madam nama berita
2: mana
1: wana na kita terbahayan ngagai konti YFM ne
2: Yo, kira ke yo meh Taban subaknya Beda orang main sampai Bawa sepiat nyin
1: Oh, ngagai arti yang kucing tu Nang kalau Tanah dan kalau ngagai konti YFM tu deh Okay, sekali lagi lalu ke perhatian Nuan Madam ngagai konti YFM Lalu randau tu tadi Berkawal dengan penglandia Ajari ke Ndang ya Di kerindu ke Nuan meh Jadi utai tu Berkawal dengan Kain buri Ke Siti Ari Jadi ke Perhatian pemisik gagai kita kendang yang rindu ke pengawal bergagak ke kain murid tu tadi madam lalu sebenarnya tu berandau kujung tu agik madam minta nuan kira ke madah ke dari umpumah penatai asal nuan tu madam
2: okay. So nama aku Majori Belantau Anak Majang umur aku 40 tahun asal aku dari Seratoa dari rumah panjai Awas, ulu krian.
1: Oh, nyaman itu beranda, lalu baru seratus.
2: Yo, nakok, ni kau sidok.
1: Nakok. Oh, kira ke mayuh mah peninggal di seratus tu, tinggal keranda tu nih. Dah di tesal nuan nih, madam.
2: Udah.
1: Oh. Okay, tu kira ke dah nemu nih penatai asal Madam Majori tu tadi. Lalu tu berkawal ngagai randau tu, pulang ngagai randau tu tu berkawal ngau pengawak nuan ke begagak ke kain burik tu. Minta nuan megak badah ke kemaya, nuan ngepun ke pengawak begagak ke kain burik tu, Madam.
2: Jadi pengawak aku tu sebenarnya tadi. Kira ke berpun hari 2019 lah. Mainnya kira ke nya anak aku lepas anak aku ke ngau orang bermain sape jadi bisi mainnya support tidak ya bisi ke namanya ngagak penggambaran bisi orang kat kami gambar tidak ya jadi bila cikgu tidak ya ngasuh tidak bergari ngau manah lah so aku tu tadi nya nadai dia lagi lepas bajunya baju ke sama-sama jadi perempuannya aku lalu ngagak baju kanak aku nya ayan aku bak macam biasa lah kita dia tu semua tanya kak Dayan kenuan bak Facebook bak WhatsApp nyok mepunnya tadi utai tu lalu panjai sepanjai
1: jadi ke bedung dipandang kenuan dia tu nyok masih Siti Ari utai ke terubah Dikagak ya, tuan.
2: Baju anak aku.
1: Baju best. Oh best ne. Oh,
2: tahun 2019.
1: Oh tahun 2019. Ni tanya kata tuan tahu terus yang ke kengagak curak ke bekanya deh, madam.
2: Aku pun nyaw nak muka madah ne maya tu. Leban sidak ke pemain sampai tu. Mau tu ngagi curak orang ulu deh. Jadi aku tu subok. Leban kita kena nemu lukisnya bocor dia tu rasio benar utai tu dilukis ku ngau palo ingau
1: palo ingau
2: lawan maya tu nuan baru berengkah ngau rap ngau tu nuan nang nadai basic nadai semua tapi kenyang dah jadi kena aku nyuma kau dah gak? Ya macam tak boleh sama. Bila dengan mu kena cuan mainnya, bakal ke dia tu. Dia tu orang yang mu main cuan. So menyikap aku tadi, dia luki aku ngapa lo hinget nang. Aduh kenyak-kenyak ngapa? Jadi kan lumayan agak malu-malu rindu medok.
1: Oh, sebenarnya tu nuan sikit nadai belajar hari
2: nadai.
1: Nang tak pedak nuan.
2: Ati diri.
1: Ati diri je.
2: Baik reaktif dirinya mah puas ke berunding ke baju anak punya tadi.
1: Atas sebenarnya tu kalau medok bawa Facebook nai orang ke berkena ke kain burik kenyak. Bisa kena curi-curi aku.
2: 2019 nya sebab beda untuk mayuah.
1: Beda orang.
2: Beda. Beda untuk famous utai begitu. Orang lagi famous kena baju curok, curok-curok ukai burik lah. Ukir-ukir kita yang nyak ngapa.
1: Nyak mah tajak pan keterubah ya. Kumada vest nyak lagi. Tak bakal tahun 2019
2: nong ya. Minat kualiti ya. Tak bakal ke dia tu lah. Jom ayuh lagi. Kita kena ada dia tu. Benar-benar minat kualiti ya.
1: Jadi nama tak ke ngasuh no rindu kebenar ya. Nang segi berengkah hari munyi kunuan tadi nuan ke ngagak vest ke anak nompu tu sekali kenang segi udah bisa pengerinduk ke ngagak kan burik tu kebenar ya madam.
2: Nadai kenal, nah ya pun ya tadi hari baju anak aku tu sebenarnya udah nyok bala kawan tu tadi. Lalu kok nempah terubah benar tu dah tengok ke aku. Dan nyok lama-lamanya rindu bah orang aku kok bisa saya besar, bisa saya tu. Tengok lalu keep going deh. Kok kurang bunyi nyok tak nyok. Makin panjang sampai ke dia tu. Sampai orang kena nemu pun nyok minta ajaran nyok. Tapi kenyok meh.
1: Jadi orang ke terubah tak ke customer ke terubah lagi ingat nak?
2: Customer terubah.
1: Kawan dream pun sekali ke orang ke nak dikelala nombor Facebook?
2: Nak dikelala. Biasanya kita berdagang segi kenyok ya. Orang ke nak dikelala kita nyok.
1: Jam 4 lagi iya. Ke nanya taika di jual kita lah.
2: Mayuh diri gak udah deh.
1: Kelimpah harinya laban tu tadi nuan dah berpun hari vest anak nuan tu tadi ne. Nuan dah tebu vest tu tadi. Nuan lagi ngagak nasigi bising ngagak hati diri ngagak burik kain burik bukai sekali ke nak nganti orang laban nuan kedah berkah mandang ke jumpa Facebook.
2: Buat masanya sebab bedau. Aku lagi biasa-biasa aja nang fokus dengan anak. Kalau anakku tak benar umur mainnya deh. Udah nyak lu udah kita kan nanti dah angkat buat Facebook semua. Udah nyak lu di share-share. Udah nyak lu makin mayuh renyak. So aku lu tergerak lah ngau aktiviti ngadu-ngadu
1: yang boleh tu.
2: Lalu dayan kaku sebelah Facebook. So udah nyak betul.
1: Alah nyentuk ke dia tu pengerinduknya tadi nama madam. Tu ngui ngagai tanya berkawung kepada nuan tu madam ne laban nuan dah ya rindu bergagak ke kain burik tu tadi. Jadi ni buat nuan baru dia nuan nama ke buah kini bergagak ke kain burik tu lain dari bergagak ke utai bukai beka orang ke bertenun kain ngagak kain kebat kini berkenik ke.
2: Ya bapa penemu aku kain burik tu lebih nyamai dengan muntah lagi dari bergagak ke kain kebukai lah. Kain nama aku menyenya laban rengkau kada kena kita ngagak kain burik tu nyamai digigak ngau nanti nuan kau ngagak curak pun nuan nadai tusah lah penitiah ke penekak nuan pu nadai takat nadai penting nadai malai menya.
1: Nitih ke pengelandian nuan kreativiti nuan ni ke manah gi daripada nyak ke dikagak.
2: Tamam gak tai ke kena kita gawak tu tadi. Nyamai di gigak na sebelah kedai dia tu. Jadi mayu halai.
1: Mayu halai ndo sila berjual ke. Nadai pedis nuan nguliah ke perengkau ke kedai.
2: Nadai muti nyak lah tadi regau tai dia tu nyak.
1: Nya macam apa? Mau
2: kita yo.
1: Jadi nya lagi kena ke dekat ditanya aku gak berkawa dengan nya banyak Siti Ari pelabak aku mah. Siti Ari pemar nuan ke ngasil ke kain burik tu dah madam. Atas sebenarnya tu Siti lagi dekat ditanya aku laban nuan nang yang sigir rindu bergagak ke kain burik tu tadi ni pengelama nuan ngagak atau ke ngasil ke Siti-Siti kain burik tu nanti nyemak bakal orang yang hudang muda hari nuan ni pengelama orangnya boleh ngantik dong agak nemu kenyak
2: kadang-kadang tu nak datai sebulan lah tiga minggu, dua minggu berkenyak lah. Laban bak aku design ngau ngagak nyak dah lama, sitik tak ke ngasu lamanya berjahit.
1: Berjahit.
2: Nyak lah baru mayuah. Kena-kena nyebutnya maya klik kuah lah.
1: Oh, kira ke nyak siti hari ngasuh. Kini kata ke proses ngasuh ya lumah.
2: Lama. Proses berjahitnya. Leban aku tu pun tajak aku suri rumah. Aku ukai dia rumah aja. Kiruah kin kia berambik beranjung. So, nade masa cukup. Kadang-kadang baik dalam kereta. And then, maya order ke mayuah 2-3 itik ke sama berguainya tadi. Aku tu bisik kunci rezeki ngau bala indai-indai ke sama nembiak sekolah lah. Tiba aku semak gawai bukannya orang kau jampat boleh aku tanya. Jadi aku ngaji sedak yang berjahit nolong aku. Tiba bisik 3 itiknya. Tuk ngis dua sitik siku, tuk ngis aku. Makanya aku kira kunci rezeki ngau bala minyak tadi.
1: Jadi orang ke nang suah engkau nuan tadi menggagak ke kai burik tu. Ukai bina nuan sikok ajak bisik orang bukai ke bukalan nuan eh.
2: Aku tu ngagak design lekat semua sidak tu tadi digaji aku berjahit. Digaji ku nyahit.
1: Mayuh sidak ya?
2: Dua ikut ke selalu.
1: Nang nanti bakal mayuh order hari nuan, orang order ke nuan tu tadi. Kira ke bisik gig ke pengawak sedua air tu ya
2: nak? Kira ke berkenyak meh. Kunci rezeki. Kunci rezeki. Pangan diri. Tang agak ya memang aku lah.
1: Alipun.
2: Semua. Ya. Mutik sedap yang nolong aku berjayat lah. Nanti utainya ajan deh.
1: Jadi nanti bakal orang yang rindu ke pengawak bakal nuan tu madam nama utai ke patut di sedia ke sidak ya bakal ti sidak ya nyedia ke perengkau dari mpu kini bukan ke
2: nanti bakal ya kak nanti bakal sidak ke belajar bak aku sebab aku nyedia ke semua utainya sidak ya datai maik tubuh diri aja lah. Nanti bakal kita di luar dia bala peningau nanti bisik kak belajar. Tak kepatut dia sedia kerja ngigak kain. Kain ke saya sendiri empu artinya. Udah nyak ngegai kedai mani ya. Ngigak bala burik. Burik tu maya jenis. Nuan milih berkeni burik ke kedekak ke nuan lah. Cuma maya nuan milih buriknya nuan mesti ke pedak ngau mana laman burik tu. Bisa dua jenis ya aku medak. Siti burik ke selalu kena orang agak antiannya ya ada lubang ujung ngepun ya kan kadang-kadang orang agak burik ngau antian ngau tengahnya nak ngau ya ndak sama ngau burik ke kena kita agak kain agak bajunya ya
1: ndak boleh kena leh
2: ndak laman nanti nua nyayat lagi nanti burik ke kena kita tu ya mesti bisik dua titik lubang nanti nua tebeli ke burik ke sitik lubangnya. Tapi nyak tak boleh jahit tuan ujung-ujung. Apa bisik kes bekerja customer aku. Lepas
1: jahit hari dalam tu nak. Bisik aku berarti kengi orang ngena gam aja. Bukan ni kena nak tuntutan kena.
2: Ba aku nak tuntutan lah. Lepas kita iban tu. Nama dah ngena utai kau kasar-kasar. Lebih lagi bisik pengeramai. Mana mau lah. Gaya kita rarah tingkil.
1: Terberayan belar wain.
2: Memang aku gam lalu jahit lah.
1: Sekali awak kaitan lagi. Boleh basuh kini ya madam?
2: Boleh ya.
1: Boleh
2: ya. Hand wash lah. Basuh ngajari.
1: Lepas nyendok tak kaman darga. Minat ke baik kita ke berpeluah aja kain ya. Jadi bok curok atau ke motif ya tu madam berkeni ke curok ke suah lagi atau ke pemandu di kerindu ke orang mah sedak yang muda rinuan.
2: Kemayuannya corak orang ulu lah.
1: Corak orang ulu.
2: Eka
1: bakal
2: ya, berpakuknya. Kak Gik sini ya.
1: Nanti bakal corak bunga bakal je nak mandang kanya bawa kamera. Eka bisa bakal beli ya.
2: Labuci.
1: Labuci.
2: Namanya labuci.
1: Nyak curak ke nang sikit suah di order orang penuan ya nah madam.
2: Ayah atau aku bisik ngagak tu duit tik. Sitik udah di request orang jadi sitik tu bagi pedawak aku lah.
1: Mana lah laban
2: ya. Tu baru jahit kumpul. Laban kadang-kadang Laban aku ampo jan nemu bakani utai ka ka ko timbala te sida ke di upah ku jayen sida imina nemu nyai tok deh. Jadi utai tok tu depan dia datai ri tanya aku aku tu pasal aku ampo men ngerja.
1: Amelia
2: nanti yang ya beri ko duit tu
1: duitnya kena ngelini ke mana lagi
2: reti. Ya.
1: Laban ti tu berarti ke aku berarti ke kene ke kain burik atau ke skirt burik lebat tebal lagi skirt mai kena orang eh. Ke dijual orang ba kedai dia tu pada aku jarang engkau aku kena berarti pia ngai ke salah pia jarang ke yang mayu ngena ke berita bab baruhnya kene ke ngumbai tadi
2: duit
1: duitnya tadi
2: tati yang duit
1: bisi ke tak lebanyak ke berat pelaba aku ne madam tentu ya baka kain tu tadi kain burik tu tadi margi ke cas ya eh?
2: Ya Siti duit tu bergaul diri bergaul ngau nuan mesti ke ngena kain yang berkualiti lah lapan utai tu berat deh ngai ke kain nanti nu ngena kain ke ndak berkualiti ngau murah ya ke
1: ndak tuitan
2: binjut ke kita ya deh uruan ya yang oleh make sure kita ngagak kita mesti kat medak kualiti lah kualiti kain ke di kena kita nak medak kita nyok murah lalu dapat kenyok dah benda nyok maya nuan berbeli maka make sure nuan anak medak oh nyok murah lagi tapi nuan medak kalau neguk nguan medak kain nyok berjimat lah
1: bansa kain kena ngagak tadi bisik tanya kini bisik munyi kunuan tadi Kak Milia
2: nadai tu milih nar nanti bakal nuan kau ngagak ke nuan nuan mesti ngagak saya nuan po bakal aku nanti aku ngagak ke hari request customer deh aku kak mesti kak detail ngaya nama nama saya nuan nanti nuan nak saya tu duduk cuan dah makan lepas ngai ke baik nuan duduk kan ya bunga dah diukir nombak tu ngai ke tak selesa deh yang lain yang nang mesti detail kadang-kadang bisik customer yang aku takut ambil ya takut salah tanya bakal dress especially dress memang aku gak suka sedang beli dress ke diri beli nampu anjur ngaku aku ngakak
1: nanti bakal skirt bakal tu nah sigi bisa ke nuan stok kenyak kan
2: bisa mayo stok aku baru rumah
1: kira ke nyamai sidak ya milih kain kedekak sidak ya nitih ke saya sidak
2: ya
1: tinggal curaknya aja lah nanti bakal sidak ya rindu ke curak beketuk laban dia tu laban dunia now mansang dan medam mayo curak-curak burik ya ke dipandang dikenal orang kenalan
2: tu
1: bagi gawai tu
2: ya macam-macam bisik customer ke muntang muntang kok aku yang sias ngagak aku berketuk-ketuk corak nama barang kok nuan janji bajak okey
1: nyamai ke kerja ni
2: nyamai ke nyok bisik customer aku kok berketuk tambah tu tambah nyok so ngagak lah ni dia ke pintu si tak nyok
1: ndak pedes ke penuan ni
2: ndak sebab hati nyok dah rindu and accepted eh medak si tak yang ngenok tapi mana deh?
1: Amat kena. Lagi tanya berkawan engkau corak tu tadi dah madam. Corak tu tadi nanti bakal tanya bisa mai reti kini nanti bakal tanya Iban Wan.
2: Ya ba aku tu
1: tadi. Bakal corak ke vest ya tadi deh. Bakal corak kan ni ke kenal tadi bisa nanya buat tadi kenal ingat.
2: Corak kena kenal.
1: Tanya orang ulu. Ya.
2: Ya ba aku tu. Nadai penting malai lah nak kau kerja tu tang. Nanti bisik belum peningau di luar dia ke nemu lagi utai ke berketu. Nanti bisik salah ngau utai kena nemu aku pasal surau tu penting malai. Aku minta ampun kau amat gi pabuk perundian buat aku deh. Buat aku nadai.
1: Buat aku nadai ne. Kira ke hari
2: tak nitiah ke ati ngau jari ke berkeni ke ngadu kia ngapa. Dia tak mana belit kia. Dia kau mendak susun. Tak susun makanya.
1: Mesti kalau tertemu ke kene kita burik ke jampat tanya kene cara no milih buriknya tadi ne.
2: Jampat berkeni.
1: Baka laban bisik dia tu ukai original munyi korang.
2: Bisik mana plastik.
1: Bisik bergrad-grad
2: ke ya. Original. So far tu nadai nak kena ngena ke
1: nang tan bansa ketan.
2: Nang bansa kenar untuk ke.
1: Originalnya.
2: Laban ika plastiknya temu nuan ti nuan ngetua dan lain ke bunyi ya.
1: Iya.
2: Aman kan. Mayori channel ya bekenya.
1: Kira kemudah lagi mantiknya ngenanya. Pengetan yang ada nemu kan, madam?
2: Jampat reda.
1: Jampat reda?
2: Ya, aku pernah. Jampat reda.
1: Kalau kalau
2: bisa nanti nan bakon wan aku ngagak nanti bakon salah salah. Kadang-kadang cinta orang kenyuanya nemu nyampur kutenya. Bisa tu tough. Jika
1: kadang-kadang
2: nanti picit wan ya lalu nemu.

0: Segulai Sejalai Gawai FM bab program 34 Seranyawa Nintian hari 6 ngau hari Minggu sepengelamak sejak hari pukul 3 ngali hari gagai pukul 4 lemai randau ngau balati landia bak industri muzik pengelandiak jari ngarang buuk ngukir fashion movie adat ngau main asal boleh megadi pedak live hari Facebook YFM Iban 34 Seranyawa 34 Stesen Radio RTM YFM Nyukong Industri Kreatif Sarawak 34 Seranyawa Nemban Baadan.
1: Ya, lagi berlangguh kami buat program 34 Seranyawa Neman Bak Adan. Kita akan bisa medak buat Facebook kami. Terima kasih. Lalu kita akan medak lagi medak Facebook kami atau medak dia tu buat Facebook kami YFM Iban. Kalau dia tu aku beranda kau sikuk orang dagang serta orang ke landia bergagak ke kain burit tu hanya berlangguh Madam Majori Belantau anak majang tu tadi. Okey, Madam tu berkawal kau cara nuan ngagak kain burit tu tadi. Laban no bisik tadi udah nyebut gak tang utai tu tadi kau nda entu tak terandar kau nda entu tak ada nak nama minta nuan madah ke tak kedaran ke proses ngasih ke kain burik tu hari pun nyentuk ke tembok.
2: Oh, nanti bakal proses customer request ngagi aku. Udah customer milih ya coraknya tadi aku lalu nanya ke saiz. Saya sidak ya nanti sidak sama dah sidak ya kak aku beli skirt ataupun bajunya ataupun sidak yang pun beri dengan aku agak nanti bakal aku beli dah aku beli aku design corak ya sis. Dah aku design corak udahnya baru aku ngelekat ke buriknya tadi. Lalu degam udah kita ngegamnya tadi lalu nganti buriknya rangkai dulu nah nak udah ditanggung kita lepas ngai ke rarah deh terbuka hari kainnya tadi
1: ni pengelamak ngantiknya deh
2: tiba ke aku dah aku beranjung anakku sekolah nak aduh aku duduk paginya dia berambik ku aku mulai berambiknya datang rumah udah aktiviti semuanya aku tiga aku empat aku dua aku nyak udah kok ya
1: rangkai
2: udah tangguh-tangguh tapi biasa aku tujuk aku semalam aja nanti ya udah leban selagi ibadah siap selagi nyaknya nak diinsiat ke kurim hijaunya dah nah sampai tembok dan lalu semalam lalu udah di giant lah ya.
1: Ni curak ke pisit lagi engkau curak ke sebisik gak ke pedak aku dah madam ke sebaris saja ni nyamai lagi digagak ke sebaris nyamplah buat aku dah.
2: Yo,
1: tamayu.
2: Tapi
1: gak?
2: Bila nuang agak ikut pisiatnya, setan ngati ya saya tinya tadi.
1: Mana lagi kegamalan, madam?
2: Sampai nuan selagi ya betul bunga ya sudah ayan, lagi nyok nang angkat ya nanti dah saya teman-teman kok mende jam 4 tembok dah nanti aku, mami kau, mami kok tu kok nyok, ada gua lah sekejap.
1: Nang amat ganyak madam, jadi berarti aku berarti kena nanti curak burik ke pisit ya ke apa ada baka skirt dan skirt nanya tadi kira ke pisit daripada aku ya berupai eksklusif lagi kok
2: ya nyak lai nanti kita yang ada harga burik saya setu memang ya marari burik jenis tu jenis ke beketuknya murah lagi jenis ke paling mid tu S kok kami tu nyak kemar lagi ya so kami nanti kami nyual ya memang harga ya tinggi lagi dari kebuka ya lah. Bungkusnya tadi nang bisik bido deh.
1: Jadi bok proses tadi udah diterangkan wa megak meda maripun nyentuk ke tembok tadi tentu ya bisi pemar ya atau ke utai ke pedis pek nuan lebuh nak ngagak burik tu tu jengkawa mari orang ke berkari orang ke nguda benuan ko ko tu tadi.
2: Ya utai ke bisik mar mimiat bakonya lebuah berjayat lah kelimpah hari regau tai ke nemu nemu niki, nemu jarangnya turunnya selalu niki. So bila nu dah netap kerganya tadi, dia nak nu kengijang lagi customer deh. Bang tanya dah beri nergau, tang nadai lebih hari mencabari berjayat lah. Yo marbok pengawat tu.
1: Oh, berjayatnya.
2: Berjayat. Taman mak kundu. Tak pede pego duduk lama, tak pede pungguang kita umur tu deh.
1: Ama, okay boleh berjayat kena jayat mesinnya kena deh.
2: Oh, nampaknya. Ya detail man city dari ujungnya ngagai ujung city kenyak ya berkenyak
1: Laban bisi gak aku berarti ke Facebook doan untuk dan madam mayu hacura ke udah dihasil kenuan orang ke ngenak pan nyengkaum nuang pan pisik ngaga kelas ngagai sedak ya ngaga berkini cara ngaga kan boleh tu tadi aku berarti ke curak-curak yang tadi danya nanti nyemak bakal orang ke kak meli tu tadi dan madam berkini ke nuan ngeletak kerga bawa taika di pintak sedak ya dia order sedaya.
2: Okey okey. Rego ya tu kadang-kadang bunyi aku dah nyebut tadi lemar rego buri tu bisik bida ni. Jadi ke mit tu lagi naya berga lagi. Cara aku letak rego nanti ya tinggi lagi nge bisik lagi curak enya. Berga lagi ya. Ti ya ngoda curak ke simpa-simpa nanai main macamnya tadi baru lagi harga ya
1: Eka punya kurang ke simple-simplenya ni nak kok
2: paling baru 250 lah
1: banyak Eka simple aja ni
2: dah bayar muai masanya tadi
1: aman
2: masan wan harga tanya dah dikira dia magang
1: yang kaum kaya nyantiknya melihat ya, wan
2: ya paling baru 250
1: lah nanti cuma orang mai kaya nyaga wan tinggal ngagak ngigak curak ke kerekak sidak ya berkini ke cara ngecas sana
2: tolak korir ke kainnya teman aku dah biasa ngau jenis kainnya teman nanti customer ke Malay pun aku akan madah dini kita Malay nanti bakal buat Shopee buat titu ataupun buat kedai aku akan madah so reganya dah dia temu deh so aku boleh nolak reganya dia lah kosnya
1: Jadi buat ke kain ke buka pisit lagi ke buka dipandang ke banyak je ke tempat nak pada aku
2: deh nanti mayu story
1: di buat aku kira kita laku nah yang tadi lu tanya siap lu ambil orang ada tinggal-tinggal deh
2: aku sayang juga lagi kau tu aku rindu benda teman nyala rindu aku benda
1: nanti nyamak ke paling mah pemada berapa kini madam kedah dijual
2: kan kedah dijual aku 400 lebih ya
1: 400 lebih ya skirt
2: 480 dress
1: 480 dress
2: dress kena orang dinner menang long dress dah ya design dari atas tu sampai
1: baru akhir
2: ke
1: kira ke kedika curok ya tadi pisit-pisit ke kedika
2: pisit lah
1: pisit pedis dengan agak ya
2: lama diri laban dress tu lagi nanti aku dah temuk bagian atas tu ia ngan jadi kasak-kasak bagian maruah nyanuan pasal nganti berperingkat nganti rangkai dia ngai ke nemu berjalai ke kuyuangnya tadi
1: kuyang nemu berjalai
2: glue-nya bergamnya dah
1: aku runi aku lu kukai kata
2: musik titik berjayat ya memang lama
1: nanti pakai dress tadi berapa lama jayat ya non
2: ya aku nanti dress aku memang minta sebulan lebih pakainya depends ngau yang pu curak lah nanti curak ya lebat lagi memang aku minta sebulan lebih walaupun ya kadang-kadang yang tak datang sebulan lebih memang tak ngai kurang tertunggu nganti
1: ya, padahal nuan lagi tak kira seminggu ke nuan nyen dok datai ke
2: sikit kau lihat lah
1: nuan dah bisa gak pada aku nuan ngaga ke sedak lelaki ke mayuh lagi minta vest kali kati kenyak
2: baju banyak lagi baju lah baju ke nang biasa baju ke dah siap di ready kan aku aku selalu ready ke sedak ya simpan ku stok bermacam-macam saya sepiaknya tadi udah di bisik
1: curuk
2: kita iban sepiaknya tadi agak kusuang so tambah belakang oh disi aja lah
1: bakal ke benua dipandang ke bawah Facebook dia tu nama madam reti ya tadi sepiaknya curuk iban punya ke iban lah sepiaknya kena aburik nah
2: Ya.
1: Jadi tok bisik mega nanti mada bawa Facebook tu tadi gaun atau ke dress kedi pandang ke dia nyak lama nyak dress kepada nan lama tadi nai. Ke dress bukai.
2: Bisi bukai. Kadang-kadang utai tu ndak di gambar aku dia tu. Nya jarang muka Facebook. Utai nya kadang-kadang ndak di update aku. Kadang-kadang au.
1: Ya.
2: Nya suba gi tiap ndar aku ba update.
1: Mm-mm.
2: Dia tu bala naknya makin tenya. Nya makin busy sis.
1: Amat ga.
2: Oh.
1: Tak kene ke mana Ahmad galaba nulih magi awak dan tadi nuan ngerja bakato ngau ni ke ngatur ruang bilik drempo kana.
2: Ya menyika ko nanti ku nyuar aku madah ngai bala student ko. Rega kita anang sebotas rega lah. Laban nuan muai jam nuan ngagi untuk gawak tu nuan ko bisnes. Anak laki nuan, utenya perlu nuan dikira masa nuan pengelola kita semua utenya kira magang anang sebarang rekok ngetak kerganya deh. Naik ke pulai ke mengurugi diri empu.
1: Amat kayaknya banyak hasil jadi ke berada misi
2: betul.
1: Lalu anu tadi bisik ke berkenaan nyebut berkawal dengan kelas student ke dengan nuan tu tadi. Jadi nuan andang dia temu bisik ngagak kelas ngajar sidak ya. Bisik ngagak kelas kini tahun tu madam.
2: Tahun tu nanti grouping mayuah. Nadai macam personal bisik lah. Bila inai nemiak sekolah. Ngangau ngegi rumah. Berkenyok
1: lah. Bisik kan eh?
2: Bisik.
1: Tan sidak ya kediri-kediri. Dajar sekali
2: kediri, ke sidak. Kediri.
1: Oh kediri-kediri.
2: Pasti yang ngajar aku. So aku tu.
1: Datai.
2: Kemudian nanti anak di. Mulai habis belajarnya ngegi rumah. Datai. Lu ngajar ya. Berkenyok lah. And then aku bisik mereka sebis. Ngajar online.
1: Online boleh ni?
2: Boleh ya. Tapi nanti online ni aku ngirim ke semua tai lah ngagi ya. Baka curatnya dah di nuan kok curat ni. Aku nanya yang nuan kok curat ni. Nanti Amila curat ke tu. So aku design dulu ke ya. Bak siti kertas kena lah. Kena ngagak curatnya lah. So aku ngepuh nama saya senuan. Berapa nyampau buri. Tuk-tuk diguna glue semuanya. Hanya ngi yakin lah.
1: Tanya
2: nanti untuk orang beginner ke baru-baru ngasai ke diri sumpah memang kep dia nak lukis yang mesti kep belajari ngena
1: kertas
2: ngena kertasnya dulu ya nyelupnya deh nyak lah nyebak aku ngena hengel pala hengel nyak jangan bedak utah kebeling kuat lah ngena pala hengel nyak aku tu
1: tak banyak nyak kreatif kanya dia dulu terun dia ke pala hengel
2: nyak meya
1: habis sudah tu hengel kedai kena pala lah bergagak kanya
2: lah kawan ku dah nyak bakal ni nak lukis nyak sama bakal ni naik aku dia beli ni hengel aku boleh besar nyak geluang kena dia nyak jauh dia tu nak dah ingat leman leman dah lebok deh.
1: Amat tapi untuk pedis lah.
2: Orang ke baru belajarnya memang ya nguna curok lah dia tu. Kadang-kadang bisi juga orang nyua curok ya dah.
1: Oh dah bisi orang nyua curok. Oh, oh.
2: Lepas aku suka tiba miri. Aku selalu buka buat miri. Memang aku sebenarnya aku fly ke miri. Aku prepare dulu lukis, cut semua tanya laku lah. Beli sih nak ya.
1: Kena nguna ngecas ada. Kena nguna
2: sikit curaknya RM10.
1: Oh, au.
2: Au. Leban ada RM10 nya ya oleh bisnes. Leban target aku, balas student aku tu majority situ ya orang suri rumah tangga deh. Bakal aku tu. So aku memang ngajar situ tu jadikan tu bisnes jadi duit deh. Wak kayak jadi duit. So, nanti nuan beli sikit curaknya. Nuan boleh tempahan 2-3 ikut. Berapa ratus nuan tahu dia nak kejar. Nuan beli sikit curak RM10. Banyak bisnes deh.
1: Ya.
2: Nak rugi nuan beli orang nyual RM10.
1: Jadi tu nuan lagi berkawal nuan ke gagak kelas ngagai sedak ke orang kena rindu bergagak ke kain borik tu madam. Kelasnya tadi berkenin nuan letak ke rego yuran. Ingat sedap ya.
2: Subak yurannya 180 antanya semua tai aku nyedia lah. Dah tai mai tubuh jauh menyikap aku tadi lah.
1: Dia tu deh. Kena nenggau.
2: Gik sama. Cuma lately tu tadi aku bisik up ya mimet lah. Kayak sedap ke personalnya. Leban bala glow ngau tanya-nya. Sinikik.
1: Hari sebeda tu ne.
2: Oh.
1: Nade bidan harga harga mayat kadi kita mada mayat agak kelasnya. Betul ngomong ngomong sidak ya enggak online nade ne. Harga sama aja.
2: Lebanti beko kelasnya sidak ya udah mayuah. Kira ke ulah cover semuanya nanti nuan datang ke sida ne.
1: Ni pengalaman
2: kelas hari pagi sampai ku lima kenyak lah.
1: Oh sari.
2: Oh kadang-kadang lama hotel tu nda entu tak tanya nama rangkai buriknya kadang-kadang ku subak selalu. Sampai ku dua ku tiga kenyak ulih ke ya. Sa buriknya tadi dah boleh tanggung sida masuk kereta pulai deh habis kelasnya. Kami laban selalu dalam ekon jam 4 gig ke geluinya tadi.
1: Aw amat ke nya. Nanti ada ngena ikut kipasnya kena ulen lah. Ndak
2: semestinya nanti nuan agak berumah. Ndak ke lepas nuan santai-santai.
1: Oh, ndak berumah ni ke.
2: Cuma di nuan ke duduk. Ngelawang ke pengawak tanya. Okey, kak ya. Tambah kita dia tu kena tau nak berkipas. Baru kipas nyok mereka wak.
1: Aman, nanti bisa ikut nyok. Nyok ke.
2: Lidu ke. Ikut lanjut ke ya. Memang jam 4 kering.
1: Aman, ke nyok. Jadi, hari kena perhati nuan tu medan. Maya nak ngagak kelas. Ngajar sedak ya. Banyaknya kena online kini. Ni umur sedak ya. Ke tanya. Kita ke biak-biak tu bisik. Kita ke biak-biak ni nyangkut aku.
2: Aku dah jadi warga emas.
1: Nama-nama yang pergi biak-biak.
2: Belan lah tanya pada aku. Biak tuainya tadi sama kok. Aku mendak enang ya. Oh aku kok tu nuk kini cakap kok tu nuk. Si ke biak nyok kakak sis lah pokoknya. Memang bila nak 50-50 pada aku tuai biaknya sama kau.
1: Sama rindu.
2: Sama rindu. Ya, ya dah di pada aku.
1: Nak pedes nak ngajar sedai madam?
2: Nak dai utainya rindu.
1: Rindu.
2: Betul ni kami.
1: Asal ke
2: ya, betul ni.
1: Kabar lama. Dah lama cabar.
2: Wah, sedak ya. Cepuah. Mana mau dah tanya. Nada bunyi sikit. Ni kita. Orang shock ne. Orang bertusun ke buriknya tadi.
1: Bisa kini adalah nuan ke ngajar kaya ni nak kini kan komandan tak tembuk kini kan baka sedak ya tadi berdau untuk baka nuan ngajar sedak ya sari punya ke nuan ke bisa ke sekedak tu tadi lubah kini kerja ya tadi berdau bisa nak tembuk kini bisa kini
2: nadai
1: nak tembuk
2: so far nadai sikar ke
1: sikar
2: cuma aku masang ni sedak ya datai kita buat rumah nanti kita ke add on yang nambah lah buci nambah geri nambah mania kadang-kadang aku tanya tak sempat ke nah tapi nanti buriknya sempat magang teh tambah-tambah kena ngerinek-ngerineknya tadi nang ku mesan sidak berumah tiba ke nuan tahun tu nuan dina malam tu ngena tu dina nang bulan sitik tak tambah ke nuan nyawa ke kena ibu malai baru so yo berubah lah gamal lah tadi nak tak tak sebakar deh kita tu udah tambah udah semua
1: aman kepuas nambah yang ada nur ke nambah lah nak ada je ketua je
2: biasa orang buat depan tu aja. Nanti nuan bakal nak tanya ulih kan nuan nambah hari
1: belakang
2: bakal tunggu kosong so awak kira sama tanya lah sama bisik curo ulih tambahnya berubah-ubah
1: Eka baru lah skirt yang tadi nama dress
2: tu dress
1: dress jadi kita ke kamada berkenai curak ya tahu pada Facebook kami curak kain burik kodah di kaga meda majori tu tadi dia berarti ke kainnya tadi ya kain burik hasil jari ya tadi mana amatnya madam aku mana dia
2: tengok nuan mana amat pernah lagi meyo tengok aku nuan ada gawai dengan aku tahun tu nanya apa nuan
1: nak aku nyapa berarti kurang jauh meh nyapa meh okay nyapa tadi sekedar hari hasil pengelanian jari ke di gagak media majori tu tadi apa yang baga ya bisik ngadu ngagak kelas ke kelas online kelas betul kamu apa bisik datai ke rumah pembisik
2: datai ke rumah bisik
1: Ni kita tanya hati je nah madam.
2: Amat.
1: Kok tak kena. Okey kita ngatu baru ngatu sekali lagi sedau kita

0: setakat tanya dengan madam, Agik bergulai dengan ya bawa program 34. Terus mulai dengan kami bawa program 34 Seronyawa Nemban Badan.
1: Segulai sejalai gau YFM, bab program 34 Seranyawa. Nintian hari 6, gau hari Minggu. Sepengelama sejak, hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau gau balati landia bak industri muzik. Pengelandia jari, ngarang buup, ngukir, fashion, movie, adat gau main asal. Boleh megadi pedak live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM, YFM Nyukong Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nemban Baadat.
0: Terima kasih kaki kita kaki mengkamu kelengok kami bawa YFM bawa program 34 Seranyawa Nemban Baadan ke sekali tu minggu tu dia kami mai ke kita temuai ke landik bawa pengawak bergagak ke Kemburi pemaga ia sikuk hari orang dagang ia ke ukai semina bergagak ke nyajak taya mega nyual hasil pengelandik jari ya tadi madam tu kak nanya penemuan kak madam namun kini ni ke buah ya bergagak ke kain burit tu patut diterus ke bok nuan tu
2: ya bok runding aku tu patut diterus ke sidok ke biak laban rute tu kira ke kain asal dari kita keliok-keliok lah so nanti uliak enang so rute tu pupus awak ke mai utai asal kita di pedak orang sampai jemah hilak lah berkenyak lah awak rute tu nak dipupus lalu kena kena nyebut namanya
0: awak ke terus meh terus ke pengawak pegagak ke akan boleh tu ni nemu ialah datai bo engkau dah ke datai bo kena ke menua bukai kini nama
2: dah klip dah sudah
0: nasi sudah lepas utai tu okey baru ke baru dia tu
2: ya utai tu dah lama
0: lah lama dan eh jadi dua tadi bisik nyebut ngawak awak ke sidak reba baru nembi ya meh terus rindu ke pengawak berkata buat nuan mega berkeni cara nonarit sidak ya sekuman ke dah bergagak ke kain burik tu tadi
2: buat aku tapi berkata leban nanti kena ke nyebut namanya
0: bisik pengerindu
2: au
0: nyamunya lagu
2: nampak nu aku nak dah rindu bentuk nanti bakal sida ke nemia ke kene ke nyebutnya tadi kene
0: bakal tente bakal nyemak sida ya bisik pengerindu ba pengawak ke bakal tu ba pengelandak jari tu tadi sida ya oleh kira ke cara no narik sida ya tadi ngena
2: mesti pandai ngerinek lah awak ke yang nampak
0: oh,
2: mesti kreatif awak sidak rindu ngenak lah
0: amat lah nanti kita berarti ke orang ke ngenak dia tu bukan minat kenika bukan minat
2: pakit kumang ngepan batang ya, ajang lah
0: bukan minat ngenak maya pegerami je tak kena berpikir maga ni
2: ya
0: amat aw hanya setiap hari acara nonarit sidak ya kira ke kena awak ke tuk terus boleh dikenal kenika orang kebiak dengan orang ketua mega ama kenyak na madam
2: ya
0: jadi bisa gak nuan tu tadi ngaga ke sida bakal sida ke artis sida Ika Saiful bisa oh, dah ngenak nya pada
2: dua tahun berturut ya tentu nada yang ngigo aku
0: nomor itu ya sebenarnya ya sapa gini agi ke udah ngenak bisa gak aku
2: mana
0: pengelola program pengelola program kami bakal sida Sharon sida sedar Sharon, sedar aku, kepada aku bergambar laman ke medap Facebook tu deh. Sedar Margareta mesti kena ke pelabak aku meh.
2: Nak hari cuma aku nak tu ingat kalban kelalu mayu ah.
0: Oh. Tak nyamak nuan diberi peluang agi bisik kini atau ke bisik kini orang ke dikingin kena buka artis ke kak digagak nuan.
2: Nanti artis?
0: Aku
2: ngarap ke

0: future lah. Aku mm-mm. mesti peluang agak baju ke Malaysia Perancis.
1: Oh. Agak kia.
0: Laban ngau saya tubuh hanya macam nyamai di design one deh. Mm-mm. Tak tak besar. Ya jalan-jalan saya sebenarnya.
1: Oh, Arab ke Malaysia Perancis saya dengar ne. Okay, jaban tu nyata tebo pengujung kau yang pengujung randau buat program 34 tu dan luik ke benar ya
0: meta tentang
1: anda berasa ne. Nanya moga julu ati ngau atau ke pengarap ati nuan buat pengawal ke begitu.
0: Ngarap ke udah tu. Bala customer tu tetap datai lah, tetap bisi. Bala kebukai di luar ya rindu berkenal kutai berketau serta bala student makin mewah lah. Mujur
1: ya. Pengawaknya nak pengawak pegagak ke
0: kita sama meran ke pengawak ke mana berketau lah.
1: Aman. Nanti nyamak bakal bisi orang ke ngode kain boleh tak ke dress banuan begini cara saya dah ya telefon dengan banuan sekali ke begini
0: tahu muka medak ba Facebook aku ngau WhatsApp lah biasa bekenya lah
1: Facebook ba sini
0: keranjai buri
1: keranjai buri jadi kita tahu medak hasil jari meda majori badia ba keranjai buri buat Facebook ya. Kelimpah harinya maka buat telefon dah madam?
0: Ya, buat WhatsApp.
1: Boleh WhatsApp nuan?
0: Boleh. Laman dah public numbernya. Mesti ayan dia.
1: Berapa kini minta tuan nyebut mah madam?
0: 013-563-3913.
1: 013-563-3913.
0: 3913.
1: Okay. Jadi kelimpah hari Facebook bisik ke ngagak ba platform bukai kini madam. Ba TikTok dah bisik?
0: Lama dah no.
1: Lama dah no.
0: Tapi bisik lah bisik tapi cuma gua lama nak dai update. Nah, lama dah nak update.
1: Ayo ba laban awak
0: nak. Kau selalu ba status Facebook? WhatsApp.
1: Status WhatsApp. Okay. Tahu save kita simpan kita nombor kena sebut madam tadi. Kau ni nemu terpada ke curak-curak atau ke kedah digagak ya hasil pengguna nak cari ya kedah digagak ya di update ya buat Facebook sekali ke buat WhatsApp nah. Kena ngujung ke randau tu untuk madam bergagak ke Kamburik tu megak boleh nambah ke perata pemisik. Jadi nama kini cakup perangsang non lebih lagi ngagai kita kindu tu awak ke terus rindu ngasil ke apa ngelandik jari berkenaan tu.
0: Oh ya jaku hari aku nada yang mayu lah minat aku ngai nak madah kita ke induk tu lebih lagi kita ke suri rumah tangga tu ngai jadi nak nadai penatai misi dari impo lah. Nak ngira nama bisnes lebih nak mesti kan buri kita mesti ke ngemeran ke pengawak lebih lagi pengandak jari lah. Engkau semua udah datai udah nyadi ke penatai misi ke tempo ke kelawang lebih minta dia beri rebukai lah.
1: Amat okay madam halaban gawai pan semak
0: amat
1: minggu baru nih gawai
0: minggu tu tiga ya lah
1: ya seminggu ke gawai jaku tak pesan gawai nama madam.
0: Okay jaku pesan gawai mari selamat gawai ngagai bala peningal YFM bekal kelemai tu lah bagi kita ke bisik ningal bekal kelemai tu ngarap ke kita itu gayu guru gerai nyamai rentang senang ngawan menua lah mujur hari tahun ke udah ngagai kami serumah ba seratu adin orang awas selamat hari gawai ngagai bala sidang tua aku di betuang dia sama regawai megak ngagai kita serumah.
1: Ya, terima kasih kena madam laban udah limpang beranau ngaku bapa grad 34. Kau nya bisi kini utai kena ditanya aku nak lansak tu. Dah makan eh?
0: Udah sengkak ku. Udah. Mau si tak ya telefon ni lah. Info detail.
1: Ya, apa. Okey, madam terima kasih sekali lagi ngak kenuan. Udah ngaku beranau bapa grad 34 Seronyawa Demban Baadan. Lalu kita kebukai ke deka nemu randau ngau temuai kebukai bapa Lani saya dah kebukai mega terus bulan dengan kami buat program 34 Seronyawa Nemban Baadan nanti yang hari 6 gau hari Minggu berangkat hari pukul 3 ngalih hari terus bulan dengan kami bawa rentang ngalih hari. Terima kasih madam.
0: Terima kasih ya.
2: Segulai sejalai gau YFM buat program 34 Seronyawa nanti yang hari 6 gau hari Minggu. Sepengelamak sejak hari pukul 3 ngali hari gagai pukul 4 lemai. Randau ke balati landia ba industri muzik. Penglandia jari, ngarang buup, ngukir, fashion, movie, adat gau main asal. Boleh megadi pedak live hari Facebook YFM Iban. 34 Seronyawa, 34 stesen radio RTM. YFM Newcom Industri Kreatif Sarawak 34 Seronyawa Nemban.

0: Okay, lagu Liza Elbert ya, lagu Black and White, lagu Kripinta Media Majori tadi. Ha, dikenai merindang semua orang kenal aku ya. Kebenarannya radio YFM jam ke itu. Okay, ngarap ke semua tu merindang. Okay, jadi ngonya merit terima kasih ngagai DJ C, tak kira Nancy Tambum. Apa yang bagi Madam Majori tadi. Okay, kuda bulannya kita dalam program 34 Seranyawa Neban Baadan. Okay, dah berasa jam kita ke dia turunnya pukul 4.17 minit lemai. Jadi sekali lagi meri selamat lemai. Selamat dengar ke kami dalam segmen kita Rentak Ngelahari YFM. Okay, berengkari pukul 3 ngelahari tadi. Nyentuh ngelahari pukul 6 lemai tu lagi. Okay, jadi kita kebaru dengar ke kami. Selamat dengar ke kami dengan frekuensi radio YFM ke semua endur kita diau. Ke lebih lagi kita kediau di Kuching. Tentu yang boleh dengar ke kami dengan frekuensi 101.3 MHz. Okay, kita mega boleh download aplikasi RTM Klik. Dengar ke kami dengan cara online. Okay, terus dengar ke kami. Nangira dini endur kita diau jam kita itu. Kita kebenung dereba kereta baru untuk jalai jam kita itu. Ngarap ke sama jimat. Terus dengar ke kami YFM segulai sejalai. Dalam segmen kita Rentak Ngalih Hari.
1: Rentak Ngalih Hari.

0: Scholarship biasa serawatun tayap ngal scholarship serawatun ku adu raman dibuka sekali lagi bagi demi ya kenyulut bak sisi 2026-2027. Scholarship of Francis tu 6 ungkup anak Sarawak bak mayo buka pelajar bak engineering probat accountant unor anggau kebuka itu miawa dua anak Sarawak nyulut mimpi lalu disukung ke pelajar tim mana. Ada minta kemudi kena hari 5-29 dan 5-2026 pun ngau atur ngulih ke scholarship tu ulih diambil bak website http://www.yasansarawak.org.my tau tanya bak section scholarship nombor 082-44-2686. Yasan Sarawak ketegap anak Sarawak jemahilah.
1: Rentak Ngali Hari. Okey, terima kasih dengar laba lagi terus dengar ke kami dalam segmen kita Rentak Ngali WFM. Hanya di jam kita ke dia tu pukul 4:24 lemai. Jadi terima kasih dengar laba lagi terus segulai sejalan dengar ke kami WFM. Okey, di Serian tentu yang boleh dengar ke kami dengan frekuensi 106.9 MHz. Okey, jadi berdengar kira-kira pukul 4:30 lemai itu lagi aku nguji ngigak pengarik kami Ari WFM Bintulu Flora Libat. Okey, ya ke dia tu benung ba Padang Bilo Lama Bintulu. Gau ngulu program kedikumbai Sarawakku sayang. Jadi kira-kira pukul 4:30 lemai lagi aku nguji ngangau ya ngena arus telepon kita ai. Andur ya berkongsi ke berita bekal ngga program kemudian diatur di Bintulu jam ke itu program Sarawakku sayang. Okey. Jadi pukul 5 lemai lagi kita meriawak ni ngga ke berita pukul 5 tau ke utama 5 petang ke ditabur terus Haripalan Berita Radio RTM di Kuala Lumpur. Okey, terus ingat ke kami YFM dalam segmen kita Rentak Ngelari berengkari pukul 3 ngelari tadi untuk ngagi pukul 6 lemai itu lagi.

0: Okay, Florence Law baru dah beri nama kita semua gaul lagu ke diberi nama Gawai ke Penudi. Okay, jam kita ke dia tu pukul 4:30 lemai. Okay, 4:30 lemai. Munyi ke udah di semaya aku tadi. Kalau jam ke dia tu, aku nguji ngiga pengari kami hari YFM Bintulu, Flora Libat. Kebenuang ba airport lama Bintulu jam ke dia tu, berserimba hingga program Sarawakku Sayang. Okay, kita nguji ngiga Flora. Hello, Flora.
1: Ya, hello Jess. Dini deh Jess. Ba Bintulu ke ba Kuciang
0: lah. Asai kat sesarau ni
1: Ya,
0: saya kena konti Bintulu FM dia.
1: Ya, anak-anak lupa konti dia, anak lupa aku bawa pandang bilu lama di tak deh.
0: Bisa mendak ke bopi ada tak? Jadi mana okay. Kesalahan pedak?
1: Oh, salah orang lah. Oh. Mana bawa apa ya?
0: Sebenarnya kita ajak nama ni, lo.
1: Oh, kita ajak nama ceritanya ni. Oh, kita supaya subak deh.
0: Oh. Okay, Flo. Benar rancak itu. Ah, Sarawak ku sayang, Mbak Bintulu. Okay.
1: Ah, betul.
0: Berapa hari programnya kebenarnya, Flo?
1: 3 hari berlabuh kemari nyentuk pergi lah. Nak jilis dia, Jess?
0: Oh, jilis lah. Jilis lah. Nanti aku nak ada kerenti lemai tu tadi. Udah kiak aku tadi?
1: Ya, uli. Bukannya jauh. Pergi lah dek. Nanti dia nurul lemai tu. Lemai pergi lah pula. Dia pulai baru. Okey. Maksudnya.
0: Bukan nama ke, Flo. Galau ke pemisi tu. Kena gawai tu. Tindak. Udah minta dek. Oh, okay, Flo, ngambil kena okay. Masuk jam. Terus ngomong nak ke berita, ambil report bakal enggak program Sarawak Ku Sayang hari Bintulu. Okay, Flo.
1: Terima kasih, Jess, di Konti YFM Iban di Kuching. Munyi ke Jess tadi, aku benung apa pandang bilo lama Bintulu tu. Berserima dengan program Sarawak Ku Sayang. Kita semua pula nemu kesua disebut kami ngamak tu Jess ni. Dia ke diatur berlabuh kemarin 22 nyentuk pergilah 24 hari bulan 5 tahun 2026 ya. Jadi Bintulu jadi palan ketiga tu Jess ngatur program Sarawak Ku Sayang. Pemudah Limbang Ngau Miri atau menyekurang gintia kami tu nak. Kami menjenak yang kaum dia tajak di warung Bintulu. Okay. Hanya kaku tadi, hari itu hari kedua program itu diatur. Tentu yang banyak macam program tak ke aktiviti diatur pengelama 3 hari itu. Ya. Jadi, lemai itu je, aku sebenarnya ngelansak atur pengawak ya ke bisik diatur sehari itu. Lapan pagi tadi pun bisik yun berkunci ke report mega, jadi itu seminar ngelansak mato nanti lemai itu pengawak ke bisik dia tu nyebut pagi tadi ke ngelansak mimik pengawak berjadi ke program engkau bisik kena ningau pagi tadi
0: betul je. Betul
1: nanti pagi tadi bisik pengawak berjadi ke program Sarawak Ku Sayang Bintulu 2026 ya ia ke dipenyadi Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari Bintun Abang Bintun Datuk Abang Haji Openg ya hanya pagi tadi. Jadi nanti muak ke lemai tu Jess nanti pukul 4 tadi nang bisik pengawak cabutan hadiah e-peraduan sikit diatur ninting lemai tu pengama 3 hari tu. Jadi jadi kami ke jadi nama tu orang kegawak di tu petugas nada boleh ngau tu Jess.
0: Nada nganjung nama.
1: Nada boleh nganjung nama. Sebenarnya dengar Rita aja mentok nah.
0: Kira kerugi ni lepas aku bisi medak gambar tu bab Facebook Artem Bintulu tu bisi kereta pada aku tu.
1: Bisi kereta nya price utama ya Proton Imas 5. Nya price yang ini aja tu Jess.
0: Nak ngawa. Boleh kereta flow tu kebuka baka.
1: Betul.
0: Baka macam tu pada aku.
1: Mayu. Ya. barang elektrik menyukur mayu agak nyak ngarap ke orang Bintulu tu anang lepas ke peluang mendatai kita nah.
0: Betul.
1: Okey, nyak ke pukul belabuh pukul 4. Jadi pukul 8 malam tu lagi tentu ya bisi kita nemu sikit bisi panggau pemerintah diatur ianya konsert rakyat ke diatur ba kemah utama dia. Kelimpah hari konsert lepas konsert tu bisi dibagi ngagai malam tu lagi
0: dibagi berapa tarif lo?
1: 3 segmen.
0: 3. Lepas putus tarif lo.
1: Putus.
0: 3 segmen neh.
1: Lepas ya di udah namanya pukul 8 malamnya konsert segmen 1. Pukul 9 malamnya dia siaran secara langsung final Piala Malaysia Kuching City FC berlawan dengan JDT. Mesti skrin besar ke disedia ke buat dia.
0: Biar ni
1: orang keminat mendak member. Tahu datai mesti skrin disedia ke dia. Udahnya 9.45 berlabuh baru ke konsert segmen yang kedua. Udahnya pukul 10 malam separuh masa kedua final Piala Malaysia di Tampung Baru. Nyak ya di Selang Seli ke ya Jess. Konsert ngau mega namanya skrin besar ke bisi mandang ke siaran langsung final Piala Malaysia menyikaku tadi. Nyak muak ke malam tu lagi. Jadi artis ke bisi merindang malam tu Jess. Di nak lebih dia minat orang ke 90-an tu. Rahmat Mega.
0: Mula lagu itu.
1: Saya bisa merindang Amat malam
0: tu lagi. Nak ke pintu lo.
1: Ya, sikit sengaja ngasuh di jilis kau tau. Ngecak ke dia pulai ke pintu lo. Kita,
0: sempat kini? Ayo si bilon jangan kereta.
1: Asai ko, ko berapa ni last bilion? sempat Adriba nak sempat je. No, tengah malam ke dia datai. Nang awak dengar Rita kau mengajak ya.
0: Okey,
1: Ngau mayu hagi penyanyi bukai ke Merindang, ngai nyebut ya aku je ngambil orang datai ke dia rempu Kito. Ngambil ke sama belak meda. Sebut dia tu kasida Iwan Dasri, Cheng Eng, bisik mega band di jasa pun bisik Merindang malam tu lagi nya. Ngawak ke bisik diatur muak ke malam tu nyebut pergilak tu Jess. Lepas tu orang ke bisik nutup jalai tu berserimai dengan pelanda ya ke bisik diatur. Ianya pelanda Sarawak ku sayang fun run tau ke Jom Run Gawai Dayak Half Marathon 2026 berserimai dengan program Sarawak ku sayang. Mayu lah macam program ya ke bisik diatur tu. Berserimai dengan itu pelanda tu mesti dibagi ngagai kategori 21 km, 10 km, ngau mega 5 km.
0: Dia bisa ingat?
1: Dah pun nah, dah ingat je. Ngai kena dapat muka sumpah. Lepas kita tu kegawak tu. Dia suka kat ngau nah. jadi jalan mesti ditutup je. Berlabuh hari pukul 3 pagi. Tok lagi, 3 pagi tu. Nyentuk pukul 8 pagi pergilah. Dia jalan ke ditutup ianya Jalan Tun Ahmad Zaidi, pengudah simpang masuk Jalan Polycap Sim Ching Mong. Ianya jalan menuju ke Jematan Tun Taib Mahmud tau ke kita itu nyebutnya tadi Jematan Jepak. Laban ke bisik mansaknya. Mayu jalan ke ditutup tu bisik mega jalan bukai ke ditutup ianya simpang keluar Jalan Polycap Sim Ching Mong menuju ke Jalan Tun Ahmad Zaidi pun ditutup jam kesepakar. Udahnya jalan keluar masuk Jalan Pisang Raja pun ditutup. Udahnya jalan keluar masuk dari Kampung Warisan Jepak menuju ke Jematan Tun Taib Mahmud pun ditutup. Udahnya bulatan atau ke roundabout Kuala Tatau ianya Jematan Tun Taib Mahmud pun ditutup serta ke penduri Jalan Tun Razak yang baruah jematannya dan bojes bisa jalan ke baruahnya pun megak ditutup lapan meri awak ya ngagai pengawal fun run ke bisik diatur tau ianya Jom Run Gawai Dayak Half Marathon 2026. Kelimparnya bisa mega pameran hari agensi perintah lagi mengkang diatur je nyentuk pukul 9 malam tu tak lege tadi gak semua malam tu lege lagi bisa peluang ni ngagai orang ke dekat datai ke bisik pengawak ke dekat namanya diadu ke ngau sekedar hari UPP perintah ke bisik muka kaunter kami hari ATM pintu lo tu je bisik nganyu dari ngeciak pengerai tadi
0: okay.
1: Tahu, bisik kesangkut, banyak tadi je, yes, mayon.
0: Irau lah banyak.
1: Tahu, irau lah banyak. Aku ngai nganyun diri, ngai ke lagi. Aku terus danyur ke sepita kini-kini.
0: Anak takut. Tahu,
1: ya, pengerai yang apa tu di persal kita ini. Tahu, jadi merangsang mesti mayon di pintu lu sekali lagi datai. Bebala mayon, hari itu hari kedua. Pelawak aku, mayon orang nurun lemai tu lagi. Lepas orang ke, udah. Komisi sekolah megak tu je. Kalau orang kena gawak bojo minggu tu. Tak datai. Ngagak padang bilo lama bintu lu. Nanti lemai tu je. Gaya hari cukup manah panas. Nyolak sanggup kau keluar dia dalam tu. Buah kemedi tu dia.
0: Bisa ikon ni nyamai.
1: bisa ikut saya nak rasa je sebab kalau angat mat gitu. No randau no tu ajak ke berandau tak okey dah punya. Mayuh dah report tak pergi lah berkongsi ke pengawak bukai ke hari ke penudi pergi lah pembisik kami nanti ke report mega pergi lah mai berkongsi ke nah. Okey, terima kasih Mayuh ngi dengan Jess, pengen warung ngi dengan di konti.
0: Okey, terima kasih Flora udah berkongsi ke berita hari Bintulu tadi ngi nang bekal ngau program Sarawakku sayang. Bunyi ke Flora tadi nyentuk ke mana pergi lah ni Flo?
1: Nama awak jangan ketutup pergi lah.
0: Okay, program tu.
1: Nyentuk pergi lah. Apa dia tu nak ingat? Nyentuk pergi lah. 24 hari bulan.
0: Adik kau ke ngangau ni? Okay, terima kasih Flo.
1: Okay, sama-sama.
0: Okay. Ya, nyadinya tadi Flora Libat. Pengarik kami hari WFM Bintulu dah mai ke kita berita bagaimana ngah program Sarawakku Sayang. Ke menudatur di Bintulu jam ke dia tu. Okey, ba airport lama Bintulu tak kemegah dikumbai lasar kenyalang. Okey, jadi ingat terima kasih lah lagi terus segala jalan kami. Nengah ke kami dalam segmen kita yang rentak ngelari. Berengkir dari pukul 3 ngelari tadi untuk ngelari pukul 6 lemai itu lagi. Okey, bunyi ke udah daripada aku tadi pukul 5 lemai. Kita ngetun lama nengah ke berita. Tau ke utama 5 petang ke ditabur terus hari palan berita radio RTM di Kuala Lumpur. Lalu buat jam ke penudi lagi pukul 5 lemai untuk ngagi pukul 6 lemai. Bagi selama kita bergulai dalam program Rentak Dangdut Pupu Bansa. Okey. Jadi tentu ke kita terus segulas jalan dengan kami. Nangiran tadi dengar ke kami dengan frekuensi radio FM. Tau ke dengar ke kami dengan cara online. Dengan RTM klik kini. Okey, tau ke portal radio.rtm.jovi.my terus tinggal ke kami YFM Sekulai Secalai.

Okey, Bujang Ulu Sungai, lagu kena baik Marina Jara. Okey, nak rasai tinggal lebih kurang 5 minit lagi. Sebentar kita ninga ke berita atau ke utama 5 petang ke ditabur terus saripalan berita radio RTM di Kuala Lumpur. Okey, jadi benarnya munyi ke udah daripada aku tadi, buat jam ke penudi lagi 5 lemai untuk ngaji pukul 6 lemai. Kita bergulai dalam program Rentak Dangdut Pembangsa. Jadi kita juga boleh komen bak Facebook kami YFM Iban nyema bisi lagu dangdut ke kak dinga kita lemai tu, tak komen dia tak ke bisi pesan kini ke lemai tu dituju ngagai kemalayan kini tak juga anjur ngagai Facebook kami YFM Iban. Okey, anak gua pindah ke bukai terus ninga ke kami ngena frekuensi radio YFM ke semua kita diau pemegang ninga ke kami ngena RTM klik ngagai portal radio .rtm.gov.my. Okey, terus tinggal ke kami YFM segulai sejalai.

0: Dato' Azlan Shah Al-Bakri. Aliran trafik di beberapa lebuh raya utama menghala kepada timur mula meningkat petang ini. Untuk perkembangan lanjut, kita bersama wartawan Idiatun Nur Rosli di Plaza Tol Gombak. Silakan.
1: Terima kasih Zamil. Aliran trafik di Plaza Tol Gombak mula meningkat petang ini susulan pergerakan orang ramai pulang ke kampung sempena cuti sekolah dan sambutan Hari Raya Aidiladha. Tinjauan mendapati trafik menuju ke lebuh raya Kuala Lumpur Karak melalui MRR2 bergerak perlahan namun masih terkawal. Lembaga Lebuh Raya Malaysia menjangkakan lebih 3.3 juta kenderaan menggunakan lebuh raya utama pada hari puncak musim perayaan. Sementara itu, Plaza Tol Gombak, Bentong dan Karak dijangka menjadi antara lokasi paling sibuk sepanjang tempoh berkenaan. Pengguna yang menuju ke Kelantan disaran memulakan perjalanan antara pukul 6 hingga 8 pagi atau 8 hingga 10 malam. Bagi perjalanan ke Terengganu pula, waktu cadangan ialah antara pukul 8 pagi hingga 10 pagi atau 6 hingga 8 malam. Orang ramai juga boleh mendapatkan maklumat trafik semasa menerusi laman sosial X @LPT Traffic serta memastikan kenderaan berada dalam keadaan baik sebelum memulakan perjalanan jauh. Sekian sahaja laporan dari Plaza Tol Gombak. Kembali semula kepada Izamil. Silakan.
0: Terima kasih Idiatun. Menjelang kemuncak ibadah haji di Arafah, petugas tabung haji dan rombongan perubatan Malaysia terus komited menjaga kebajikan Duyuful Rahman di Tanah Suci. Bagi mereka, amanah itu digalas seperti menjaga keluarga sendiri sepanjang musim haji berlangsung. Ikuti laporan Amirul Hafiz Rusli dari Mekah Al-Mukarramah.
2: Komitmen petugas tabung haji musim ini berada pada tahap terbaik, terutama ketika persiapan akhir menjelang wukuf yang hanya berbaki beberapa hari. Semua petugas kini dalam keadaan siap siaga bagi memastikan kebajikan dan pergerakan jemaah haji Malaysia sepanjang operasi masyair berjalan lancar dan teratur. Petugas tabung haji menyifatkan amanah menjaga jemaah haji sepanjang musim haji sebagai tanggungjawab besar yang digalas bersama demi memastikan kebajikan mereka sentiasa terpelihara. Dalam masa sama, rombongan perubatan menasihatkan jemaah supaya menjaga kesihatan dan menyimpan tenaga sebelum bergerak ke Arafah, selain membekalkan kit ubat asas kepada setiap jemaah bagi menghadapi operasi masyair. Petugas perubatan turut berharap diberikan kekuatan dan kesihatan bagi memastikan amanah menjaga kebajikan jemaah haji dapat dilaksanakan sebaik mungkin. Kurang beberapa hari sebelum kemuncak ibadah haji bermula, pelbagai operasi akhir terus diperkemas bagi memastikan jemaah haji Malaysia dapat menunaikan ibadah dalam keadaan selesa, selamat dan teratur. Laporan Amirul Hafiz Rosli, Mekah Al-Mukarramah, Berita RTM.
0: Berita seterusnya, majoriti rakyat yang cintakan kedamaian diseru bangkit menolak naratif kebencian dan fitnah yang cuba dimainkan segelintir pihak. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, keadaan semasa seolah-olah memperlihatkan kelompok kecil yang lantang dan gemar menimbulkan kebencian cuba mempengaruhi masyarakat.
3: Sekarang ini, yang minoriti, yang bising, yang marah, yang kejam, yang panaskan orang, yang berimput, tanam kebencian, buat fitnah, takut orang ini, marah orang ini, itu the minority. Ini seolah-olah tyranny of the minority.
0: Perdana Menteri turut menegaskan kepelbagaian kaum, budaya dan agama bukan perkara baharu, sebaliknya menjadi asas pembentukan negara sejak awal kemerdekaan.
3: Kepelbagaian itu, perbedaan itu bukan perkara baru. Kita sebagai negara dilahirkan dengan menerima kenyataan kepelbagaian. Memang ditetapkan masyarakat Melayu Bumiputera itu majoriti dan beberapa peruntukan perlembagaan Islam agama persekutuan. Tapi dari awal kita terima kenyataan kepelbagaian, menghormati dan memuliakan. Sebab itu dalam negara madani ini kita bukan melakar sesuatu yang baru, tapi kita meneruskan agenda di mana pengasas negara kita menetapkan.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Program pembangunan kemahiran untuk kanak-kanak perempuan di sekolah seluruh negara akan dilaksanakan tahun ini bagi memperkukuh pemerkasaan ekonomi wanita muda. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Dato' Sri Nancy Shukri berkata inisiatif itu bertujuan memberi kemahiran praktikal kepada pelajar sebelum menamatkan persekolahan supaya mampu menjana pendapatan sendiri pada masa depan. Katanya program kenaan akan dilaksanakan dengan kerjasama pejabat pendidikan daerah dan dijangka melibatkan pelajar selepas tamat peperiksaan utama di sekolah. Akhir sekali sukan Piala Dunia Sepak Takraw. Malaysia bakal membuat perhitungan dengan Thailand pada aksi akhir acara regu berpasukan malam ini. Skuad negara mara selepas menewaskan Indonesia 2-0 pada aksi separuh akhir di Stadium Titi Wangsa. Bagaimanapun, tekong utama negara Muhammad Syahir Muhammad Rosti disahkan tidak diturunkan akibat kecederaan. Muhammad Haziq Hairul Nizam atau Zarif Marikan Ibrahim Marikan bakal menggalas tugas sebagai tekong utama negara. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kota tetap disil dikuat kuasa mulai Jun. Aliran trafik ke Pantai Timur mula meningkat. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Manta, Nalihari, Tagalamay, Tamarindang, Malay.
1: YFM, Sibulay, Kejalan.
2: BCSP Global dalam telepon ni, Mek.
3: Hati tu dah dah, Mek. Dia tu, udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global, udahnya tekan scan and pay.
2: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelima harinya duit bantu hari Perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
3: Ya, gana berbayar. Ada isi cas. Likun setak ulim gak dikena bak menol luar. Nyamai dikena lebih bayar awun.
2: Nyamai-nyamai mentip ya.
3: Keramadah pernah. Muntang memegang nemu di, Mek.
2: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
3: Dah top up Sarawak Pay ni, Mek.

Okey, Sawung Van, gau lagu ke dari nama Udah Ngai Agi. Okey, selamat lemai pendengar, selamat kita bergulai dalam program Rentak Dangdut Pupu Bangsa YFM. Okey, jam kita ke dia tu 5.18 minit lemai. Okey, jadi beri terima kasih megak dengan kebelah kaban kita ke bisi nganjong komen bak Facebook kami YFM Iban. Okey, beri selamat lemai ngagai Mami Aba. Okey, selamat nyalah hari DJ ku ya. Selamat berjalan ke penyewak ngenuan bakal ke lemai tu. Okey, Cheng Suni megap si komen. Selamat bertugas DJ RB Irama Dangdut begelek kita lemai tu ku ya. Haram kita sama dengan ke wife mi bahan ku ya. Okey, Lengunai Nai. Selamat lemai DJ minta nuan mayan ke seberang lagu dangdut di kena merindam bala kengala bakal sidar rinta ngabung. Ya tidak, Julia Chai, Chayeng, Apai Stanley, Ma Amanda, Sian Anding, Nuga Majat, ya bala kebukai ke ngelala aku ya. Ngarap ke sama terperinan ini aku YFM. Egna Sinda Robin, selamat lemai DJ, selamat berjalan ke penyawa ngenuan ke lemai itu. Minta main ke lagu dangdut Ari Emelina, lagu Memori Daun Pisang. James Pangeran, bagi si komen, selamat lemai DJ RB, selamat berjalan ke penyawa, terima kasih. Ini tinggi, selamat lemah DJ Rajesh, selamat menjalani kepenyawak panas. Hari kami di Betung, minta main ke lagu dangdut Hari Zaleha Hamid. Ini kena merindang semua yang lalam eh. Ngerap ke terperindang, terima kasih DJ RB sama-sama. Okay, jadi nyoba tadi, bala kaban kita, bala pendengar, kuisi nganjung komen bak Facebook kami YFM Iban ke lemah itu dalam program Rentak Dangdut Pupu Bangsa YFM.

ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Anti bisik pada ukoi tau kemayau bas belajalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, anti jelunya pendiau ya baka tinada orang ngempu. Anti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

Petang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Kakak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang di udah digumpul Nuan, awak kesidak ti berkuasa, terengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung agen Nuan. Pesan tu hari YFM.

Okey, terima kasih mendengar. Lagi terus dengarkan kami dalam program kita Rentak Dangdut Pupu Bangsa YFM ke Lebagi Nuju Indai Lantan. Okey, benar dengarkan kami jam ke dia tu. Okey, ngarap ke terus terperindang meh dengarkan kami YFM segulai sejalai. Okey, nak rasa jam kita ke dia tu dengar pukul 5.36 minit lemai. Jadi meri selamat lemai ngagai Lina Bugis. Selamat lemai Arbi, selamat menjalani ke menyok dengan buat konti ku ya. Jadi madah ke diri hari kota Masai Johor. Selamat hari gawai, tiga ratai, nuju nuan jauh kita sebilik apa yang nuju semua peningnya YFM ku ya. Richa Unup, selamat lemai di Jarbi, selamat menjalani ke menyok dengan nuan. Benuang on the way, ngau orang ngambil induk. Ningan nuan dalam kereta hari jalai simpang simunjan ko ya opian ne. Okey, Fiona Bunga, selamat lemai DJ, selamat jalai ke penyawa. Nanti bisi awak minta main ke lagu Florence High. Pengrindu terpantau bak dada. Nya jadi DJ angat menua kucing ko ya, jimat pula lagi. Okey, terima kasih dengan kita kudah nganjung komen bak Facebook kami. YFM Iban. Okey, terus kita berpindah ngau lagu ke sekali itu dalam program Rentak Dangdut Pupu Bangsa YFM. Kita dengar ke lagu Air Titik ke Batu, lagu Faris Adnan bergulai ngau Masih Dayu. Okey, terus dengar ke kami YFM segulai sejalai.

Ya, okay, nyam tadi lagu Jamal Mirdad, hingga lagu Yang Penting Happy, okay. Nasihat dunia, Yang Penting Happy, kita semua gagal, okay, kita gagal, Nuan gagal, aku gagal. Okay, semua kita gagal meh kelemah itu ne. Okay, terima kasih lepas lagi terus dengan kami YFM Segulai Sejalai Meri selamat lemai ngagai Colina Lo kawan kita buat Facebook YFM Iban selamat lemai di JRB selamat berjalai ke pengawak genuan kelemah itu ko ya. Jadi nyak komen KBC dianjung bala kawan kita bala peringa buat Facebook kami YFM Iban. Terima kasih hau kita kuda anjung komen kita kuda namanya tadi like share utai ke BC di ingkah aku buat Facebook kami YFM Iban kelemah itu. Okey, jadi sebelum kita berundang ke lagu ke sekali itu mari kita semua berhati ke report atau ke info gayari dan sebenarnya beri terima kasih ya gai Siti Fauziah binti Mat Adam Pemsai hari upis ting mata ke gayari atau ke Jabatan Meteorologi Malaysia udah katanya tadi berkongsi kau kita info gayari ke lemai tu berhingga hari pukul 4 lemai kena sari tu 23 hari bulan 5 2006 dalam kandang 12 jam. Okey, jadi muak ke lemai itu gayari di pelabak hujan pemegah ribut kudik bak kucing semeria semerahan. Okey, kucing semerahan di Serian Megak Sibu Mukah Kapit Bintulu Miri Ngau Limbang lalu di Seriaman Betul Ngau Serikai muak ke lemai itu hari di pelabak ke mana. Lalu muak ke malam tu lagi jentuk ke tumu pagi-pagi lah. Hujan di pelabak Kenyadi, di Kuching, Serian, Semerahan, Sri Aman, Sibu, Kapit, Miri, Ngau Limbang. Lalu gayari mana? Di Betuang, Serikai, Mukah, Ngau Bintulu. Okey, jadinya tadi report gayari atau ke info gayari kita ke lemah itu. Di pekunsi ke pemsai hari upis ting mata ke gayari. Atau ke Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey, terima kasih ngagai Siti Fauziah binti Mat Adam. Okey, jadi mendengar kita yang datai bab pengunjung program Rentak Dangdut Pupu Bangsa YFM pemega kita yang datai bab pengunjung segmen kita awak kita ke lemah itu rentak ngelari YFM kena sari itu yang tadi 23/5/2026. Jadi terima kasih semua. Kita ke udah bergulai dengan aku berengkari pukul 3 ngelari tadi nyentuh ngelari pukul 6 lemah itu lagi pemegang merit terima kasih dengan gai Nancy Tambom atau ke isi ngau temua yang tadi Madam Majori ke udah bergulai dengan kita dalam program 34 Seranyawa Nemban Ba Adan. Okey, jadi pukul 6 nyentuh ngelari pukul 9 malam itu lagi pukul 6 lemah nyentuh ngelari pukul 9 malam pengarai kami kebukai bergulai ngau kita dalam segmen takut awak sadalamai YFM. Ok, nanti kita ke bertumbuh baru bawa awak ke bukai. Ok, jadi lagu kita ke penudi lagu Aldrin Awin Baduk Berdua Nagi ngau lagu Ani Mayuni lagu Terang Bulan. Ok, selamat malam semua, nanti kita ke bertumbuh baru bawa ke bukai. Bye-bye semua.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Jerana, jerita lamak Sarawak.
3: Saritu, 23 bulan 5 tahun 1988. Konsil Negeri Sarawak udang menar ke Siti Usul, nukar menira Sarawak, lagu kebangsaan Sarawak, ngau moto Sarawak, dibantai ke Menteri Pengop Rumah Sarawak Mayanya, Celestin Ujang, maya awam ke diatur bak Konsil Negeri Sarawak. Tajak pihak usul nyenerima mayu macam balas ari bala kaban dewan yang kaum dibantah kaban Konsil Negeri Kelakak, Dato' Amar Haji Yusof Putih, timadah ke curak celum bak menira barunya, nang keman ke Tegal bisi kawal ngau simbol perkara tina mana serta orang ti benung ulit. Ya megak madah ke pengirau berkawal lagu Sarawak baru Ibu Pertiwiku tinganti Sarawak bahagia serta moto baru ti dilanggur dekat muai identiti ngau nilai tradisi rakyat Sarawak kendang udah bisi. Celestin Ujang maya nyimpul jurai ba'awam tu nyemetak madah ke ubahnya sebagi hari pengawak ti mandang ke identiti rakyat Sarawak ke bendar serta pemansang menua. Nama kenyak, kenyau di tahun 1848 tu kelima kali menira Sarawak diubah jadi sebagi hari evolusi sejarah. Ubah simbol Sarawak ukai reti nejuk kewarisan lama tang kena negap ke jati diri Sarawak bak konteks ke busayagi. Tajak pun mayuh dipetalat serta dibantah, usulnya tetap dikembar ke Konsil Negeri Sarawak jadi siti pemutus rasmi perintah menua Sarawak.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Nama hari semangsa buah, kemayu ditanam bak menuanya. Buah pakan, tau ke dikelala megak ngau nama buah nyekat tu. Nyangka sebakan peniau, bakan buah rian, bercurak kunil serta mansau. Buah pakan cukup nyamai di empat. Nyak ke buah, nanti kita nemuai ke pasar pakan. Kita rekam medak replika buah pakan, tau ke buah nyekat bak tengah-tengah pasarnya. Nitih ke penerang ari upis pelilih menua pakan. Bisik 220 buah rumah panjai bak menua pakan tu. Penyampau tubuh kenguan menua pakan bisik 14,588 iko. Entik dipecah ke majoriti bangsa kediau bak menua pakan ianya bangsa Iban 96.6%. Lalu tangkan kengau bangsa Bukai baka Cina 2.5%, Melayu 0.5%, ngau bangsa Bukai 0.4%. Menua pakan tumegak nyimpan 1001 cerita lama. Lalu bak pilih menua pakan tumegak bepalan bak Bukit Sibau wak pakan. Dia alain dur lumbung bujang berani kita Iban ianya libau tau kerentak. Kita ikan muai ke pakan tau ngelawak lumbung raja berani tu bak tucung Bukit Sibau wak pakan. Kediato siti ari pengerami kediatur nintian tahun bak pelilih menua pakan ianya pesta pakan. Lebuh maya pesta pakan diatur kita boleh medak macam bangsa pengawak. Bagi pengawak berjual barang, pengawak mandang ke pemansang serta megak pengerami ke Bukai. Pesta pakan diatur dalam bulan 8 tahun ke-9 nintin tahun. Aram nemuai ngagai beli menua pakan. Mayu cerita tuai ngau pesaka asal ti bedau diserungkai. Mana alai dur nemuai. Kesan tu hari Radio Malaysia Sarawak YM.

kita rawen ngelawa. Siti pilih menua di kurang lebih 45 km berjalan dari Pasar Serikai. Kita ini muai ngagai pelilih menua pakan. Menua pakan.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFM segulai sejalai.

Ya, lagu ni naik dinamik, senang hati pulai gawai. Hengkanya udah berkemas. Kini kita jam ke dia tu laman gawai hangan sak semak-semak seminggu lagi. Kita dekat gitu hari gawai daya. Selamat lemai ngagai kita ke bergulengau kami buat YFM. Pemegat terima kasih ya. Ngagai Rajas Booking ke udah bergulengau kita. Kayaknya oleh pukul 3 ngalih hari tu tadi. Nyantuk ngagai pukul 6 lemai tu. Jadi pukul 6 lemai tu ngagai pukul 9 malam dia kita dekat bergulang aku Nancy Tambom tak isi box ada lemai sehari tu kena 23 di bulan 5 2026. Jadi harapkan kita gerai magang peringat lemai tu tentu ya jam ke dia tu tambah lagi kita udah belelak bertunggak mua engkau hadir sebilik tau ke badalang kereta jam ke dia tu kini ke benua mendiang ke YFM. Terima kasih ya laba milih YFM jadi ke stesen pemerindang kita. Okey. Jadi tusuk program kita sada lemai sehari tu agi bakal selama ke alai pukul 6:30 tu lagi dia kita dekat bergulang kau pengeluar program kami menti sikit bawa Hello Y Kapit lalu udah nyat lagi dia kita tau ke aku dekat maca pesan ke bisik dikenatai ke kita ngagai email kami ngagai WhatsApp konti YFM Iban lalu pukul 7:30 lemai ni kita dekat mendiang ke berita tabur terus hari YFM lalu pukul 8 about jam tik ke penudi dia kita dekat buku lain kau Min Meliza tak ke Anti Min buat program nembiak Min sehari tu ke ulih di pedak kita megak buat Facebook YFM Iban sepedau mendiang ke berita pukul 9 malam tu lagi bukannya ke tusuk program pengelama 3 jam buat awak sada lemai Siti tu lagu gawai megak merindang kita buat awak sada lemai kita ke kajar benuang ngagak kiak kini ngagak biskut kini atau lagu Ari Baby Shima Maya Ari Gawai sada lemai YFM YFM.

0: ngagai ngagai bala klub aku, klub ngepatna Sureman. Nda ditinggal kemegak ngagai bala kami sebilia, painai aku bala tua ngobala kabar ni pelayan aku bak menua Sureman. Selamat hari gawai, gayu guru gerainya mai. Lantas senang wan menua.
1: Selamat hari gawai, aku mewakili klub ngepan Sureman. Jadi nama aku Arya Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua klub ngepan Sreaman ngau kabar belayan di Betuang ngau di Limbang. Jadi ngutu selamat hari gawai hari kami di Sreaman. Selamat hari gawai.

0: Kita jatu belum mendiang ke YFM sekulai sejalai.
1: Kita suah ninga jaku sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa bega atau dikumai kita jaku tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar hari jakuk tikalak di dinga kita indah bisik di tengkebang nyadi ke sekedar leka lagu tu deh. Di semua jakuk tu tadi mai erti jakuk ti nak mana jakuk ti pancar enti mulut nak dijaga ngau mana. Nya kebuah kita ditangkan nyaga dila nyaga mulut lebuh ti maksud ke jakuk. Nyadi bak perkara tu nama jakuk aja ke ulih nyadi ke lalau boleh dipegai kita maya mansut ke jaku.
2: Okay. Sebenarnya aku nyawat tanya nanya Puan Pini. Nanti kita pada kapal ya, bak tasiak dien. Besar kapalnya ya.
1: Ya.
2: Tangia bisi uliang ko kita nya uliang kemit. Ti uliah nentu ke arah kapalnya kini penunga ya. Nemu uliang kaku dek bakal kita bisi perahu nya bisi te kekena tenguik kianya tadi. Ti bak biluan bak ikut. Jadi ti kita berarti ke ya uliah mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri tau ke kanan. Oh, tiga-tiga berarti ke bekenya mega betul sekali-kali. Jaku ulian nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita ulian mansut ke jaku berkat tau ke kutua menyi ketua tadi ini ya. Jaku berkat udah pasti mai berkat. Jaku kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jaku ti ulih ngering tau ke ngelemi korang serta jaku ke ngasuh hidup tau ke mati semuanya bapangai ba diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekad pilih kita laba jaku kita tu bisi kuasa jaku kita tu ianya nama tekad disebut kita ya tau nyadi ba kitempu tau ke nyadi ba orangnya. Lalu dalam Injil mega mayu jaku ajal tau ke jaku tangkan bakahu ngau jaku dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu bak Kolose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jaku kita suruhan badas serta nyamai ka ti urang. Ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyaut semua orang. Oh. Kedua mega bak jaku dalam bisi nyebut bak 18:21. Utai ti disebut nuan tau ngitu tau ka ngurusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jaku nuan pu. Artinya hidup ngomati mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga bak luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ke utai ti manah Ariatia. Lalu orang kejai ngemansut kutai tijai Ariatia. Laban dia nyebut utai tik ngemenuah ke Atia.
0: Plaza Jurai 635. Plaza rendul berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapik kitai besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Lintah hari radio kita muka uliah ninga ke YFM hari RTM Click tau ke MyTV.

0: Ya, bisi undang selepak batu lagu hari Abang Kaya. Ngujung ke jam dia tu pukul 6:30 lemai. Jadi dia tu terus berlengar pengeluar program kami. Menteri sikit bahawa hello white carpet. Hello, T.
1: Ya, hello. Selamat lemai.
0: Selamat lemai.
1: Kalau kak alih hari ini.
0: Oh, lepas suang alih hari ini lemai tu. Nya udah genat ke diri, kena.
1: Aau, nung nak kita rempu kalau main kada jalan kena kita rempu nukang tahu rempu kak, boleh?
0: Amat kena.
1: Kena mau rai no?
0: Kena nang segi amat, nang nadai ngetu,
1: nadai ngetu. Nadai pemisi sekali.
0: Nadai pemisi sekali. Bisa ku manso ai jago nya dete.
1: Nadai.
0: Manso nya nek. Bisa ibu Facebook ku manso nya.
1: Ya, dah anak mumpung kau rai no, tu cina lah ngamai orang. Ringat tangan dia.
0: Amat ga. Bisa nak dengar lagu tadi bisa undang selepas batu.
1: Bisa, bisa. Dia tu mayu namanya bisa pusuk selepas tepungnya.
0: Ah, pusuk selepas tepung bisa.
1: Bisa antai makan roti dah. Bisa tepung, bisa kacang selepas tepung kini tak bekerja. Tidak tanahnya nak dah.
0: Oh, amat.
1: Mayu tak selepas ya dah.
0: Ya, tak selepas selepas. Selepas ni enggak aku kenang.
1: Sehat
0: eh. Oh iya. Oh, yeah. Tentu ada ramai nih pasal kapit jam ke dia tu ti ke laban gawai semak sesemak deh.
1: Tu. Iya. Yeah. Nanti berkenan ke pasal pengeraminya. Lama lirik kami tu dah ramai, bisa seminggu lebih nih.
0: Yeah.
1: Ninteng lemai lebih kini ninteng malam. Mm-hmm. Laban program sebelah tu aku pun bisa berkongsi ngau peningan mayu apa kau ngau program kapit kacau festival ke di sedia tu tunggak ke menua kami di Kapit Pelabuh peresmian tadi 17 hari bulan seminggu ke udah udahnya ni tiang malam macam-macam program aktiviti ke bisa diatur kelimpah mega bisa pangau pemerintang ambil ke banding kita bisa pekit main asal kita bisa pekit ngepan pekit ngajar atau ke bekerja deh bisa lama ni tiang lemai
0: nyama 17 hari bulan seringnya berengkah neh
1: iya 17 hari bulan pengawak nu berjadi ke Kapit Kacau Festival tang sebedaunya berapa hari bulan ni seminggu sebedaunya sikit dah dibuka pala nalai bangsa bagi menua kami di Kapit nu pengawak berjual ke pemakai utai ke kena gawai mai perkara gawai ngai ku kiak cing ngai ku
0: nya mai amai nya
1: bangsa aja peteng au namanya pejang ke mata bangsa tang square nya deh
0: au lebanting lawan ting itu dari segi berundang tu mana tu kau beli kalau kena kau gawai lah.
1: Nya meh, nombor dah baju mana ya? Ude, oh, bu beli api dia ngai populai. Oh, tangan pengawal tu
0: masuk. Anak dia tu, dia tu nama yo handa utang asal nari hati deh.
1: Ya, lawan kita muda nih, utai kerja kau ramah ke mana pengalih jari itu, nu makin macam-macam.
0: Ya.
1: Api ini yang tu ibu jai, nombor nanti ke jai deh. Ini yang muda utai nya deh. Kena mesti aku bisa kau kuitai. Nadai, natau, natau cara.
0: Sebenarnya tu ke pasarnya tadi pada bekerja. Datai dia, nadai, dah ingat dunia lagi, dahnya.
1: Nadai, aku dah cuci arah lekam atau kali baru tadi.
0: Tahu,
1: ya meh.
0: Aku tahu, gak berhenti yang kerja nanti.
1: Ya, ya meh. Hukai ke namanya pengerami, cukup rami bapak bagaimana kami di Kapit. Lebih lagi tu cing, ngomong apa dengan Mayu. Pagi tadi pengawal ni tirawun kami. Kai rami mat pembalat mang kakai.
0: Nuan bisa ngau?
1: Aku nak ngau di daun, mi nak ngau ngambil berita sekitar ATM deh.
0: Oh,
1: ya. Udahnya tadi ngelamak tu kami di Kapit muak kelemai ni tidak daun. Aku kalau ngau 2 tahun lepas umah ya wah ini kira lama kita grup di deh.
0: Oh. Berasa ya nanti tanya gintir ya, kemansa
1: gintir di rempu nyak meh tahun tu penyertaan kita cukup mayu bisik 28 itu tim cim 28 itu tim dia ngira setiap itu timnya bisik agak persembahan bisik kadangnya namanya poco-poco belagu matai ke pantun utai ke pekerja meh ni cakap pelanik sedap timnya tim kau juang kumaya Oh, laban tena salah info dari presiden bagi menua kita di kapit. Padah ke dalam kena 28 itu timnya lebih kurang bisa 700 siko sida tengau.
0: Ya. Ina mayu ha.
1: Au. Mayu. Rindu ama rami tadi ko beda sida ke bukan laban tu kasi menak kita banjar eh. Ke ngau di daun. Sida kayan kenyah, sida beda yu. Lama kita deh ne. Masa peketan Melayu, Cina, tengok kenyoknya. Tidak tu je, ngau makanya tadi. Saya kata kata nutai ni, nak mau kena makan ni. Aku rindu pupu bansau. Tidak aku nya nu bisik ngau makan bapak ngawak ni tidak pun kita bagi menua kita di kapit.
0: Aku amat rindu ke pengawak bekanya. Kat laban ke kalau ngau orang ke bekanya nanti.
1: Aku ngari. Tak jawab rasa lelak.
0: Iya, tak jawab rasa lelak. Nyak pengelak ni buat sebutan. Aku matanya ke. Rindu oh. Nama dak laban tu memayo ya tadi mayu gari atau ke ngepan kita kena bansa kai pan habisi megak mayanya kena kalau pedak nuan pan pedak nuan
1: ya ya tau dia amatnya siau aku meda cukup cukup lah lihat kita lebih dari kita kino ke agak ngepan kita ke bekenya aku berarti kalau ban bisik megak tiem nu dia agak sedaya sebakar magang-magang ni.
0: Nah, nyak kok.
1: Ya ke ya ke ngena set burik nyak sebakar magang-magang. Oh. Dan nyak sedak ke ngena ngepan batar rajang nyak. Ari palok untuk ke kaki sama jako sebakar magang-magang.
0: Nah, nyak kelalo ge orang ke di kelalo tua dia.
1: Sadai. Aku terus terang made ya. Minat nemunya bisa mensia tak aku nak untuk berarti kenal mu anak kau.
0: Oh. Amat.
1: Oh, nyak meh. Pengawak kita yang tadi berlaku hari wap si buta ke wap kami di kapit tu kelama tu kala itu tadi dipercayai ke yang berhormat Dato Western Uga Anak Kumuang ngetuai ke pengawak niti daun kami pagi tu tadi tajapan mata panas dia nemu kita dia tu tumu macam mata panas.
0: Amat.
1: Udah no ngasuh kenian di ngeriut dah. Atang ku ada semangat kami sebuat ke tau ke sudah sebuat ke ngaliti daunnya. Cukup cukup steady. Sampai ngagai ke penudi tim ke 28. Anang ke sudah ke ngaliti daunnya. Kami ke meda belah sisinya pan agai geng nak tumpu. Ni perlu leh. Bukan selalu nyemi dah. Oh, ngeredai tu.
0: Amat kena. Nanti punya jaga setahun sekali. Nanti kita ke.
1: Setahun
0: sekali. Setahun sekali. Ya, mengayan ke pakaian yang dirimpu. Au, ya.
1: Au, nyak pan setahun sekali nanti tua untuk berpeluang ngau ni tidakun. Setahun sekali nanti tua untuk berpeluang ngau ramadak.
0: Nama.
1: Udah berasai lantang hati. Nampi ya.
0: Ya.
1: Maka tu dah aku 2 tahun lepas aku bisa berpeluang ngau ni daun. Tahun si kemari tahun untuk ada peluang. Nah. Ya. Jadi mada orang sama kita.
0: Tengok asal hati ya nanti.
1: Tengok tak ada ngawak meh.
0: Ya. Nggak jadi ke tu pihak ke ngau orang kira pihak ke ngau ribut kena.
1: Lemah orang kau nah.
0: Amanya mayu terpegahi di ni nak ngati yang telepon.
1: Ya nyak meh kaku datang saja pihak merita habis puji tak ada yang tidak ke ngau laban ku mada tidak ke ngau tu nak ngira umur tu pada aku isi ni. Oh, hari ini mek nyentuh aku besai. Ya kemit amat di sana sini. Ayo, sete tiem pada aku nya.
0: Ya.
1: Hebat mat.
0: Pengeke kenggau rarami nya.
1: Ya. Au nya meh pengawak ke bisik udah diatur kami pagi tadi. Lalu lemai tu lagi ci bisik mega pertandingan Bitter of Japan ti dia tu kapit Seven Division bagi menua kita di kapit eh. Nya bisik dia tu jadi tau nurun malam lagi medak pengawaknya ke bisik dia tu Bak Town Square. Lalu pergilah anak ingat peninggal mayu ah. Namanya pengawal penangguhan kapit nama tu KCF bagi menua kita di kapit eh. Malam pergilah ya penangguhan lalu pergilah megak pekit kumang bagi menua kami di kapit dekat megak dia tu finalis enam ikut finalis ke dekat berebut ke kumang bagi menua kita di kapit jadi inteng lama tu pekit kumang tu selalu ya dia tu kami apa dewan suara kalau itu dia nak beli mijo nak ambil mijo nak ngau dan beli mijo nak makai dia nak boleh mendak sedak ya deh secara live Aram malam pergi lah kita sama meh. Sebut dia meh kita Batang Square deh. Kalau banyak dia tu nanti terbuka deh Batang Square dia. No kita meda siapa ke? Kita tak mai pulai gelap pulang bagi dua kali di kapit. Nanti kita nak boleh ngenatai kita rimpu malam pergi lah kan kau meh nak kena kan bisa mau buka bisa neku kini. Tok mega boleh dapat kita secara live dipancar ke terus hari Facebook KCF Mpu nah hari UPI sedar sedin.
0: Nyo ke pemanai
1: hasil dah? Nyo, tak. Ya, aku tak
0: mendak deh. Aku tak, nyo mendak asai baka tua ke dia ke? Asai ya deh. Nanti, nanti buat, ya, nanti buat live Facebooknya. Ukai ke madah nak mana-mana. Tanya mah, nyo, untuk orang kena boleh datang ke kapit.
1: Ya.
0: Baka kami itu deh. Baka kita kena yang mendak dia. Nyo main cukup ramai. Aku
1: berentak sekali.
0: Aku berentak sekali, mah. Aku
1: feel, nyo perasaannya kita lain deh. Jadi, nanti boleh datang meh pergi lah no medak pengawal ke sedia tu kalau bagi penangguhan Kapit Culture Festival ngau mega pekit kumang bagi menawa kami di Kapit. Nyau tak ke ulah dikunci ke aku ba awak hello wai Kapit kita ke sekali tu ci. Kadang-kadang lu lengau aku ke baca kau kita sebuah dia nyau aku main ayong sedia tadi eh. Nyau meh. Ya, utai ke. Boleh dikongsi ke aku pak awak hello wai Kapit kita ke lemai tu. Boleh baru nganuan di konti dan sebenarnya selamat gawai.
0: Ya. Selamat gawai bertemu baru. Bisa itu bisa main yang bertemu baru tu.
1: Bisa. Bisa lagi. Nah.
0: Ya.
1: Okay. Aku bakal daya meh. Number one. Nama tu ngibun menalan
0: kita ada. Amatnya aman. Ada yang aku ngau ke tahun tu nak boleh ya. Aku tadi tahun ini lah ke tahun tadi dengar itu pengrami orang.
1: Betul. Yeah. Eh, awaknya ajar aku ke sekali tu. Cik, boleh baru dengan Wandi Konti di YFM. Terima kasih. Selamat jalan ikut pengamuan. Bye-bye.
0: Bye-bye. Ya, nyata di menti sehingga kau dah berkongsi dengan kita. Berita atau ke pengrami ke bisik diatur di Kapit. Ianya Kapit Cultural Festival. Ke diatur nyentuk ngagai pergi lah ke bandar 24 hari bulan 5 2026. Terus berlengok kami YFM sedar lebay.
2: Frekuensi YFM di Kapit 94.3 FM.

harap aib bisa. Anang nampun kereta bukai kelalu semak. Titih ke semua atur jalan alun. Anang kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan timin. Hai, aku Henah Grinat. Mari selamat hari gawat. Nuju semua bala kita Dayak di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita, gayu guru gerai ngamai, lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah maiwa. Bertucung baka bukit, nungkat neraja, berkebung baka langit.

lagu dari Ricky Andrewson, Terantang Tawak Gawai. Lalu Ricky Andrewson tu megak sikut hari penyanyi ke bisi merindang Bazar Gawai Sri Aman 2026. Kalai pergilah ya dekat merindang mini stadium Sri Aman berengkar di pukul 7 lemai. Awaknya berkawal ngau hari tika penudi Bazar Gawai Sri Aman 2026 mereka dah berengkah 15 hari bulan 5 tu tadi. Jadi kita ke dia di Sri Aman Sampal Rami Gawai pergilah hari tika penudi Bazar Gawai Sri Aman 2026. Terus berlengok kami Bawai FM udah tu lagi peningat dekat macam pesan ke bisik di kedatai ke kita ngagai kami Bawai FM. Kesekali tu tu Siti lagu lama Ari Wilfred Vincent Ragam hingga Lina Kidang tua setuju dekat

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Dia tu terus macam pesan ke bisi dikenatai ke kita ngagai email kami YFM ngau WhatsApp konti YFM Iban. Jadi pesan tu ke diterima kami hari insul anak dua kalai pesan tu dituju ngagai kabar melayan ya ke diau bawa mendas ratuk bajau seratuk kabar melayan ya ke diau di Sebuyau Sebangan Merdang Meludam Kuching Sampun ngau Senangih. Jadi pesan tu madah ke pengawal awak ngetas ulit niang binia bunyi anak libu bunyi anak libu tau ke amoi ke dekat diatur pergila 24 hari bulan 5 2026 hari minggu pukul 8 pagi. Jadi pengawak sarap bangkit dekat diatur malam tu bak rumah Albert anak ladi bulan baru Sebuyau. Ya, pesan ngetas ulit nandu isi pesan tu baru peninga kalau pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit niang bunyi anak libu tau ke amoi niang bunyi anak libu tau ke amoi dekat diatur pergilah kena 24 hari bulan 5 2026 hari minggu pukul 8 pagi. Pengawak sarap bangkit dekat diatur malam tu buat rumah Albert anak ladi bulan baru Sebuyau. Jadi pesan ke Siti tu pesan semiang kertas sulit yang kena terima hari Joni anak jawan. Pesan tu dituju ngagai kaban melayan yang ke diau berpilih nyelita mawang 4 buah rumah Sungai Pinang, Sebangkui 4 buah rumah Sungai Bulu, Sebuyau Singai Iban, Senangih, Telagus, Jiruk, Kerangan, Sabah Laping serta kaban belayan ni ke ngelala niang jawan anak jawan tau ketawan anak nangkai. Jadi pesan tu madah ke sembiang atas sulit niang jawan tau ketawan anak nangkai kena 24 hari bulan 5 2026 hari minggu pukul 10 pagi berumah panjang anak Bali giam lama balai ringin. Nanti tu nak duk isi pesan tu pesan madah ke sembiang ngetas ulit gena sembiang ngetas ulit niang jawan tau ketawan anak nangkai kena 24 hari bulan 5 2026 hari minggu pukul 10 pagi buat rumah panjang anak Bali giam lama balai ringin. Ya, pesan ke bisik di kirim ngagai email kami about YFM. Jadi Siti tu lagi pesan yang kena diterima hari Helen anak Bawing atau ke bini niang Anthony ngau Mia anak Baya atau ke Indai Anthony. Jadi pesan tu dituju ngagai kabar melayan yang ke diau di Tunuk Kapit saya niah Balingian Batang Sangan Batang Tajum Tatau Pasar Lama Batang Anak Batang Arif Rumah Ali Sangan Rumah Jelaping Sangan Nangah Malat ngau kaban belayan ya ke Bukai ya ke ngelala niang Anthony Basil anak Sambau. Jadi pesan tu di pesan tu madah ke pengawak berantu niang Anthony Basil anak Sambau kena 3/6/2026 ianya hari 3 buat rumah Was Sungai Tajum Sangan Tatau. Nandu isi pesan tu pesan madah ke pengawak berantu niang Anthony Basil anak Sambau kena 3/6/2026 ianya hari 3 bawa rumah Was Sungai Tajum Sangan Tatau. Nya pesan ke bisi diterima kami bawa YFM. Udah tu lagi 6

fans Riaman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua klub fans Riaman ngau kabar belayan di Betung ngau di Limbang. Jadi ngau tu selamat hari gawai hari kami di Riaman. Selamat hari gawai.

0: klub aku, klub Ngepana Sreman. Nda ditinggal temegak ke gaya bala kami sebilia, painai aku bala dua ngobala kabar ni pelayan aku bak menua Sreman. Selamat hari gawai, gayu guru gerai nyamai. Lantas senang wan menua. Wah!
1: Selamat

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Tu pesan pemati kita cuma kami ba YFM kalau pesan tu hari pelangi anak Seli kenari kesida SB liat ba rumah Senabung Sungai Serintung. Jadi pesan tu dituju ngagai kapan belayan ya ke hadiau ba Spiring, Batamukah, Tamin, Sungai Wong, Sungai Kuak, Balingian, Kapit, serta kapan belayan ya ke Bukai, ya ti Ngelala, Tengau, Anak Cabo. Jadi pesan tu madah ke Tengau, Anak Cabo. Tengau nak cabo tau ke Indai Duri. Udah tadai pagi tu tadi. Jadi niang tu dekat Din tu. Malam tu 23/5/2026. Engau malam pergilah 24/5/2026. Serta niang tu dekat Dianjung pagi hari Sabtu kena 25/5/2026. Jadi niang tu dekat Din tu buat rumah Senabung Sungai Serintung Kuak. Awaknya pesan ke di, pemati ke dia terima tu nanduk baru isi pesan tu peninggal. Kalau pesan madah ke Tengau Anak Cabo, Tengau Anak Cabo atau ke Indai Duri. Udah nadai pagi tu tadi. Jadi ni yang tu dekat di Intu malam tu 23/5/2026. Ngau malam pergilah 24/5/2026. Serta ni yang tu dekat di Anjung pagi hari Satu kena 25/5/2026. Ni yang tu dekat di Intu bawa rumah Senabung Sungai Serintung Kuak. Ya, pesan pemati lalu tu pesan ngelumbung ke diterima Ari Daniel Anak Ling. Jadi madah ke ngelumbung niang ngerepung anak unggang atau ke apai panau kena 28/5/2026 bawa rumah Joseph Anak Tinggi Emperan Dabai Sungai Goh Tengah. Jadi pesan tu dituju ngagai ke pembelayan ya ke diau di Liu Balingian, rumah Gelai Sungai Setuak Seri Sungai Setuak Serikai. Ke pembelayan ke diau di Malung Gau Awiak Seratuak. Kebang Melayan ni ke dia bawa Sungai Menuan Kapit, ke Sungai Belawai, Nanga Nyikau, Nanga Setapang, rumah adik Nanga Lan. Kebang Melayan ni ke dia bawa Sungai Guah Ulu, Gau Ilik di Kapit. Serta Kebang Melayan ni ke Ngelala, Niang Repung, Anak Unggang atau ke Apai Panau. Jadi penerang ke Siliak, Kebang Melayan telefon ngagai Indai Mujab, Balumur Kusung 13-526-5941. Jadi nandu isi pesan tu pesan madah ke ngelumbung niang repung anak unggang tau ke apai panau kena 28/5/2026 buat rumah Joseph Anak Tinggi Emperan Dabai Sungai Goh Tengah. Jadi kebang belayan ke dekat nemu ngasili lagi bakal nge pesan tu telefon ngagai Indai Mujab balumur kusung 13-526-5941. Nya pesan ke bisik di rumah kami, Bak YFM.

0: Jadi Apin radio di Kuching di Sarawak tu bertemu tahun 54 lah. Udah orang putih yang kaduh dengan orang di Singapura. Bahkan jamnya beberapa tahun 49 tahun 50 51 tadi menyo menuh kacau deh. Kau nyak bisi Bruno ke gaku pesan ke nggak ada lah ni kau ada bisi
1: Oh, tang maya zaman nuan gawa barjo Sarawak maya 3 tahun pesan berat berau bisi nih.
0: Bisi pesan.
1: Bekerja cara sedang nganjuang mayanya.
0: Main tulis.
1: Oh main tulis.
0: Telefon.
1: Oh nganjuang kita kan main tulis nganjuang gaupis.
0: Orang kami tak lagu main tulis, nak ada telefon.
1: Ngedep pos.
0: Ngedep pos.
1: Apunya dan juang diri orang parah. Baru pesan datai.
2: Ya, aku kagak tahu lian kan sempat.
1: Sempat.
0: Bisa telegram, bawa orang bawa pos opis.
2: Telegram. Nak telegram.
1: Nak telegram lah.
0: Tiap-tiap gawai, nak telegram.
1: Lalu jempat ya datai tanya.
0: Lalu datai kami nyok, ya. Nak telegram lah, bisa telegram.
1: Major retired Edmund Abid pengawal berkawal engau radio kita di Sarawak di Taurang.
2: Ya, terima kasih.
1: Okey, ketemu baru. Terima kasih ya.
2: Terima kasih.

Ya, lagu Rika Malam Agi Muda. Pukul 7:30 tu lagi dia kita rekam dia ke berita tik ditambah terus Ari YFM di Kuching di Tota. Sebenarnya tu Siti lagu Ari Gwen Sanggup Aku Sedalemai YFM.

Adik bisa. Anak nampung kereta bukan kelalu semak. Titih ke semua atur jalan alun. Anak kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan timin. Hai, aku Henah Grinat. Mari selamat hari gawat. Menuju semua bala kita Dayak di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita gayu guru gerai nyamai. Lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah mayuah. Bertucung baka bukit, nungkat neraja. Berkebung baka langit.

ke Terbah tu batang berita. Sarawak Negara Industri Jemaah Ilak Hari Penegak Penyerakup Rakyat. Strategi Tumu Kuasa Gadung Nyungkak Pemansang Sarawak. Ngemansang ke jentera dekat muka peluang baru ngagai orang dagang Bumi Putra. Sama lemai bergulang aku Nancy Tambun bawa berita lemai YFM kena 23,005 2026. Pada tu lagi peningah isi berita.

penyerakup rakyat Ari Pupu Bansang Gau Jalai Pengarap Meruan nyadi puguk pemujur Sarawak Mansang nyadi kuasa ekonomi baru menua. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Madah, rakyat Sarawak ti Meruan tegap serta sepenemu gojong ke menua tu majak cakah ngerandang industri jemahilak nyengkawam kuasa gadung hidrogen engkau ekonomi kurang karbon. Ia madah perkara keberguna bendar jam kedia tu, ianya ngirik penyerakup engkau ndak ngira bansa engkau Jalai Pengarap. Lalu semua orang bergempung nyingkang ngangkat Sarawak ngambil sama Mansang baka Bavaria di Jerman. Premier maksud ke jaku tu maya berjadi ke program Sarawakku Sayang SKS bagi menua Bintulu 2026 sarito tadi. Berbah engkaunya Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah pemerani Sarawak ngambil risiko dalam sektor kuasa gadung. Dia tu maksud ke hasil lebuh menua tu nyadi palan pengeluar hidrogen keterubah di rantau ASEAN. Atur tu diambil tumu lagi dikenal bersedia napi hasil minyak kemajak kurang jemah hilak. Ia madah cara pemansang Tik Meruan di Sarawak boleh pengiktirafan antarabangsa lebuh forum ekonomi dunia netap ke Bintulu nyadi siti ari 4 kluster industri kurang karbon di peringkat global. Tu ngayan ke Sarawak boleh nyapai pemansang ekonomi ngau nyaga rampak menua Tik Setibang. Program tu Premier megak nyuak ke simbolik bantu sumbangan keperluan asas Sarawak SKAS ngau skim pelajar tinggi percuma Sarawak FTES ngagai 10 penerima ketanda perintah menua nentu ke nembiak Sarawak nak tinggal ari nyambung pelajar ngagai tikas ke tinggi agi. Penegap Sarawak ukai seminak berpanggai bak pemayuh asir rampak menua tang semangat berserakup sepenemu engkau pengelantar rakyat Ari Pupu Raban Bansa. Kaban Kaunsel Negeri Adun Tanjung Batu, Johnny Pang Leong Ming madah budaya berjalai ke pengawak ti berguna benar nyadi identiti siti-siti bansa. Ti boleh ngempung semua orang ti nak ngira gaya penatai pendiau. Dengan aktiviti kebudayaan, Raban Bansa kelebih lagi Raban Nembiak uliah ngelala budaya Sidampu serta merti enggak berbahasa ke adat bangsa Bukai. Johnny maksud ke jakut tu maya malam budaya Sarawak berserimbai enggak program Sarawakku Sayang 2026 bagi menua Bintulu. Program kediatur perintah Sarawak tu mujur ngempuruk rakyat Ari Pupu Raban Bansa enggak gaya ti penuh pengelantang Ari ti ngatur mayuh macam program ti berpelasar ke seni, budaya, enggau pemerindang ti mandang ke identiti unik Sarawak. Bandar Mutiara Tebeduk dekat terima dua projek besar tahun tu. Ianya ngagak dataran Mutiara Tebeduk serta hub ekonomi enggau kebudayaan. Kaban Kaunsel Negeri Adun Tebeduk, Dr. Simon Sinang Badamada, projeknya dekat diperjalai ke hari baru agih belanja agensi pengatur pemansang Greater Kuching GKCDA. Projek tu disadang dekatnya di penyungkak pemansang ekonomi serta palan pemansang kebaru bak kandang sempadan Tebeduk. Ia masuk ke jakut tu bak pengerami Pragawai Rando Tebeduk 2026 bak upis Lilih Tebeduk. Dr. Simon megak madah RM295,000 agih belanja ke projek Miet Menua Pesisir MRP diberi ngagai 59 JKKK ke dipegai Sitak Dun Tebeduk. Agih belanjanya dikena mantuk JKKK berjalan ke mayuh bengkah program Raban Bansa serta pemansang buat kandang menua sidak. Dia tu kita benung mendiang ke berita lemai RYFM.

0: ngemansang ke aset Jentera Berat ulih ngangkat ke pengulih serta bersemekih bala kontraktor menua di Limbang. Tulekan muka peluang agar orang dagang Bumi Putra ngau ngambil bagi berjalan ke projek infrastruktur ke besar lagi. Sapit Menteri Industri Pemakai, Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak, Dato' Dr. Abdul Rahman Ismail Madah, BC Aset Jentera Kediri Empu dekat negap ke agi pengulih bala kontraktor ngati Kediri berjalan ke projek lalu ndak berpanggai buat orang luar lagi. Atur tu, ukai seminak ngangkat ke penyikar operasi tang mega mantuk ngurang ke ungkus tinggi ketegal nyewa jentera orang bukai. Ia maksud ke jakut tu buat pengawak nyerah ke Jentera Berat Komatsu Kediberi konser orang dagang Bumi Putra Sarawak DUBS Pusat ngagai DUBS Pampang Limbang. Gawai ngetau ngau cerita rakyat Sarawak SHFF 2026 berkah diatur Saritu Berkampung Budaya Sarawak SCV. Program tu diatur kena laku ke warisan budaya serta negap ke sektor dagang temuai menua. SCV buat sebengkah penerang madah ke pengerami ke diatur Upis Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau Seni Pemerindang Sarawak ngau Upis Penyungkak Dagang Temuai Malaysia Tuk Megak ngemerat ke pengawak nyaga serta ngetan ke budaya seraya meri inspirasi ngagai Raban Nembiak ngambil merti ke adat ngau main asal di menua tu. Berambai ke Jakuk Celebrating Heritage Inspiring Future, pengerami dua hari nyak megak bising atur pengawak bukai nyengkau mantai ke ajat ngau muzik asal, mandang ke cara nyumai lawak bangsa asal, main asal, serta mandang ke budaya Ari Pupu Raban Bangsa di Sarawak. Malam tu bisik mandang ke drama musical Belawan Bureng, The Hercules of the Kaliman River, ti nyerita bujang berani bangsa Kayan, ti dekat di bantai buat mua balik temuai ke bisik datai. Sarawak Metro Sdn Bhd terima aku Ari Upis Pengelikun engkau pengerai pengerja pengawak JKKP Malaysia pengudah mujur nyapai 112,508,932 jam kerja selamat ngau nadai kes berbadi di ujung ke lenyau timpuh gawak tau ke LTI. Tanda basahnya disuak ke Sapit Director JKP Malaysia Bahrudin Mamat maya penemuaya ke Kuching berdalama ke udah. Tanda basahnya megak diberi ngagai kontraktor laban udah mantuk nyapai pemujur ti berguna bendanya. Raban JKKP Malaysia megak bisik ngabas projek sistem pengangkut bandar Kuching KUTS ngau ngabas fasiliti transit aliran autonomi ART di temak laut Kuching. Kepala Pemesai Eksekutif Sarawak Metro Teknologis Mazli Mustafa buat sebengkah penerang madah pemujurnya nyadi lalau ke berguna bendar ngagai semua pekerja Sarawak Metro ngambil seruran ngemerat ke pengelikun kelebih lagi maya ngagak projek KUTS di penuh cakah di pejalai ke. Berita ti keperudi. 600 buah motosikal besar bisik ngau konvoi fun ride. Ari Waterfront Kuching ngagai kampung Lot Bako berserimbai ngau pengerami motosikal besar antarabangsa Pulau Borneo BIPBF 2026 edisi ke-24. Presiden BIBB Sarawak Ramli Tuah Madah. Program hari kedua tu diatur kena rapid ke kawal ngau sidak ke kampung Bako Lot. Maya macam pengawak bisik diatur nyengkau mesukan rakyat bergulai ngau mensia mayuah lalu ditangkan ke merarau bergulai ngau bala bikers serta peranak menuanya. Ia maksud ke jakut tu sebedau jadi tuai konvoi fun ride saritu tadi. Ramli begak madaka sidak nerima timbal ti manah kelebih lagi berkawal ngau jalan alun di Sarawak ti cukup manah serta ngemantup ke ati bala bikers ngau penyerta hari menua sepiak. 1,225 ikut orang dari Sarawak, Sabah, Wilayah Persekutuan, Brunei, engkau Indonesia, bisik engkau konvoi tu. Kena kunjung ke berita lemai batang berita di Baca Baru. Sarawak negap ke industri jemah ilak hari penegak penyerakup rakyat. Strategi tumu kuasa gadung nyungkak pemansang Sarawak. mansang ke jentera dekat muka peluang baru ngagai orang dagang Bumi Putra. Tunakah kita mendiang ke berita lemai saritu beritanya tadi. Ditusun Ratna Saimin, lalu disalin Ailinda Suil, hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.
1: Kerana jerita lama Sarawak.
2: Saritu, 23/5 tahun 1988. Konsil Negeri Sarawak udang menar ke Siti Usul, nukar menira Sarawak, lagu kebangsaan Sarawak, ngau moto Sarawak, dibantai ke Menteri Pengobrumah Sarawak Mayanya, Celestin Ujang, maya awam ke diatur bak Konsil Negeri Sarawak. Tajak pihak usul nyenerima mayu macam balas ari bala kaban dewan yang kaum dibantah kaban Konsil Negeri Kelakak, Dato' Amar Haji Yusof Putih, timadah ke curak celum bak menira barunya, nang keman ke Tegal bisi kawal ngau simbol perkara tina mana serta orang ti benung ngulit. Ya megak madah ke pengirau berkawal lagu Sarawak baru Ibu Pertiwiku tinganti Sarawak bahagia serta moto baru ti delanggur dekat muai identiti ngau nilai tradisi rakyat Sarawak kendang udah bisi. Celestin Ujang maya nyimpul jurai bak awam tu nyemetak madah ke ubahnya sebagai hari pengawak ti mandang ke identiti rakyat Sarawak ke bendar serta pemansang menua. Nama kenyak, kenyau di tahun 1848 untuk kelima kali menira Sarawak diubah jadi sebagi hari evolusi sejarah. Ubah simbol Sarawak ukai reti nejuk kewarisan lama tang kena negap ke jati diri Sarawak bak konteks kebusayagi. Tajak pun mayuh dipetalat serta dibantah, usulnya tetap dikemendar ke Konsil Negeri Sarawak jadi siti pemutus rasmi perintah menua Sarawak.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Scholarship biasa serawatun, tayap ngal scholarship serawatun ku adu raman dibuka sekali lagi bagi dunia ke nyulut bak sisi 2026-2027. Scholarship berprestis tu 6 ungkup anak Sarawak bak mayo buka pelajar bak engineering perubat accountant unona ngau kebuka itu miawa nuna anak Sarawak nyulut mimpi lalu disukung ke pelajar tim mana. Arif minta kemudi kena hari 5-29-2026 um ngau atur ngulih ke scholarship tu ulih diambil bak website http://www.yasansarawak.org.my tau tanya bak section scholarship nombor 082-44-2686 Yasan Sarawak ketegap anak Sarawak jemailah.
1: BCSP Global dalam telefon ni, Mac.
0: Hati tu dah ada, Mac. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan Scan and Pay.
1: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelipa harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
0: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih merah, Wan.
1: Nyamai-nyamai mentepi ya.
0: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di, Mac.
1: SP Global, duit now QR, anytime, anyway.
0: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
2: YFM dia tu boleh dengar kita, buat dini-dini indur. Kita boleh dengar kena

0: terus bergerai sejalai ngau kami bawa FM.
1: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sepanuan.
2: Kita nyangka kala asa ati setegal penerindu orang bukan.

0: kes culik tak kena biak tik di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak tik pulai bersekolah. Bermain beluar rumah tang nak dikemata. Berjalai penaka ati, nak madah ke penunga. Ngau mayuh agik tik bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala. Tik ngumpan sidak ngak prayas, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, bergulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
1: Jelik anda lebih lagi dari Persatuan Pengusaha Katengah Semegang dekat Meri Selamat Hari Gawai Gayu Guru Gerai Nyamai Latang Senang Wan Menua.

nambiak mit bertemu baru gulai ngan timin bak program nambiak mit ungkup ke minggu tu. Jadi berserimai ngau hari gawai ke dekat datai bak program nambiak mit antimin megak bisik temuai. Jadi temuai antimin tu jauh din. Jadi ke minggu tu kita dekat di Perindang serta madak pengelandia bala nambiak mit hari sekolah SK Nanga Embuau Suang. Kita dekat madak nama pengelandia kebisik dipandang ke bala nambiak hari sekolah SK Nanga Embuau yang kaum kita oleh madak pemanah rampak menua tak ke rampak sekolah SK Nanga Embuau Aram sama bergulai dengan sidak ya buat program nambiak mit antimin megak. Merik terima kasih ya ngagai bala pengajar keudah merik kerjasama serta nyukung program nambiak mit.

Salam Malaysia Madani, salam menjulang pendidikan negeri Sarawak. Salam Som the best, salam Embua kekuatanku. Salam segulai sejalai. Aku Binan Anabakum, guru besar SKN Embua Song. Aku dah gawak bas sekolah tu baru masuk ke 7 bulan. Bepun hari bulan 10 tahun 2025 nyentuk kereta. Pengalaman sekolah tu didirikan 61 tahun tu dah bisik 16 ikut guru besar. SK dengan buah tu di tempat siku uriban orang buah umpu ke bernama Encik Enseriban Ananyungan. Bakandang tahun 1964 Enseriban Ananyungan nyerah ke tanah ya kereta ngagai bala pemesai upis pelajar mayanya. Namiak ke sekolah di tau datang dari 17 buah rumah panjai pelilih menua ambuah umpu ianya menua ambuah manap lijau ngolajan. Dia tahu nembiak bas sekolah dengan ambuah bisik 61 ikut hari prasekolah nyentuh ke ngagai primary 6. Bala pengajar ke gawak di tau bisik 17 ikut lalu disaup 7 ikut bala AKP. Pengulian nembiak bak pelajar bak tikas di sederhana ianya bak TP3 ngau TP4 bisik ke sekedar datai bak tikas TP5. Bak pengawak ke akademik bakal pekit bercerita, pekit berlagu. Pengulian nembiak datai bak tikas bahagian. Lalu bak pengawak ke kurikulum bakal pekit main bola tampal, perjuk tinggi, pekit Belanda ngau Tibukai. Pengulian nembiak bisik datai bak peringkat negeri. Aku ternyadi guru besar itu amat ngarap ke sekolah dengan buah itu nyulut buat semua pengawak sekolah buat tahun-tahun tidak kadatai. Aku percaya serta penuh pengharap bala pengajar tidak nyuruh ngajar itu terdiri dari kupu bangsa ngau menua bakal bangsa Iban, Melayu, Cina, India ngau kedasan dusun sidak tahu datai dari Moyo Bengkeh menua yang dari Sabah Piraya kedaya mahyang ngau menua Sarawak tumpu. Pia mega sida ya udah dilatih ngau penemu ngajar telati serta Bagas. Sida ya udah merek penemu serta gawak ngau te patut. Terima kasih ya. Tahun tau tahun kita anerina yang nuju pemansaan. Selamat hari gawai tahun 2026.

0: Selamat pagi, nuju bala semua kita. Aku pengajar William Anak Asun, pengajar tingajar bahasa Iban bak sekolah SK dengan Buah Song di Tok, serta jadi ketua panitia bahasa Iban bak sekolah Tok. Mia jemaah moden Tok, nada salah kita ingin nak jaku bukai, teng anang sesekali-kali kita ngelupa ke jaku asayo, asa kita lah, jaku Iban. Jaku Iban Tok, pengeraja bangsa. Kapak kita nangi, nanti ukai kita kena biar rebak baru tingetan. Sapa lagi, ni ya? Pia aku jaku sempama, jaku berpetara, jaku berpengraja. Nyalai anda malu berjaku Iban bersekolah, berkelas serta bermenua bukai. Dikelala buah hari langgok, lalu dikelala jaku hari penyiru. Hanya jaku terseruan di dengan kita lebuah berkenan ke jaku kelebih lagi jaku Iban. Jadi bersekolah aku di tahu, cara ngemansang ke merangsang jaku Iban tu tadi, hanya kita madah ke identiti lah kita. Lepas aku jaku Iban tu tadi, identiti kita. Pia begak, pengeraja hanya jaku Iban tu pengeraja bangsa ada cerita jaku semak adanya tunjuk ke pengerinduk kita belajar ke jaku ketempung bisik program agak datuk bahasa sekolah aku ditok hanya bakal pergi bercerita bahasa Iban pergi aku bitam wow pergi pergi rantelah serta pergi karaoke lagu tibila Iban daya ide jadi semua program tu hanya program setahun penelitian bahasa Iban Rino Aman Alan ni miak ngau tai baketok deh. Sige ditanya sida belama tiap tahun. Makin hari jaku Iban majak hidup, majak maneh serta manseng ketega bisik penyero. Pemerat serta perindu ku jaku Iban ti uka semina ba community Iban ta mega ba bermacam pupu bangsa menua tu.
1: Pagi, nama aku Yusuf Sia Anak Petri. Umur aku 12 tahun. Saat itu, aku dekat memperkenalkan kita sekolah prasekolah Matahari.

0: setelah matahari di set 17.6 ya. Di set siko jigo, siko pipi.
1: Begini.
0: Tok puan Rami, tok cegu jisika. Udah nak, aku dekat madah kereta dewan makai sekolah nangak SK nangak umur. Biar tiba betul asrama lelaki, tidak ayah bisa 10 ekor lebih ya. Jadi, pihak kanan kutuk dewan makai kami. Arang!

0: Cik Sarina, PPM.
1: Hello, this is Jeffrey, Metro Tommy. Nggak tahu, api dilayan.
2: Hai.
1: Kita masak kami. Menu kami pagi tu, siangnya, kwetiau goreng, lau, air teh. Jadi, to asrama Indo kami bisa 7 ekonomi ya, Pak asrama to. Min, pejabat, yo bilik guru kami. Aram tay agai bilik guru. To pejabat kami. Jadi to Puan Evelyn. Kami sekolah kami. Dan ya, to bilik guru sekolah nak enggak buat. Bilik GB kami. So, GB sekolah kami, GB ni anak. Lato, Cikgu Louis.
2: Dari Sabah.
1: To, Bilia, Cikgu.

Ma belakang kita bisa pengenalan kelas kami. Udah tergai, aku kengemai kita agai kelas tahun 1, magai kelas tahun 6. Harap. Tau, pusat semua sekolah kami. Arum kita mendapatkan alam.

Datuk Dr. Mai kita membuat kelas pemulihan dengan kelas tahun 3. Tahun 4 agak tahunan.

Arriba.

rutin kami tiap hari 1 sampai 5. Tiap pagi, udah dan pagi, kami semua banyak nurun dekat bersenang.

0: Dia tahu kami bersedia dekat Nurul sekolah.
1: Untuk masa kami pakai tengah hari. Sekarang kita mau ke dewan.

mai, jatuh kau berudah semua mandi. Udah baso, kepala kawanku benar-benar digareng. Udah terlegai, kau mereka berbaris makai. Agai dia makai kau. Jatuh kau benar berbaris, nampak makai benar makai. Ini kau macam itu, kau macam itu, nampak bayu.

Anne.

0: Abal mati bakanya mega nanti kita bisa ngembuat anak mai yang abang ngagai pertang rumah lelaji kami itu ngagai ke kita parai pengandai tangka beriti mati babi punas uduk lus manu pemberani anak nusi dengan anak mada pemandai nak ibu di
1: salam menjulang pendidikan di Sarawak, salam song the best, salam embuau kekuatanku, salam sebulai sejalai. Saya ucapkan kepada penyelaras bersama program, kepada pengacara majelis kita pada pagi ini. Terlebih dulu saya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada semua yang datang. Mantap pragawai kita, Pak SK Nangabuau, Bakar Kesarito. Jadi dengan ini juga saya mengucapkan selamat datang.
2: Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh.

0: grup sa scan ng buwan. Selamat hari gawai daya tahun 2026. Mbuaw katanto. Gayo guru gerai nyaman.
1: Hai, aku Cikgu Caroline Jaga Anak Kenal, guru penolong kanan HEM SK Nengambuaw dekat Merik. Selamat hari gawai daya. Gayo guru gerai nyaman. Oh.

Dios.

0: ke bala klub aku, klub Panas Sreman. Nda ditinggal kemegak ke gaya bala kami sebili ya. Paina aku bala tua ngau bala kapan pelayan aku bak menua Sreman. Selamat hari gawai gayu guru gerainya mai. Lantas senang wan menua. Wah!
1: Selamat hari gawai aku mewakili klub Ngepan Sreman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua klub Ngepan Sreman ngau kabar belayan di Betuang ngau di Limbang. Jadi ngutu selamat hari gawai hari kami di Sreman. Selamat hari gawai.

Ya, 10 minit lagi dekat pukul 9 malam. Pukul 9 malam tu lagi dan kita dekat mendiang ke berita tabur terus dari kota Midiang ke Sapuri di Kuala Lumpur. Lalu tu nak kita gulang aku ni si tabur mentakai sibak. Satu lemai sali tu 23 hari bulan 5 2026. Bertemu baru kita bak awak ke buka. Selamat belalak. Selamat ujung minggu.

0: suah ninga jaku sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa bega atau dikumai kita jaku tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar hari jaku tikalak di dinga kita indah bisa ditengkebang nyadi ke sekedar leka lagu to deh. Di semua jakut tu tadi mai erti jakut ti nak mana, jakut ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana. Nyak kebuah kita ditangkan nyaga dila, nyaga mulut lebuh ti maksud ke jakut. Jadi bab perkara tu nama jakut aja ke ulih nyadi ke lalau, ulih dipegai kita maya maksud ke jakut.
1: Okay, sebenarnya aku nyawat tanya nuanya puan Pini. Enti kita pada kapal ya, batasi adian. Besar kapalnya ya.
0: Ya.
1: Tangia bisi uliang kok kita nya uliang kemit. Ti uliah nentu ke arah kapalnya kini penungak ya. Nemu uliang kaku dek baka kita bisi perahunya bisi te kena tenguit kianya tadi. Ti babiluan baiko. Jadi ti kita berarti ke ya uliah mengarahkan kapal tok ke biluannya tadi kiri tok ke kanan. Ti kita berarti ke bekenya mega betul sekali-kali. Jaku ulih nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita ulih mansut ke jaku berkat tau ke kutua munyi ketua tadi ni ya. Jaku berkat udah pasti mai berkat. Jaku kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jaku ti ulih ngering tau ke ngelemi ke orang serta jaku ke ngasuh hidup tau ke mati. Semuanya berpangai ba diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekad pilih kita. Laba jaku kita itu bisi kuasa. Jaku kita itu ianya nama tekad disebut kita ya tau nyadi ba kitempu tau ke nyadi ba orangnya. Lalu dalam Injil maka mayu jaku aja tau ke jaku tangkan bakahu ngau jaku dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu ba Kolose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jaku kita sururan badas serta nyamai ke tiurang. Ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyawut semua orang. Oh. Kedua megalai bak jaku dalam bisa nyebut bak 18-21. Utai ti disebut nuan tau ngitu tau ke ngurusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jaku nuan pu. Artinya hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga bak luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ke utai ti manah ariatia. Lalu orang kejai ngemansut ke utai ti jai ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke atia.
2: Plaza Jurai 635. Pelasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kitai besari-sari berpelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: itu majority dan beberapa pertukaran perlembagaan Islam agama persekutuan. Tapi dari awal kita terima kenyataan kepelbagaian, menghormati dan memuliakan. Sebab itu dalam negara madani ini kita bukan melakar suatu yang baru, tapi kita meneruskan agenda di mana pengasas negara kita menetapkan.
1: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri meminta agensi pembiayaan mikro mempergiat usaha turun padang secara lebih kerap mendekati penjaja dan usahawan yang memerlukan sokongan. Beliau berkata pendekatan itu penting agar golongan berpendapatan rendah dan berdepan kekangan modal mendapat penerangan terus mengenai kemudahan pembiayaan yang disediakan kerajaan.
2: Jadi saya bincang dengan agensi perkenaan BSN, Tekun, Bank Rakyat, saya kata turun, cuba kita turun, jangan minta dia datang ke pejabat, turun dan beritahu menepat. Jadi di sini umpamanya kita lihat sama melawan ratus syarikat-syarikat kecil yang memulakan perniagaan, tapi kadang-kadang perlu 10,000, 20,000 pinjaman dan kadar bayaran seperti mana-mana dia tu, kalau wanita sampai 100%, kalau lelaki tu 95%, okey lah, maknanya bayar balik. Jadi masalah pinjaman ini mudah bagi kalangan pendapatan rendah, kalau NFL untuk orang-orang kaya tu lain lagi ya.
1: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Berkuat kuasa 1 Jun, sektor pengangkutan darat barangan yang memiliki kenderaan jeep dan pickup boleh membuat boleh mula membuat pendaftaran dalam sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali memaklumkan keputusan itu dibuat susulan mesyuarat Jemaah Menteri pada Rabu lalu.
3: Keputusan telah dibuat untuk membolehkan lebih banyak lagi syarikat yang mendapat manfaat, maka kebenaran dan juga kelayakan untuk memanfaatkan SKDS dengan syarikat yang memiliki jenis kenderaan pick up dan jeep ini ke seluruh negara. Jadi sehubungan itu, syarikat-syarikat sektor pengangkutan darat barangan yang berkelayakan yang memiliki kenderaan jenis pick up dan juga jeep ini boleh mula untuk membuat pendaftaran berkuat kuasa pada 1 Jun 2026 ini.
1: Dalam hal itu, Dato' Armizan memaklumkan pelarasan had kuota tetap bawah SKDS dilaksanakan bagi sektor pengangkutan darat barangan sebagai usaha memperkukuh mekanisme kawal selia subsidi di sel negara. Menurut beliau, setiap fleet card akan ditetapkan kuota antara 900 hingga 5,000 liter sebulan tertakluk kepada 23 jenis kenderaan.
3: Penetapan had kuota ini adalah bersandarkan kepada jumlah penggunaan sepanjang 2 tahun. Pelaksanaan SKDS ini, kita ada data melalui sistem SKDS itu, kita ada rekod jenis-jenis kenderaan ini, berapa penggunaan sebelum ini, maka kota itu diselaraskan untuk kita menentukan had kota tetap bagi setiap jenis 23 kenderaan itu.
1: Dato' Armizan Muhammad Ali. Untuk laporan trafik di tol RNR Seremban arah selatan, kita bersama Nur Ashikin Harun. Silakan.
4: Baik, terima kasih Kai. Saya kini berada di RNR Seremban arah selatan yang menjadi antara lokasi utama persinggahan pengguna lebuh raya menuju ke destinasi masing-masing sempena cuti sekolah dan sambutan Hari Raya Aidiladha. Plus Malaysia Berhad menjangkakan kira-kira 2.2 juta kenderaan akan menggunakan rangkaian lebuh raya Plus sepanjang tempoh cuti dan musim perayaan kali ini. Setakat ini, aliran trafik menghala ke selatan dilaporkan masih lancar dan terkawal. Namun bagi laluan menghala ke utara, pergerakan kenderaan mula perlahan susulan peningkatan jumlah trafik dari semasa ke semasa. Orang ramai dinasihatkan mendapatkan rehat mencukupi, memastikan kenderaan berada dalam keadaan baik serta memandu secara berhemah demi keselamatan sepanjang perjalanan. Paling penting, rancang perjalanan anda sebaiknya. Sekian sahaja perkembangan dari kawasan RNR Seremban arah selatan. Kita bersama Idiyatun Nur Rosli di Plaza Tol Gombak. Silakan.
5: Terima kasih Nora Shikin. Aliran trafik keluar dari Ibu Negara ke Pantai Timur malam ini dilaporkan lancar dan terkawal. Susulan peningkatan jumlah kenderaan di Plaza Tol Gombak sempena cuti sekolah dan Hari Raya Aidiladha. Bagaimanapun, tinjauan mendapati terdapat pergerakan perlahan di beberapa laluan utama sekitar Jalan Lingkaran Tengah 2. Namun keadaan masih terkawal dan tidak menjejaskan aliran keseluruhan. Lembaga Lebuh

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan rusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Akek ca kenya.
2: Kok lo melanau.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wo si Huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar ido berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri. Rindu tau kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah mega bisi penanggul tau ke pengurang yampu ke ngujung ke orang belayak bermunsuah serta benci ke pangan diri kengujung ke perang tau nyadi. Penusah kebeketu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik terimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anang agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, ningi kediri serta ngira terimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tinggal suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesantu Ari YFM.
5: Jerana Jerita Lama Sarawak.
6: Saritu 23/5 tahun 1988. Konsil Negeri Sarawak udah membenar ke Siti Usul nukar menira Sarawak lagu kebangsaan Sarawak ngau moto Sarawak dibantai ke Menteri Pengoperumah Sarawak Mayanya Celestin Ujang maya awam ke diatur ba Konsil Negeri Sarawak. Tajak pihak usul nyenerima mayu macam balas ari bala kaban dewan yang kaum dibantah kaban Konsil Negeri Kelakak Dato' Amar Haji Yusof Putih timada ke curak celum bak menira barunya nang keman ke Tegal bisi kawal ngau simbol perkara tina mana serta orang ti benung ulit. Ya megak madah ke pengirau berkawal lagu Sarawak baru Ibu Pertiwiku tinganti Sarawak bahagia serta moto baru ti dilanggur dekat muai identiti ngau nilai tradisi rakyat Sarawak kendang udah bisi. Celestin Ujang maya nyimpul jurai ba'awam tu nyemetak madaka ubahnya sebagai hari penyawak ti mandang ke identiti rakyat Sarawak ke bendar serta pemansang menua. Nama kenyak, kenyauri tahun 1848 tu kelima kali menira Sarawak diubah jadi sebagai hari evolusi sejarah. Ubah simbol Sarawak ukai reti nejuk kewarisan lama tang kena negap ke jati diri Sarawak bak konteks kebusayagi. Tajak pun mayuh dipetalat serta dibantah, usulnya tetap dikembar ke Konsil Negeri Sarawak nyadi siti pemutus rasmi perintah menua Sarawak.
5: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
7: Kesekali tu YFM mai kita ngulu Sungai Lingga ngagai menua tidik kumbai bantil. Terbilang laban asil undang sungai sidak tiriau di bantil tu mega bejalai ke pegawai bumai betawun berkebun ngak berikan. Kepala Menteri Sarawak ti kedua pengundah Datuk Steven Kalongningkan Datuk Tawisli pihak mega Menteri Bertanam Betupik Benua Sarawak ti dulu Subak Datuk Holistini nya antara pemesai ti datai ari menua tu. Ba menua tu mega bala missionary ting rembai ke pengarap ngagai menua nya menya niri ke gereja kedua ti pemadu tuai di Sarawak pengudah gereja St. Thomas di Kuching ianya gereja St. Paul Bantil. Nitiah ke penerang ari bob gempung jerita tuai bangsa Iban. Iban ari menua Bantil ngau pelilih menua Seribas. Dulu agi nemu nyurat ari Iban ba'ai bukai laban menua dua bengkah tu dulu agi nduar pengawak mission datai. Ba menua Banting, pengawal mission tu dipelabak dikerembai ke Urongya dalam tahun 1860 kelia
8: Sebedau ya tinyerkai keseribas, ari baik buda anak orang kaya pemanca dana. Gelingi kandang gereja tu, mayuh pendam serta megar regang lama ti cukup narit ati kitai, laban ti kebuan ukir ngau gamal ti mar di pedak kemayari tu. Bak kandang gereja tu megak, bisik siti pendam ti cukup penyelai. Kebuah pihak, laban seminak umbang kerang ngau tekuyung, tiri tabur ket kena ngelai pendam tu. Ensera sida ketuai madah ketuk meh dor jantil, tiba bini ngambil anak bujang berani ban balau, ijau lang ditumbak ke siko ari manuk sabuang menua tu ti suah mata kayau ngagai bala bunsuah mayanya klia kuta banting mega siti ari palan di menua tu ti ngundan mayuah cerita lama nitia ketusui ari serak tubuh ijau lampu bakar anak surin kuta tumeh ke pengelinduang menua banting maya menua agi sigak menyak batas bukit banting megah, siti ari palan tin arit ati, ianya junggur bukit banting. Kalai pala di menuanya, nimpai munsuh tidak tai ngacau. Dur palannya ti tinggi, merik pengelebih ngagai sidati berjaga bak kubu lebuhnya, bedak penatai bala munsuh. Mayuh cerita tuai, gau pesaka asal ti bedau di serungkai, mana alain dur nemuai. Pesan tu, ari Radio Malaysia Sarawak, YFM.
9: Seberai.
10: WAIYFM.
9: Ya, baru ngam.
10: Kan?
9: WAIYFM. Pemberindang malam.
10: Malam.
9: YFM.
6: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami. YFM segulai sejalai.
11: Kami Merindang kita nindir ngali.

Yeah, lagu ke di baik wat rock ke malam tu peninga kaban sampai mati mungkal awak pemerindang malam kita malam merindam 23 hari bulan 5 2026. Ya, dan sekiamat peninga nanti kita berarti ke bawa penghidup kita ke dunia nyata tu jadi kaban ke datai ngulur ke jari ngangkat ke kita lebuh maya kita nya tadi terterap tertingkap maya kita itu sah ianya tadi seruran bisik buat tisi kita banyak meh atau diambuk ke kita yang tadi kaban sampai mati anang kita berkaban ketegal kita ke ngulih ke penyamai ketegal kita yang tadi ke ngulih ke penguntung aja kak lebuh maya kesenang aja atang maya tusah ia nadai ditemu kita ya ya nyelinya mungkal pemerintah malam kita nyalai selama malam bagi semua pelab peninggal kita ke malam tu ia ke bisi mendiang ke YFM seraya kita ke gereja pengawak diri kini malam tu laban malam tu di pelabak kaku mayuh bala kita yang tadi nunggak TV laban bisi main ball final nanti kita berhati ke bat TV ok ia ke benung diatur jam ke diatur ya jadi kita bersampai ke tim Merindu Kota Sarawak yang tadi boleh pemujur malam tu ya lalu buat tusun program kita bawa pemerindang malam kita untuk malam hari 6 23 hari bulan 5 2026 bakal selama pukul 10 malam kita dengar ke berita malam ke ditabur ke terus dari YFM lalu dah berita lagi kita dekat terus mendiang ke tanduk carta siapa juara nyalainya tusun program kita bawa pemerindang malam kita bergulai waku melati badi hari pukul 9 malam ngagai 12 tengah malam. Ya, jadi itu lagu kedua. Adi pilih aku merindang bala kita bawa kita ke bergulai bak pemerindang malam kita malam tu. Siti lagu gawai. Gawai penyau ngansak sesemak. Lagu gawai riraban OCHP joget ngetas ranyai.

0: lain nyaga penglikon jah lain mah. Bila boh kita nya driba mengasai dirinya lelak atau ke ngasai diri MC sebetul sebening ke bisi udah ngelaban aib beram anang driba dulu nganti dirinya nyonya mai papalak nyonya mai nya baru tahu driba ngabe ke penglikon jah lalu untuk dijaga kita lalu piap ke kapan belayan kita ke nganti kita bini anak laki anak kita ke ngau kita nya pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan maksud aku ekonomi UK seminak kita ada Malaysia UK seminak kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan yang dilebuh kita yang berbelanja maya rigawai tu berjimat lah awak nang kelalu buar nang beli utai ke ni kekak tu ya lu beli nang berkenyak kita berjimat beli utai yang kena perlu ke kita aja awak nyadi siti tak utai kat sebut ya pukul itu ya nyak. Jadi aku nak ngerah kita lebih bagi kita ke dia rumah panjai lebih kita nak berami ingat dapur api kita padam ke magang elektrik kita begini mega nanti kita nak ngenak ya padam ke laban kita itu tahu ngasuh kita nak tusah tahu ngasuh rumah panjai kita angus tahu ngasuh rumah kita angus ngawak masa tu nyadi nak tahu menusah kita pengawak kita ke kap rami gawai pun tinggal penusah jadi ngucakutnya sekali lagi kumerik selamat hari gawai Gayu Guru Gerai Damai tahun 2026.
1: Yang berhormat Dato Sri Dori Sofia Brodi Taban Parlimen P202 Sri Aman.
2: YFM Segulai Sejalai.

Lagu hari Helik malam tu peningga pelakon lagu kena aku merindang. Harapalah kita kaki terus mendiang ke YFM. Begulai engkau kami bawa pemerindang malam kita 15 minit lagi dekat pukul 10 malam. Jadi 10 malam tu lagi kita dengar ke berita malam ke ditabur ke terus hari YFM. Lalu dah beritanya lagi dia kita dekat terus mendiang ke tanduk carta siapa juara ya. Nyalai ke malam tu aku lagi terus merindang kita ngau lagu gawai kita itu lagu ke di baik Veronica Natasha ke sekali itu lagu Ati Lantang Begawai. Sebelum kita mendiangkan lagu ke di baik Ramdes Water Aram Begawai.

0: ari gawai. Gayu guru gerai nyamai kelebih lagi ngagaya bala klub aku, klub Nepana Sureman. Nda ditinggal kemegah ngagaya bala kami sebilia, ya. Painai aku balan tua ngobala kabar ni pelayan aku bak menua Sureman. Selamat ari gawai, gayu guru gerai nyamai. Lantas senang wan menua. Wow!
1: Selamat hari gawai, aku mewakili klub Ngepan Sriaman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua klub Ngepan Sriaman. Ngau kabar belayan di Betung, ngau di Limbang. Jadi ngau tu selamat hari gawai hari kami di Sriaman. Selamat hari gawai.

Selamat malam begulai enggau aku Melati Badi berita malam YFM malam hari 6 hari tu 23 hari bulan 5 2026. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg merambu di kemansang ke teknologi solar kebaru terulih nyimpan kuasa di lama agi. Enggau tak berpanggai ngagai sistem bateri nyimpan kuasa tau ke BESS. Langgurnya diperjalaikan dengan pengawak pemansiak begulai enggau bala pakar universiti Ari Menuato. Langgur tu megak udah diperundiang begulai enggau Vice Chancellor Universiti Kebangsaan Malaysia enggau Raban Pemansiak Fakulti Kejuruteraan Kebisik Pengelandik bak bidang kuasa. Panel solar ke diatuk seminat ulih dikenak pengelama 4 jam ajak sebedau ke disukung enggau bateri BESS. Sarawak Bisik Penatai Hasil Perengka Mata bakar pasir silika enggau silikon terulih dicampur enggau logam bukai kena nambah ke penyampau kuasa ke disimpan nyentuk ke 12 jam. Teknologi itu boleh nyadi pembekal kuasa jemaila kala itu dikan buka peluang nur ngagak teknologi baru terulih rembus bak market dunia. Ya maksud ke jakut tu bak awam media pengudah jadi ke program Sarawak Ku Sayang Bintulu 2026. Genang perkara bukai, kampung Kuala Nyalau dekat diadu bersayagi serta dikemansang nyadi bandar baru timoden. Tok dikena nyukung kandang industri sama laju temajak mansang gaun nak ngerugak peranak menuanya. Premier Sarawak madah ke pemansang tok sebagi hari langgur besai ke timpuh panjai perintah Sarawak nyentuk ngagai tahun 2050 dikena negap ke pemansang Bintulu nyadi palan ekonomi ke berguna benar ngagai menua tok. Projek pemansang kampung Kuala Nyalau dekat mungkur pengawak nyendia kepalan perumahan moden, komersial, upis serta fasiliti, ungkur.

ekonomi. Tiga gendurong pendiau bak Kuala Nyalau dekat digempung bak pemansang tu ngena langgur besai ke megak nyerangkum kanan jepak ngau sama laju. Projek Jalan Alun Bergema Raya Jematan Tun Taib Mahmud ngagai Padang Bilun Bintulu dia tu udah manggai 15.34% tembok. Upis Kerja Raya JKR Sarawak madah ke projek tu mungkur pengawak ngagak Jalan Alun Bergema 4 lorong tip panjai 4.1 km berlabuh ari roundabout Jepak nyentuk ke roundabout Padang Bilun Bintulu. Projek tu disadang dekat negap ke agen infrastruktur Jalan Alun di Bintulu kelimpah haring lancar ke arus pejalai pengelikun pengguna Jalan Alun ngau nyukung palan pemansang strategik kandang menua tu. Berbangunnya Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugambas madah ke projeknya di pejalai kena ungkus RM69.9 juta ringgit serta diadang tembok dalam bulan 10 tahun 2027 lah. Raban Nebiak jadi penyungkak temai ubah ngagai pemansang menua. Sapit Menteri Nebiak Lumbak Ngomain Mordi Bimol madah ke Raban Nebiak bempu pengawak kepengguna bak ekonomi digital, pengawak dagang, ketuai komuniti, inovasi sosial serta pemeruan rampak menua enggau teknologi. Tajak pihak Raban Nebiak bertapik ngau gaya kemayar itu bakal ungkus penghidup peluang gawak pengerai rundiang ngau pemansang teknologi peminta tiru tau ke AI. Nyalai perintah keras dekang mansang ke Raban Biak ngenamayuh macam inisiatif yang kawum pemansang perengkah guna Raban Biak lumbak ngau main ngangkat ke latih pengelandia Tibet geran orang dagang serta program volunteer nyadi ketuai. Ia megak minta Raban Biak majap gempung negap ke penyerakup rakyat dari pupu Raban Bansa di Sarawak serta ngerebut peluang tidi sediaka kena ngada ke Raban Biak di progresif bersemekih serta taluk ke menua bangsa. Ia maksud ke Jakut tu ngagai pemberita pengudah berjadi kari belia 2026 peringkat negeri Sarawak di bawah. Nyanakan berita kita ke malam tu peninga beritanya tadi di Tusun Nur Akila Arbain lalu disalin Elinda Suwil hari bilik berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: segulai, sejalai.
1: YFM.
2: Scholarship biasa Sarawak tun tayap ngau scholarship Sarawak tun ko adoraman dibuka sekali lagi bagi dunia ke nyulut ba sisi 2026-2027. Scholarship ba prestis tu 6 ungkup anak Sarawak ba mayo buka pelajar ba engineering probat accountant unoran ngau ke buka itu miawa dua anak Sarawak nyulut mimpi lalu disukung ngau pelajar tim mana. Arif minta kemudi kena hari 5-29-2025 pun ngau atur ngulih ke scholarship tu ulih diambil ba website http://www.yasansarawak.org.my tau tanya ba section scholarship nombor 082-44-2686 Yasan Sarawak ketegap anak Sarawak jemahilah.
3: Jatah sempat juara.

0: pukul 1 ngali hari.
1: Ya, bertemu baru tua ngau sidak kerindu kenyanya kata seperjuaraan batu tuan. 21
2: tahun eh. Ah, nak berasa hebat tu sun ke 21.
1: Ah.
2: Di jebul lelak di sini ngah nyawa aku tu kah?
1: Lelak.
2: Nya, aku kah.
1: Aku lelak di nemu di nyawa orang mangkung.
2: Mangkung tiang.
1: Kai mangkung tai kena rengat kue tatak
2: ngah. Oh, nama tak tak tak tak tak tak.
1: Ah, nya aku orang mangkung. Nolor mangkuang ya.
2: Kini kedi tu nolor mangkuang tanya nah.
1: Aku kada nemu ngitau ke tecoknya nah.
2: Di mangkuang aja.
1: Mangkuang aja.
2: Nah, nama tekena di mangkuang ah.
1: Ada ko nemu tanya. Bakau teh pemangkuang menya.
2: Kada nok teh kena walau tawa kena di mangkuangnya nah.
1: Kayaknya runtuh. Lapan.
2: Ni nemu kai ini di sangau ni nak tegiga kedek ke.
1: Berat kayunya bumina.
2: Berat kayunya pia. Jadi hanya sekedar hari pengawak nyerumbak pengerami gawai menyane ya. Jadi kelimpah harinya aja buat. Laban kita kenyo bejakok pasal gawai itu. Nama

0: ke bisi digagak inek de sangau.
1: Oh, ngigar uah ya tu dah gara.
0: Tumu bigar uah sebedok ke kari tu kan.
1: Ngai ke ruah meh.
0: Nai, nyu kuniang meruah nyila dah.
1: Nai, ya rendam ya he ada kuniang.
0: Na makanya dai. Ka. Rendam meh ba belaka bile ya.
1: Ya rendam ruahnya di kempat-kempat-kempat ya dulu.
0: Oh.
1: Udahnya di si ai.
0: Udah di si ai. Na dah ngeriwat ruahnya.
1: Atai.
0: Oh, landai ya ini deh na.
1: Salah ya orang tua.
0: Tang yang ngaku jadi tua.
1: Betul.
0: Okay, terima kasih. Angkat pala kita kaki bergulai ngau kami dua jabut. Jackson jabut. Ke Sarito ngau mega aku muni kami di bak program carta sapa juara tusun ke-21. Jadi sebenarnya tua mai peningah jabut ke Sarito. Dengar ke penduduk 10 ti lagu ngau lagu baru kerekari pasok dalam carta tentu ya mai sida ia mulai ke pengingat.
1: Betul. Dengar. Ba, recap tu dulu.
2: Recap seminggu yang kemarin. 10.

0: FM seminggu yang kemarin.
1: Hai, aku Austin Matthew. Dengar mana-mana carta siapa juara. Boleh dengar Ninting hari 5 pukul 1 ngali hari, lalu tanduk ya hari 6 pukul 10.30 malam.
0: Carta siapa juara.
2: Ianya recap carta siapa juara tusun ke-20 minggu yang kemarin. Nah, jabut. Tentu ya.
3: Lagu nombor 10 kita ada tiga kita itu.
2: Lagu debut 10. Bukannya recapnya tadi.
3: Oh, nya recap.
2: Ah, recap minggu yang kemarin.
3: Oh.
2: Nanti minggu yang kemarin, jabut. Lagu kau jadi juara minggu yang kemarin. Lagu berpadu nyawa Raban, Raban de Kru ngau Lucy M. Lagu ke dikumbai layak ke penudi. Nak nemu lah lagi, nemu ke minggu tu. Lagu tu agi ngetan ke juara. Tau ke kita bisa juara baru. Pengujuan program lagi meh kita ningan eh.
3: Betul, kali ke mayu ke berubah-berubah. Penuduk sudah penyanyi terlagi sama-sama kita.
2: Kelebih lagi pelabak aku jabut Sarito hari 5 tentu ya mayuah bala sidak keninga WFM dalam kereta program kata sapa juara. Laban nama sidak emonyo pulai Sarito urang udah pemisi sekolah.
3: Apa?
2: Yang kaum jabut.
3: Aku. Aku di hari 5 jarang kuninga radio.
2: Kini kejaran enggak ada dempu tamak lah radio. Yeay, jabut. Jadi tentu ya, mayu bala kita ke mendiang ke program Carta Siapa Juara tu dalam kereta, dalam pejalai pulai ke menua.
3: Harap ke sama gimana.
2: Ngagai bala kita ke udah datai di menua mega, engka benar natua natua utai munyi ke disebut jabut ya tadi. Betatu tatua na jabut. Ngarap ke kuyah kita nya datai jentuk ke gawai. Bisa kedati gi met kela jabut.
3: Bisa ke utai ke jarang
2: nama.
3: Kalau tu sah mereka datai gawai pemimpin.
2: Nama?
3: Aitu wah.
2: Oh nyok datanya.
3: Bisa orang
2: bisa
3: ada datai.
2: Apo nama tu kenang itu malah mai pengayu dan.
3: Nyok meli baru mau meli ngurang.
2: Oh meli ngurang itu impu dem ya.
3: Laban beketau cerita ya peminat. Laban nah tidak sebilik mayu.
2: Udahnya?
3: Jadi ngagak tua. Kena nyambut malam 31. Malam 31 nya lalu mbeh.
2: Oh malamnya sekali mbeh. Nanti ngawan tim mbeh malam 31 na jadi tua ndak datai ke malam 31.
3: Ya, kena datai 1 bulan.
2: Nanti ngawan kan datai. Ya, asal 31 nya bisa ai tua ngau nyambut ai pengai gawai namanya jambo gawai ngintu malam 31.
3: Tiga puluh satu ribuannya. Kita ngabang orang makai orang aja kita.
2: Ya, aku nemu hati seruai di ini deh sangau. Sigi nutup pintu, kak makai perih aja malanya. Dia tu jauh buat ini deh ngajar dia. Dia tu jenjuk pintar main sekumbang ini deh ngajar dia. Jadi ngakal. Dia anak mai ayah di seneram makanya deh.
3: Aku
2: teman. Nenek kan malu nanti ini dah dah mai deh. Ya ini di raya lagi ngusung ngabang lagi orang lupuang baik. Kena mai pemakai.
3: Kena mai pengenan. Aku kalah maklih abu minat.
2: Nama dah?
3: Mencuri pengenan.
2: Mencuri pengenan.
3: Lapan aku nyawa aku tu kak mai makai pengenan ke tebarara rambutnya.
2: Ya, aku dah, ya tadi ke kerup tau kau udah semua na.
3: Iya, aku udah semuanya. Yang mai ke kerup na dai petan.
2: Kama, benar. Mending nyemuan suah semuan dulu. Ma luar.
3: Jika ke semuanya.
2: Ya, baru nyamai dikunyah.
3: Betul. Nyamai simpan buat ancur. Ada
2: pecah. Ini deh pelawak aku lawan kena deh gigin. Nyamai gigi. Nutuk terus. Papa. Akhirnya lengkap dulu cerita kita kedekang itu gawai lagi imayu cerita bukai. Okay. Jadi kita terus berarti ke lagu ke sekali itu nak jabut.
3: Yeah.
2: Bab penuduk 3 ke 10.
3: Ya, yeah, lagu ke bab penuduk nombor 10 minggu tu ibu minut.
2: Lagu Siti, berpadu lagu nyawa.
3: Ya, berpadu nyawa. Udah 11 minggu dalam catatan.
2: 11 minggu dalam catatan. Nurun 2 gigi anak tangga.
3: Betul. Leka lagu tu di kakak Mekatoni.
2: Tion ya, mai orang bukai.
3: Mai orang bukai, kuze. Nanti itu orang angau yang bajita.
2: Seduah ya Den Aladin ngagak Tion. Lagu kadi beri nama Aku Rindu Aku Sayau. Lagu kadi baik.
3: di nang isi buku lain no Nicholas Fedri.
2: Ba lumur 10 sebelum kita ninggal ke lagu penuh 2 tiket 9.
0: 10.

0: Ianya lumur 9 nah. Ya, ha, lumur 9. Nomor 9 nah.
1: Nomor
0: 9. Nemu masih nyawa induk di sigi bisa dengar lagunya aku, di beminut.
1: Sigi mata ketik.
0: Ada to ninga nyawa induk, ya, Mbak. Mbak anu nya baca to.
1: Aku maninya lagu induk. Sigi ge getar ati ku
0: nomor 9. Ngopo patuang di getara getara. Di sigi merisa lah gapriti nina tu baji ya.
1: Oh ya.
0: Ah udah gapriti nina tu gidara.
1: Ya, lah kiut.
0: Ya. Tang taja pia lagu to agi ngenan kependuduk ya jabot.
1: Ya.
0: Minta nuan ngenang baru ko ya.
1: Nah.
0: Aku dah debu lah bisi kayat kenda antara seduai di Priti Nina.
1: Harap kena dai mu.
0: Leka lagu ngotian lagu tu digagak Wandi Ali.
1: Ya.
0: Baru 3 minggu dalam carta. Engka mayu balana nemu Priti Nina tu kebenarnya siko ari penanyi ke angkat ari lagu nang ari lagu Iban. Bisi mega ya lagu Melayu. Lalu Priti Nina tu ya campur bangsa. Bangsa Melayu, bisi Iban, Cina, bisi makan dia.
1: Oh, campurkan.
0: Campurkan. Nanti nasalahku asal lihat tu ari kucing engkau engkau balai ringin. Nanti nasalahku.
1: Ya.
0: Tunggak kia ya, lah.
1: Aku mada kadi campurkan.
0: Menua apa campurkan? Okey, lagu bab nurati kesembilan ke baru dah di dinga kita. Ya, nyau kenang ke baru pasal gawainya tadi jabut. Di bisi maca siti cerita.
1: Adai.
0: Nemia. Tau aku nak nemu lah. Nemu ketu nemia SK Kanyok. Nemu ketu nemia sekolah bukai. Jadi bak namanya dalam kertas soalan pengajar saya datang tadi nanya. Nama pemakai ke paling namanya tadi ngasuh gerai pe aku ya. Ngasuh gerai. Ini nemu nama sawat ya. Ya keterubah yang madah kubis. Kedua yang madah pelandok. Aku nak nebo lah pelandok kami yang ngasuh gerai. Tang ketiganya kan ngasuh hati gelik. Ngasuh hati itu ketawa. Nama kebuah. Betul ke sawat dia nyebut. Ya namanya utai kan ngasuh kita itu gerai ko ya. Ianya air pengayu. Laban yang ngasuh ketiga yu guru gerai nyamai. Ini
1: pengayu
0: yang biaknya ngenok. Nyamai saya. Sikit main landia yang nyawat. Tadi namanya sekedar hari utai ke dibaca. Nang landia goke nama. Kita endang diajar aki ini kita bakawal ngoi pengayu maya malam 31 ketik ya oha ngaji gayo guru gerai nyamai ai pengayu ko ya
1: nah nyamnya tadi pandai biak
0: tu sigi pandai nyawat
1: jangka ko belajar bakku
0: kadana de nyawat nyau ke jabot
1: oke
0: kapan de lah
1: nya sigi ai pengayu.
0: Tentulah gayu ngirup kede.
1: Betul.
0: Nanti bakal orang kebisi gegila nilai nasib madah kumur tinggal 3 bulan lagi. Mana ngirup ayaknya?
1: Betul.
0: Ngari kami kaya gayu. Oke, okay, nyak cerita aib ngayu. Kita terus ngagel lagu. Pulai baru ngai catat sepa juara jabut. Lagu bab 2 3 8.
1: Ya, lagu tu baru dicalon minggu sitenya kemarin.
0: Oh, baru dicalon nih. Saya kebajain dok tu jabut.
1: Aku bedau kalam
0: dah. Bedau kalam dah. Ayolah, ambil bertemu ngoi. Ya tahu ditanya kaban ayak dia tu. Ni kelana boy. Ya ke gagak lekang tu lagu tu.
1: Ni kelana boy.
0: Jadi lagu tu munyi ko jabot tadi baru seminggu dalam carta. Penanyi baru. Nama aku pembaru dengan nama tu jabot.
1: Ya, kelabang ni baru, penyanyi baru.
0: Baru kelabang dah berkelalam sedoi ni ya. Belum kenal, tak kenal maka tak cinta.
1: Betul, tak tumbuh, tak melata, tak sungguh saya tak kata.
0: Amai pandai dia jabut.
1: Tak.
0: Mungkin nama cigo pengajar jungai dengan dia. Okey, lagu kedibait Nia Besi. Hanya penanyi itu tadi, Nia Besi. Lagu tu diberi nama Lebang. Lagu lekang otio ni gagak niklan naboy. Kebaru dia calon ke minggu yang kemari. Lalu bak penduduk 38.
1: Betul.
0: Kita terus tinggal ke lagu Besi Nia Besi Lebang. Udahnya nangkan ke lagu Nia tu kita dekat tinggalkan. Ni bagi lagu bak penduduk 37. 8.

0: Carta Sapa Juara.
1: Tiba dah.
0: Buat dia tu buat Facebook Carta Sapa Juara.
1: Wire, wire, wire, pek.
2: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu menyerau kati, 30.7% nembiak. Megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ke Tegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, arang kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu hari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
3: Hai, aku Slim Matthew. Dengan mana-mana Carta Sapa Juara, boleh dengar ninting hari 5, pukul 1 ngali hari, lalu tanduk ya, hari 6, pukul 10.30 malam.
0: Carta Sapa Juara.
1: 7.

0: Menot.
1: Hmm.
0: Aku baru bisa baca Facebook.
1: Facebook?
0: Ya. Facebooknya. Mada kasihku penyanyi. Ya ke maksud kata siapa jora duiti lagu ya. Cikgunya aku mesti kaya kong ya.
1: Cikgu dek apa?
0: Cikgu aku suba.
1: Cikgu di suba.
0: Dia tu ada lagi ngajar aku.
1: Dia tu ngajar buka ya? Kau pindah sekolah?
0: Kau mai.
1: Si cikgu siapa nya?
0: Rudi.
1: Si guru di pita. Ya okey nama dia ngajar lagi. Laban dia tu ia nak dari sekolah. Ia dia tu ba upis pelajar aja. Cikgu Rudi Pita.
0: Arti hanya tahu Uli yang anu Cikgu Rawian Sarias ya.
1: Uli ya, so dimindah Cikgu Rawian Sarias ke Uli. Dia kan ngasuh yang pindah ke sekolah ni.
0: Aku ngasuh yang pindah ke Cikgu Rawian Sarias.
1: Nama Cikgu Rawian Sarias dia bisa nganu dari sekolah.
0: Nada ya. Tangnya kami belagu.
1: Belagu tinggal ke dek nama aku. Laban oke nama dek kan kau nitiah ke yang ngambil pampe.
0: Ya ngamai aku.
1: Malam pampe segi mayu hindo. Ini namanya lagi bisa cerita ya bakawal ngau SSJ jabut.
0: Bisa kan?
1: Bisa.
0: Okay.
1: Nanti ku naingat dek jabut dia nanya lagi. Lagi tuan cerita tak lagi ku nusi cerita bakawal ngau SSJ ke berita ke Pemadu Baru.
0: Yeah.
1: Dia tu tua bajaku bakawal ngau sida ke bisi mendiang ke YFM. Bisi dengar ke program Carta Sapa Juara. Cara sida ia ke ngundi.
0: Cara sida ke ngundi tu nyama aja tu ibu minat. Nama tu kosong belakang tu ibu minat.
1: Ni mak kurma.
0: Oh bisi.
1: Dia nama cau tay dia jabut ah.
0: Uni telefon udah pujung program lagi ibu minat. 60%.
1: 60%.
0: Sayangnya. Boleh kena beli sekalian.
1: Boleh kena beli sekalian.
0: Mayuan 60%.
1: Okey dah nya.
0: Uni buat Facebook. Facebook kayak Facebook barang-barang Facebooknya. Buat Facebook kata siapa juara. 30%. Ngau uni hari peningat minta lagu setiap hari mesti dipasang orang pas semua season radio bakal bisa waktu
1: 10% nya eta dena 60 30 ngau 10% nya
0: 3 campur 10 80
1: eh memrin sa amne mata mitia dede jabot ah
0: 80
1: campur
0: 10 jadi 90.
1: Udahnya?
0: Ni tu lagi
1: pantu tinggal bayi pinek deh sangau. Ama merinsa mendet ngira mata mete ya. 60 campur 30 90.
0: Oh my god.
1: Campur 10 lagi bah 100. Ade sakku. Deh segina nada mada utai. So ini di mutoh cuma mata. Jadi tadi sebedau tua mai peningat berarti ke cara ngundi tadi dang balas tidak udah ninga setiap lagu. Aku nemu dikak nyebut Carta Sapa Juara, anugerah Carta Sapa Juara tadi bukan nama. Laban kelumur tujuh ke baru didinga kita sebedau tu tadi. Siko ari urang ke bisi udah madah ke berita bak sebelah media rama atau ke bak Facebook. Madah ke ia tu mega bisi setiap lagu kemujur dipilih ngagai semifinal.
0: Enggak baru
1: panah.
0: Kerikil lagi tapi ya.
1: Ya.
0: Hari tadi tau.
1: Sigis tadi.
0: Tang harap ke tahun tau. Ya bisa boleh nomor.
1: Laban dah tu nanti ngundi lagi. Semina baca ta aja ngundi. Mbak SSJ nanti ngundi. Nanti undi luar. Jadi tadi kita dah sama dengar ke lagu Richard Lee. Lagu Aku Ritem Payak. Lagu tu kekalak jadi juara. Penglama 2 minggu. Pemadu lama dalam Carta 17 minggu. Siti lagu kedai gagak Nando Pantiang leka ngotion kenurun segi anak tangga minggu tu. Jadi Richard Lee nanti kita sama berarti ke tahunnya kemarin yang gaur dia buat SSJ.
0: Ya ke berarti
1: apa dia gaur? SSJ ti ke 7 mayanya. Tahunnya kemarin SSJ ti ke 8. Lalu tahun tu ia mega bisi dipilih engkau ke semifinal lagu Lelak nama lagu ya. Aku nak nemu nama pengawal Lelak.
0: Jangka kau bakak kau
1: nama pengelak seduai deh berangkut.
0: Malu utainya.
1: Nah dah aku tegal mengagak rutip nak rutip nganan lu lelak.
0: Tin ti do setin do tin tin tak tak tak tak tak tak kebunyi.
1: Nah dah penat jari. Tegal malu yang jauh kena penat. Nya melelak kur celi. Lalu lagu tu kebaru kedidinga kita tadi mega kekalak jadi juara. Tentu ya dekat dicalon ke tahun ini lah. SCJ ke 10.
0: Ya. Harap ke anang nampaya lagu tu.
1: Tiap tahun mede bertemu ngok ayak dari celi.
0: Ya. Nyawa ya segi mana?
1: Segi mana ne?
0: Segi aku puji mana?
1: Bukan ini didengar nyawa ya.
0: Laban aku kan nuna nyawa ya ada uliah.
1: Nama tu ada uliah.
0: Nanti kan nuna lagu nuna nyawa ya.
1: Oh sada nyawa ya mana lah? Oh engka ya tu.
0: Aku dilengkap. Kenuan pia aja. Nyawa ya nama
1: tu. Dia nyawa bergetar.
0: Dia bergetar ni.
1: Ya betul lah. Ya, naya ngawa aja buat. Dia lagi payoh masa jam deh. Dia boleh belajar vokal Pak Richard Lee.
0: Okay.
1: Terus yang lagu penduduk ke 6.
0: Ya. Lagu tip Pak penduduk nomor 6 tu peminat lagu tu 2 minggu udah dalam cata.
1: Nikit segigi anak tangga.
0: Ya. Leka ngotion tiga kak penyanyi tumpu ngamai orang.
1: Ngamai orang. Duni lang. Lagu tu minggunya kemarin penduduk tiket 7. Minggu tu nginsit Niki lagi bapak penduduk tiket 6.
0: Ya. Udah ditawar ubat ya, Ki.
1: Oh, udah kati ke enggak udah tawar ubat lagi nah.
0: Ya. Penawar pengubat ati.
1: Penawar pengubat ati.
0: Udah ditawar ubat ya, Ki. Nyu tawar ati.
1: Oh, ya. Udah tawar ubat lagi. Penawar bekerja tawar di beli barang tu kau kena ya?
0: Jangka aku tahu penawar pengubat ati kat itu.
1: Ya nawar ubat bekedai?
0: Oh nawar ubat batuk
1: bekedai. Okay. Penawar pengubat ati Ari Duni Lang nurut tiga enam sebedau kita ninga ke lagu ni bagi lagu bab 2 3 5 nangkan ketul lagi.

0: Oi, oi. Ni dua pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Napa tu nadai duit? Kita kerpai dah begitu ke medai ya?
1: Nadai, nadai.
0: Begitu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Ini nama ke sedua adanya. Nang belaya. Jiku, jiku. Jiku.
0: Lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tamu ka runia. Anang dak membunyi, nanti medak pengawal kacau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap itu pengawal tidak kerjaan wan, uliah nyelamat kurang, hari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM. 5.

0: nak berasai tuai pun minum tu. Tai betul pai ni pun.
1: Benar berasai kita baru dah dengar ke sadar nyawa penanyi. Ia ke Manggai Kediri bak tangga kelima nangkan ke lagu Dunia Lang tadi. Siapanya minum siapanya Jabot Jackson Jabots.
0: Ia kena
1: dia segi ngasuh. Dia segi ku ngasuh ngebuatnya dek.
0: Versifier.
1: Ya ke enggak ya ke nyadakannya net referensi.
0: Net referensi.
1: Cuba dijemput. Uji dijemput.
0: Net referensi.
1: Lekang otion versifier.
0: Lekang otion versifier.
1: Penanyi net referensi.
0: Nyata pamur.
1: Sikit bakal ku menang ada jabut. Makin lama ge 2-3 tahun dekat datai ba program cata siapa juara munyi dan nesau nama menanya. Nyo pedih ke jebuat. Hanya itu lagu ke baru dah didengar kita tadi. Lagu ke diberi nama Pengerindu Endak Datai Ba Adan. Lagu tu agi mengkang enan ke penduduk ya. Sebakar enggak penduduk minggu yang kemarin. Penduduk tiga lima. Tak berasa 10 minggu udah dalam cata. Hanya tadi.
0: Aduh, sidak nemu.
1: Nama ketemu sidak.
0: Lagunya udah 10 minggu.
1: Ingat ke sebut ni biar. Okey. Oh, yang ni gagai bala kita. Kalau lebih lagi ke bisik dekat nganjuang lagu. Gagai RTM. Kelebih lagi kita ke namanya tadi. Bisik ngagak lagu.
0: Yeah.
1: Kita ke dekat nganjung lagu kita ngagai carta nang bisi atur ya anang anjung ke jabut ha nang bisi atur ya kati cara jabut
0: atur ya senang aja ibu minang
1: senang ya
0: besari-sari tua temada
1: besari-sari lagi mau nanya
0: jalun jalun ba ke kelamato berkah hari tahun 2022 semua

0: calon kata siapa juara.
1: Tadi. Jadi kita kedekan nganyo lagu, tahu email lagu kita ngagai urus setia, urus setia PPLTE itu kayak kami ya, bisi urus setia yempo. Yeah. Ngagai email PPLTE RTM swk1.com.my @gmail.com. PPLTE RTM SWK 1 @gmail.com. Jadi sidak ke nganyo lagu, sidak ke kak bertanya minta form ngak bakal ni cara kak nganyo lagu, uliah tanya magam ba email. Urang ba email urus setia uliah merik burang tau ke form ke dikena nama dokumen ke diguna. Nanti bisa tanya magak tahu bertanya ngagai urus setia. Jadi udah lagunya di namanya tadi lagu

0: online, dokumen-dokumen mega scan kita anjung online.
1: Coba ibu minat ngai pula nanti aku kena siti coba. Aku nganjung lagu aku kena siti.
0: Aha. Ah. Danya?
1: Utanya itu baik kapal karam ibu minat.
0: Apo?
1: Utanya nanti datai.
0: Oh, dia datai masih
1: ada. Ada datai.
0: Ketegal kapal karam.
1: Baik kapal karam.
0: Apo? Nadai penyadi mengenya ano nya risiko ya korang.
1: Risiko ya.
0: Ah, lalu apa yang mega dia tu nyamai, munyi kurang semua boljon jari.
1: Ya,
0: tekan-tekan aja. Ngena tekan-tekan aja.
1: Ah, kuasa angin ni
0: buminya. Ni buah ngena kapal, ni kapal air kok.
1: Ni buah ngena bah.
0: Ni buah ngena bah. Keliak terumah petiang selalu ngamai bah. Anjo kirim kirim ngagai abah miri kucing.
1: Ya.
0: Na ibu ngena bilun.
1: Betul.
0: Nganjung dokumen kita dia tu nyamai semua dalam email
1: jari.
0: Ujung jari. Nanti nyemak kau tanya tadi mega kami nak nerima dokumen kita pula ya bisik dalam email.
1: Betul.
0: Nanti bakal namanya hari pos ya tahu madah nada diterima. Pian mega yang marah dari udah nganjung tang kebenaran nada nganjung.
1: Betul.
0: Nanti nyemak ke ngena cara pos nah jabuat.
1: Betul.
0: Tang ti nyemak ke ngena online dak tahu bula semua bisik dalam nyak magang.
1: Betul.
0: Hanya secara. Jadi ya udah kita nya tadi nganjung lagu gagai PPLTI lagunya udah dikemendar ke ari semua leka sebut namanya Jako Sada Nyawa ngau maga music tion lagu lalu lagunya disarap sekali lagi.
1: Betul.
0: Jadi sebenarnya tahun 2022 nanti disarap ya terus masuk.
1: Terus masuk.
0: Atang dah tahun 2022 ya disarap sekali lagi ngambil ke nemu ni bagi kepatut masuk dalam catak. Lebih lagi dia tu nyoka dalam sebulan libo sebulan lah beri masa dalam seminggu kurang lebih 20 lebih telagu ngagai 30 lebih telagu diterima ari penanyi ibat. Ah. Nyap mayu ya tare.
1: Ti kita dia tu udah maju
0: bemino. Nyo mansang nah.
1: Mansang.
0: Oh.
1: Mansang.
0: Okay. Mansang. Ba industri music ngau teknologi ngagak lagu. Tenu kerban dikena kita ngagak lagu. Okey, jadi terus ngau lagu bang 234. Apo?
1: Lagu tiba penutup 64 tiba menut lagu tu 9 minggu.
0: Dek kan nyebutnya kak ngasuh aku.
1: Aku asai aku. Ani bu aku nyebut kecewa aku.
0: Oh kecewa apa ya? Ada ngawak aku nyebut kede. Jadi lagu penutup 34 tu tu kelia ya dah kalau ngerijak jabut. Ya jabut pedih hati. Ika Saiful. Lagu diberi nama Umbas.
1: Umbas.
0: Umbas. Lagu tu agi sama penutup ngau minggu nyen kemari. Nadai berginsit sebabkah ngau lagu Nick Revensi maka nadai berginsit.
1: Yeah.
0: Jadi leka ngau tion lagu tu Jesli Jabu Bajang engau Meteus Mambang. Ya, terus tinggal ke lagu penduduk tiga empat. Sebenarnya kita tinggal ke lagu penduduk tiga tiga nangkan ketuk lagi. 4.

0: Kado, Benong, Ninga, Carta, Sapa Juara. Carta, Sapa Juara.
1: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi Sapa Nuan.
2: Kita nyangka kala asa ati setegal penrindu orang bukai.

0: ingat. Wow, dah ada tayo ba podium tu. 1, 2, 3.
1: 1, 2, 3.
0: Ya. Itu aku muda gede. Aku tu udah tu asli benar aku ngetan penyanyi tu nomor 3.
1: Ah. Aku nemu lah. Udah lah.
0: Nomor 3 les ibu minum.
1: Apa aku jelek kedai udah lah ika nomor 4. Nomor 3 nya dia badah pangan dek dia tu.
0: Ah.
1: Tadi seperti Nina ke kalah ke pangan gede
0: itu kedai. Okay, aku ngai kikang ninga.
1: Empo Mika na ninga. Ya ninga lagu nemu berapa ninga? Mia cata. Ninga oi ka lagi ni kau jabuat. Alah jabuat nya. Lagu
0: tu ibu minum. 3 minggu kalahnya di luar.
1: Nya aku merek dia peluang nyebut.
0: Leka lagu di tion. Leka lagu tu di kakak Leslie Luyo.
1: Leslie Luyo. Di kakak
0: Jambo Modok.
1: Jambo Modok. Di kan mu? Jambo Modok tu siko ari pemain Bak Raban Tanah Bernyang. Rock tu dia nak kenyar eh.
0: Rock.
1: Rock kapak. Ngebuat yang rembai-rembai.
0: Mesti mau orang rok mesti kerbau penyanyi peminat.
1: Nah, enggak nyerok apa? Kok aku nyerok 80-an, 80-an namanya gua ngerembang-rembai.
0: Kepak dia tuh rok beliung nih.
1: Amai betul kok deh. Nah, siap oke rok lingko.
0: Oke, Bu.
1: Nah, nemu kan ke rok lingko. Ini beliung ge uliak kan deh.
0: Rok bitong.
1: Oke, jadi lagu geprennya tadi menurut tiga tiga.
0: Luan ngelengkak, aku melekat.
1: Veronica Natasha. Rup jadi
0: Robin Kong, Robin Kong.
1: Veronica Natasha, ketemu aku gepren deh dia tu ya jabuat. Dia dia tu benuang belajar ba Siti Palan pelajar tinggi di Kuching di tu. Ngambil degahi. Nak lama lagi jadi cigo yang ah nganok dek.
0: Okay.
1: Jadi lagu tu kebenar ya, udah kalah jadi juara 3 minggu kalah juara sebelum tu 14 minggu dalam cerita. Penuduh 3543. Nanti kita berhati ke sama mengkang, tidak berubah. Sebaka sama kan? Sama engkau penuduh batu sun 320 minggu yang kemarin.
0: Agi sama.
1: Nyata deh agi sama. Nada berubah.
0: Ya, aku nemu tiga.
1: Pangan dia nyata deh.
0: Jadi tua tiba minut. Ngami ketua nak pede nyebut. Nemu satu, nemu dua. Ni buat sebut tua.
1: Dia buat sebut.
0: Tebah tua aja. Orang udah nemu siapa ke nemu satu.
1: Tapi ya, laba-laba nukai nama orang. Tutup.
0: Nga, kau madak kete. Ada guna-guna madak. Ada isi. Ngasuh suspend ke orang.
1: Ketua kita ngasuh serah suspend lah.
0: Apabila sidak udah ningal lagu udah tebah tua nomor 2, artinya sidak sidak ya udah madah ko ayak ko suku maran madah automatically sidak nemu siapa.
1: Okay, jadi duit lagu kepada Didinga baca tangan sampai juara ke minggu tu inya lagu Arius Andrew. Pian megak lagu kepada Didinga kita lagu Bepedu Nyawa Raban De Kru Ngalu CM. Ke minggunya kemarin Raban De Kru Ngalu CM agi juara. Tangkat nak nemu lah minggu tu sekali ke Raban tu agi ngenan ke juara. Yang ngagai minggu ketiga. Tau ke murid penduduk ngagai juara baru Arius Andrew. Tuan nak masuk jam terus ninga ke lagu berdua tiga dua dia tahu terus.
0: Geng. 2.

0: anak ke badu sida ketap ketup ketap.
1: Ya, sida yang ingat nombor dua terlalu nemu siapa nombor satu nih?
0: Ya,
1: ah.
0: Aku mada kede.
1: Eh, sida kengundai pun kesal.
0: Betul.
1: Boleh kena aku tomai pulai hamper. Aku sida ya. Jadi ya, ngagai balas kita ke bisi mendiang ke YFM. Kita bisi juara baru minggu tu. Tetapi yang beri panggati ngagai Raban The Crew ngau Lucy M.
0: Ya, ya. Dua minggu kalanya di juara.
1: Dua minggu kalanya di juara. Lagu kedigagak lekang otiun digagak Lucy M Empu. Lagu tu 13 minggu dalam carta. Lagu ke dia beri nama Layak ke Penudi. Hanya lumur dua. Jadi Raban sidak yang merik penuduk ngagai juara baru ke minggu tu ianya
0: Yus Andrew. Ngau lagu ya tajak layak ke penudi. Ya kak manggai ke ati.
1: Ngagai lumur satu.
0: Ya.
1: Manggai ke ati. Leka ngau tiun Wandi Ali. Lagu tu nikik segigen nak tangga bertukar penuduk ngau lagu layak ke penudi.
0: Ya.
1: 5 minggu dalam catatan uliah terus jadi juara ke minggu tu. Baru seminggu.
0: Betul.
1: Jadi juara.
0: Harap. Minggu sitiknya nilak ya nombor satu.
1: Nang ingat siapa ke rindu ke lagu tu ngau lagu bukai
0: nama kita, patut jaga gagak ibu
1: muna mesti lah ngundi. Tentu ya ngagai bala kita ia ke ninga ke kita ke bisi ngundi minggu yang kemarin. Bisi siku ke betul betul teka
0: ya. Ya, siko aja ya kan nemu neka ya.
1: Siko aja.
0: Saja ya cincai teka ya.
1: Kena ya. Meri pengagati
0: ya, tu bisa telalat tu.
1: Kati kena nemu.
0: Nemu ko. Mesta Mike Cagat.
1: Mike Cagat hari kucing. Udah menang ba perambu undi minggu tu dusun ke 21. Jadi ya dekat nerima prize ke di sponsor Kina Kara Agrofarm. Okay, jadi pada ke dia nama utai ke dekat di baik Mike Cagat tu pulai.
0: Ya nyak hamper. Ari Kina Kara Agrofarm bakas ida produk-produk
1: pemakai
0: ari Kina Kara Agrofarm.
1: Nanti keliat produk pemakai aja buat.
0: Ya.
1: Dia tu nyobisi nambah produk Kina Kara tu. Bisa minyak angin.
0: Macam-macam.
1: Air rob nyobte pakai minyak.
0: Bisa pansuah. Kaya nyobte pakainya. Ini bisa air rob kau pakai lain kunyah.
1: Sama mio teh pakai ngoi irup. Ya ke kuaku. Ya udah ngerembai ke bisnis ya ge. Kelimpah hari teh pakai ngoi irup. Ya bisi gu teh lot aja ibu pakai.
0: Oh, utai kena arep di sei.
1: Minyak angin Kina Kara. Digaga ari namanya Liak neh.
0: Liak.
1: Ari Liak.
0: Ada nemu kita.
1: Asa kali Liak.
0: Ada nemu nama tek ngorang aga.
1: Ari Liak.
0: Oh.
1: Laban kuning-kuning.
0: Anang sebarang nyebut dan bayan.
1: Ada yang bayan dengan no. Nanti kau bisa lagi bayan padang ya.
0: Betul.
1: Ila, anang agak Ari Liak. Bisi sitik lagi, gagak Ari cabai terus.
0: Betul.
1: Ngambil kau bisa lagi
0: menyangin. Kau bisa lagi gagak Ari racun.
1: Lalu ya mati terus lagi. Mati terus. Oke, jadinya lagu tadi apa company ke sponsor. Terima kasih yang kayak Kina Kara Agrofarm gara ke terus sponsor ba pengundi cata sapa juara. Oke, jadi kita dah nama penduduk 10 itu lagu ke didinga kita. Lagu sebut dia baru jabut hari nombor 1.
0: Lagu ke 10 aku rindu aku sariau. Andinang isi buku lain ngau.
1: Nicholas Frederick nombor 9.
0: Nombor 9 minta nuan Go Back 3.
1: Pretty Lina.
0: Minta nuan pulai baru.
1: Nombor 8
0: Lepang Lost in Space.
1: Oh kakak.
0: Nia Besi.
1: Nombor 7
0: aku di tempat ya Uncle Richard Lee.
1: Okay, nombor 6
0: penawar pengubat hati Donny Lang.
1: Kenawar ubat berkedai dana.
0: Ya, ya okay. Terbeli ubat betul ada tawar ya.
1: Nombor 5
0: pengrindu nak datai Pak Adan setengah jalan Nick Griffensi.
1: Dalam jakut slang English dia kena.
0: Nama tu
1: slang orang putih dia nyebut nama ya.
0: Nick Griffensi.
1: Nombor 4
0: Umas Ika.
1: Nombor 3
0: Nuan ngelengkak aku melekak.
1: Dia tahu nyebut dia melekak lu. Patut-patut aja buat.
0: bury my love. Dika natata.
1: Okay, lalu nomor 2.
0: Layak ke penuti. Lucy M. Begulai ngau
1: the crew. Raban the crew. Juara minggu tu.
0: Jeng-jeng.
1: Manggai. Manggai ke ati. Ya. Jadi sebedau tua mai peninga. Dinga ke lagu ke panzut ngomaga lagu ke dipasuk ke dalam carta. Berita berkawal ngau SJ ke dekat di kunci ke mimet atau jabut.
0: Okay.
1: Jadi semua sidak ia kuda dipilih. Okay. Dipilih 24 titik lagu
0: udah nemu tadi. Megang.
1: Udah nemu ba email.
0: Alright.
1: Minggu kira ke seminggu lebih. Lalu sidak ia dipinta nyain surat setuju.
0: Ngau, setuju,
1: tahu kendak setuju.
0: Ya nyanyian dalam emailnya.
1: Kan? Ah, dalam email semua semua email.
0: Oleh saya dalam email.
1: Oleh saya kena telepon.
0: Amai gitu.
1: Nantinya mak kesedah setuju, sidak yang mesti nganjung pulai baru pom di serta ke disempulang ke engau dokumen ke dipinta. Bisik dokumen.
0: Mayu.
1: Jadi tu ke terubah ya.
0: Dengeng engau ada si kom timbak.
1: Ano doy? Nanti yang engau mana tumu?
0: Mana tumu?
1: Ngambil ke bisik diganti.
0: Ya nanti ya nak mana tumu? Nyak baru bisik kom timbak.
1: Ya ni. Ya mat. Ukom timbak ya nada nyepuk lagu ya bat catat sepajor.
0: Betul.
1: Ha. Oh jadi sidak ya dekat nganjuang dokumen. Anda ingat tentu bisik bala kita ke bedong nganjuang. Penghabis lawan 24 hari bulan 5. Hari Minggu tu.
0: Artinya kita itu nak lama lagi ke SCSJ ni
1: bukan semak punya. Udahnya tadi jam penghabis lawan nganjuang pukul 5 lemai hari Minggu. Udah tarikh tutup tau ke penghabis laun dah ditentu ke baru email semua sidak tadi dekat dipersa. Dipersa semua surat, dipersa dokumen. Takut ke bisik dah setuju, takut ke dokumen tak lengkap, tau ke bisik ke madah kak tang nak nitih ke syarat. Nanti nak nitih ke syarat ia tau dikeluar ke hari senarai 24. Lalu dekat diganti ngau senarai ke 25, 26, 27 akhirnya.
0: Ya, bisik markah penghabis tinggi.
1: Pada penghabis tinggi, ya. Nyak diambil. Nyalah ya, mayuh mega tak kepatu dibaca sebeda balas sudah nyain. Anang
0: kita enggak nada nama. Ya. Kita tahu teleponnya
1: kayak tu. Ya, kita depa ke jabot lu kemula ke kita. Jabot ke kita lagi. Nya berkawal ngau 27 hati lagu. Jadi nanti nada penanggul jabot. Minggu nyenila batu sun tiga 22. Udah tembuk program catat sepajora pukul 3. Dekat mantai ke semua 24 titik lagu. Live minggu nyenila.
0: Live tu aja driba aja ni Bu Minata.
1: Tibo driba. Ya utainya ku mandah kede ngau media sosial Facebook sekali live. Tang minggu nyila ya mimit aja laban ka mantai ke lagu kuda amat dipilih, udah disarap dokumen lengkap tau ke dokumennya kira kuda bisik magang baru udah dipadah ke secara rasmi kata kubara pengumuman rasmi ya, ya. 24 lagu ke semifinal ACSJ ke 9. Hanya minggu ini lah.
0: Tu ke
1: pembina. Nada ya.
0: Nada.
1: TV okey. Okeynya tadi jabuat.
0: Ya.
1: Tentu bala ya ke laban mayor nanya aku ke nama kami kat nemu aku bedau leh madah bagi 24 lagu amai pan sidak ya udah ngepost bah sebelah Facebook
0: utainya mesti kat Teresia kita ibu minat baru bisik ketap-ketup
1: baru surprise ku dek. Laban dia aku udah ngepost bah Facebook yang saya bedau temu ya di pilih laban ti nyemak kena nitih ke syarat hanya semina ya kerak ya sahe hanya di RTM. Okey, jadi ya ngau tu nyak bercerita madu baru bekal ngau SSJ retinya bak tusun ke 22 jadi tusun ke pemadu diante udah tembok SSJ tembok carta siapa juara tusun ke 22 terus mantai ke 24 itik lagu nah jabuan.
0: Yeah.
1: Okey, terus ngagai lagu ke di pas lagu ke pansut hari cata ke minggu tu.
0: Ya, lagu ke pansut hari cata minggu tu. Aku rindu, aku ku sayau.
1: Tentu ya lagu menurut ke 10 ah.
0: Ya.
1: Kita semina oleh buku lain nak 11 minggu aja ngau lagu tu.
0: Ya.
1: Lagu tu leka Michael Tony Tion, Michael Tony ngau Den Aladdin. Sebedau kita dengar ke lagu bab nomor 23. Lagu ke sebedau kita dengar ke lagu masuk dalam carta. Ni nemu
0: berdua. Berdua si duduk lagu tu.
1: Berdua si duduk. Pandai deh.
0: Baru kan dia pasuak.
1: Oh, berdua temu penuduk.
2: Lagu pansut minggu tu.

0: kayaknya bak penuduk nombor 10 lah.
1: Kita bisik lagu baru dah tu lagi.
0: Betul.
1: Lalu nangkan ke lagu kedidinga kita tu lagi megak. Kita dekat muka undi.
0: Ya.
1: Ngagai bala ke dekat nulung mantuk nekik kagik lagu si kedik kerinduk ke sidak laban.
0: Betul.
1: Markah pemadu besar bak undi harus telefon 60%.
0: Jadi kita ningal lagu kemasuk tu.
1: Lagu kemasuk ke sekali tu. Lagu penyanyi baru tu je buat.
0: Penyanyi baru lah.
1: Ningal lah.
0: Adai pak ku.
1: Induk tu kah?
0: Induk punya adai pak ku lah.
1: Bukan ningal lah semua induk di dunia tu kah?
0: Adai.
1: Okay, leka lagu tu digagak Jones McKean kau Chini yang agak leka.
0: Chini.
1: Jadi Tion ya, semina siko ya ajak ngagak Jones McKean jangan ngagak.
0: Tion
1: ni kediri leka mai orang. Engkau bisa leka ke di tukar-tukar mimet macam kini nya Mike Chini. Jadi lagu tu diberi nama Cerita Pengerinduk Tua.
0: Kalak kurang cerita ke pengerinduk dari bulu.
1: Kalak pana?
0: Ada petan gitu orang.
1: Ni sikit rinduk cerita menjara. Okay. Nanti nyamak ke pangan si ko.
0: Okay.
1: Nanti nyamak ke pangan ni mayo bekerde jabut. Di rasa deka cerita ke pengerinduk dek.
0: Eh, bunuh orang.
1: Kaya di petiang. Okey, kita terus dengar ke lagu ke baru dekat dipasok dalam carta lagu Cerita Pengenduk Tua Ari Olivia C.
2: Lagu tu dicalon minggu tu.

0: Recap Minggu Recap Minggu tu. Carta sampai juara. Inti ngari 5 pukul 1 ngale hari.
1: Pemberintang malam.
0: YFM. Song. 99.8 FM.
2: Segulai sejalai.

0: ายน้ำมันยังกระมุ่งจับ
1: ยับยับที่นี่กันเนี่ย
2: วิ่
1: งมันประมาณริ่งน้ำมันจะบินที่อันบับเสียงมายอ่ะเนี
2: ่ยเด็กพี่อาบุญยาวยาวนั่งละล่ะกูสกุมบางเดียดาบุตรวังสเปรียงโตยาวพิเศษคุ้งมีมีดอินจีเดียปนักเก๋กับมาเลปดาโก
1: เอ๋น้ำมันจะไปเดียยาว penuh tunjuk sepuluh jari dekat setiap magang
2: apa
1: Mak ayah dia kia.
2: Balik ke perangkap mimet menya kena kita pegawai lah. Kita nyokap gawai dah atau bunyau?
1: Apu, jap mimet tu kau deh. Nyau singit tu buat tati yang pasti yang mayuhnya pada ke mimet.
2: Okey nama atau bunyau? Kedua angka kita dekat begitu gawai. Nyak ngembali perangkap mayuh atau awak kebala tidak tay ngusung aku lah. Pecah perut mereka yang makai dah lah ditupi aku. Nah siapa boleh nama? Nak deh mengah kaban aku bunyau. Lagi siapa kurang dini kita makan nampai nadien baru mah kaban bunyau kurang nih. Nah deh garampir aku bernama. Okey aku siku jambu nama engkau dede lah.
1: Pedak di perut dinya. Nyau pajak besai sebesai. Ayah. Mayuahnya air beli. Siapa tersangkuang mayuah tu?
2: Nih, nyangkuang balak kaban kita hilap nih. Dia kata dia, apa tuan nyangkuang balak kera?
1: Tusah, tusah baik dia tujap.
2: Nih, apa tau tusah dia punyau?
1: Katina tusah. Nanti dah biasa berawal. Aku punyau putus seperti yang tu. Gandor di sebanai lah. Duit aku gada pinjau dia lah. Pulai kaku gada pek dia lah. Ujap, ujap.
3: Berbelanja meh, nitih ke pemisi diri. Pesan tu, hari YFM.
2: Nyaw, bisa 10 ringgit deh nyaw. Kena tambah yang kupulai.

0: Pemujur keulih tua, sigik daripada orang, nyadi kebuah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang ulih nerima, jaku ti ndak belebas, ulih ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut, tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya nada ulih ditikal ditarit pulai. Ati orang ke udah telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai sebedau tua berjaku, merundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di pembasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu, api endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kalau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digigak, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliak managi hari kengerara.

kemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasos kemanya di kakak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, berengkah jalai ke pansiap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kak cara berkening ngulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat marik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

0: sa Jalay. Bahaya aku website, terima kasih Luka Merik, selamat hari gawai agai semua orang bangsa Dayak kengintu hari gawai tahun tu. Jadi aku ngarap ke kita lah bergawai nak lama dah lagi kita kengintu gawai tentu dah mayuh bala kita ngikap diri India ke diri dia lepuh ada jalan aluannya. Aku harap kita ini agak pengikun jalan mah dia lepuh kita ini teriba mengasai dirinya lelak tau ke ngasai diri MC sebenarnya sebening ke bisa udah ngelaban air beram anang driba dulu ngantik dirinya nyonya mai bapalak nyonya mai baru tau driba ngambil ke pengelikun jalan lalu untuk dijaga kita lalu pihak ke kapan belayan kita ke ngantik kita bini anak laki anak kita ke ngau kita nya pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan maksud aku ekonomi UKS minat kita ada Malaysia okey seminar kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan yang di lebuh kita yang berbelanja maya hari gawai tu berjimat lah awak anang kelalu buar anang beli utai ke ni kekak tu yang lu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai yang kena perlu ke kita aja awak jadi Siti tak utai kat sebut dia pukul di tu ianya ini aku nak ngerah kita lebih bagi kita ke dia rumah panjai lebuh kita nya berami ingat dapur api kita padam ke magang elektrik kita begini mega nanti kita nak ngenak ya padam ke laban utai tu tau ngasuh kita nya tusah tau ngasuh rumah panjai kita angus tau ngasuh rumah kita angus ngawak masa tu nyadi nya tau menusah kita pengawak kita kekap rami gawai pun tinggal penusah jadi ngucakutnya sekali lagi kumerik selamat hari gawai Gayu Guru Gerai Damai tahun 2026.
1: Yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Brodie, Kaban Parlimen P202 Sri Aman.

0: ari gawai. Gayu guru gerai nyamai kelab lagi ngagai bala kelab aku kelab ngempat na Sureman. Ndak ditinggal kemegak ngagai bala kami sebilia painai aku bala tua ngobala kabar ni pelayan aku bak menua Sureman. Selamat ari gawai gayu guru gerai nyamai. Lantas senang wan menua. Wow!
1: Selamat hari gawai, aku mewakili klub Ngepan Sriaman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua klub Ngepan Sriaman ngau kabar belayan di Betung ngau di Limbang. Jadi ngau tu selamat hari gawai hari kami di Sriaman. Selamat hari gawai.

statistik memandang kepenusah bebadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngati semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyari arulah diderima.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tanggung kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribat ti ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutuang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda yang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah penghidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso ke diri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kitai, tahan kami pintunya, nulung orang ke belakang kitai. Lebih lagi inti orang belakangnya main barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemiat berketupan, uliah main melantang lagi orang bukai. Hati kitai pun rasa lantang, inti udah nulung orang bukai. Aku, Rasulillah.

Aku Sheila J. Kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah kembali barang bak mall, setiap cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor, bak tiang ke semak alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelai ke dini alai kita parking. Enti agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segulai sejalai.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tak orangnya, nyau kiruh amat main telipun. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai, telipun engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi, enti utai ke dekak dipadah orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telipun, hari aku pimlia David ngau YFM.

0: Ranaw ba telepon lebuh mai kereta kita tau menatai kepelusah bagai dirimpu.
1: Hello, ya, hospital aku.
0: Ubah perangai kita, pesan do, Ariwai FM.

rindu. Kita yang rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kena beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, tak baka di kedekat kita. Nya alai, tanya si liat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren. Why?

Kemaya hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM.

0: Eh, sunyi? Seilu-ilu Kediri, Adang Irau, kami bisik berita kita.
1: Bergerak pagi.
0: Y 912.
1: Ngelah tengah hari.
0: Rentak gale hari, sadar lemai. Pemberindang malam, timang kerbak tawas.
2: Terima kasih ya, lawan undang milih kami jadi kawan kita, Ning Tiang Hari.
0: YFM, segulai sejalai.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.

0: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang akar khas Sarawak. Sarawak, tanggalah begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak. Biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang ulih nerima, jaku ti ndak belebas, ulih ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut, tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak ulih ditikal ditarit pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, merundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di pebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

culiak tau kena miak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang nak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang ti nak dikelala, ti ngumpan sidak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: Ai, dini nurpen ku tadi. Kadik kah ku ditu, dia tu nemu nada lagi. Bangun ni, mai kenapan pen ku nya. Pemaris ku nya pan ada ditu lagi. Tu, sigi bisi orang injau nak berpadah tu. Mel, oh Mel. Bisi madam pen aku ngomaris ku ditu, nuan.
1: Namanya isi, terawah-rawah. Ni, mai ku tu nemu, baru datai ku tu.
2: 10 minit sebedau.
0: Okey, klaim dah tu. Tinggal sign dah lagi. Udah sign, pampe you. You. Eh, ni pen ku tadi. Tadi bisik, dia tu nadai. Ira nanti aku. Ha, bisik ke pen isi. Tang mensia yang ada di tu. Awak, isi, minjau pen di. Wait a minute. Ha, okey, dah. Mana ke pen isi tu? Mensia yang ada di tu. Jadi, automatic, bentuk pen diimpu aku.
2: Ya, gaya ya ne. Pen kah? Pensil kah? Bangku meja kah? Entinya ngi orang aneng sepeneka adi kita ikan apan. Utai orang, ngi orang mewai. Ukai utai nuan. Dajak pan seminak pen sebatang aja. Pesan aneng napan ke pen kabantu. Ari kami, Bak YFM.

Kanya kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kita, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi inti orang belakangnya mai mai barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemiat berketupan, uli mai mengantang lagi orang bukai. Hati kita pun rasa lantang, inti udah nulung orang bukai. Aku, Rasdila, YFM.

Apa Sheila je? Kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah kembali barang bak mall, setiap cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor, bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelaik ke dini alai kita parking. Nanti agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segulai sejalai.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tak orangnya nyau kiruh amat mentally pun. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai, telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi, enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon, ari aku pimlia David ngau YFM.

0: nao ba telepon lebo mai kerita kita tau menakai kepelusah ngagai dirimpu.
1: Hello, ya, baspital aku.
0: Uma perangai kita, pesan tu, Ariwai FM.

hari itu, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kita beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kita. Nya alai, tanya si liat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren.

0: Maya kitai suntua, nadai salah kak kitai ingin jauh bak kaban tau ke diri sedia.
1: Tang mayo orang aga diri, dah nemu. Henti udah ngutang.
2: Henti betul wisi duit kena mayar. Padah dulu dengan kaya kaban.
3: Orang ke diin jauh kitainya, sigi lembau kau nagi ya. Kaban tak nyamai tinggai ke kitai ringan. Pesan bayar utang kaban tu, hari kami.
4: Wey!

0: ingin berkependiam, Mel.
1: Ya, banyak ah. Mel. Oh, Mel.
0: Apa nama utah dibeli nuanya nya berdunjung utah buat troli? Nya tu Brian ke dak? Jari para ringku berbaik ke barangnya.
2: Beh, dia nya isi. Nasib na dia bisa. Tuk, gi. Nulung ku ngasuh ke troli ku tu dulu. Pedak dia barang aku tu. Nya nak terpegai ku utai jari ku tu. Gi meh ku cia dia pakai kempuang. Asuh din, dujung din kereta ku.
0: Nya aku harap kenuan tu, Mel. Tenaga-naga ke penyawah kereta yang datuk. Nya dujung tanjung din dikengkah kereta tu pihak.
2: Iya, nama yuk telara. So kajak-jak ni.
0: Apa? Nama kereta yang datuknya syarat. Kumai kutu ajak barang dibeli nan tadi, Mel. Ya, kapa utai tu ngemayuh tu, ah? Nya nadai agi bonet ke penduduk belakang tu undur ngkah barang nuan.
2: Eh, seselit ke dia ajak, meh. Tu, air lemenit. Tu, kue. Tu, air kutek. Air semeti yang nak mayuh. Ke 30 keria aja. Bedaunya, ni ke kue, kiak, baju, tancut, gaun melanek gi, bala gelas, pinggai, mangkuk, bedau magiannya sih, bedau beli magiannya.
3: Ancik deh, utai kena beli mel-mel pengrami itu. Mata, sikiamu, bedau utai kena jual orang, tang berundiang meh, patut kena

0: Jadi lepas tusun mula-mula ya pengawal kita iban kita angkat.
1: Animang.
0: Kita angkat ngagai rumah baru, mesti kita mangkuk tiang dulu. Udah kita mangkuk tiang pagi, udahnya tanam muraranya tengah hari. Unya lemai baru kami ken lemai yang tu nimang kuning. Penamanya gawai yang kuning. Rumah baru. Udah dia temu semalam-malam lima pagi nama-nama keng kunik. Udah kunik itu pertama kita bagi sekaya rumahnya nganyua-nganyua penjelap. Semua hantu kedatai dari kangau kami ngemai penjelap bagi sekaya rumah. Udahnya temu timangnya. Udahnya tahun bukai baru dek tau gawa utai bukai ya gawa utai bukai baka dek baka gawa nima bulu nima pangau
1: arti ya
0: udahnya baru kita gawa nima tua. Udah ada semua udah ada gawa nima tua nyoton bukai udahnya baru kita iban tau pegawai. Erti kita pegawai mula kita pegawai kita tersaman sao. Udah kita gawai tersaman sao tawan bukai baru kita gawa kelingkang
1: itu tadi.
0: Kelingkang tua. Penama kelingkang tua. Udah ada gawa kelingkang tua baru de nangari gawai lesong. Pengawal kita iban itih ketusuan adat kita iban. Udah ada gawa nangari gawai lesong. Udahnya baru dek tau gawa kenyalang. Udah dek gawa kenyalang ton buka yang TDK gawa baru dek gawa ijo pumpuang. Udah dek temuk gawa ijo pumpuang agak ke dek kap gawa timangnya penyai-penyai nya baru dek gawa.

0: Sanau Liau. Jadi apa pengawal kita iban Sanau Liau Tajau tu debum buat tutuak ngah besi buriat Tajau. Orang ke nutuak buriat Tajau ngah besi dipilih ya. Pilih orang ke udah kuram jarinya nutuak nanti ya. Orang sengapa numuak buriat Tajau ngah besi Tajau nya belah. Nanti orang keberani nyak baru belah belah buriat Tajau nya nadai belah Tajau.
1: Sebuah emak yang ada sih.
0: Jadi tersangnya tuak dia jangkam ke dia ngah orang enam. Animar pajai timang pemain data bahasa Noliau. Gawai orang nyong agai orang nyanyo nempalai ke saya. Gawai 8 hari 8 malam kami ke timang baru gawai atmo. Pengawak tusuan ada iman. Nyai abah ada iman.
1: Iya.
0: Artinya. Jadi abah pengawak orang gawai antu. Jadi orang gawai antu to nyak orang gawai ngelumbuk. Nyak nama gawai antu dambe orang nyabak ino nyabak. Jadi orang lelaki orang kenemu nima jaluang. Ada suah orang nima jaluang mangau kantus bayar. Aku to nemu nima jaluang tak ku ngai dambe orang. Ngai ku pengawaknya lebannya pengawak antu bayar. Nyai abah tujuan ada timan. Jadi apa pengawak Sanawari? Pengawak Sanawari nyak nak nimang Sanawari. Udah babi dan nyuang orang manik kai. Sak galek kena tanya oh, demek orang ino kemide piriangnya makai. Udah babi demek makai kira ya pukul 11. Gayang orang babi nyak pedak dati. Nyak ya pengawak Sanawari. Jadi nanti orang bisa nimang. Babi itu sengai tanya. Nimang orang semalam-malam. Pagi orang ngayang-ngayang babi. Nyak baru orang mendati babi. Nyai abah tusuan nadat ketiban. Jadi abah pengawal yang lima tua pagi tumu ya temu. Nada kalah lawan orang lima tua tumu semua.
1: Arti
0: lima tua. Tumu tawas hari lima tua atmo. Jadi abah pengawal dia lima bulu lima pangau lawan kira ya pukul 9 temu. Lepas datai ino antum ke depadah mana yang datai tadi depadah ngapa pagi. Orang ini berkumpul ngiga orang ke nyet bulu. Ngiga orang ngantua pangau. Siapa ino mana ino sini. Jadi nyat kangau kura dulu ya nyet bulu pagi. Lawan dia semua. Kira pukul 9 ngagai pukul 10 lah semua. Ngawak 50. Dede nimang ngawak buka nyet semuanya. Penyai bakal orang pegawai itu sampai 2 hari, 3 hari, 4 hari. Jadi timang nanti orang pegawai ya ingka nua. Pagi ngalih hari. Mau ya semalam-malam timang sehari-hari ngagai pukul 1. Mau ingka nua. Nanti ingka 2 hari 2 malam. Nanti yang agak bagi antara 5 hari noe temau. Ada yang agak kuat pada baru 6 hari yang baru timah temau. Ada yang agak nyimpan ya orang pegawai 7 hari. Ada timah ambil pegawai yang agak nempelai kasai 8 hari 8 malam.

0: ngenang gawai kita kelia ngawai kelia tu nya tarik megang.
1: Ada yang macam ni. Suah mak aku tanya orang mesti tahu kena asmin nerangka minta nerangka ni. Jadi gawai asal kita kelia di itu kita lembong itu padi lembong banyak kita udah tahu. Jadi ngabang kita dari rumah sebuah dari rumah sebuah dari rumah sebuah nak sama hari. Udahnya jadi dia tahu utai kena lainnya. Dekumai gawai daya nya bepun dari kumai Sarawak day kelia daya day dulu agi hari hari tahu hari orang pun mungkal gawainya semua udahnya nyu udah gagak ke mana kita ikut ya kok awak ke lepas kita dia tu nyu berbuat ke nak anda masuk jam gagak siti hari indoor balai ban tadi sama belak tahu ngintu utai ke kumai gawai. Lalu tan gawai tu kumai gawai daya lalu ya nak sama ngau gawai batu gawai kelingkang kau ke gawai
0: buruang kita
1: tamak bulu macam yang nak nak sama ya semina hari kena balai ban ngingat kederempu bisi adat bisi atur kena bergempung ke penemu kena bergempung ke ati kena ngampun pengedirik itu saya sudah terkelanjur dari kerja jadi nyak me tujuh orang ketua yang agak hari gawai dayak tu jadi nyak nyak lalu gawai dayak tu muka tahu dintu yang nangira nuan makai pengharap lama tahu ke nuan orang Kristian tahu ke orang pengharap bukai
0: iya
1: selagi ia ngomai dan buah rapan bangsa daya jadi ia ngintu gawe daya ngocara yang pun jadi selamat gawe daya moga ngagai bala kapan kedatang din sama-sama kita nyaga mengalikun diri sekumbang musim gawai itu.
0: Ya, terima kasih Pak Pengejar ini Jimona Tawai beri selamat hari gawai daya ke tahun itu lalu sampai ke semua kita mujur dalam semua pengawal gayu guru gerai nyamai lantang senang nguan menua.

0: Ay, naman yung kamujap.
1: Jap! Jap! Kini ka na niya.
2: Uy!
1: Man pa mali gang. Naman ito binti ang papas di ang mayuhan niya.
2: Ne? Deh, piyabu niyao? Niyao na ang lalakus kung ba ang didahabu buto ang spray ang to. Niyao bisi kurang mimit inci. Di niyao pandagi gamal di pedako.
1: Eh. Naman ito bayi di niya. Niyao penuh tunjuk 10 jari dekayat pasti ang magang.
2: Apu?
1: Naman ayaw niya kia.
2: Eh, babali ke perengka mimit menya. Kena kita gawai lah. Kita niyao ka gawai dah to bu niyao.
1: Apu? Jap. Mimit tuh deh, nyau singit tuh buah tati yang pasti yang mayuhnya pada kemimit.
2: Oke nama tuh punyau. Kedua angka kita dekat begini tuh gawai. Nyau ngembali perengkang mayuh tu. Awak kebala tidak tahu ngusung aku lah. Pecah perut maga yang makai dah lah ditupi aku. Nah siapa boleh nama? Nak dek maga kaban aku punyau. Lagi siapa kurang dini kita makan napain nadien baru mah kaban punyau kurang nih. Nah dek garampir aku bernama. Oke aku siku jambu nama engkau dede ilah.
1: Pedak di perut dinya. Nyau majak besai sebesai. Ya, memayuhnya air beli. Siapa tersangkuang mayuh tu?
2: Nah, nyangkuang balak kaban kita hilap meh. Ya katanya, nah patut nyangkuang balak kera.
1: Tusah, baik dia tujap.
2: Nah, lapa tau tusah dia punyau?
1: Katina tusah. Nanti dah habis berawai. Aku punyau putus seperti yang tu, kan dua di sebanai lah. Duit aku, gada pinjau dia lah. Pulai kaku, gada pek dia lah. Ujap.
3: Berbelanja meh, nitih ke pemisik diri. Pesan tu, hari YFM.
2: Nyaw, bisa 10 ringgit deh nyaw. Kena tambah yang kupulai.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke di panduk. Api hendak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai. Sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang ari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digigak, nyawa nadai ganti. Pesan tu ari aku Marzella Sigai, bergulai dengan YFM, nyeliah managi hari kengerana.

0: Gegar Pagi, 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai sejalai. Kuching 101.3 FM. Segulai sejalai YFM.
1: Tabik bala peningat semua, bertemu kita dalam sampai pagi hari Minggu kena 24 hari bulan 5 tahun 2026. Aku pada kibin hari Meridaisis ngulu ke sampai pagi. Pesemayang kita dia jenuh dah lama. Dalam nama apai ngau anak ngau roh kudus. Amin. Latal apai semula kemudah nganti 50 hari. Sepengudah pengangkat anak nuan dari pemati, sehari itu kami ingin itu hari Pentikos, Noro Kudus, no gereja, nyadi, depun ke. Buka hati kami kekiah, hati kami ke bakal batu tu tadi, awak ke hati kami yang hancur, ulih nerima jakuk nuan, jakuk temerik pengidul, jakuk terdiri oleh Roh Kudus, awak ke kami ulih, ngunaka ulih, tajak kami nama penuh sah, tang kami nama penuh sah, nak ulih, ngalah ke kami ke dekat nitiah kenuan. Sembayang tu, dipinta kami dengan Kristus, Tuhan kami. Amin. Kumai kita ingat ke baca Injil, hari Injil John bagi 20, ayat 19 ngagai 23. Injil John bagi 20, ayat 19 ngagai 23. Yesus pegari ngagai bala murid ya. Lemai hari Minggunya, lebuah pintu dah ditutup bendur alai sidak murid. Begempuruk laban sidak takut ke orang judah. Yesus ratai, lalu berdiri bertengah-tengah sidak, lalu berjakuk ke sidak. Awak ke pemayik, meruan ngau kita. Lebuah Yaudah nyebutnya, ya mandang ke jari ngau rusuk yang ke sidak. Sidak murid lalu gagah hati madak Tuhan. Yesus lalu berjakuk baru ke sidak. Awak ke pemayik meruan ngau kita. Bekapai kudah ngirum kaku. Bekanya megah aku ngirum ke kita. Lebuah yaudah nyebutnya yang ngesuah kesebut ngagai sidak. Lalu berjakuk ngau sidak. Terima meh Roh Kudus. Nanti kita ngampun dosa orang. Orangnya diampun dari dosa sidak. Nanti kita ndak ngampun dosa orang. Sidak ndak diampun. Injil Tuhan, puji kenuan Tuhan Yesus Kristus. Jadi selama pagi belum menjadi dalam Yesus Kristus, pagi itu, pagi hari Minggu, gereja, ngerami hari Pentikos, hari pengadal gereja, hari kudus, diri kengagai seda murid, maya Yesus, kudah 10 hari, angkat hari niki ke menua surga. Jadi api ngau semangat penghidup. Pentikos tuan pengerami Roh Kudus datai ngagai kita tinitiah ke Yesus. Temeh pengerami ti ngingat ke kita bakani Roh Allah Taala meri penghidup pemerani serta pengerian. Baca ungku minggu tu nunjuk ke bakani kuasa Allah Taala bekerja dalam mayuh macam cara. Ari utai tadi tempat nyentuh ngagai pengada gereja. Jadi pagi itu, teka hari Minggu, Pentikos, suah dia kumai, hari pengadal gereja, nama kebuah. Kita ingat roh datai ngau angin, tetapi ngisi sidak murid ngena pengering ti baru. Sidak berjakuk ngena mayuh macam bangsa jakuk, nitiah ke, tu nunjuk ke pesan Yesus nya ungkup semua manusia. Utai tikalah pambar, dia tu dibaik bergulai. Pemerik roh ukai semina ungkup sida murid te keterubah tak ungkup kitai kemaya ritau. Pentekos tahun ngingat ke kitai roh Allah Taala saruran bekerja. Yang ngiri yang kitai, nulung kitai bersampi tukar bersembayang lalu nyerakup ke kitai nyadi sitik tubuh dalam Kristus. Jadi gawai tu ngangau kitai awak diau dalam Roh Kudus ini tiang hari. Kitulah merati ke pemerik Roh Kudus. Roh datang agak sidak murid, merik sidak ke satu pengering ngau penemu dalam. Jadi pemerik tau nulung sidak ngerembai ke pesan pasal Jesus tenyelamat ke semua manusia. Penyarakup dalam roh. Orang rindur menua bukai merti ke sedap murid ngana jakuk sedampu. Nyada roh maik manusia begulai ngelaban penanggul. Penghidup baru dalam Kristus. Roh maik penghidup baka dalam genera Ezekiel pasal tulang terangkai. Dengan roh orang tiarap digagak baru serta penuh ngau pengadang. Kuasa Allah Ta'ala tibisi. Baca nerang ke Allah Ta'ala tibisi dalam api angin ngau pengawak tibisai. Roh nunjuk ke kuasa Allah Ta'ala bekerja dalam dunia kemaya aritau. Mission gereja. Yesus nganjung sidak tenitiah kia berkunci ke pesan ya serta meri pengampun. Roh meri sidak pemerani ngau iring nerus ke mission teka pengawak sidak. Awus ke roh. Yesus mai ait ti hidup retinya roh. Sidak di ngiga ya dekat diisi serta di kemaru. Jadi Pentecoston A bila menjadi dalam Yesus Kristus ngingat ke kita roh seruran ngau kita. Roh meri kita pengering. Ngiring kita ngagai pemanda lalu nulung kita hidup nyadi orang tinitiah ke Yesus. Minta Maria kini kita tetap bersemayang ke kita. Tabik Maria penuh nimit Tuhan. Nguan-nguan-nguan berberkat hari semua induk lalu berberkat amat anak hari kamainuan Yesus. Maria ti kudus inai Allah Ta'ala. Bersemayang ke kami ti berdosa dia tu. Ngau maya kami parailah. Amin. Kalau Ta'ala teman-teman berkuasa berkat kita. Bersedemang ngawari Minggu Pentecost tu dalam nama apai. Ngau anak, ngau roh kudus. Amin.

0: Ay, sobrai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAIFM.
2: Bulan Mei orang putih, nyak bulan 12 kita dayak, lalu bulan tu megak di kumbai kita bulan kelelang.
3: Jadi pantun ke disebut kita bersimbai ngau bulan kelelang tu ianya munyi tu.
4: Ku dekat belagu singa semua orang galumu gesida inu sama ngau bujang nampung singalang burung tuntung menawalang bulan 12. Dama bulan lang tau ga udah badu hati kita lentang kita ga arir sai nunda bansa orang belum mak main belanda uji aka tulang siapa kita keriang nyak ga menang ngintai adat gawai kita ngami orang gerah gak bilang rumah kita sama ngadang kita hari besai dama bulan lelang tiap gak udah genap nadai bisi kurang dia lah kita mitiang run yang sama serang ngadu ke adat baru nunda bansa orang nyimpan ke dama bulan nadai tahu hilang nyarok dama pangawa nadai tahu kurang niap ke dama surat asa mua nemu magang sekolah ngaga engka darah ngau bujang susah baka keudah alah laban nurang duit ke kita mimit ni tahu menang nyau kalalu nyampau susah maya hutang.
5: Pengerak pagi.
6: Pengerak pagi.

0: Lintas hari radio kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik tau ke MyTV.
1: 24 jam YFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita ninga ke kami YFM segulai sejalai.
2: Selamat tari gawai, gayu guru gerai nyamai, lantang senang, nuan menu.

Rindang Pulai Gawai, lagu kedipai Bob Simon Peningah, lagu dikenak ke tengah pun ke pagi hari Minggu kita, bak pagi 24 hari bulan 5 2026 Peningah. Lagunya tadi dikenak aku merindang semua bela Peningah yang kanyak pagi tu bisik udahnya mupuak pulai ke menua Peningah out nyerumah pengerami gawai ke dekat di intu kita kurang lebih ya, seminggu dah agik ne out nyedi ngerak ke kita tak ya ke benua bak rantau jalai jam ke dia tu ngarak ke sama belak jimat berbaik ke perengkau pengangkut ngarak ke datang bak noi ke dituju muju serta selamat out sama belak nyaga pengelikut dirimpung dengan bagai orang bukai ya ke sama tengah ke jalai alun Peningah ya. Ok, jadi pagi tu Peningah bak awak pengerak pagi kita bergulai dengan aku Imelda Johnny tau kemel nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi bak pagi hari Minggu jadi sekali lagi mari selamat pagi kaki kita Peningah yang kanya udah tumu dan ni pagi pagi tu yang kanya benar nyikap diri ke dekat nurun ke gereja kini pagi tu tau ke yang kanya nada minah kini pagi tu Peningah baru mahaja sambil mendiang ke YFM pihak maga mari selamat pagi kaki Peningah kita yang kanya benar ngirup pagi kini pagi tu Peningah serta maga Peningah kita kebukai yang kanya bisi ke benar gawak kini jam ke dia tu lebih lagi kita ia ke gawat shift Peningah. Selamat mendiang ke YFM, selamat pagi serta selamat ngepun ke pagi hari Minggu nuju semua Peningah YFM ke pagi tu out nuju kita ia ke bisik mindah serito out nak ngira kini ke pejalai ke penungak kita atau ke nama ajak pengawak ke di kerja kita serito Peningah ngarap ke muju serta ngarap ke berjimat maya berjalai ke pengawak ke di kerja kita. Ok, jadi tu semua program kita untuk yang pagi tu Peningah dan lepas tu lagi mai kita mendiang ke lagu-lagu puji sembah lalu nangkan kenyap pukul 7 pagi bakal selama dia endur kami macam pesan berat ngagi kita ke dekat nganjung pesan berat ulih email ngagi yfmiban@gmail.com biar magat tahu WhatsApp ngagi nombor konti kami 013-862-8422 lalu pukul 7:30 pagi dia endur kami nabur ke berita pagi hari konti YFM Iban di Kuching ya. Lalu program Lalau Penghidup dekat dikeluar ke kami pukul 8 pagi tu lagi bergulai ngau Bishop Iris Sumpiang Jingan lalu ke penudi dia kita dekat bergulai ngau Pastor Nicholas Ningkau bak program Tungkat Semangat. Makanya meh tusun program kita ungkup ya ke pagi tu nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi jadi anda minah ke frekuensi kita tetap ke pengerinduk kita bergulai ngau kami ba YFM. Jadi mari selamat pagi yang kita peningat kita di Kapit ya kemudian ke kami ngena 94.3 FM pagi tu serta maga peningat kebukai ya ke boleh mendengar kami ngena frekuensi ya ke semak ndo kita diau pihak maga kita boleh mendengar ke kami ngena radio online ngau maga RTM klik ke pagi tu. Tu lagu ke dibaik Mae Franklin. Ngancau tikai YFM, pengerak pagi.

Yang lagu keribai Mae Franklin Ngancau Tika. Jadi dia tu pendengar mic kita semua belah mendiang ke lagu-lagu puji sembah ba pagi hari Minggu.

Maya kabanyo barang, tentu kita ka minta discount. Ni ka untung ti bakanya. Tulung me business kaban, ente ada duit ka meli, tulung share ja bermedia sosial. Nada salah kita nulung kaban. Ila kita nyua barang, sida iya ka nulung. Pesan tu area ku Natalia ni anggawa FM.

0: собирай.
1: WAI
0: YFM. Не, оборонная.
1: К?
0: WAI.

Ya, nyanakak kami mai kita mendeng ke lagu-lagu puji sembah bak pagi hari Minggu. Dan lepas tu lagi peningat dia aku dekat macam pesan berat ngau magak pesan berbatang. Ngagi kita ke dekat nganjung pesan berat oleh terus email ngagi yfmiban@gmail.com. Biar magak oleh terus WhatsApp ngagi nombor konti kami 013-862-8422.

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ini jadi pesan ke terubah tu peninga, pesan pemati niang Jared Jang anak Nelson, ianya anak San tau ke ucu inai Perancis. Udah nandai kena 23/5/2026. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan ke dia ba Sebuya Mambai, Ulu Ngau Ili, Sungai Arip, Jalai Pemanjai Arip Bintulu Miri, Jalai Pemanjai Arip Sibu Kucing, Nieh Suai, Bawang Ulu, Bawang Ili, Muput Anap, Sengkabang, Tatau, Skimbi Meradung, serta magak kepembelayannya ke Bukai, Ia Kenglala, Jared Jiang Anak Nelson, Jared Jiang Anak Nelson, yang tu dekat di Intu Bebala Maiwah, Bak Rumah Ramba Anak Guru, Jembatan Sungai Arip Selangau, kena malam 25/5/2026, ianya kena hari Satu, lalu dekat di Anjung ke Pendam, kena pagi 26/5/2026 pagi hari 2 ya. Penerang ke siliak kita tahu bertanya ngagai Nelson anak Anggung ianya apa yempu 013-994-0352 tau ke Angelia May 013-882-7634. Nanduk baru isi pesan untuk peninga, pesan pemati tu madah ke Jared Jiang anak Nelson, Jared Jiang anak Nelson tau ke anak San tau ke ucu inai Perancis. Udah nadai kena 23/5/2026. Jadi niang tu dekat di Sengai Bebala Mayuah, Bak Rumah Ramba Anak Guru, Jembatan Sungai Arip Selangau, kena malam 25/5/2026 ianya hari Satu, lalu dekat di Anjung ke Pendam kena pagi 26/5/2026 ianya hari Dua. Penerang ke silia agi kita tahu bertanya ngagai Nelson Anak Anggung 013-994-0352 tau ke Angelia May 013-882-7634. Pesan kedua tu peninga, pesan pemati tu datai Ari Randi anak Bajai dari ke menyadi ya Jeffrey Luang madah ke anak ya Patrick Houston tau ke pangkas anak Jeffrey. Patrick Houston tau ke pangkas anak Jeffrey, udah nadai kena 23/5/2026 niang tu dekat di Intu Bebala Maiwah, kena 25/5/2026 ianya hari Satu, Bak Rumah Sedai Empu ianya Bak Numur 5C Lorong Satria Timur 4 Jalai Desa Satria Sibu ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan ianya tiga buah rumah di Nangga Dalai Sungai Iran Suang, ngau semua bak batang Sungai Iran, kembelayan di Suang Kapit Macan Kenawit Sibu Sengan Bintulu Miri Kucing Tawau, ngau semua kembelayan yang kebukai kenalah dirintai ke dituk semua kita dipinta datai magang ya. Penerang ke silik agi kita tahu bertanya ngagai Jeffrey Luang Bak nombor 017-379-5518 tau ke Randi Bajai 010-763-3878 ya. Ku nandu isi pesan untuk peninggal, pesan pemati tu datai Ari Randi anak Bajai ngari ke menyadik ya Jeffrey Luang madah ke anak ya Patrick Houston. Patrick Houston tau ke pangkas anak Jeffrey, tau ke pangkas anak Jeffrey udah nadai kena 23/5/2026 yang tu dekat di Intu Bebala Maiwah, kena 25/5/2026 ianya kena hari Satu, Bak Rumah Sidak Yampu, Bak Numur 5C Lorong Satria Timur 4 Jalai Desa Satria Sibu ya. Jadi penerang ke silik agi kita tau bertanya ngagai Jeffrey Luang Bak Numur 017-379-5518 tau ke Randi Bajai 0167633878. Pesan pemati Tok Datai Ari Olina anak Josh ngari ke Inaya Siti anak Kuntat madah ke menyadik ya Thomas anak Josh. Thomas anak Josh udah nadai kena 23/5/2026 jadi yang tu dekat diintu ba rumah sedak yempu ianya tuai rumah Ami Kampung Mudeng Atas Pantuk Seri Aman. Jadi pesan untuk peninggal dituju ke ngagai kemelayan ia kediau di Kampung Tuba Kampung Mentuk Mudeng Ari Ipuh Kedanau Pemaga Gayau Pantuk Sebemban Jauang, Ubeh, Tukuyung, Sungai Tenggang, Selantik serta kemelayan yang kebukai kenalah dirintai ke Dituk Magang ya. Jadi niang tu dekat di Anjung ke Pendam kena 25/5/2026 ianya kena pagi hari 1. Penerang ke sili lagi kita tahu bertanya ngagi mulin bak nombor telefon 011-406-84118 tau kelut 014-583-9510 tau ke INA 019-613-9034 ya kunando isi pesan untuk peninggal. Pesan pemati tu datai Ari Olina anak Josh ngari ke Indaya Siti anak Kuntat madah ke menyadik ya Thomas anak Josh. Thomas anak Josh udah nadai kena 23/5/2026 ianya kena hari 6 ya. Jadi yang tu dekat di Sengai Bebala Mayuh bak rumah Sidak Yempu ianya bak tuai rumah Ami Kampung Mudeng Atas Pantuk Seri Aman lalu dekat di Anjung kena 25/5/2026 ianya kena pagi hari 1 ya. Penarang kesilik lagi kita tahu bertanya ngagai muliang bak nombor 011-406-84118 tau kelut 014-583-9510 tau ke INA 019-613-9034.

mata ba ari gawai lagu kedibai Melissa Francis Peninga ginampung pesan berat kita baka ke pagi tu. Jadi pesan ke sekali tu, pesan gawai antu tau ke berantu tau ke semayang merekat ke regang tu datai ari Frankie anak Jipun madah ke semayang tau ke merekat ke regang niang Jipun anak uke tau ke apai Frankie niang Jipun anak uke tau ke apai Frankie tu ke dekat diatur kena 30 hari bulan 5 2026, ianya kena hari 6 ngena jalan semayang baru mea Simon anak Celaring Radau Undup Sri Aman ya. Pesan tu dituju ke ngagai kabar melayan ke dia ba Gunung Same Simon Pilit Kaung rumah Gilbert Lee Sungai Putung rumah Bia rumah Bayil Sebangkui rumah Sunti Sebujuk rumah Siti Paku Ulu Undup rumah Wis Anak Juwing Paku Ili Undup pemega rumah Maria Senggelau Undup Kandis Ngkelili Genting San Undup Sungai Sungai Tenggak Undup Lubuk Jo Undup Pedalai, Tekalung Niah Biri, Tulang Miri, Pemega Pakit, ABC, Bayai ABC, Sungai Rebuh, Pemega Munggu Ruan, Ijo Entebau, Tinting Tinting Keh, Sungai Apung Kucing, ya, serta Mega Kemelayan yang kebukai, ya, kengelalan yang Jipun Anak Ukek tu tadi, ya. Jadi aku nando isi pesan untuk peninggal, jadi pesan gawai antu tau ke berantu tau ke semayang serta baga merekat ke regang niang Jipun anak uke tau ke apai Frankie niang Jipun anak uke tau ke apai Frankie kena 30 hari bulan 5 2026, ianya kena hari 6 ba rumah Simon anak Celaring Radau Undup Sri Aman ya. Tadi pesan berantu peninga lalu pesan ti nangkan ketuk pesan berantu tu datai ari Joseph anak Wat ari rumah Tadung Bukit Gajah Pedai Tengah Kenawit madah ke berantu niang Wat anak Jimbat berantu niang Wat anak Jimbat tau ke Sayuah tau ke Apai Joseph ya. Jadi pesan tu dituju ke ngegai semua kepembelayan di Pedai Tuah Berjait Wah Bawan Sedaya Jiah Menyan Julau Bunau Nanga Kakup Entabai Lukut Seh Sekuau Oyak Pasai Siung Beruan Besai Ngau semua kepembelayan yang kebukai ia kenalah dirintai ke ditu ia kenglalan yang Wat Anak Jimbat tau ke Sayuah tau ke Apai Joseph ya. Jadi pengawak berantu tu dekat diatur kena 3 hari bulan 6 2026 baru meh Tadung Bukit Gajah Pedai Tengah Kenawit. Nando isi pesan tu peninga pesan berantu tu datai ari Joseph Anak Wat ari rumah Tadung Bukit Gajah Pedai Tengah Kenawit madah ke berantu niang Wat Anak Jimbat berantu niang Wat Anak Jimbat tau ke Sayuah tau ke Sayuah tau ke Apai Joseph tau ke Apai Joseph ya kena 3 hari bulan 6 2026 baru meh Tadung Bukit Gajah Pedai Tengah Kenawit. Okey, lalu pesan ti nangkan ketuk pesan merekat ke regang datai ari terumah Edeman anak Antayin Junai anak Antayin Nuja anak Brian Bunyi anak Nyuai Biti anak Sangau Ngau Koni Duka anak Balai ya. Pesan tu madah ke pesan merekat ke regang tau ke berantu tu tadi dituju ke ngagai semua kepembelayan ke dia berumah panjai ti dipegai pengulu Mingging anak Singan Undup ya. Bermega Sungai Antu Indonesia, Sungai Mawang Indonesia, Sungai Biru Indonesia. Bermega Merakai Panjai Indonesia serta kepembelayan yang kebukai yang kediau di Miri Bintulu Sibu Sri Aman Ngau di Kuching serta kepembelayan yang kebukai ya yang kenglala. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kepembelayan di pesannya tadi. Jadi pesan tu madah ke
pengawak merekat ke regang tau ke berantu niang Dawid anak Asi, niang Anjo anak Jiram, niang Lindang anak Incul, niang Jovi anak Lindang, niang Entimbun anak Kelimin, niang X terumah Sangau anak Nyuai, ngau niang Silup anak Balai ya. Jadi pengawak tu dekat diatur ba rumah Edmund anak Antain, Sungai Rebuh, Batu Lintang Undup, Seri Aman. Lalu pengawak tu dekat diatur kena 29 dari bulan 5 2026 ianya kena hari 5 ya. Aku nando pesan tu baru peningan ngambil nyemetak agi di dengar kita. Pesan merekat ke regang tu datai hari tu rumah Edmund anak Antain, Junai anak Antain, Nuja anak Brian, Bunyi anak Nyuai, Biti anak Sangau, Koni Duka anak Balai. Jadi pesan merekat ke regang tak ke berantu tu dituju ke ngagai semua ke pembelayan ikediau ba rumah panjai ti dipegai penggulu Mingging anak Singan Undup, Sungai Antu Indonesia, Sungai Mawang Indonesia, Sungai Biru Indonesia, Sungai Mawang Pembaga Merakai Panjai Indonesia ke pembelayan ikediau ba Miri Bintulu Sibu Seri Aman Kuching serta maga kampung Melayu kebukai kenalah dirintai ke Ditu Magang ya. Jadi pesan tu minta kita datai ngagai rumah Edmund anak Entain, Sungai Ribuah Batu Lintang Undup Seri Aman kena 29 hari bulan 5 2026 ianya kena hari 5 laman dekat ngintu pengawak merekat kergang tau ke berantu niang Dawid anak Asi, niang Anj Jo anak Jiram, niang Lindang anak Incul, niang Jovi anak Lindang, niang Entimbun anak Kelimin, niang X terumah Sangau anak Nyuai, ngau niang Silup anak Balai ya. Jadinya tadi pesan merekat ke regang tau ke pesan berantu. Okey. Jadi agit terus maca pesan ia ke bisik diterima kami tu peninga. Jadi pesan ke sekali tu pesan berantu mega. Jadi pesan tu datai hari mawah anak tibu hari rumah Ros anak Jalung tau ke rumah Jalung ia ke Subak. Jadi pengawak tu pengawak berantu tu ianya berantu niang Sylvester Nyawai anak mawah kena 28 hari bulan 5 2026. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan ke dia ba Tekalit, kepembelayan ba Kakus Rayau Belak, kepembelayan ba Bajalai Sang ba Jalai Sangan Merit, kepembelayan ba Rumah Dori Samban tau ke Rumah Gisa ke dulu Subak, pemegah Rumah Janggu Ladung Jalai Ulus Bawah, pemegah di Jelalung Pasar Tatau Selitut ngau kepembelayan dikebukai kanalah dirintai ke ditau ia kengelala niang Sylvester Nyawai anak mau semua kita dipinta datai ngagai rumah Ros anak Jalung nanga Buan Tatau kena 28 hari bulan 5 2026. Kita akan nemu ngau silik lagi kita tahu bertanya ngagai Mr. Mawah tu empu bernumur 013-844-9650 ya. 013-844-9650. Ko nando isi pesan tu peninga. Pesan berantu tu datai hari mawah anak tibu, hari rumah Ros anak Jalung Jalung tau ke rumah Jalung ke Subak. Jadi pesan tu madah ke berantu niang Sylvester Nyawai anak mawah, berantu niang Sylvester Nyawai anak mawah kena 28 hari bulan 5 2026. Jadi semua kita dipinta datai ngagai rumah Ros anak Jalung nanga Buan Tatau kena 28 hari bulan 5 2026. Penerang ke silik lagi kita tak bertanya ngagai Mr. Mawah Tumpu bernumur telefon 013-844-9650 nanduk baru 013-844-9650. Okey. Lalu pesan ti nangkan ketuk peninga pesan pemati
tok datai ari Pelangi anak Seli ngari ke sidak sebilik ari rumah Senabung Sungai Serintung kuak dekat madah ke pemati indai sidak ya ianya tenggau anak cabo tenggau anak cabo tau ke indai duri tau ke indai duri udah nadai kena 20 udah nadai lalu dekat di Sengai Bebala Mayuah kena malam 24 hari bulan 5 2026 lalu dekat di Anjung kena pagi hari 1 25 hari bulan 5 2026 ya yang tu dekat di Intu Baru Mes Nabung Sungai Serintung Kuak pesan tu dituju ke ngagai kebelayan di kediau bawah benua Sepiring, Batang Mukeh, Tamin, Sungai Wong, Sungai Kuok, Belengian, Kapit, Nanga Bujung, serta Kampung Melayu ni kebukai ia kenglala tenggau anak cabo ya, tenggau anak cabo. Penerang ke sila agi kita tahu bertanya ngagai Pelangi anak Seli, bernumor telefon 011-203-7240. Kusung ya aku nando pesan tu baru peninga pesan pemati tu datai ari Pelangi anak Seli ngari ke sedar sebilik ari rumah Senabung Sungai Serintung Kuak madah ke pemati indai sidak ya tenggau anak cabo tenggau anak cabo tau ke indai duri tau ke indai duri udah nadai lalu deka di Sengai Bebala Mayuah kena malam 24 hari bulan 5 2026 jadi yang tu dekat di Anjung ke Pendam kena pagi hari 1 25 hari bulan 5 2026 ya jadi yang tu tadi dekat di Sengai Bak Rumah Senabung Sungai Serintung Kuak jadi penerang ke sila lagi kita tahu bertanya ngagai Pelangi anak Seli bak nombor telefon 011-203-7240 ya nanduk baru 011-203-7240 okay, ya, tadi pesan ya kesempat dia baca aku awak kita ke sekali tok peningan jadi pukul 7:30 tu lagi mai kita mending ke berita pagi ya ke di Tabutru Sari Konti YFM Iban di Kuching.

Selamat pagi dia tu kita bergulai dengan aku Imelda Joni bawa berita pagi hari Minggu 24 hari bulan 5 2026. Keterubah tu batang berita. Sarawak sedia mantuk perintah besar ngemuju ke projek kereta api Trans Borneo. Projek Jalan Alun bergembal ngagai padang bilun Bintulu udah manggai 15.34% tembok. Krisis bekalan global KPKM nakak kedia tu nadai nerima sebarang report pasal endak cukup pemakai. Nyak tadi batang berita lalu tu isi berita. Perintah sedia mantuk ngemuju ke projek kereta api Trans Borneo tidak langgu perintah besar kena negap ke kawa pengangkut serta ngangkat ke penyika logistik menua tu ngau Sabah. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah Sarawak dulu bisik jalai endo berjalai ke projek tu lalu dekat dialus ke agi serta dipersetuju bergulai ngau perintah besar sebedar projeknya berengkah diperjalai ke. Ke pemungkau projek tu dekat dulu agi diperjalai ke di Sabah ngau Sarawak sebedar dikermai nengah kerjasama perintah bergulai ngau Indonesia. Ia maksud ke jakut tu bahawa awam media rambau program Sarawak Ku Sayang bagi menua Bintulu. Kena bulan 3 tu tadi, Menteri Pengangkut Anthony Luke Madah report ke penudi pasal pansiak berkawa ngau pemanah projek kereta api tu diadang tembuk bak tengah tahun tu pengudah ngatu awam tambah bergulai ngau sidak ke berkawa di Sabah ngau Sarawak. Projek kereta api Trans Borneo dilanggunya dekat bersambung ke Sarawak, Sabah, Brunei ngau Kalimantan Indonesia. Ngenang perkara bukai Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari madah ke Bintulu mengkang jadi antara kandang industri besar di menua tu serta alai meranak ke pukuk tik strategik berkau ngau kuasa kurang karbon ngau industri berteknologi tinggi. Pemansang sektornya berguna ke mayuh agi pengeraja pengawak di landik hari menua tu kelebih agi bak bidang sains ngau teknologi. Dia tu kira 4,000 ikun nembiak benar nampung pelajar bak bidang keberkawa dikena nangkut peminta industri jemah ila. Perintah Sarawak Megak cakah berjalai ke pansiak berkawa ngau teknologi solar, silikon ngau sistem nyimpan kuasa dikena negap ke pemansang kuasa tau dikena baru. Merbak ngonya pemansang kampung nyalau dekat disikap ngau kandang perumahan, komersial, upis ngau fasiliti sukuang. Tu endak dekat ngerugak peranak menuanya tan dekat mai penguntung ekonomi ngagai peranak menua tu dengan pengawak dagang ngau peluang gawa. Berserimai ngau program Sarawak Ku Sayang bahagian Bintulu, Premier Sarawak Megak bisi nemuai sambil gawa ngagai dua projek pemansang strategik ianya projek ngagak jalai bergembal hari jembatan Tun Taib ngagai Panabilun Bintulu ke berungkus 69.9 juta ringgit.

1, projeknya sudah manggai 15.34% serta diadang tembok kena bulan 10 tahun 2027 ila. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Megak bisi nemuai ngabas projek skim pengentap pendiau khas jelatung di Jepak di mungku pengawak ngagak 111 buah rumah ti ulih dibeli. Projek hari baru upis pemansang Bintulu BDA-nya udah tembuk digagak serta udah disikap ngau perengkah guna mensia mayuh. Upis Menteri Ubah Kuasa ngau utiliti air Petra dekat berjalan ke program Sustainable Rebate and Incentive Assistance Suria Home merengkah hari 1 hari bulan 6 tu. Sapit Menteri Besar Dato' Amal Fadilah Yusuf Mada tu dikena mantu rakyat ngurang ke maya bia api hari ti masang sistem solar ba atas perabung rumah. Atau tu berguna benar lebuah menua betapi ngau krisis berkalang global sektor kuasa dinyadi ketegar penyarut di Asia Barat. 150 juta ringgit disediakan kena berjalan ke inisiatif rebate solar Suria Home. Pengguna domestik ti masang sistem program ngalih ngagai sistem solar ti tegap, solar atap serta nitiah ke kriteria kelayakan boleh nerima rebate RM600 nyentuk ke maksimum RM3,000. Program tu disadang dekat merek penguntung nyentuk ke 50 ribu buah rumah ngau kapasiti solar ke digumpul kira 250 megawatt. Nakak ke dia tu upis Menteri Pertanian Petupi ngau nyamin pemakai KPKM nada nerima sebarang report berkawan ngau stok pemakai enak cukup yang kawan maya musim pengerami. Sapit Kepala Sekretari bagi pemansang KPKM Datuk Lukman Ahmad Madah hari simulasi tidak berjalan ke ngau ngamik kira gaya hari tidak enak tentu stok pemakai menua meruan cukup nyentuk ke bulan 6 tu. Bak bulan bukai, upis menteri bisik mayuh macam cara kena tentu ke stok pemakai meruan cukup. Tebau agi barang dia beli dari menua ke nadai kawuk ngau penyarut di Asia Barat ngujung ke stok pemakai oleh jampat di Baitama. Berbak ngaunya 561 bengkah program berjual barang Agro Madani upis Pharma sudah diatur bak serata Malaysia tahun tu. Lalu penyampau Asia hari berjual barang nakak 17 hari bulan 5 boleh 8.5 juta ringgit. Dia tu kita benar mendiang ke berita pagi hari YFM Kuching. Peraban nembiak dekat majak di Kemansang ngena mayuh macam inisiatif ti disedia ke perintah. Tu nyengkawam ngemansang ke perengkah guna nembiak, lumba ngomain, ngangkat ke latih pengelandia TVET, geran pengawak dagang ngau program volunteer ngau nyadi ketuai. Sapit Menteri Nembiak Lumba Ngomain Mordi Bimo Madah mayuh macam dana ngau geran disedia ke ngagai bala nembiak ngambil sidak bisik peluang ngemansang ke diri empu. Raban nembiak patut ngerebut peluang ti disedia ke ngambil ulih ngada ke raban nembiak ti progresif bersemekih serta taluk ke menua bangsa. Ia maksud ke jakutuk ngagai pemerintah pengudah berjadi ke Hari Belia 2026 peringkat Sarawak di Bau. Ia madah raban nembiak dia tu nyadi penyungkak timai ubah ngagai pemansang menua. Sidak tu megai tangkup pengawak ti berguna berekonomi digital, pengawak dagang nyadi tuai raban bangsa ngau inovasi sosial. Pengerami berjalai berbala mayuah gawai daya bau dekatnya di program ke diatur ninting 2 tahun sekali bak pelilih menua tu. Adun Tasik Biru, Datuk Henry Harry Jinip Madah tu dikenak meri awak ngagai mensia mayuah nyedia ke diri ngau siliak kelimpah ringetan ke pengerincah program tu. Tu megak Siti Aricara dikena nentu ke semangat mereti ke adat ngau main asal pupu bangsa meruan tegap. Ia maksud ke jakutuk ngagai pemberita pengudah pengerami berjalai berbala mayuah gawai dayak bau 2026. Tahun tu nerima sambut ke cukup manah ianya dipasuak semak 2,000 iku orang ari pupu bangsa tingari ke 91 kontijen. Berjalai

kalau mayuh bak penyawah 2.4 kilometer tu, bekejang aripalan kebudayaan bau, ngelingik pasal bau sebeda pulai baru ngagai palan alai bekejang. 420 ikun nembiak ke berumur antara 6 ngagai 18 tahun bisingga masuk pekit jemputan antara Dojo Doshinkan Karate ke-6 2026 di Miri. Pekit 3 hari berlabuh hari 5 nyentuk ke Sarito nyak diatur gerempung Sarawak Shitoryu Karate Do hingga Doshinkan Dojo Miri ke dipasuk atlet Ari Kuching, Bintulu, Miri, Labuan serta Brunei. Pekiat tu diatur kena ngigak bakat baru bak sukan karate di peringkat serantau. Sampai Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang, Datuk Sebastian Ting Madah, pekiat ke bangsa tu berguna benar kena ngirik ulah tip mana pengarap hati ngau semangat sukan ngagai raban nembiak. Yang ngarap ke mayuh agi atlet nembiak Sarawak boleh dikemansang ngagai tikas ke tinggi agi nyang kaum sukma SEA Games ngau pekit antarabangsa dudi ari ila. Ia maksud ke jakutuk maya berjadi ke pekitnya di Miri. Dikenang ujung ke berita pagi tu batang berita baru. Sarawak sedia mantuk perintah besar ngemuju ke projek kereta api Trans-Borneo. Projek Jalan Alun Bergembal ngagai Padang Bilun Bintulu udah manggai 15.34% tembu. Krisis Berkalan Global KPKM nakak ke dia tu nadai nerima sebarang report pasal ndak cukup pemakai. Nyanakak berita pagi hari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Nur Akila Arbain serta disalin Alina Suil hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Medali.

0: Sejalan.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu, 24 Ribulan 5 tahun 1989. Kepala Menteri Sarawak Abdul Teh Mahmud kemegah Presiden St. John Ambulance Sarawak nerima anugerah Ahli Kehormat. Siti Anugerah di pemadu tinggi dalam gerempungnya maya pengerami makin lemah hingga malam muzik ngumpul pemeri ke diatur Bak Dewan Suara Kuching. Anugerah disuak ke Dato Ang Lai Sun kena merik pengiktirafan ke sukungnya Bak Pengerami hingga aktiviti pengasih tidak bicalai ke gerempungnya. Maya pengerami itu Abdul Teh Mahmud bisi melakiat nyerumbak penumbuh ke 18 tahun St. John Ambulance Sarawak. Berjaku maya pengerami itu yang merat ke perkara bekau pementas sati serta ngembuan penyeru kenyari sebagai hari warisan budaya ke patut bisi dalam penghidup raban bangsa. Kau ya, nilai itu patut diternak ke nyawa rimit ngambil terus di pegai belama. Kelimpah minta raban bangsa cakagi bak penguap ngasih nyawup raban orang tindak bidik lansia. Kira 600 si kurang bising muluk pengerami itu yang kaum bala tuai menua.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Kita bala ayak bala ibu ke benung begempuru bakat tematuk buah bidung. Kita ke benung capuh riuh duduk betunga munyi memaluh mansang nyerang. Ricah rami munyi mengerik pasar melintang. Tak munyi kegenih-genih lebih-lebih aku nimang nak leka lagu. Ngajih ke kita mansang ngagi kemua. Nitih ke singkang dunia. Jadi rakyat anak Sarawak tanah air menua kenyalah.

0: Ya, lagu berpadu nyawa, lagu gawai kedibai Regan ngemaga Bob Harris. Gawai udah datai peningang. Lalu ke kita, ya ke baru bergulai ngau kami pagi tu, bawa awak pengerak pagi. Terima kasih mayuh-mayuh ngagi kita, bermaga berjimat. Ngagi kita, ya ke benung driba jauh pagi tu ngarap ke sangkai ngau selamat berendo ya ke dituju kita baka ke pagi tu ya lebih lagi kaki kita nyangkanya benung dalam pejalai pulai ke menua kini kita ya ke nengah jalai pesisir pantai kelimpah hari jalai Pemberonio ke kena kita mindah ngelawak menua kita di Sarawak ditu ngarap ke berjimat meh neh. Okey, jadi ada lepas tu lagi peningah mai kita mendiang ke program lalau penghidup begulai ngau Bishop Eri Sumpiang Cingan yang sebenarnya kita mendiang ke iklan tu dulu.
1: Bisi aspek global dalam telefon ni, Mac.
2: Hati tu dah ada, Mac. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app aspek global udahnya. Tekan scan and pay.
1: Aspek global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke aspek mega.
2: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam gak dikena bab no luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
1: Nyamai amai mentepi ya.
2: Kerama dah pernah. Kamu untang memegang nemu di Mac
1: SP Global Duit Now QR Anytime Anyway
2: dah top up kawak pe ni Mac
3: why seberai
4: WAIFM
3: nya baru ngam
4: kan
3: WAI